0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, rencana tambahan koridor Transjati masih dalam penolakan. Aliansi Sopir Angkutan Kota Malang atau ASAM dan Asosiasi Driver Indonesia atau ADRON menolak rencana pengoperasian Transjatim Koridor 2. Alasannya dikarenakan berpotensi mematikan transportasi lokal yang selama ini sudah merasakan penurunan jumlah penumpang. Perwakilan Aliansi Sopir Angkot Malang, Bambang Kurniawan menyampaikan, keberadaan koridor baru ini dikhawatirkan makin memperburuk kondisi. Kawan, MUI Jatim haramkan penyalahgunaan vape untuk narkoba. Ketua Umum MUI Jatim Ki Haji Abdul Halim Subahar mengatakan, fatwa ini diterbitkan sebagai langkah pencegahan agar vape tidak disalahgunakan. Menurut Ki Haji Abdul Halim, yang diharamkan bukan hanya pemakaiannya, tetapi juga segala aktivitas yang dilakukan mulai dari meracik, mengedarkan, mempromosikan, hingga menyediakan perangkat untuk penyalahgunaan tersebut. Sementara itu, MUI Jatim juga menegaskan bahwa penyusunan fatwa ini dilakukan bersama berbagai pihak, mulai dari BNN, BPOM, Dinas Kesehatan, Polisian, hingga para ahli. Harapannya pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rokok elektronik bisa semakin diperkuat dan dicegah sejak dini. Kawan, 4 wakil Indonesia buru tiket semifinal Japan Open. 4 wakil Indonesia akan bertanding di babak perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang. Seluruh pertandingan dijadwalkan dimulai pada Jumat pagi waktu Indonesia. Wakil Indonesia yang berlaga yakni Putri Kusmawardani di sektor tunggal putri, Febriana Dwi Puji dan Melisa Trias Puspitasari di ganda putri, Alwi Farhan di tunggal putra, serta Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri di ganda putra. Keempat wakil merah putih akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak semifinal, sekaligus menjadi peluang Indonesia meraih prestasi di turnamen BWF Super 750 tersebut. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi juga tentunya. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Kita kembali masuk di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda kawan, yang hari ini mungkin sudah memulai berbagai aktivitas, berbagai rutinitas lalu lintas di beberapa titik yang ada di wilayah Malang Raya. Ini termasuk di sekitaran Karanglo yang mengarah ke Singosari. Untuk di perempatan Karanglonya kondisi sudah mulai ramai ya, tapi tidak terlalu panjang antrian. Kemudian yang dari depannya Riverside sampai dengan Adibudro itu biasanya ada kepadatan. Pagi hari ini kondisi lalu lintas juga sudah relatif lancar. Atau barangkali sudah pada berangkat kerja, anak sekolah juga sudah berangkat sekolah kali ya. Jadi lalu lintasnya tidak begitu padat kalau di jalur yang dari Ahmad Yani, kemudian flyover Arjosari sampai dengan traffic light Karanglo. Kalau pagi hari ini Anda lagi mobile di mana? Tadi saya sempat lewat di sekitaran jembatan Tunggul Mas. Ini kondisi lalu lintasnya ramai lancar, sama sekali tidak terpantau ada kepadatan yang panjang. Kalau dilihat juga dari pantauan aplikasi pemantau traffic, justru potensi kepadatan di pagi hari ini ada di sekitaran Borobudur, dari sebelumnya Pasar Blimbing sampai dengan traffic light Sabilila. Kemudian yang di Ahmad Yani, ini mengarah ke traffic light MCC, itu juga sudah mulai terpantau ada antrian yang cukup panjang. Yang sekarang ini lagi perjalanan juga boleh kawan, Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami. Bukan hanya info traffic, barangkali juga berbagai macam informasi ya berkaitan dengan layanan publik di Malang Raya. Anda boleh share informasi bersama dengan kami. Mungkin ada beberapa kendala juga ketika pagi hari ini melintas. Untuk berbagai update informasi, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk saya Erika Rosa bersama dengan Anda, dan nanti di jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi saya juga mau mengajak Anda kita diskusi bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita ancaman HIV pada remaja. Itu yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Nah, berbicara soal kasus HIV, ini menjadi satu catatan tersendiri, bahkan DPRD Jawa Timur melalui salah satu anggotanya, anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya Puguh Wiji Pamungkas, ini juga mengingatkan adanya ancaman serius terkait dengan tingginya kasus HIV yang ada di Jawa Timur. Bukan hanya keseluruhan di Jawa Timur, bahkan Pugu juga menekankan termasuk yang ada di Kota Malang, karena di Kota Malang sendiri itu tercatat ada 186 kasus baru HIV sepanjang Januari sampai dengan bulan Mei 2026. Kalau kita bicara angka, 126 angka untuk kasus HIV baru di Kota Malang dari Januari sampai dengan Mei 2026, ini tentu tidak bisa dibilang sebuah angka yang kecil ya. Dan barangkali yang juga perlu ditelusuri lebih lanjut, kawan, apa yang kemudian memicu adanya kasus baru HIV ini meningkat di Kota Malang? Lalu bagaimana pencegahannya, termasuk juga bagaimana penanganannya? Tentu kita tidak berharap ya kasus ini akan bertambah ke depannya. Kemudian juga kita tidak berharap selain kasus itu tidak bertambah dengan berbagai faktor pemicunya, kita juga tidak berharap adanya penularan dari kasus HIV/AIDS yang ada di Kota Malang. Ini kan apalagi Malang itu dikenal juga sebagai kota pendidikan, di mana Malang itu juga masyarakatnya heterogen dari berbagai wilayah. Tentu ini kan dengan berbagai culture yang berbeda-beda menyatu menjadi satu di Malang. Barangkali ini juga menjadi satu tantangan tersendiri. Kalau beberapa kali kita berbincang bersama dengan pakar sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, waktu itu kita ngobrol bersama dengan Pak Rinekso ya, ketika berbicara soal kasus HIV yang terus bertambah di Indonesia, termasuk yang ada di Malang, itu adalah problem yang harus dilihat dari semua lini. Mulai dari bagaimana dampak sosial, bagaimana pemicu sosial, lalu juga termasuk pemicu sosial ini di dalamnya bagaimana pergaulan remaja kita sekarang ini, lalu juga pengaruh dari teknologi, lalu juga bagaimana peran keluarga. Ini tentu bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah saja. Kalau berbicara soal pencegahan HIV, keluarga juga punya peran tersendiri ya. Selama ini kita sudah aware.

yang sudah mulai beranjak dewasa. Apa yang perlu dilakukan supaya yang namanya ancaman HIV itu tidak mendekat pada remaja kita, pada putra-putri kita? Barangkali Anda juga sebagai masyarakat kawan punya beberapa tanggapan, atau sebagai orang tua bagaimana ya ketika mendengar, oh ini kasus HIV lagi meningkat loh, bukan hanya di Jawa Timur secara lebih luas, tapi di kota Malang. Ada satu rasa was-was, ada satu rasa kekhawatiran juga tidak ya, bagi orang tua. Lalu apa yang barangkali bisa dilakukan, atau yang biasanya Anda lakukan, termasuk juga sebagai benteng untuk pergaulan putra-putri Anda. Mungkin yang mau bergabung, mau ikut berkomentar, boleh juga kawan, pagi hari ini bergabung bersama dengan saya di program Ijen Talk. Nanti kami akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Kami undang ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif. Kemudian kami juga mengundang ada dosen psikologi dari Universitas Wisnu Wardana Malang, Nadia Andromeda. Dan kami juga mengundang ada dokter spesialis dermatologi, venereologi dan juga estetika dari RSSA Malang, ada Dr. Lita Setiawati. Barangkali sebagai masyarakat Anda juga punya komentar kawan, ketika mendengar adanya ancaman HIV pada remaja, bahkan ada kasus yang meningkat dalam hal ini, apa komentar Anda? Boleh bergabung di program Ijen Talk. Tadi ada Pak Anto yang juga sempat bergabung di jam 6 lebih 54 menit. Kalau kata Pak Anto, berbicara soal HIV AIDS ya, rata-rata ini karena laki-laki homoseksual. Mudah-mudahan ini bukan malah dinormalisasi. LGBT itu sudah jelas menyimpang, jadi tidak ada normalisasi dalam hal ini. Kemudian Pak Anto juga menyampaikan update informasi lalu lintas tadi, perjalanan dari Sawojajar, kemudian Sulfat, Balearjosari, kondisinya relatif padat tapi masih bisa bergerak, banyak truk-truk jalannya pelan. Ini yang dari Sawojajar arah ke Sulfat sampai dengan Balearjosari ya. Terima kasih banyak Pak Anto untuk update informasinya di pagi hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masyarakat.

0: Masa depan gemilang yang berkah.
1: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, pagi hari ini dengan cuaca yang cukup cerah ya, sangat mendukung Anda, apalagi yang hari ini sudah harus memulai berbagai aktivitas, yang sudah memulai agenda perjalanan. Hari ini di sekitaran Jalan Borobudur, kawan, ini masih menunjukkan kondisi yang cukup ramai, mulai dari sebelumnya Pasar Blimbing, sampai dengan bahkan untuk potensi kepadatan itu mulai dari setelahnya Universitas Widya Gama. Jadi mulai Universitas Widya Gama itu sudah mulai ramai kondisinya. Kemudian nanti berlanjut ada potensi kepadatan sampai dengan traffic light Sabilillah. Di Pasar Blimbing itu memang yang menjadi potensi kepadatan selain karena volume kendaraan, biasanya karena parkir, kemudian juga karena aktivitas keluar masuknya orang berbelanja di pasar. Kalau Anda tadi sempat lewat di sana, mungkin boleh menambahkan kawan, apa yang menjadi pemicu kepadatan di pagi hari ini. Lalu ada juga Pak Johanis tadi jam 6 lebih 54 menit, ini juga menyampaikan update informasi. Kalau Pak Johanis tadi mobile di sekitaran Ranugrati, ada video yang disampaikan, saya tampilkan juga di Visual Radio.
1: Selamat pagi, Mbak. Selamat
0: pagi, Pak Johanis.
1: Sehat dan semangat. Info lalu lintas di pagi hari ini jam 6.54 menit. Cuaca cerah di Jembatan Ranugrati mengarah ke kota. Seperti biasa di pagi hari ini terpantau cukup padat arus lalu lintas yang mengarah ke kota, baik roda 2, roda 4, sementara yang ke Sawah Jajar ramai lancar. Ya, bus yang beraktivitas baik para pelajar dan juga para pekerja. Ekor antrian sudah sampai di depan Living Plaza kalau dari Sawah Jajar ke kota. Kemudian informasi lalu lintas di Jembatan Ranugrati Sawah Jajar mengarah ke kota dan yang mengarah ke Sawah Jajar. Bagi para pengendara roda 2, roda 4 tetap selalu berhati-hati di jalan. Tetap disiplin berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali Pak Johanis untuk update informasinya. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Ya kawan, di pagi hari ini kita juga mau sambung dulu ya bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Setelah ini nanti kita akan sambung bersama dengan bagian lab pelayanan darah dari PMI Kota Malang, ada Dudi Herlambang. Nah ini kita masih menunggu untuk tersambung bersama dengan Pak Dudi. Sambil Anda yang lagi perjalanan juga boleh kawan sambil bergabung bersama dengan kami ya. Bukan hanya yang lagi perjalanan, barangkali apapun itu aktivitas pagi hari ini. Kita nanti setelah ini mau bicara soal ancaman HIV pada remaja. Nah, barangkali Anda sebagai masyarakat, sebagai orang tua, punya beberapa komentar, punya beberapa masukan, atau punya beberapa gagasan ya. Ketika bicara soal ancaman HIV pada remaja, Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, sudah sambung bersama dengan kami bagian lab pelayanan darah dari PMI Kota Malang, Dudi Herlambang. Selamat pagi, Pak Dudi.
2: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Dudi, gimana Pak? Kita mau kembali update untuk stok darah di PMI Kota Malang.
2: Terima kasih yang diberikan, Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Siti Kid, dimanapun Anda berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah di UDD PMI dapat berubah sewaktu. Kita mulai aja dengan produk darah full blood, stoknya untuk golongan darah A 37, golongan darah B 67, golongan darah O 76, golongan darah B 14. Kemudian untuk produk darah PRC, stoknya untuk golongan darah A 140, golongan darah B 491, golongan darah O 284, golongan darah AB 95. Kemudian untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, stoknya untuk golongan darah A 1, kemudian golongan darah B 20, golongan darah O 52, golongan darah AB 24. Kemudian untuk produk darah FFP, stoknya untuk golongan darah 173, golongan darah B 234, kemudian golongan darah O 233, golongan darah 6. Kemudian untuk produk darah AF, stoknya untuk golongan darah 80, golongan darah B 43, golongan darah O 115, golongan darah AB 29. Untuk saat ini kami memerlukan ketersediaan golongan darah khususnya untuk trombosit A dan B karena stoknya tinggal 2 dan 1.
0: Baik, oke, Pak Dudi, kemudian kalau untuk kegiatan donor darah hari ini dilaksanakan di mana saja, Pak, termasuk mobile donor?
2: Kegiatan untuk mobile donor sekarang ada satu tempat yaitu di Masjid At-Taqwa Batu dengan alamat Jalan Diponegoro Sisir Batu dengan jumlah donor kurang lebih 50 orang dimulai jam 11.00 sampai jam 16.00.
0: Baik, syaratnya apa saja, Pak Dudi?
2: Syarat umum untuk donor pertama membawa identitas diri yaitu KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Kemudian untuk usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia sampai 60 tahun. Kemudian untuk berat donor minimal 45 kg. Kemudian untuk para pendonor yang berulang harus membawa kartu donor dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, tentunya tidur yang konsisten ya Mbak Erika. Kemudian makan makanan yang bergizi, tentunya banyak mengandung zat besi, protein, sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat diambil darahnya. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, tidak didapatkan kondisi anemia, ketidakstabilan mental, dan alkohol atau keracunan obat, tidak dalam kondisi demam. Kemudian selanjutnya, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari. Contohnya seperti aspirin, nanti yang berdampak pada kadar trombositnya. Tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular lewat transfusi darah, penyakit jantung, atau penyakit paru, kemudian atau diabetes yang memerlukan insulin. Kemudian khusus untuk wanita, tidak sedang hamil atau menyusui.
0: Baik, manfaat dari donor darah sendiri, Pak Dudi, apa saja?
2: Manfaat ada beberapa. Pertama, dengan darah kita dapat memeriksakan kesehatan kita secara berkala. Sebelum donor, para pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan hemoglobin darah, kemudian setelah donor, darah tersebut akan dideteksi dengan 4 macam penyakit lewat menular lewat transfusi darah seperti penyakit hepatitis B, penyakit hepatitis C, sifilis dan HIV. Kemudian dengan donor darah dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, setelah donor darah dapat membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dan yang ketiga, dengan donor darah dapat merangsang produksi sel darah baru. Setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Kemudian yang empat ini yang terpenting Mbak Erika, donor darah dapat meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan kita secara psikologis. Karena donor darah dapat memberikan kebahagiaan karena dapat membantu sesama yang memerlukan darah.
0: Baik, ya Pak Dudi, terima kasih banyak untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Pak ya, tentunya untuk terus update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Pak Dudi.
3: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Polresta Banyuwangi memanfaatkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 sebagai sarana membangun karakter sekaligus membentengi siswa baru dari berbagai bentuk kenakalan remaja. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat yang digelar jajaran Polsek Purwoharjo di MTS NU 1 Purwoharjo. Dalam kegiatan itu, personel Polsek Purwoharjo memberikan edukasi kepada siswa baru mengenai pentingnya menjaga perilaku positif sejak memasuki lingkungan sekolah. Materi yang disampaikan meliputi bahaya kenakalan remaja, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, hingga upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Tiga jembatan Garuda di Kabupaten Situbondo telah rampung dibangun. Dan Dim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, pembangunan tiga jembatan Garuda sudah 100% dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada 16 jembatan yang akan dibangun pada tahap pertama. 13 jembatan sisanya masih dalam tahap pembangunan, dan ada yang masih tahap pencairan anggaran. Sebanyak 16 jembatan Garuda yang dibangun itu terdiri dari jembatan perintis atau jembatan gantung dan jembatan Aramco atau jenis gorong-gorong. Semuanya berada di daerah terpencil yang dibutuhkan masyarakat setempat untuk membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat setempat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. DPUPR Kota Batu awasi ketat proyek Simpang 4 Patih 10 miliar rupiah. Melalui Dinas PUPR terus mengawasi pelaksanaan proyek preservasi Simpang 4 Patih senilai sekitar 10 miliar rupiah agar berjalan sesuai target. Pengawasan dilakukan secara rutin dengan mencocokkan progres fisik di lapangan terhadap jadwal pekerjaan dan kurva S untuk mengantisipasi keterlambatan sejak dini. Selain memantau kemajuan pekerjaan, tim juga memeriksa kualitas material, metode pelaksanaan, volume pekerjaan, penerapan keselamatan kerja atau K3, serta pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi proyek. DPUPR menegaskan targetnya bukan hanya menyelesaikan proyek tepat waktu, tetapi juga memastikan hasil pembangunan berkualitas, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jalan kampung di Dusun Tawang, Desa Wonerjo, Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar terputus akibat longsor. Penyebabnya diduga karena luapan air dari saluran irigasi petani di kawasan lereng Jatiyoso dan material tanah sepanjang sekitar 50 meter menimbun jalan utama penghubung antar dusun. Akibat longsoran tersebut, akses lalu lintas dari arah dusun sempat tertutup total. Dampak terparah dirasakan warga Dusun Tawang yang praktis terisolasi karena jalan utama tidak dapat dilintasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Motor listrik memang dikenal lebih hemat biaya operasionalnya. Tapi ada satu komponen yang harganya tidak murah, yaitu baterai. Karena itu merawat baterai dengan benar jauh lebih penting daripada yang banyak orang kira. Kabar baiknya, umur baterai tidak hanya ditentukan oleh usia pakainya kawan, tetapi juga oleh kebiasaan penggunaannya sehari-hari. Kalau dirawat dengan benar, performa baterai bisa tetap optimal dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, gunakan selalu charger bawaan atau charger resmi dari pabrikan ya, karena menggunakan charger yang tidak sesuai spesifikasi, risiko membuat arus dan tegangan tidak stabil, sehingga dapat mempercepat kerusakan baterai. Selanjutnya, jangan biasakan menghabiskan baterai sampai benar-benar 0%. Idealnya, segera isi ulang saat kapasitas baterai mulai mendekati 20%. Kebiasaan membiarkan baterai kosong total secara berulang dapat mempercepat penurunan kualitas sel baterai. Selain itu, usahakan parkir motor di tempat yang teduh ya. Paparan sinar matahari dalam waktu yang lama bisa membuat suhu baterai meningkat. Padahal, panas berlebih merupakan salah satu musuh utama baterai litium. Terakhir, jangan lupa melakukan pemeriksaan berkala di bengkel resmi. Dengan begitu, kondisi baterai dan sistem pengelolaannya bisa dipantau sejak dini sebelum muncul kerusakan yang lebih serius. Banyak orang mengira baterai motor listrik cepat rusak karena sering dipakai. Padahal dalam banyak kasus, penyebab utamanya justru kebiasaan yang keliru, seperti memakai charger yang tidak sesuai, sering mengosongkan baterai sampai habis, atau membiarkan motor terlalu lama terparkir di bawah terik matahari. Mengubah kebiasaan-kebiasaan sederhana ini bisa membantu memperpanjang usia baterai secara signifikan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih masih bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini jam 7 lebih 52 menit ya. Saya mau cek dulu di WhatsApp kami, barangkali ada beberapa informasi yang tadi belum sempat kebaca. Oh, ini tadi ada Pak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang. Mohon penertiban dari dinas terkait, ini trotoar tembusan dari jembatan Peler ini ya. Bacanya apa ya? Saya takut salah baca nih Pak. Tembusan dari itu jembatan Peler menuju ke Oro-Oro Dowo, itu kan agak ada pagar tembok pembatas penjual keripik dan juga tambal ban, sehingga merepotkan karena mempersempit jalan untuk pengendara sepeda motor yang padat setiap harinya. Nah, ini jembatannya itu namanya jembatan apa ya? Jembatan Peler apa Peler sih, Pak? Saya lupa nih, Pak. Coba nanti saya cek lagi nih, Pak ya. Di tembusan jembatan Peler kalau kata Pak Bambang, yang menuju ke Oro-Oro Dowo. Ini jembatan yang kecil, yang bawahnya jembatannya yang kecil, sempit, cuma bisa dilintasi sepeda motor saja itu, Pak ya. Bahkan kemarin sempat beberapa waktu yang lalu kan sempat viral juga karena ada mobil yang melintas di sana. Ini karena mengikuti arahan dari Google Map. Kalau yang disoroti oleh Pak Bambang barusan ini terkait dengan adanya pagar tembok pembatas penjual keripik dan juga tambal ban yang seringkali merepotkan pengguna jalan yang melintas di sana karena mempersempit jalan pengendara sepeda motor yang kondisinya itu selalu padat setiap hari. Ini ranahnya siapa Pak ya? Coba nanti sambil kita cek Pak Bambang. Pak, barangkali untuk melengkapi informasinya boleh Pak Bambang ditambahkan dokumentasi supaya kita jelas ya. Titik mana yang dimaksud oleh Pak Bambang ini? Titiknya sudah jelas, tapi kemudian tembok pembatasnya itu yang seperti apa, Pak? Yang barangkali ini yang dikeluhkan juga oleh Pak Bambang. Sambil nanti coba kita cek ya, dari beberapa aplikasi, kan biasanya terlihat juga tuh ya. Tapi terima kasih banyak Pak Bambang, pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami. Lalu ada juga Pak Huda, jam 7.30, tadi info lalin dari arah selatan menuju ke pabrik gula Kebonagung, itu ada arak-arakan tergandeng dari arah selatan, berarti yang mau mengarah ke utara. Itu ada arak-arakan tergandeng, kondisinya muat tebu full, bahkan lebih dari 10 truk, tapi lalu lintasnya masih terpantau lancar yang menuju ke arah selatan maupun juga yang menuju ke arah utara, kondisi lalu lintasnya masih terpantau lancar. Terima kasih banyak Pak Uda. Ini mobilitas dari truk tebu ya, yang barangkali juga perlu diantisipasi Anda yang mau melintas di sekitaran pabrik gula Kebonagung.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Oke, nanti kita setelah ini akan segera sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini kita kembali mengingatkan ya, kita bicara topik tentang ancaman HIV pada remaja. Barangkali ini menjadi reminder bagi kita bersama, bagi masyarakat, terkhusus barangkali juga bagi orang tua. Ada loh kasus HIV di sekitar kita, bahkan angkanya itu terus meningkat, termasuk yang ada di wilayah Kota Malang dan juga secara keseluruhan ketika berbicara wilayah Jawa Timur. Nah, nanti kita akan mengundang beberapa narasumber kawan. Ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, kemudian kami juga mengundang ada dokter. Lalu satu lagi kami mengundang ada dosen psikologi dari Universitas Wisnu Wardana Malang. Mungkin Anda juga mau bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami, tapi saya menyarankan yang mau sambung ini bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon kawan, supaya lebih enak ya ngobrol bersama dengan narasumber. Anda boleh gabung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Kita jeda dulu sejenak, tetaplah di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, akses jalan Griya Santa akan diuji coba. Pemerintah Kota Malang minggu depan merencanakan uji coba fungsionalis akses jalan Griya Santa. Uji coba akan dilakukan setelah kondisi fisik jalan dinilai layak dilalui dan kelengkapan infrastruktur pendukung segera dipasang. Kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau Setda Kota Malang Suparno, jalan ini sebagai aset pemerintah Kota Malang dan dibangun untuk kepentingan umum sebagai upaya mengurangi beban lalu lintas di kawasan Candi Panggung. Kawan, BNNP Jatim gagalkan peredaran 5,4 kg sabu. Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Budi Mulyanto mengatakan pihaknya menggagalkan peredaran sabu seberat lebih dari 5 kg. Sedangkan kasus ini terungkap dari informasi masyarakat dan petugas mengamankan 2 tersangka beserta 5 paket sabu seberat lebih dari 500 gram. Brigjen Budi menambahkan, kedua tersangka mengaku hanya menjalankan perintah seorang pria berinisial RI alias A yang kini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih diburu petugas. Selain sabu, BNNP Jatim juga menyita 1 unit mobil, 5 telepon genggam, uang tunai, serta 2 kartu ATM. Kawan, BMKG waspadai hujan lebat di sejumlah daerah. BMKG memperkirakan hujan lebat berpotensi terjadi di berbagai wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan. Masyarakat diminta mewaspadai dampak cuaca ekstrim. BMKG juga mengingatkan hujan dapat disertai petir dan angin kencang sehingga berpotensi mengganggu aktivitas serta memicu bencana hidrometeorologi. Masyarakat diimbau memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masuk sesi diskusi bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita ancaman HIV pada remaja. Hari ini nanti kita akan ngobrol bersama dengan tiga narasumber. Kami mengundang ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif. Lalu juga ada dokter spesialis dermatologi, venereologi dan juga estetika. Dari RSSA Malang ada Dr. Lita Setiawati. Lalu kami juga mengundang dari akademisi ada dosen psikologi dari Universitas Wisnu Wardana Malang, Ibu Nadia Andromeda, SPSI, MS, MPSI Psikolog. Anda yang juga mau bergabung di diskusi pagi hari ini kawan, kita live streaming juga ya pagi hari ini di website dan juga di YouTube City Guide 911 FM. Anda yang mau ikut bergabung, kita mengarahkan lewat WhatsApp. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Bisa lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Kita jeda sejenak dari program Ijen Talk. Nanti kita akan segera kembali bersama dengan narasumber. Tetaplah bersama kami.

0: kawan-kawan, di program Ijen Talk hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita ancaman HIV pada remaja. Dan ini juga berkaitan ketika kita bicara kasus HIV, ini tentu menjadi satu alarm pengingat bagi kita bersama ya. Kalau di sekitar kita masih ada loh kasus HIV, bahkan jumlahnya meningkat. Bukan hanya bicara peningkatannya di Jawa Timur, tapi di Kota Malang sendiri ini juga mengalami peningkatan untuk kasus baru HIV. Bahkan tercatat, ini kalau kita mengutip dari berbagai sumber ya, di Kota Malang ini tercatat ada sebanyak 186 kasus HIV baru sepanjang Januari sampai dengan Mei 2026. Salah satu komentar ini juga muncul dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, yang menyampaikan dengan adanya peningkatan kasus HIV di Jawa Timur, termasuk juga di Kota Malang, ini harusnya menjadi satu alarm semua pemangku kepentingan. Bahkan Puguh juga menekankan ini menjadi satu kasus yang harus ditangani dengan serius sebelum nantinya menjadi sebuah bom waktu yang semakin sulit untuk dikendalikan. Nah, lalu bagaimana? Apa yang bisa dilakukan bersama? Ini tentu bukan semata menjadi tugas dari pemerintah kawan, tapi barangkali kita semua punya tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing ya, sesuai dengan peranannya masing-masing. Hari ini kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber kita. Ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif MM. Dr. Husnul, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih waktunya kembali bersama dengan Radio City Guide hari ini. Sehat dok ya?
1: Siap, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, nanti kita ngobrol banyak bersama dengan Dr. Husnul. Lalu kami juga mengundang ada dosen psikologi dari Universitas Wisnu Wardana Malang, Nadia Andromeda, SPSI, MPSI, psikolog. Bu Nadia, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Nadia pagi hari ini menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Gak ada agenda ngajar Bu hari Jumat pagi?
2: Insya Allah kosong untuk hari Jumat pagi.
0: Baik, pas sekali ya. Makanya bisa bergabung bersama dengan

0: Venereologi dan Estetika dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ada Dr. Lita Setiawati. Dr. Lita, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Lita, suaranya agak kecil ya di kami, Dok.
1: Oh, gih, mohon maaf, apa sudah jelas untuk suaranya?
0: Iya, nanti sambil kita bantu juga Dokter Lita. Sekarang sudah lebih jelas sih, Dok. Terima kasih juga Dokter Lita waktunya bersama dengan Radio City Guide pagi hari ini. Saya juga, Dok, ya.
1: Alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Baik. Nah, kawan, kembali saya mengingatkan untuk Anda yang mau ikut diskusi, mau ikut ngobrol di pagi hari ini soal topik bahasan ancaman HIV pada remaja, Anda boleh bergabung lewat WhatsApp kami. Kita live streaming juga, Anda bisa saksikan visual radio kami melalui website, melalui YouTube, dan kami juga pagi hari ini kita live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau ikut diskusi ya, kita mengarahkan semuanya lewat WhatsApp supaya lebih enak teragomodir semuanya. Anda bisa menghubungi di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, Dr. Husnul, berbicara soal ancaman HIV di Kota Malang, barangkali gambarannya seperti apa sih, Dok, di 2 tahun terakhir ini?
2: Ya, terima kasih. Untuk Kota Malang memang merupakan kota segalanya kalau Kota Malang ya.
0: Yeah.
2: Kota pendidikan ya, kota yang lainnya juga ya. Nah, dengan populasi penduduk Kota Malang yang hampir 900.000, namun yang berdiam di Kota Malang itu hampir 2 juta. Ya, nah itu salah satu faktornya adalah teman-teman mahasiswa yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah penduduk Kota Malang. Kita punya 62 perguruan tinggi. Nah, sehingga Kota Malang yang tidak terlalu luas, hanya 101 km persegi, dengan didiami hampir 2 juta orang, inilah menjadi bisa menjadi kekuatan, juga bisa menjadi tantangan, dan juga mungkin bisa menjadi kelemahan untuk Kota Malang. Nah, khusus untuk HIV, tren daripada jumlah tes HIV di Kota Malang ini memang cenderung meningkat. Ya. Kalau kita lihat dari data 5 tahun terakhir ini, jadi peningkatannya cukup signifikan. Jadi dari tahun 2020 ke 2025 ini peningkatannya 73,1%, itu untuk jumlah tesnya ya. Sedangkan untuk temuan kasus HIV di Kota Malang dari tahun 2020 sampai 2025 ini hampir konsisten ya, antara 2350 sampai dengan 512. Memang tertinggi itu ada di tahun 2023, penemuan kasus kita yaitu sebanyak 500.
0: Baik. Ya, Dr. Husnul, halo.
2: Iya.
0: Iya, Dok, tadi sempat tersendat. Tertinggi angka kasus HIV di Kota Malang dari 2020 sampai dengan 2025 itu ada di ya, tahun 2023, Dok ya. Jumlahnya
2: 2023.
0: Tadi
2: 2023. Temuan kasusnya itu 512.
0: Baik. Ada 512 kasus, Dok. Ini ya, yang terdeteksi melalui tes HIV yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, begitu Dr. Husnul?
2: Tes HIV yang dilaksanakan di Kota Malang, kita mempunyai 40 fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan ataupun memberikan layanan untuk tes HIV. 40 fasiankes, itu termasuk 16 puskesmas, kemudian juga di rumah sakit. Ya. Jadi cukup banyak.

0: teman-teman melaksanakan layanan itu sehingga temuan deteksi dini ataupun tes HIV di Kota Malang itu cukup banyak, dan ini sebenarnya menggembirakan. Karena apa? Deteksi dini itu adalah untuk menyelamatkan daripada generasi berikutnya. Testing rutin, dan yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk mendeteksi dirinya, untuk self-assessment, saya ini masuk faktor risiko atau tidak. Ini membutuhkan kesadaran, sehingga dengan kesadaran itu merupakan kunci untuk mengendalikan daripada HIV.
1: Baik, Dr. Husnul, kembali lagi terkait dengan tes HIV di berbagai layanan kesehatan Kota Malang tadi ya. Ini masyarakat yang secara sukarela kesadaran, mereka minta untuk dilakukan tes, atau memang tes ini dilakukan inisiatif dari layanan kesehatan, Dok?
0: Ya, jadi tes HIV itu ada dua. Yang pertama adalah inisiasi daripada petugas melihat kondisi, kemudian melihat riwayat bahwa ada faktor-faktor resiko yang ada di dalam pasien tersebut. Jadi petugas memberikan inisiatif untuk melaksanakan VCT, jadi voluntary consult and testing. Di luar itu ada juga yang merupakan inisiatif daripada kesadaran masyarakat untuk bisa mengakses, untuk bisa mendeteksi dirinya secara awal di fasilitas pelayanan kesehatan itu dengan VCT juga.
1: Baik, Dok, termasuk di tahun 2026 ini, benar Dok ya, dari Januari sampai dengan Mei, ini kalau yang beredar di berbagai sumber ada peningkatan, ada penambahan jumlah kasus baru HIV di Kota Malang sejumlah 186.
0: Ya, jadi untuk tahun 2026, dari bulan Januari sampai Mei, itu kita sudah melaksanakan 10.794 testing HIV di 40 layanan kesehatan tadi. Nah, dari total testing itu, maka kita mendapatkan 186 kasus HIV baru ya. Nah, 186 ini ada banyak populasi-populasi kunci yang ada di yang berhasil kita tes. Yang pertama adalah populasi dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang LSL, jadi laki-laki, seks laki-laki. Kemudian juga ada dari yang penyakit TBC, sehingga kita punya kolaborasi antara TB HIV, kemudian juga ada pelanggan pekerja seks, kemudian juga ada pasangan Risti, dan juga ada pasangan Odif. Nah, ini juga yang menjadi kekhawatiran ataupun perhatian kita ya. Ternyata juga masih ada anak dari Ibu Odif di tahun 2026 ini yang terdeteksi HIV, sekalipun cuma satu orang.
1: Baik, pasangan Resti itu apa, Dok? Mungkin masyarakat ada juga yang belum tahu nih, Dokter Husno.
0: Ya, Resti itu dengan resiko tinggi ya. Okay. Mereka yang mungkin berganti-ganti pasangan, ataupun mungkin juga mereka yang menggunakan jarum suntik, pemakaian narkotika, itu merupakan kelompok-kelompok daripada resiko tinggi.
1: Baik, Dok, dari Januari sampai dengan Mei 2026 itu kan ada 10.000 sekian testing yang dilakukan. Itu mayoritas inisiatif atau inisiasi dari layanan kesehatan?
0: Iya, jadi hampir berimbang itu antara inisiatif daripada petugas dan juga kesadaran dari masyarakat. Nah, dari 40 layanan kesehatan itu memang ada yang tertinggi untuk tes HIV-nya itu, yaitu berada di Puskesmas Dinoyo. Karena di Puskesmas Dinoyo ini juga memberikan layanan yang mungkin karena di Puskesmas Dinoyo juga ada tambahan untuk pemeriksaan-pemeriksaan lain. Di situ juga ada yang namanya poli harmoni yang khusus untuk menangani kasus-kasus HIV maupun kasus-kasus penyakit yang disebabkan karena seksual.
1: Baik, kalau dari 186 penambahan kasus baru ini dok, itu rentan usianya seperti apa gambarannya dok?
0: Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, itu mulai dari anak dari ibu odif itu sudah ada. Ya, berarti kalau anak dari ibu odif berarti itu yang baru dilahirkan. Ya. Nah, kemudian juga dari rentang-rentang usia berarti dari usia yang mungkin 1 tahun, kemudian juga memang yang mendominasi adalah usia-usia produktif ya, antara 15 sampai dengan 45 tahun.
1: Baik, didominasi usia produktif, termasuk remaja dok, banyak dalam hal ini?
0: Ya, ada.
1: Oke, Bu Nadia, ini lumayan ini Bu ya, lumayan ngeri-ngeri sedap nih kalau kita mendengarkan data dari Dr. Husnul tadi. Bu, walaupun tidak semua remaja, tadi ada beragam jenis usia, bagaimana ya Anda melihat kenapa ada kelompok-kelompok tertentu ini yang juga masih saja rentan untuk terkena HIV? Okay. Efek pergaulan atau bagaimana ini Bu Nadia?
2: Iya, baik. Mungkin saya membahasnya dari sisi psikologi perkembangan Mbak Erika ya. Memang seperti yang disampaikan Dr. Husnul tadi bahwa ternyata usia yang paling tinggi mendominasi adalah 15-45. Berarti itu kan usia produktif. Di mana usia-usia tersebut berarti ada yang sedang menjadi seorang pelajar dan juga pekerja, orang tua, begitu ya, usia-usia produktif semua. Nah, memang perilaku yang ada kelompok rentan tadi yang sudah disampaikan juga sama Dr. Husnul adalah kelompok LSL. Ini yang paling mendominasi, kemudian juga ada yang resti tadi, kelompok yang resiko tinggi. Diawali dari usia remaja dulu karena usia yang paling mendominasi, bahwa di mana remaja ini memang fase mencari.
1: Iya, Bu Nadia. Halo, Bu Nadia. Oke, kayaknya di kami ini ya yang sedikit terkendala untuk jaringannya, atau di Bu Nadia? Nah, sayang sekali ini masih ada gangguan koneksi di Bu Nadia.
2: Kan mencari, ya.
1: Bu, mohon maaf tadi koneksinya terputus Bu Nadia. Tadi sampai kita bicara terkait dengan remaja, Bu. Kenapa remaja ini juga menjadi satu kalangan yang rentan untuk penyebaran HIV? Iya, halo Bu Nadia. Oke, sepertinya masih ada gangguan koneksi di Bu Nadia. Saya ke Dr. Lita dulu barangkali. Dok, kan banyak orang yang juga menganggap HIV ini selalu ditandai salah satunya dengan gejala tertentu yang ada di kulit, dok. Benarkah demikian, dok?
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi memang kalau untuk gejala HIV, apakah selalu ditandai dengan gejala di kulit? Tidak selalu, ya. Terutama pada awal-awal, stadium awal Mbak Erika. Jadi kalau pada stadium awal, biasanya HIV ini belum memiliki gejala. Kalau kami menyebutnya asimptomatis, artinya pasien atau penderita tersebut tidak memiliki gejala, jadi akan hidup seperti pada umumnya. Namun seiring menurunnya stamina atau imunitas, maka akan mulai muncul gejala-gejala. Salah satunya awalnya seperti pada kulit.
1: Ya, Dr. Lita.
3: Saya jelas ya, Mbak Erika.
1: Jelas dok.
3: Oke, siap.
1: Iya, tadi terakhir setelah ini ya, imunnya turun, baru akan muncul gejala dok. Gimana?
3: Oke, betul. Jadi kalau pada awal, HIV itu artinya kan virus ya, human immunodeficiency virus. Jadi artinya virusnya itu sudah ada di badan. Nah, tetapi kalau di awal biasanya belum ada gejala, masih imunnya masih baik, staminanya masih baik. Mm-mm. Kemudian karena HIV ini adalah virus yang menyerang imunitas, semakin digerogoti itu staminanya, sehingga imunnya semakin turun. Akhirnya rentan dengan munculnya infeksi-infeksi yang lain, salah satunya infeksi kulit. Biasanya pada awal itu mungkin tadi sudah disebutkan oleh Dr. Husnul, misalnya seperti ada abses seperti itu, bisul seperti itu, atau jamur, atau kadang-kadang busik-busik di badan. Nah itu bisa merupakan tanda-tanda awal gejala kulit yang pada penderita HIV.
1: Oke, bisul, jamur, kemudian busik di badan itu menjadi salah satu gejala yang secara kasat mata bisa dilihat, dok ya?
3: Ya, tetapi harus ditekankan bahwa memang kita sudah mengobati dengan adekuat, tetapi kok tidak sembuh-sembuh. Nah, kita bisa mencurigai ditambah dengan apakah dia memiliki RISTI tadi, perilaku beresiko tinggi. Kita bisa mencurigai ke arah
1: baik, kalau sudah diobati tapi tidak kunjung sembuh, tapi kemudian apakah ketika sudah diobati tidak kunjung sembuh, lalu gejalanya akan makin parah gitu dok, salah satu tandanya?
3: Jadi HIV ini kalau tadi sudah sempat diutarakan, kalau memang di awal ini dia tidak bergejala, artinya dia itu tidak mengetahui kalau dia ternyata sudah memiliki virusnya, padahal virusnya sudah ada di dalam tubuh. Artinya dia rentan menularkan ke sekitarnya.
1: Oke. Ya, halo, Dr. Lita.
3: Mohon maaf, sinyalnya hilang lagi saya.
1: Iya dok, kayaknya di kami nih dok, mohon maaf.
3: Mohon maaf.
1: Gimana dok? Tadi... terakhir, kalau sudah diobati, kemudian tidak kunjung sembuh, makin parah, ada resiko penularan di sini dok?
3: Betul, karena dia tidak menyadari, karena kalau pada awal dia belum bergejala, pasti dia tidak tahu kalau dia sudah punya virusnya. Kemudian dia bisa beresiko menularkan, berarti dia tidak akan berobat, seperti itu. Nah, akhirnya staminanya digerogoti terus akan semakin turun, maka infeksinya akan semakin berat, stadiumnya akan terus berjalan, seperti itu.
1: Oke.
3: Jadi tidak hanya ringan sebenarnya, tetapi bisa sampai yang berat.
1: Baik, nah itu mungkin ya, tentu juga ini menjadi reminder untuk kita semua lebih waspada dan lebih aware, itu tentunya. Lalu kita kembali lagi ke Bu Nadia. Bu Nadia, mohon maaf tadi sepertinya ada gangguan koneksi Bu Nadia, iya, kayaknya di kami nih.
2: Lagi Mbak Erika.
1: Gih, Bu Nadia, tadi terakhir bicara soal bagaimana potensi remaja dalam hal ini sebagai salah satu yang juga rentan penyebaran HIV.
2: Baik, tadi kalau dari sudut psikologi perkembangan Mbak Erika ya, memang ada beberapa poin utama bahwa remaja itu adalah usia di mana mereka memiliki rasa ingin tahu yang paling tinggi dan mudah sekali bosan dengan rutinitas, sehingga keinginan untuk mencoba-coba itu pasti lebih tinggi terhadap usia ini. Ditambah dengan peer pressure atau tekanan teman sebaya ya, karena ketika sudah usia remaja, barangkali mereka sudah ingin lepas gitu dari kontrol orang tua dan keluarga, atau mungkin diturunkan lah ya kontrol orang tua dari keluarga. Tetapi penerimaan dari teman atau apresiasi dari kelompok teman sebaya itu sangat berarti buat mereka gitu, sehingga kadang-kadang untuk sekali mengikuti kelompok tersebut berperilaku seperti apa. Kemudian poin yang sangat besar sekali adalah masifnya perilaku seksual yang beresiko itu dipaparkan melalui media sosial, dan itu banyak sekali ya dikonsumsi setiap hari informasi seperti itu oleh remaja-remaja kita. Begitu Mbak Erika.
1: Baik, selain di tataran remaja Bu, di tingkatan usia-usia produktif lainnya, apa dalam hal ini barangkali secara psikologi ya, yang juga memicu berbagai macam perilaku yang kemudian ini juga menjadi potensi penyebaran HIV. Kalau kita bicara lingkungan Kota Malang mungkin Bu Nadia.
2: Ya, baik. Karena memang Kota Malang tadi adalah kota pendidikan dengan berbagai tantangan yang besar begitu ya. Titik temu dari berbagai macam komunitas, titik temu dari berbagai macam karakter manusia gitu. Yang pertama memang tetap ada kelompok LSL itu yang paling tinggi. Kemudian ada perilaku-perilaku resiko tinggi yang mengacu pada perilaku seksual yang bergonta-ganti pasangan itu ya, yang kedua ya. Jadi kelompok-kelompok usia produktif itu rentannya berada di situ. Kemudian mereka yang menjadi pelanggan pekerja seksual komersil gitu. Dan ibu rumah tangga pun akhirnya juga sepertinya masuk ke kelompok itu, karena jika misalnya tidak memiliki pasangan yang setia pada satu pasangan begitu ya, akhirnya kan bisa transmitted gitu ya, menularkan ke pasangannya sendiri gitu. Jadi tiga poin ini memang sangat rawan sekali jika perilaku tersebut dimiliki oleh usia-usia produktif, Mbak Erika.
1: Baik, Bu, dari tadi ya ketika dibicarakan ada berbagai pemicunya, rasa penasaran mungkin, kemudian juga tekanan sosial dan lain sebagainya, maupun juga medsos. Yang paling tinggi itu di era sekarang apa kira-kira, Bu Nadia?
2: Yang paling tinggi di era sekarang sih sebenarnya masifnya sosial media, Mbak Erika. Jadi memang dari beberapa penelitian begitu ya, ternyata beberapa perilaku misalnya pergaulan bebas dari sana, kemudian LSL tadi, sepertinya saat ini memang sudah lebih permisif begitu ya, media sosial itu melihat perilaku-perilaku yang seperti itu, dan masyarakat juga kurang memiliki kontrol gitu ya. Akhirnya ya itu yang menjadi poin yang cukup besar gitu, sehingga kenapa ini sebagai penyakit seksual yang menular semakin sulit gitu ya untuk dicegah begitu, di mana ternyata ini dianggap sebagai sesuatu yang bukan sesuatu ancaman lagi gitu.
1: Baik. Oke, Bu Nadia, kemudian juga Dr. Husno dan juga ada Dr. Lita ya. Nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk. Ini tadi ada beberapa komentar yang juga masuk. Salah satunya ada Pak Anto. Kalau kata Pak Anto, HIV/AIDS itu rata-rata yang kena laki-laki homoseksual. Mudah-mudahan itu bukan malah dinormalisasi. LGBT itu sudah jelas menyimpang, jadi tidak ada yang namanya normalisasi. Terima kasih Pak Anto untuk informasi, untuk tanggapannya ya. Nanti kita bahas juga bersama dengan para narasumber. Kita jeda dulu sejenak kawan, tetaplah bersama kami.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Kelenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Kelenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Kelenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi,
8: kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita ancaman HIV pada remaja. Saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, ada Dr. Husnul Muarif, ada dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika dari RSSA Malang, ada Dr. Lita Setiawati, dan ada dosen psikologi dari Universitas Wisnu Wardana Malang, ada Bu Nadia Andromeda. Untuk Anda kawan, sebelum kembali ke narasumber ya, saya juga mengingatkan PLN ini punya kabar gembira untuk Anda. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan juga usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati, ada promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari mulai belajar sampai dengan bekerja semakin lancar, nyaman, dan juga penuh dengan semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku sampai dengan 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Hanya berlaku sampai dengan 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira, sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Itu tadi kawan kabar gembira untuk Anda ya, warga Malang dan juga sekitarnya. Oke, kita kembali lagi ke para narasumber. Saya ditemani 3 narasumber dan untuk beberapa catatan barangkali untuk Anda yang mau berkomentar bisa lewat WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Ini tadi ada Pak Budi, barangkali Pak Budi mau ikut on air, boleh Pak Budi, komentarnya lumayan panjang ya. Tadi juga mengomentari. Oke, baik, habis ini ya nanti yang mau ikut bergabung ya. Kalau Pak Anto tadi menyampaikan HIV AIDS itu rata-rata yang kena laki-laki homoseksual, mudah-mudahan itu bukan malah dinormalisasi karena sudah jelas ini adalah perilaku yang menyimpang. Saya kembali lagi ke para narasumber dari Bu Nadia. Bu Nadia, seberapa penting ya barangkali mulai dari keluarga, sekolah maupun juga lingkungan untuk membentuk karakter supaya terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang yang bisa memicu HIV tadi?
1: Betul sekali Mbak Erika ya. Jadi memang poin pertama sebagai garda terdepan itu adalah keluarga ya, yang bisa memberikan benteng gitu supaya memiliki perilaku yang bertanggung jawab gitu, baik itu perilaku seksual dan yang lain-lainnya. Kan nggak mungkin ya kalau memang bahwa pencegahan HIV ini atau proses mengatasi HIV ini diserahkan kepada nakes saja, kan tidak mungkin gitu. Jadi keluarga ini justru menjadi garda yang paling terdepan. Nah, keluarga itu tentunya melalui pola asuh terlebih dahulu ya, di mana orang tua harus berangkat dengan upaya pendidikan seksual. Nggak harus nunggu dia sekolah dulu, seorang anak itu harus sekolah supaya bisa mengerti tentang pendidikan seksual yang benar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara bersikap. Remaja kan harus bisa membedakan ya, kalau sudah usia remaja ini adalah perilaku yang benar dan ini adalah perilaku yang salah, the do's and the don't, dan kira-kira bagaimana sih sebenarnya keterampilan menolak gitu ya untuk kelompok-kelompok yang memang bisa menjerumuskan mereka ke dalam situasi-situasi yang akhirnya beresiko tinggi. Nah, kemudian selain keluarga tentunya yang kedua adalah sekolah, di mana di sekolah ini mereka juga akan belajar berpikir kritis, kemampuan menolak ajakan beresiko, mulai membentuk circle, kemampuan mengambil keputusan gitu. Nah, selain keluarga tentunya juga sekolah. Selain itu adalah teman sebaya gitu. Ya, alangkah baiknya gitu ya jika misalnya layanan-layanan HIV ini dibarengi dengan pencegahan dari kelompok remaja dengan pendekatan peer educator. Jadi istilahnya itu ada seperti duta gitu ya, istilahnya sekarang gitu ya, duta titik-titik gitu misalnya. Nah, itu akan lebih efektif memberikan pendekatan kepada remaja karena mereka juga menggunakan perspektif remaja gitu ya, yang sama-sama di usia yang sama. dan bisa bergerak atau menulari teman-temannya, memberikan influence yang lebih positif gitu ya, bagaimana seharusnya kita bersikap. Misalnya ada say no to drugs, berarti ini adalah say no to perilaku yang beresiko tinggi gitu.
0: Oke, baik.
1: Kurang lebih ya 3 poin utama itu Mbak Erika.
0: Iya, kalau dari Dr. Husnul sendiri dok, dari Dinas Kesehatan, upaya preventif seperti apa dok yang sampai dengan hari ini barangkali akan terus dimasifkan?
2: Iya, jadi kalau kita menjalankan strategi yang sudah ditetapkan juga ya dari Kementerian Kesehatan, yaitu dengan TOP. Jadi T-nya itu adalah temukan. Nah, sehingga kami menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 40 itu adalah untuk menjaring dan untuk juga menemukan daripada apa ya istilahnya, yang terindikasi ya lewat si petugas. Nah, setelah kita temukan, maka O-nya adalah diobati. Ya. Nah, tentu pengobatan daripada HIV ini sangat berbeda dengan pengobatan dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau TBC misalnya, ada batas waktunya, ya antara 6 sampai 9 bulan. Tapi kalau HIV ini tidak ada batas waktunya, ya sehingga pengobatan ini akan berlangsung terus. Nah, yang P-nya ini adalah pertahankan. Nah, mempertahankan pengobatan ini cukup memberikan effort yang sangat besar daripada klien kita untuk bisa melakukan pengobatan itu. Satu, pengobatannya teratur. Yang kedua, bukan hanya teratur, tetapi bagaimana tepat waktu di dalam minum obat. Nah, teman-teman yang ada di Puskesmas di Noyo ini, ada semacam monitoring di dalam pelaksanaan pengobatan, namanya viral load ya. Jadi dari viral load ini, banyaknya virus HIV yang ada di dalam tubuh itu tersupresi enggak setelah dilakukan jangka waktu tertentu pengobatan. Kita biasanya melakukan evaluasi itu 1 tahun 2 kali untuk mengetahui.
0: Iya, dokter.
2: Tentu ini peran daripada semua ya. Tadi Bu Nadia sudah menyebutkan pengobatan itu lebih bagus, lebih berarti bila didampingi oleh satu teman sebaya. Ya, karena curhat-curhatnya biasanya untuk teman-teman seperti itu adalah teman sebaya. Yang kedua, kita juga punya komunitas LSM, lembaga swadaya masyarakat yang khusus mendampingi daripada pasien-pasien HIV. Ini akan memberikan dorongan, akan mengantarkan, dan juga akan memberikan motivasi. Jadi dari keseluruhan integrasi daripada layanan ini diharapkan memang bahwa satu, klien kita itu berobat dengan teratur, tepat waktu, dan tersupresi virus HIV-nya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian saya juga kembali lagi ke Dr. Lita. Dok, selain kan ada banyak ya potensi penularan dari HIV, salah satunya yang punya penyakit menular seksual. Nah, ini seberapa erat dok hubungan antara infeksi menular seksual atau IMS dengan peningkatan resiko tertularnya HIV?
3: Terima kasih Mbak Erika. Jadi kalau ditanya seberapa erat hubungan, sangat erat ya. Karena kita tahu infeksi menular seksual itu artinya seseorang tersebut melakukan hubungan seksual yang risiko. Nah, kita tahu bahwa hubungan seksual merupakan salah satu cara masuknya infeksi dari virus HIV. Jadi apakah sangat erat? Tentu saja sangat erat. Ya, walaupun memang apakah cara masuknya infeksi virus HIV ini selalu dengan hubungan seksual yang beresiko tinggi? Tidak selalu. Ya, pada umumnya penularan melalui cairan tubuh. Cairan tubuh itu sebenarnya bisa melalui darah, bisa melalui cairan yang keluar dari kelamin, ataupun misalnya dari air susu ibu. Ya, jadi karena kita menyebutkan di sini adalah cairan mani, mohon maaf sebelumnya, ataupun cairan yang keluar dari kelamin perempuan, maka memang identik dengan hubungan seksual yang beresiko.
0: Baik, tidak selalu tapi punya resiko yang tinggi, ya, Dokter Lita ya. Nah dok, gejala-gejala seperti apa nih dok yang mungkin juga perlu diwaspadai masyarakat yang sekiranya oh ini menjurus ke HIV dan perlu untuk segera memeriksakan diri?
3: Jadi kita harus segera berobat apabila kita menemukan pertama luka atau benjolan atau kutil atau mungkin lepuh-lepuh lenting-lentingan, ataupun kita merasa mengeluarkan cairan yang abnormal dari kelamin, di mana kurun waktu yang sudah diobati tetapi belum ada perbaikan. Jadi tidak perlu menunggu sampai dengan keluhan tersebut semakin berat atau bahkan sampai menjadi komplikasi. Semakin cepat berobat akan semakin lebih baik mendapatkan penanganan dan menghentikan penularan, seperti itu. Jadi tandanya biasanya di awal adalah seperti kutil, benjolan, pelentingan, seperti itu, segera berobat. Jangan mengkonsumsi obat sendiri, hati-hati, karena kadang-kadang obat yang kita minum belum tentu benar, malah akan membuat kumannya menjadi kebal sehingga tidak menjadi sembuh, tetapi malah membuat tubuh semakin kondisinya semakin berat.
0: Baik, ini sebenarnya banyak yang mau bergabung ya, termasuk yang mau on air, tapi karena narasumber kita hari ini terbatas waktunya, hanya bisa sampai dengan jam 9. Ada beberapa saja kawan komentar yang bisa saya bacakan. Tadi Pak Yudi menyampaikan atasi HIV dengan kebijakan. Kemudian Pak Bambang, ngeri juga ya, tapi untuk antisipasi pencegahan khususnya untuk generasi muda, apa sudah ada sosialisasi ke mereka langsung? Mungkin edukasi ke mereka, mungkin melalui seminar-seminar untuk remaja atau lewat sekolah-sekolah. Itu yang disampaikan oleh Bu Perida. Lalu juga ada dari, ini nomor belakangnya 7343, dengan Bapak atau Ibu siapa, mungkin nanti boleh ditambahkan. Kalau kata narasumber HIV AIDS bisa sembuh, apakah ada obatnya ya yang bisa menghilangkan virus HIV AIDS? Padahal virus ini kan memakan sel kekebalan tubuh. Padahal sampai sekarang hanya ada penyembuhan dengan membentuk sel limfosit tambahan, bukan memusnahkan virus dari HIV AIDS itu sendiri. Itu beberapa komentar yang bisa kami bacakan. Beberapa nanti kita bacakan setelah selesai bersama dengan para narasumber ya. Saya mau langsung minta catatan dari narasumber, barangkali juga menambahkan tadi beberapa pertanyaan, beberapa tanggapan dari pendengar. Bicara ancaman HIV pada remaja, apa catatan untuk diskusi kita hari ini? Dari Dr. Lita, dok, barangkali juga sekaligus menanggapi beberapa komentar dari pendengar.
3: Jadi memang seperti yang diutarakan sebelum-sebelumnya, kami pribadi, saya pribadi setuju, memang di kami di Saiful Anwar untuk kasus IMS cukup tinggi, dan yang paling tinggi memang adalah di kalangan usia subur, kalangan remaja. Baik usia kepala 1, kepala 2, itu memang paling banyak. Di antara usia tersebut, jenis kelamin adalah laki-laki, dan mohon maaf, ternyata memang betul seperti yang diutarakan, yaitu adalah kelompok dari LSL. Untuk penyuluhan, memang kita tidak pernah berhenti, memang tidak bisa bekerja sendiri, seperti yang diutarakan, kita bekerja secara tim, jadi memang mulai dari garda terdepan, seperti saya mengutip dari Bu Nadia, jadi memang keluarga nomor satu, tetapi tidak dipasrahkan ke keluarga, karena remaja memang sudah rentan dengan remaja tersebut, memang mereka mendapatkan paling banyak dari media sosial, tapi sayangnya menyimpang seperti itu. Mereka belum menemukan mana yang informasi betul, mana informasi yang salah. Kemudian mereka terjerumus, kemudian sayangnya mereka masih belum mengetahui bahwa penyakit-penyakit kelamin ini ternyata memiliki dampak yang berat untuk remaja tersebut. Mulai dari kelamin organnya, baik kesuburannya maupun untuk masa depannya, seperti itu. Jadi memang penyuluhan baik dari pihak garda terdepan keluarga, dari pihak sekolah, kemudian dari pihak kami tenaga kesehatan, memang kita harus selalu bekerja sama. Karena bagaimanapun remaja ini merupakan perisai, merupakan pembangun bangsa selanjutnya, saya setuju ini. Jadi jangan sampai memang terjerumus seperti itu. Apabila ada keluhan, saya lebih menyarankan jangan takut berobat, semakin cepat semakin baik supaya tidak jatuh ke komplikasi. Jadi tidak perlu takut stigma. Kami siap mengobati, tidak perlu menutup ya. Jadi mungkin bagaimana caranya tidak perlu mengobati sendiri seperti itu mungkin Mbak Erika.
0: Baik, itu dari Dr. Lita, dari Bu Nadia, Bu. Closing statement untuk diskusi kita hari ini, barangkali juga menambahkan komentar untuk beberapa tanggapan yang tadi masuk di kami.
1: Ya, baik, kalau untuk remaja gitu ya, yang dalam masa pencegahan, artinya mereka yang belum tertular sama sekali. Jadi mari kita membentengi diri kita dan semakin menambah pengetahuan kita tentang resiko-resiko dari perilaku seksual yang menyimpang maupun perilaku seksual yang beresiko.
0: Ya, Bu Nadia.
1: Begitu ya. Ya. Halo?
0: Ya, silakan Bu Nadia, tadi sempat terputus tapi kemudian jelas.
1: Oh ya, baik. Yang kedua adalah memilih kelompok pertemanan yang benar begitu ya, yang memang benar-benar memberikan wadah untuk menyalurkan kreativitas secara positif. Kemudian bagi keluarga gitu ya, terutama orang tua, berikan perhatian dan benteng di rumah dari sosial media yang mungkin belum layak konsumsi untuk usia anak-anak ataupun usia remaja, sehingga sampai mereka bisa mengambil keputusan. Dampingi terus begitu, itu untuk orang tua.
0: Baik.
1: Kemudian bagi kelompok yang memang sudah misalnya saat ini memang orang dengan HIV positif, pahami bahwa proses pengobatan yang seperti barusan disampaikan oleh Dr. Lita gitu ya, bahwa jangan hanya berhenti di diagnosa kemudian dan itu menjadi akhir dari segalanya, tetapi karena HIV adalah proses pengobatannya kan bisa dilakukan proses manajemen begitu ya, ada obat antiretroviral yang bisa menekan itu, yang bisa menekan viral load tadi. Maka disip karena itu menjadi sebuah tanggung jawab pribadi serta melindungi masyarakat dan kelompok lain supaya tidak tertular dengan perilaku seksual maupun infeksi seksual menular yang lain-lainnya termasuk HIV.
0: Baik, ya itu tadi dari masing-masing narasumber. Bu Nadia, terima kasih banyak waktunya hari ini. Dr. Lita juga terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa sambung lagi, bisa ngobrol di lain kesempatan lagi. Terima kasih, selamat pagi Dr. Lita dan juga Bu Nadia. Dan untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih banyak yang hari ini sudah menyimak program Mijen Talk, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tadi mohon maaf, ada beberapa komentar yang belum sempat kebaca ya. Ada Pak Budi, Pak Sandi, kemudian ada juga Pak Supomo, lalu ada Pak Raffi Udin yang tadi juga mau on air bersama dengan kami. Nanti setelah ini...

Barangkali kita bisa akomodir berbagai tanggapan yang tadi belum sempat kita bacakan, kawan. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung langsung. Saya Erika Rosa dari program diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Kita juga masih di Ijen Talk ya. Tapi tadi kita juga sempat terhubung dengan beberapa narasumber dan sekarang narasumber juga sudah harus bergeser ya karena ada beberapa kegiatan yang harus dilanjutkan. Tadi kita sempat ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif, ada juga dari dosen psikologi Universitas Wisnuwardana Malang, Bu Nadia sekaligus dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika RSSA Malang, Dr. Lita. Mungkin Anda tadi yang tidak berkesempatan gabung ya, Anda yang mau join bersama dengan kami, Anda mau ngobrol seputar ancaman HIV pada remaja, boleh, Anda masih bisa manfaatkan interaktifnya di 0811-3600-911. Kita akan lanjutkan, ini tadi ada beberapa yang belum terbaca. Oke, kita sambungkan dulu yang mau on air, Pak Rafiuddin, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Wulan ya.
0: Iya Pak, silakan Pak Rafiuddin.
1: Ya, mirip-mirip suaranya Mbak Yola kemarin.
0: Oh gitu ya Pak. Ya, gimana Pak Rafiuddin?
1: Kan topik bagus ini Mbak Wulan ya. Judulnya pun kita ini interaktif. Wabil khusus sebetulnya lebih afdolnya itu sebetulnya manakala ada apa ya, ada narasumbernya situ Mbak Wulan ya. Untuk itu sebetulnya mungkin perlu manajemen waktu juga sebetulnya, baik dari host sendiri, dari narasumber maupun dari apa penelpon. Mungkin kesannya sementara ini yang dibatasi waktunya kan penelpon saja kan gitu, sehingga seperti pagi ini kan akhirnya lewat semua nih, nggak ada yang masuk kan kayak gitu. Itu hanya sekedar unek-unek aja, tapi masuk kepada mungkin permasalahan Mbak Wulan ya, yang ingin saya tunggu sebetulnya dari apa yang saya simak dari awal itu. Sebetulnya saya ingin tanya kepada Pak siapa itu yang dari Dinas Kesehatan, Pak?
0: Dr. Husnul.
1: Husnul ya? Dr. Husnul. Apa sih seperti upaya nyatanya sebetulnya yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Malang ya gitu kan? Kalau kita memang tidak dinafikan ya, Malang itu kedatangan apa penduduk dari luar, baik karena sekolah, kuliah, atau bekerja dan segala macamnya. Tadi disampaikan juga penduduk aslinya sekian, pendatangnya sekian. Sekarang untuk memfilter supaya tersaring dan menghindari dari peningkatan terinfeksi HIV apa seperti di samping apa tadi TO apa tadi terakhirnya, makanya lupa ya, temukan, obati, atau mungkin sembuhkan ya kan, nggak gitu dulu. Itu kan hanya tidak hanya sekedar apa menyiapkan fasilitasnya, iya itu juga perlu kan gitu. Tapi kalau kita melihat membaca kata-kata temukan, itu kan sebenarnya seperti kata kerja. Berarti harus aktif kan gitu kan. Apa upaya aktifnya? Di samping menyiapkan sarana prasarana mungkin kan, tetapi kegiatan aktifnya itu apa? Mungkin penduduk aslinya berapa? Ini kan yang datang ini bagaimana ini kan gitu, ini kan yang tahu kan namanya tekniknya itu kan Dinas Kesehatan. Kita ini kan hanya masyarakat, cuman kalau meningkat apa kasus HIV kan jadi sedih juga ya, prihatin juga, terus apa upayanya. Kita nggak nyalakan juga orang yang datang ke Malang, toh juga nggak dilarang datang ke Malang, tapi bagaimana menyikapi pendatang-pendatang ini, apa langkah aktifnya daripada ini nama tuan rumah ini kan gitu sebetulnya Mbak Wulan kan. Itu yang ingin kita dengarkan sebetulnya dari Pak Husnul Muarif itu kan gitu. Memang sudah ada temukan obati iyo, tapi bagaimana teknis pelaksanaannya gitu loh, maksudnya itu yang ingin kita dengar sebetulnya Mbak Wulan daripada narasumber itu. Untuk itu saran saya memang ya, kalau kesempatan ada interaktif kan juga harusnya menyampaikan, kalau mau bergabung interaktif langsung on air atau voice note. Tapi kan juga agak lewat juga kan.
0: Okay.
1: Gitu. Ini hal-hal
0: baik,
1: itu mungkin sebagai bentuk saran, tapi juga masukan untuk kebaikan kita ke depan sebetulnya kan kayak gitu.
0: Iya, siap
1: mungkin
0: Pak Rafiuddin.
1: Pak Wulan ingin dengarkan juga sebetulnya apa langkah aktifnya dari Pak Husnul itu. Terima kasih Mbak Wulan.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari Pak Rafiuddin ya. Untuk nantinya kawan kita akan lanjutkan Ijen Talk untuk pagi hari ini. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami di 0811 3600.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
7: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Baik kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Ijen Talk pagi hari ini ya. Mohon maaf karena tadi di jam 9 kita juga harus menyelesaikan untuk diskusi Ijen Talk pagi hari ini bersama dengan beberapa narasumber karena memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Tadi Dr. Husnul Muarif menyampaikan jam 9 harus geser ke acara hearing bersama dengan Dewan, begitu juga Dr. Lita ada kegiatan lanjutan pas di jam 9. Begitu. Kemudian untuk Anda yang sekarang masih bersama dengan kami, catatan lain juga masih bisa Anda tambahkan. Kita ke Pak Yudi dulu, ini tadi mengabarkan acara besok Sabtu tanggal 18 Juli, Karnival Bersih Desa Kali Songo Dau. Ini tadi ada video juga yang dikirimkan kawan, sambil kita tampilkan di visual radio. Wah, ini soundnya besar banget ya. Ini ada satu unit truk kawan dengan suara menggelegar sound horeknya. Pagi hari ini jam 9 lebih 14 menit.
1: Kali Songo 18 hari Sabtu besok.

Oke. Jadi ini cek sound kayaknya ya, Pak ya. Ini baru satu unit. Baru satu unit truk ya, muat sound horek yang akan tampil besok. Ini enggak tahu ini di depan masih ada lagi atau gimana, Pak Yudi? Boleh ditambahkan, hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke Desa Kali Songo. Untuk acara besok kita akan coba cari tahu apakah ini sampai menutup jalan ya nantinya. Kemudian untuk kawan-kawan City Guide selanjutnya yang pengen beli properti tapi Anda masih takut gimana kalau nanti sampai boncos apalagi sampai nggak produktif. Makanya kawan, pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan untuk legalitas aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: city guides inside.
1: Kasus dugaan korupsi yang kembali menyeret aparat penegak hukum memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di saat pemberantasan korupsi terus digaungkan, muncul kekhawatiran bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum justru semakin menurun. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut dosen program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, sekaligus pengamat public relation dan komunikasi publik Associate Profesor Maulina Pia Bulandari, maraknya kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin menurun dan memicu sikap apatis.
2: Sebenarnya fokusnya kasus ini tuh bukan pada apa ya istilahnya siapa menangkap siapa, kemudian bagaimana saling tangkap menangkap. Tapi justru sebenarnya tantangan terbesar dari Kejaksaan Agung sendiri itu adalah mereka harus merespon kasus ini itu dengan cara yang sesuai dengan harapan publik. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu nggak bisa ditentukan oleh misalnya ada atau tidaknya pejabat yang melakukan pelanggaran. Tapi justru kepercayaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana institusi merespon pelanggaran tersebut, apakah melindungi stafnya, begitu ya, atau individu yang terlibat, atau justru Kejaksaan Agung melindungi integritas hukum. Ya, kalau memang kasus ini dapat mencelakai kepercayaan publik karena menyentuh figur yang selama ini menjadi simbol pemberantas korupsi, tapi kehancuran reputasi itu tidak terjadi semata-mata hanya ada karena kasus ini, gitu ya. Kalau menurut saya, reputasi itu akan benar-benar rusak apabila institusi itu gagal menunjukkan transparansi.
1: Sementara itu, dosen hukum Universitas Widyagama Malang sekaligus Wasekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Zulkarnain, menegaskan korupsi memang kejahatan luar biasa yang sulit diberantas karena erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan politik.
3: Tiga hal yang akan menentukan bagaimana sistem hukum bisa berjalan dengan baik. Ada legal substance yang terkait dengan substansi, bagaimana kualitas dari peraturan hukumnya. Yang kedua itu adalah legal structure, bagaimana strukturnya termasuk aparat dan juga segala sesuatu yang menjadi piranti dalam penegakan hukum itu. Yang ketiga itu adalah legal culture, budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ada pergeseran yang sifatnya budaya yang kemudian tadi sempat disinggung budaya korupsi. Meskipun saya tidak setuju kalau korupsi dianggap budaya, meskipun itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Belanda menjajah wilayah apa namanya Nusantara. Tapi apa namanya, ada pergeseran di mana yang kemudian oleh Hannah Arendt itu yang disinyalir sebagai apa namanya banality of evil, ya. Masyarakat menganggap suatu kejahatan itu hal yang biasa, bahkan masyarakat permisif misalnya berteriak-teriak anti korupsi, tidak mau korupsi, tapi begitu yang bersangkutan dirinya sendiri berhadapan mau ditilang polisi saja, dia sibuk untuk nyogok agar tidak ditilang. Kemudian untuk bisa apa namanya mencapai suatu prestasi, dia rela bahkan mengorbankan jati dirinya untuk nyogok dan seterusnya.
1: Ketika aparat penegak hukum justru terseret kasus korupsi, tantangan terbesar bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebab tanpa kepercayaan publik, upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit mendapat dukungan, sementara apatisme masyarakat berpotensi terus meningkat.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Satgas SPPG Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa 29 orang, terdiri atas balita, siswa TK, SD hingga orang tua siswa. Keputusan tersebut diambil usai inspeksi mendadak yang melibatkan Satgas SPPG, Bepom, Dinas Kesehatan, dan Muspika Bangsal Sari. Hasil pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur, terutama terkait higienitas, serta pengawasan distribusi makanan. Petugas juga mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Operasional dapur akan dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium keluar dan seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi. Untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap aman bagi seluruh penerima manfaat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigara Pemalang bersama saya, Nurul Fitriani. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Bayi Haki, menyampaikan, kunjungan wisata ke Kota Malang pada 2026 menunjukkan tren positif. Angkanya mencapai 1,4 juta dalam 5 bulan terakhir. Capaian ini jadi modal kuat untuk mengejar target 3,4 juta kunjungan wisata sampai akhir tahun. Diketahui, angka kunjungan wisatawan yang dicatat bukan hanya wisatawan yang menginap di Kota Malang, tapi berdasarkan pergerakan wisatawan mengunjungi berbagai destinasi wisata.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menggelar Madiun Batik Heritage Festival 2026. Tidak hanya sebagai sarana pamer karya, tetapi juga ruang belajar bagi masyarakat untuk mengenal proses membatik secara langsung, mulai dari mencanting hingga batik cap. Dalam festival itu, sejumlah pelaku seni ukir kayu dan perajin wayang turut meramaikan sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat. Yoga Pratomo, Kepala Bidang Pariwisata Disput Parpora Kota Madiun bilang, Madiun Batik Heritage Festival ini melibatkan sekitar 33 perajin dari seluruh Kota Madiun, mulai dari pembatik, pengrajin wayang, hingga pengukir kayu.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya kemarin menyerahkan dokumen perwalian kepada orang tua asuh dari sebanyak 75 anak. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, penyerahan ini merupakan kolaborasi Pemkot Surabaya dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim, jajaran kejaksaan di Surabaya, dan instansi pengadilan. Menurutnya, perwalian tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga hak dasar lainnya. Sebelum dokumen perwalian diserahkan, proses pengajuan lebih dulu melalui tahap validasi data oleh Dinas Sosial atau Dinsos Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wis jamu dan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak ono nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, pagi hari ini kita beralih dulu ke WhatsApp ya. Ini tadi ada yang menanggapi dari Pak Budi, menyampaikan, jadi kurang lebihnya 2 tahun yang lalu pernah dapat WhatsApp ya dari teman, dan dia juga dapat WA dari orang lain bahwasannya ada oknum suspek yang mencari cowok untuk ditularkan gitu ya virus HIV seperti itu. Kalau melihat case itu mungkin dari user ini sakit hati dan marah. Ini bahkan Pak Budi juga sempat mendengar ya, untuk obat bagi para suspek harus rutin dikonsumsi untuk keberlangsungan hidup atau menekan virus. Itu ya sarannya dari sisi obat, coba bisa tidak harga obat dipermudah untuk diakses atau syukur-syukur gratis dari sisi pemerintah. Sosialisasi sekarang bukan lagi terkait larangan, tetapi sosialisasi di kalangan pelajar soal penggunaan alat kontrasepsi. Karena seperti yang diketahui, ini seperti bom yang siap-siap meledak jika banyak suspek merasa marah dan kecewa karena terindikasi untuk pasangannya. Terima kasih. Oke, Pak Budi, terima kasih banyak. Ini kalau bicara soal obat sendiri ya, bagaimana ketika bisa mendapatkan dan apakah memang ini biayanya gratis atau seperti apa? Apakah bisa di-cover oleh BPJS? Nanti kita coba cari tahu dulu ya, Pak Budi. Terima kasih banyak sudah gabung. Kemudian ini tadi ada juga dari Pak Sandi. Pak Sandi menyampaikan, izin menanggapi untuk masalah merebaknya penyebaran HIV di Kota Malang. Ketika kita melihat sosial media, banyak sekali komentar dari netizen bahwa penyebab utamanya memang kaum homoseksual yang semakin banyak dan show off secara gamblang. Ya, tentunya banyak kita temui di jalan-jalan, coffee shop di Kota Malang. Apakah memang hal tersebut benar? Dan bagaimana sudut pandang dari psikologi melihat fenomena homoseksual tersebut ya, yang menyebabkan naiknya angka HIV di Kota Malang? Tadi juga sempat disinggung ya oleh psikolog melihat dari umurnya sendiri. Ini kan umur-umur produktif ya, dari umur 15 tahun sampai 45 tahun, di mana ini sebagai kelompok yang memang rasa ingin tahunya tinggi dan mudah bosan. Dan kemudian sehingga keinginan mencoba-cobanya ini cukup tinggi. Belum lagi tekanan dari teman sebaya ini juga menjadi salah satu faktor. Dan ditambah lagi dengan hadirnya sosial media, maka semua orang ini lebih banyak berpeluang untuk mengakses hal-hal yang menyimpang ya. Bahkan sekarang ini secara gamblang kita juga bisa melihat di sosial media banyak sekali konten-konten yang mengarah ke hal-hal yang tidak baik ini. Ditambah lagi kontrol masyarakat yang semakin terkikis. Itu tadi yang sempat disinggung Bu Nadia, dosen psikologi Universitas Wisnu Wardana Malang. Sementara untuk beberapa tambahan lainnya, ini tadi ada Pak Amin, terima kasih banyak. Terlihat adanya ratusan petugas dalam area rute Bandara Abdurrahman Saleh Malang, persiapan kedatangan RI1, mohon info apakah betul soal acara ini. Oke, mohon waktu Pak Amin ya, kita coba konfirmasi dulu, kita coba cari tahu agenda RI1. Kemudian ada lagi, kalau ini soal laporan. Baik, ini soal laporan yang disampaikan dari Pak Bambang, kawan. Jadi ini tadi Pak Bambang sempat mengirimkan ke kami. Mohon penertiban dari dinas terkait trotoar tembusan dari Peler menuju Ororo Dowo. Terdapat pagar tembok pembatas penjual keripik dan tambal ban sehingga merepotkan karena mempersempit jalan pengendara sepeda motor yang pada setiap harinya. Nah, tadi ada beberapa dokumentasi juga yang disampaikan ya. Itu kalau mau belok kiri agak sulit karena ada tembok dan sekarang di situ ada rombong jual keripik ya. Dulu nggak ada tembok dan rombong. Jadi kalau mau belok itu bisa langsung lancar ya. Tidak ada arus kepadatan di sana. Oke, ini tadi ada beberapa dokumentasi juga yang disampaikan ya. Terima kasih banyak, Pak. Kita masih coba koordinasikan dengan rekan-rekan Satpol PP. Tadi dibantu Syifah di newsroom juga sudah diteruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Kemudian ini tadi Bu Vita juga mengomentari hal yang sama. Jadi di area jembatan Pelor setiap hari itu lalu lintasnya kan ramai sekali, apalagi jam-jam efektif yang jualan keripik dan tambal ban. Ini ada penduduk asli situ yang berwenang, harapannya bisa menegur ya. Karena ini cukup mengganggu kondisi lalu lintasnya karena mau tidak mau ini jalannya semakin sempit. Karena dulu tidak ada. Untuk pejalan kaki saja, sekarang pengguna jalan harus pelan-pelan kalau lewat situ, karena berdekatan dengan penduduk Ororo Dowo, juga jalan Kaliurang Barat, Demikian sekedar info. Terima kasih. Oke, Bu Vita sudah menambahkan ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain, kawan, nanti kita akan kembali lanjutkan ya. Masih ada yang belum terbaca, Anda juga masih bisa sampaikan informasi di pagi hari ini. Khususnya Anda yang bersiap di beberapa titik yang sedang melakukan persiapan untuk acara besok, karena besok ini sudah memasuki weekend. Nah, biasanya kalau ada kegiatan semacam sound horror itu kan Hamin 1 ada check sound ya. Nah, ini boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911.
8: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok. Destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
9: Saldo Anda tidak cukup.
0: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
9: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
9: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
0: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
12: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
11: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
12: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
11: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
12: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
10: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kita lanjutkan pagi hari ini ada Pak Bernardinus ini tadi mengabarkan lokasi Kali Songo Dau ada 20 truk ya peserta sound horek yang sudah disiapkan. Saat ini sedang check sound. Oh, trial check sound malam ini gitu ya. Jalan ditutup nanti mulai dari jam 7 malam. Karnaval sound horek mulai hari Sabtu jam 4 sore sampai Minggu pagi kurang lebihnya jam 6 pagi. Jalan Sumberejo Kali Songo ditutup total. Nah, ini tadi ada video yang dikirimkan Pak Bernardinus. Kita bisa lihat truk besar bermuatan sound horek kawan ini sudah ada di lokasi. Bahkan tadi ada yang sudah menyalakan ya soundnya pagi-pagi seperti ini kawan. Jadi sangat besar ya memang truk yang digunakan. Ini yang masuk di video Pak Bernardinus masih 2 ya, sudah sampai 3 truk. Kita belum tahu di depannya itu masih ada berapa banyak lagi. Intinya kalau dilihat dari keterangannya Pak Bernardinus itu ada sekitar 20 truk ya peserta yang akan turut memeriahkan acara. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan City Guide. Nanti kita akan kembali lanjutkan catatan dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan. Kita masih buka interaktif di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, pelaksanaan proyek jalan Griya Santa sempat menuai polemik. Kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang Suparno, jalan ini sebagai aset Pemkot Malang yang digunakan untuk kepentingan umum supaya mengurangi beban lalu lintas di Jalan Candi Panggung. Kata Suparno, program ini sebenarnya sudah lama ada dalam Perda RTRW. Suparno menambahkan, pelaksanaan proyek sempat tertunda karena ada gugatan hukum yang diajukan Ketua RW 12 Kelurahan Mojolangu. Kawan, DPRD Jatim mengingatkan ancaman serius tingginya kasus HIV di Jawa Timur. Anggota DPRD Jatim Pugu Wiji Pamungkas menekankan, tingginya kasus HIV di Jawa Timur harus disikapi sebagai ancaman serius. Salah satunya yang terjadi di Kota Malang. Ada peningkatan kasus baru HIV sebanyak 186 dengan periode Januari sampai Mei 2026. Pugu menilai kondisi sekarang harus jadi alarm semua pemangku kepentingan. Dia meminta semua stakeholder bisa fokus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan HIV. Pugu juga menegaskan, khususnya untuk Kota Malang, harapannya Pemkot bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi, memperkuat upaya preventif supaya penyebaran HIV tidak semakin meluas. Kawan, harga batubara melonjak, Indonesia jadi perhatian. Harga batubara dunia kembali menguat hingga menembus $130 AS per ton, setelah naik lebih dari 1% pada perdagangan Kamis 16 Juli. Kenaikan ini membuat Indonesia kembali menjadi sorotan pasar global. CNBC Indonesia menyebut penguatan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan batu bara serta perkembangan pasokan dari sejumlah negara produsen. Sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia, Indonesia diperkirakan akan mendapat perhatian lebih di tengah kenaikan harga komoditas tersebut. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi, saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, senang sekali saya Eko Setiawan kembali menemani Anda dalam program Infrastruktur Update yang dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Kawan City Guide, kita berbicara pembangunan daerah. Banyak orang langsung membayangkan gedung atau kawasan baru. Padahal, salah satu fondasi utama kemajuan daerah justru terletak pada kualitas jalannya. Jalan yang baik bukan hanya mempermudah perjalanan, jalan yang baik mempercepat distribusi hasil pertanian, membuka akses pendidikan dan kesehatan, menghubungkan kawasan wisata, sehingga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat menghadirkan program Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan dukungan program ini dan bahkan kembali mengusulkan sejumlah ruas strategis untuk tahun 2026 ini. Lalu seperti apa dan apa manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Malang? Sudah bersama saya mewakili Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Pak Edwin Arif Fakhrudin ST MMMT. Pak Edwin ini Kepala Bidang Bina Teknik dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang atau yang akrab disapa Mas Edwin. Assalamualaikum Mas Edwin.
1: Waalaikumsalam, sehat Mas?
0: Luar biasa Mas Edwin. Mas, mungkin banyak masyarakat yang sudah mendengar istilah Inpres Jalan Daerah atau IJD tetapi belum benar-benar memahami program ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu, Mas.
1: Iya, Mas. Jadi saat ini memang ada beberapa kegiatan atau program dari pemerintah pusat, dari Kementerian PU maupun Bappenas yang tujuannya untuk menangani infrastruktur jalan daerah. Ada DAK, ada IJD. Kalau DAK itu anggarannya dari pusat, dan nanti ditransfer ke daerah, yang melaksanakan nantinya adalah pemerintah daerah. Kalau IJD, anggarannya dari pusat, yang mengerjakan nanti juga dari pusat, dari Kementerian PU, gitu Mas.
0: Nah, khusus untuk Kabupaten Malang sendiri, apa saja yang berhasil diperoleh melalui program IJD pada tahun 2025?
1: Untuk tahun 2025, Alhamdulillah Kabupaten Malang sesuai usulan Bapak Bupati, kami mendapat dua ruas, yaitu ruas Kepanjen Paka sepanjang 3,1 kilo, alokasi anggarannya kurang lebih 15,8 miliar, dan yang kedua ruas Kalipari Donomulyo panjangnya sekitar 2,56 kilo dengan alokasi anggaran sekitar 11 miliar.
0: Masyarakat mungkin bertanya, mengapa dua ruas ini yang menjadi prioritas, Mas?
1: Jadi IJD itu memang ada tematik yang ditentukan. Tahun 2025 itu tematiknya ketahanan pangan dan pendukung program strategis nasional yang ada di wilayah. Nah, dua ruas itu memang secara fungsi itu memang strategis atau sesuai dengan tematik yang ditentukan. Jadi dua ruas tersebut merupakan koridor sirip Pansela, juga merupakan akses distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi yang lain. Nah, dengan kondisi jalan yang semakin baik, waktu tempuh menjadi lebih efektif dan efisien, dan biaya transportasi dapat ditekan. Gitu Mas.
0: Kalau bicara manfaat, apa dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat ketika jalan ini ditingkatkan?
1: Tentunya manfaatnya sangat luas. Yang pertama tentu aksesibilitas masyarakat meningkat. Kemudian juga distribusi barang dan jasa jadi lebih lancar. Kemudian petani lebih gampang nih mengangkut panennya. Kemudian juga pengusaha juga lebih efisien dalam distribusi barang, dan masyarakat lebih gampang mengakses layanan pendidikan maupun kesehatan. Jadi pembangunan jalan ini sebenarnya memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Itu Mas.
0: Menarik. Nah, menariknya Kabupaten Malang ternyata tidak berhenti di tahun 2025. Saya dapat informasi di tahun 2026 atau tahun ini kembali diajukan sejumlah ruas strategis ya. Seperti apa usulannya itu, Mas Edwin?
1: Sebetulnya keinginan Pak Bupati dan kami tentunya akan mengajukan ruas-ruas strategis sebanyak-banyaknya ya. Cuman memang ini untuk IJD ada keterbatasan, jadi kami itu harus memasukkan usulan juga melalui aplikasi Citia namanya, dan di situ banyak keterbatasan sehingga akhirnya kami hanya bisa mengusulkan 3 ruas, di mana 2 ruas yang kami usulkan itu adalah ruas lanjutan dari IJD yang kemarin karena memang belum tuntas, yaitu ruas Kepanjen Pagak dan ruas Kalipare Donomulyo. Sedangkan satu lagi yang kami usulkan di luar lanjutan adalah ruas Tangsi Sipelot. Itu Mas.
0: Kalau Kepanjen Pagak dan Kalipare Donomulyo mungkin sudah cukup familiar ya. Tapi bagaimana dengan Tangsi Sipelot?
1: Tangsi Sipelot ini memiliki nilai strategis karena di ujungnya di Desa Pujiarjo sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ada Kampung Nelayan Merah Putih. Itu juga merupakan program nasional Mas. Jadi aksesnya memang harus didukung di sana. Nantinya untuk distribusi hasil nelayannya, kemudian juga untuk distribusi bahan bakar untuk perahunya yang disuplai ke sana, itu memang juga harus dipikirkan. Selain itu kan juga ada potensi-potensi wisata ya di sana seperti Bowule dan lain-lain. Itu Mas.
0: Jika seluruh usulan itu nantinya dapat realisasi, seperti apa Mas gambaran yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Malang?
1: Kami berharap konektivitas antar wilayah nantinya jadi semakin lebih baik lagi ya, dan akses menuju sentra pertanian, perdagangan, hasil nelayan, pendidikan, kesehatan, hingga kawasan wisata juga menjadi lebih mudah. Kemudian juga masyarakat dapat bergerak lebih cepat dan lebih aman. Kemudian pada akhirnya pembangunan infrastruktur ini harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Malang.
0: Nah kawan, dari perbincangan hari ini kita bisa melihat bahwa pembangunan jalan bukan sekedar pekerjaan konstruksi. Di balik setiap kilometer jalan yang dibangun ada harapan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka akses pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih Mas Edwin atas informasi yang sangat lengkap ini. Tentu ini mengedukasi dan membuka wawasan kita terkait infrastruktur update yang ada di Kabupaten Malang.
1: Terima kasih Mas Eko dan seluruh kawan dari City Guide.
0: Baik, terima kasih Mas Edwin. Saya Eko Setiawan pamit kawan. Sampai jumpa di program infrastruktur update persembahan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. City Guide FM, Guidance for Your Life.

happens for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastik.

0: plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
0: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigetain 101 FM, guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kembali, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang jam 10 lewat 19 menit, pantauan juga relatif cerah ya. Bahkan tadi dari sebelum jam 6 sudah cerah sekali, sampai sekarang juga relatif terik. Untuk suhu kisaran 27 derajat, tidak ada potensi hujan kawan sejauh ini ya dari perakiran BMKG. Kemudian ada beberapa catatan tadi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar, itu salah satunya mungkin tadi sudah disampaikan di jam 9, saya sampaikan kembali. Pak Yudi yang berkabar kalau di tanggal 18 Juli, itu besok kawan ya, ada karnaval bersih desa Kalisongo Dau. Jadi mungkin kalau yang mau ke arah Kota Batu, itu kan biasanya memanfaatkan jalur alternatif Kalisongo juga. Nah kadang itu yang dari arah selatan sih yang mendominasi arah ke Batunya, sehingga mungkin bisa diantisipasi untuk menghindari dulu ya akses di sana. Kemudian update lainnya, tadi kita terima laporan dari Bu Vita. Jadi Bu Vita ini penduduk asli di dekat jembatan Pelor. Nah setiap hari lalu lintasnya ruame, apalagi jam-jam produktif gitu katanya. Nah yang jualan keripik itu, ada yang jualan keripik ya, kalau kita dari arah BS Riyadi, itu kan di bagian depannya itu sebelum masuk ke jembatan itu ada yang jualan keripik dan tambal ban. Nah itu ada penduduk asli, mohon ditegur kalau kata Bu Vita, karena bikin sempit dan membahayakan ya, kurang lebih seperti itu catatannya. Lalu tadi digeser laporannya oleh rekan-rekan di newsroom ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Kalau kata Pak Mustaqim, terima kasih infonya, tapi mungkin bisa diluruskan dulu terkait status kepemilikan tanahnya. Apakah juga memang asetnya Pemkot atau milik pribadi? Karena kalaupun milik pribadi ya memang juga harus diluruskan kembali ke RT RW setempat. Begitu ya terkait status tanahnya. Ini ada kiriman dokumentasi, saya tampilkan ya di Visual Radio. Kalau mungkin Anda biasa melintas di jembatan itu kawan, oke kalau bisa itu dilebarkan gitu ya, saran dari Bu Vita tadi. Terima kasih Bu Vita. Oke, dulu dia kan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah tiang listrik yang sebelum kita masuk ke jembatan itu. Sekarang kan sudah digeser, harusnya bisa lebih aman. Itu untuk catatan pertama. Lalu untuk beberapa update lainnya, tadi ada Ihya yang bergabung. Ada yang minta sumbangan kematian di tengah jalan Telogomas sebelumnya, sebelum Begawan kalau dari arah kota. Coba saya cek tadi Ihya sempat kirim dokumentasi atau tidak. Oh, lupa video katanya. Baiklah, mungkin kawan-kawan ada yang di lokasi kah yang melintas di sana? Nanti boleh di dokumentasikan juga, barangkali masih ada yang minta sumbangan kematian begitu kawan ya. Kalau secara aturan memang tidak diperbolehkan meminta sumbangan kematian, apalagi juga dilakukannya di tengah jalan, kadang ya di marka itu naruh kursi di tengah-tengah, apalagi juga di jam-jam rame gitu ya, bisa banyak dampaknya, entah itu berdampak pada kepadatan atau mungkin juga membahayakan para pengendara lain termasuk mereka yang minta sumbangan di tengah-tengah itu juga. Jadi harusnya tidak diperbolehkan. Barangkali nanti kalau ada kiriman dokumentasinya, kita bisa geser laporannya ke pihak terkait untuk bantu menertibkan. Sebelumnya itu di ini juga ya, BS Riyadi juga sama. Lumayan sering BS Riyadi dan sekitaran Kota Lama itu juga beberapa kali masuk laporannya di C3R FM. Mungkin nanti kawan-kawan mau menambahkan juga beberapa update lainnya, bisa langsung call in di 0811 36911 untuk City Report, didukung oleh Villa Paramapan Derman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Paramapan Derman Hill. Hubungi 0822 3331 4.

0: 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini terpantau lancar di sepanjang Pandaan termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono dan di sekitar Satelit Perak, semuanya tampak masih terpantau lancar. Mungkin Anda ingin berbagi juga info tol lainnya, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda dan kita masih di City Report. Kawan, untuk City Report didukung oleh Skyland, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyland Property Nusantara. Hubungi 0821-452-00700. Skyland, life starts with you. Saya geser dulu ke beberapa update yang masuk juga ya di WhatsApp dari kawan-kawan pendengar. Tadi itu ada Pak Suwandono, sedikit share info, katanya berita rombongan RI1 ini barusan lewat di depannya di area Bunul, katanya begitu. Belum sempat untuk memvideokan secara detail, tapi agak telat nih ngevideoinnya. Di depan tadi ada mobil putih Maung, katanya gitu. Oke, baik Pak. Saya mau tampilkan dulu di visual radio, kawan. Ini bagian belakangnya, Pak, ya. Ini tadi rombongan RI1 lewat di Bunul. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Suwandono untuk update-nya. Informasinya hari ini akan ada beberapa agenda ya, termasuk peresmian-peresmian juga. Lalu ada Pak Anto, LA Sucipto Blimbing, LA Sucipto ke Blimbing katanya. Panas, lalinya ramai lancar. LA Sucipto berarti arah ke mana nih maksudnya Pak Anton? Ada kiriman video? Coba saya tampilkan. Oh, lewat ke arah bandara RI1-nya katanya. Oke, ini dia. Berarti Pak Anton ini LA Sucipto yang arahnya ke Sabilillah ya? Oke, itu dia kiriman videonya dari Pak Anton. Tadi sempat saya tampilkan ya di visual radio. Iya, katanya. Oke, baik Pak Anton. Terima kasih juga untuk update-nya. Lalu juga ada update lainnya dari Pak Gunawan. Ini Pak Gunawan kirim infonya melalui video, kawan. Saya tampilkan. Ini di area Batu Amari Pandanwangi, Kecamatan Blimbing. Baiklah, kita coba cek dulu. Sejauh ini sih masih lancar ya, tidak ada hambatan lalu lintas dua arah. Kemudian masuk ke simpang LA Sucipto. Oke.
1: Kalau di sana ada jembatan Belor, di sini ada jembatan Sono Kembang.
0: Oke, sudah bisa dilintasi Pak ya?
1: Ya, kalau dilihat sih belum 100%, cuma sudah bisa dilewati. Mungkin menunggu 100% baru diresmikan lagi ini.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali tambahan infonya Pak Gunawan. Informasi yang kita terima dari Kepala PUPR PKP Kota Malang, ada Pak Dandung Julharyanto, memang untuk finishing itu ditarget selesai di 20 Juli 2026. Kalau untuk pembukaan jembatan yang bisa dilintasi itu memang dari kemarin, tanggal 16, sesuai dengan jadwal sudah bisa dilintasi ya, semuanya sesuai dengan target di jam pagi hari ya kemarin ya. Pokoknya dari jam 6 itu sudah banyak kawan-kawan yang akses di sana, baik R2 maupun R4 di area jembatan Sono Kembang sudah bisa dilintasi kembali. Tapi kalau untuk sisa material, kemudian ya finishing di beberapa titik itu memang belum sepenuhnya selesai, ditargetkan tanggal 20 Juli 2026, 3 harian lagi kawan. Gitu, sementara untuk beberapa catatan dan untuk City Report, siang hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan hari kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhoreg. Bagi sebagian orang, sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun ataupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
4: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sonorek ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, Fatmanya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonorek dilarang. Dan aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
3: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhorek, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
5: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhorek ini seni atau ganggu gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhorek untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
3: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan sonhorek menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhorek boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

CDG 91.1 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Tadi di segmen sebelumnya ada beberapa laporan yang masuk kaitannya dengan rombongan RI1. Katanya tadi ada yang lewat di Bunul gitu ya, ada yang mengarah ke Bandara Abdurrahman Saleh. Ini kalau saya lihat juga memang untuk jadwal hari ini, jadwal kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke wilayah Malang, itu agenda utamanya adalah menghadiri acara panen raya tebu yang dipusatkan di kawasan Lanut Abdurrahman Saleh, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Informasi sementara mulainya di jam 2 siang begitu kawan, untuk acara panen raya tebu ya. Itu yang kita dapatkan informasinya. Sementara untuk beberapa agenda lainnya nanti kita akan sampaikan kembali. Kemudian sebelum kunjungan presiden, ada rangkaian kegiatan juga yang sudah dilaksanakan dari pagi tadi, yaitu ada sejumlah menteri yang datang ya. Wakil Menteri Pertanian itu menjadi pejabat pertama yang dijadwalkan hadir juga, dan ada beberapa pelantikan yang dilakukan. Kurang lebih seperti itu untuk penjadwalan di hari ini. Saya geser kembali ke informasi yang masuk di WhatsApp, kawan. Laporan awal saya sampaikan lagi ya. Tadi itu kan ada laporan dari Bu Vita. Jadi Bu Vita ini melintas di area jembatan Pelor, kemudian melihat di sana itu ada yang jualan keripik, tapi sebelumnya itu nggak ada tembok yang membatasi antara jalan masuk ke area jembatan dengan yang titik ada tembok itu tadi. Titik itu pas di tempat jualan keripik. Nah, sebelumnya itu nggak ada temboknya katanya. Tapi sekarang kok ditembok seperti itu. Jadi kalau misalnya exit dari jembatan Pelor mau belok tuh agak sulit karena ditutup sama pembatas itu, tembok pembatas itu yang memisahkan antara jalan yang mau keluar dengan tempat berjualan keripik maupun juga yang tambal ban ya di sana ya. Kalau biasa lewat di sana mungkin kawan-kawan juga pasti tahu ada yang jualan keripik di exitnya jembatan Pelor kalau kita arah ke BS Riyadi tapi ya. Nah itu tadi di-share oleh Bu Vita ke City 3 FM dokumentasinya. Kita geser ke Satpol, kemudian Satpol mengarahkan untuk kita menghubungi ke lurah setempat dulu. Ini kalau lurahnya kan Oro-Oro Dowo ya. Tadi di Newsroom, Wulan sudah geser laporannya ke lurah Oro-Oro Dowo, Pak Solihin. Begitu. Tapi ini masih belum ada jawaban. Mungkin nanti bisa kami sampaikan kembali update-nya jika sudah ada balasan ya dari Pak Solihin. Karena kalau kata Pak Mustaqim dari Satpol PP, itu yang menjadi catatan adalah status tanahnya. Kalau memang ternyata status tanahnya itu milik Pemkot Malang, maka bisa dilakukan pembongkaran karena bukan haknya mendirikan tembok di sana. Tapi kalau ternyata lahan pribadi ya memang hak yang bersangkutan. Jadi itu yang masih menjadi PR dulu ya, nanti kita akan update kembali. Begitu. Harapannya juga tidak ada R4 yang tiba-tiba masuk ke sana lagi, kawan. Karena beberapa hari sebelumnya ada yang diarahkan ini ya, Google Maps untuk masuk ke jembatan Pelor R4. Gak sekali dua kali, ya lumayan sering lah. Dan rata-rata terjadi di malam hari. Gitu, banyak yang diarahkan untuk masuk ke sana. Apakah perlu ada mungkin rambu? Rambu ada ya kayaknya kalau saya gak salah. Sebelumnya jembatan Pelor itu larangan melintas untuk yang R4. Kemudian ada juga semacam tong gitu yang ditempatkan untuk menghalau kendaraan-kendaraan R4 yang masuk. Tapi sebelum jembatan itu juga ada yang punya mobil ya, beberapa parkir di sana. Nah mungkin karena ada mobil-mobil yang masih terparkir di lokasi, jadinya banyak yang masuk ke sana juga. Atau mungkin ada perubahan-perubahan kah di lokasi yang membuat akhirnya para pengendara R4 ini berbelok ke lokasi barangkali seperti itu. Itu boleh sharing-sharing juga kawan-kawan. Nah lagi di perjalanan, boleh kembali update pantauan di titik lainnya. Bisa langsung mention kami di @city9911FM. Dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah nggak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, polemik pembobolan tembok SPPG Jagalan berakhir damai. Warga RT 12 RW 6 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang sempat menolak adanya rencana pembobolan tembok di area SPPG Dapur Jagalan untuk akses. Kesepakatan itu didapat setelah adanya pertemuan antara pemilik SPPG dengan warga RT 12 yang dilakukan hari Senin 13 Juli 2026 lalu. Pertemuan itu juga dihadiri pihak kelurahan, kepolisian sampai pengelola SPPG. Kata Ketua RT 12 Jumali, pengelola SPPG Jagalan siap mengembalikan kondisi tembok seperti semula dan tidak lagi menggunakan sebagai akses keluar masuk operasional. Kawan, DPRD Jatim menyarankan Pemkot Malang perketat pengawasan rumah kos untuk cegah penyebaran HIV. Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menyarankan salah satu upaya yang bisa dilakukan sebagai mitigasi penyebaran HIV di Kota Malang dengan memperketat rumah kos, termasuk yang dihuni mahasiswa. Puguh menegaskan Pemkot Malang perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur tata kelola rumah kos. Regulasi itu diantaranya mencakup tertib administrasi maupun pengawasan ketat dari masing-masing pengelolaannya. Pugu juga menyarankan Pemkot Malang masif melakukan edukasi soal bahaya HIV ke para remaja, melibatkan tokoh agama, perguruan tinggi, maupun tokoh masyarakat. Dia mengingatkan mitigasi penyebaran HIV harus dilakukan serius sebelum nantinya jadi bom waktu yang makin sulit dikendalikan. Kawan, DPR minta anggaran MBG dievaluasi. Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai perlu dievaluasi menyeluruh agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Anggaran program ini saat ini mencapai Rp268 triliun setelah dilakukan penyesuaian. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan anggaran MBG yang terlalu besar berpotensi mengganggu pendanaan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Charles juga meminta pemerintah menghitung kembali sasaran penerima manfaat MBG agar program tetap berjalan dengan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, turut berbagi beberapa update informasi. Beberapa laporan tadi juga sudah mulai masuk ya, untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mobile, kemudian berencana kali ini mengarah ke Jembatan Sono Kembang. Karena yang jadi beberapa pertanyaan kawan-kawan City Guide ya, sejak kemarin kita mendapatkan informasi sejak pagi kemarin, lebih tepatnya ini sudah bisa dilintasi Jembatan Sono Kembang, Pandanwangi, Malang. Nah, memang saat ini sudah boleh melintas ya, roda 2 maupun roda 4 kawan, tapi kemarin itu masih ada beberapa material yang ada di kanan dan kiri jalan, karena kemarin itu masih tahapan pembersihan lokasi dan ada sedikit finishing pekerjaan. Sedangkan untuk selesainya pengerjaan ini diharapkan tanggal 20 ya, 20 Juli 2026 ini sudah benar-benar selesai. Tapi kalau soal sudah dibukanya ini sebenarnya masuk ke tahap uji coba. Jadi hati-hati untuk Anda yang sedang melintas di sana, semoga selalu terkondisikan ya untuk lalu lintasnya. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi juga di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan kawan, Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami, @cityguide911FM.

Selamat siang kawan, terima kasih untuk Anda yang siang hari ini masih terus berkabar ya di sekitar Malang Raya. Terakhir tadi ada Bu Nurifah menyampaikan kondisi Jalan Raden Intan ini masih juga digunakan untuk tempat ngetem bus dari Terminal Arjosari yang sangat berpotensi menimbulkan kepadatan. Mohon kepada Kepala Terminal Arjosari untuk melakukan penertiban. Itu ya keterangannya. Coba kita tampilkan saat ini ada video yang sempat dibagikan tadi dari Bu Nurifah kawan. Anda bisa lihat di sana, sebentar ini bus apa ya? Ada bus yang berhenti Malang Jember ya tulisannya di kiri jalan. Oke, nggak kelihatan tulisannya. Oh, ternyata di depannya ada lagi. Saya pikir cuma satu doang, Bu. Ternyata ada lagi ya. Oke. Dan beberapa penumpang memang ada yang berhenti tuh di depan kawan di sekitar Indomaret biasanya itu. Bahkan di bus yang ditumpangi Bu Nurifah ini juga menaik turunkan penumpang di depan ya. Kita bisa lihat betapa semrautnya kondisi di sana. Bahkan busnya ini gak ke kiri dulu ya, di kanan pun oke berhenti. Bus Akas ini juga masih terpantau melanggar aturan ini kawan. Dua kali ya, ini bus yang ditumpangi Bu Nurifah juga berhenti. Baik, ini kalau dilihat sebenarnya sudah banyak sekali. Nah ini ada satu lagi penumpang yang akhirnya memilih untuk naik di depan ya, tanpa harus masuk ke terminal. Kemudian di depan lagi, ini juga ada kendaraan muatan yang juga turut berhenti, kawan. Oke, Bu Nurifah, terima kasih banyak ya untuk laporannya. Tadi dibantu oleh Yolanda untuk komunikasinya. Kali ini langsung ya ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio. Karena ini juga pelanggaran lalu lintas yang sudah jelas melanggar rambu es coret di sekitar Raden Intan. Bahkan kalau bicara laporan yang sering kita dapatkan dari kawan-kawan City Guide, kita juga tidak kurang-kurang selalu sampaikan ya ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega. Dan Bu Mega juga menyatakan kalau sudah sering mengingatkan, sering memberikan sanksi berupa pernyataan bermaterai, tapi seperti yang kita rasakan saat ini kawan, jadi masih banyak pelanggaran yang terjadi. Ini bahkan hitungannya masih menit ya Bu Nurifah, sekitar 1,5 menit yang terpantau ada sekitar 3 bus yang melanggar. Ini kalau misal sampai sejam sudah berapa banyak ya yang melakukan pelanggaran. Oke, kita nantikan seperti apa jawaban dari Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Semoga harapannya ini juga menjadi prioritas ya untuk kedepannya. Langkah-langkah mitigasi yang bisa dioptimalkan. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga selain di sekitar Raden Intan, di mana lagi yang perlu diantisipasi siang hari ini kawan, boleh nanti Anda tambahkan ya. Anda bisa kirimkan di WhatsApp di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Kita lanjutkan, yang bersiap mengarah ke tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini cukup ramai ternyata dari beberapa gate tol seperti di gate Singosari, itu jalur exit ya, juga sudah mulai mendominasi termasuk di jalur exitnya Malang Madiopuro. Kalau di Pakis jauh lebih lancar, termasuk di gate Lawang ternyata jalur exitnya juga ada peningkatan volume. Arah ke utara di Kejapanan Porong sampai dengan Porong Gempol itu relatif lengang, dari arah Surabaya ke Malang pun juga relatif minim kawan, cukup lengang bahkan ya, masuk dari area Waru, di sekitar Waru memang ada peningkatan volume tapi lebih ke yang arah ke Perak ya. Kalau ke Juanda kemudian juga Waru nanti arahnya ke Mojokerto itu cenderung lebih lancar. Sama lancar ya kalau kita bergeser ke Gempol Rembang, kemudian Gempol Pasuruan sampai dengan Pasuruan Probolinggo juga dua arah lancar. Nah, boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya juga, bisa langsung mention di @citygate911FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok, destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadi

0: dan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan dan juga aktivitas ya, ini tadi ada laporan yang sempat masuk di kami, ada Bu Vita dan juga ada Pak Bambang yang menyampaikan keluhannya ini terkait dengan tembok yang ada di pas belokan jembatan Pelor ya. Jadi informasi yang kami dapatkan, ini tembok dulunya nggak ada, sekarang itu ada, ditambah lagi adanya gerobak keripik. Keripik gitu ya yang ada di sana. Tentu ini juga cukup mengganggu untuk aktivitas lalu lintas khususnya. Seperti itu laporan yang kami terima. Bahkan ada foto yang sempat dikirimkan ke kami. Kemudian tadi sebelumnya kami juga sempat sampaikan ke rekan-rekan Satpol PP tadi lewat Kabid Ketentraman ya, Pak Mustaqim. Kemudian Pak Mustaqim mengarahkan ke lurah setempat. Setelah kita cek, ini masuknya Ororo Dowo. Jadi kita sampaikan ke Lurah Ororo Dowo, Pak Solihin. Kemudian Pak Solihin tadi sempat merespon kami, penjelasannya ini sebenarnya temboknya sudah lama. Lalu soal kelayakan jalan itu dari Dishub ya. Dan kalau dari Pak Solihin pribadi menyampaikan, jadi kalau untuk siapapun yang melintas di sana harapannya juga tetap hati-hati, jadi pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru karena memang temboknya sendiri ini memanfaatkan tanah milik masyarakat setempat sendiri gitu ya. Jadi harapannya Pak Solihin juga tidak mempermasalahkan ya untuk masyarakat yang melintas di sana. Intinya kalau lewat di sana tetap hati-hati, nggak perlu saling mendahului karena seperti yang kita tahu untuk mengarah masuk itu kan jalannya kecil, ditambah lagi posisinya

gak nanjak gitu. Jadi harapannya bisa saling menjaga lah gitu ya. Jadi sudah terjawab. Terima kasih banyak Pak Solihin dan kawan-kawan Citygate yang sempat menyampaikan tentang kondisi ini. Kemudian kawan, untuk kabar lainnya juga, ini tadi Bu Husnul mengabarkan cuaca di sekitar Wajak siang hari ini masih cerah dan berangin ya. Ini sama seperti di sekitar Telogomas, cuaca juga masih cukup cerah dan sedikit berangin. Kemudian soal laporan yang disampaikan kawan-kawan Citygate soal kondisi Raden Intan yang masih adanya beberapa bus yang ngetem di sana. Tadi bahkan Pak Handi juga menyampaikan ya. Jadi kalau bisa sih ditindak begitu, dan tambahannya sebentar saya bacakan. Kalau saya laporan tiap menit ini kira-kira dibaca nggak ya? Wong tiap hari ini di terminal pastinya kondisinya sama gitu ya Pak ya. Kalau cuman sanksi apa tidak mikir PO bis gitu. Oke Pak Handi, terima kasih banyak. Yang jelas ketika beberapa laporan masuk ke kami, kami juga selalu upayakan untuk teruskan ya, bahkan ke Bu Mega sendiri ini juga selalu menyampaikan terima kasih dan akan ditindaklanjuti gitu. Dan penindakannya apa saja tadi sudah kami sampaikan ya, termasuk juga mengingatkan, memberikan sanksi dengan berupa peringatan bermaterai begitu kawan. Nah kemudian ini tadi karena memang kejadiannya terus berulang, dibantu Yolanda yang ada di newsroom sudah coba komunikasi ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Jam 11.20, Pak Rio menyampaikan terima kasih untuk informasinya. Untuk penindakannya, kita mohon waktu ya, nanti kita akan follow up seperti apa upaya-upaya yang dilakukan dari rekan-rekan Polresta Malang Kota.

0: City Guides Life Hacks.
1: Motor listrik memang dikenal lebih hemat biaya operasionalnya. Tapi ada satu komponen yang harganya tidak murah, yaitu baterai. Karena itu merawat baterai dengan benar jauh lebih penting daripada yang banyak orang kira. Kabar baiknya, umur baterai tidak hanya ditentukan oleh usia pakainya kawan, tetapi juga oleh kebiasaan penggunaannya sehari-hari. Kalau dirawat dengan benar, performa baterai bisa tetap optimal dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, gunakan selalu charger bawaan atau charger resmi dari pabrikan ya, karena menggunakan charger yang tidak sesuai spesifikasi risiko membuat arus dan tegangan tidak stabil, sehingga dapat mempercepat kerusakan baterai. Selanjutnya, jangan biasakan menghabiskan baterai sampai benar-benar 0%. Idealnya, segera isi ulang saat kapasitas baterai mulai mendekati 20%. Kebiasaan membiarkan baterai kosong total secara berulang dapat mempercepat penurunan kualitas sel baterai. Selain itu, usahakan parkir motor di tempat yang teduh ya. Paparan sinar matahari dalam waktu yang lama bisa membuat suhu baterai meningkat. Padahal, panas berlebih merupakan salah satu musuh utama sama baterai litium. Terakhir, jangan lupa melakukan pemeriksaan berkala di bengkel resmi. Dengan begitu, kondisi baterai dan sistem pengelolaannya bisa dipantau sejak dini sebelum muncul kerusakan yang lebih serius. Banyak orang mengira baterai motor listrik cepat rusak karena sering dipakai. Padahal dalam banyak kasus, penyebab utamanya justru kebiasaan yang keliru, seperti memakai charger yang tidak sesuai, sering mengosongkan baterai sampai habis, atau membiarkan motor terlalu lama terparkir di bawah terik matahari. Mengubah kebiasaan-kebiasaan sederhana ini bisa membantu memperpanjang usia baterai secara signifikan.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Pamekasan memastikan pelaksanaan mutasi dan rotasi aparatur sipil negara atau ASN tahap pertama akan menyasar sekitar 80 jabatan. Sementara itu masih ada sejumlah jabatan yang belum diproses karena menunggu perubahan regulasi maupun kemungkinan restrukturisasi organisasi perangkat daerah atau OPD. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rohman menjelaskan, saat ini masih terdapat 11 jabatan yang belum dapat dipastikan seluruhnya terisi. Beberapa di antaranya masih menunggu kepastian aturan dan kebijakan pemerintah.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Sebanyak 81 ribuan warga di 15 kabupaten se-Jawa Tengah tercatat terdampak krisis air bersih akibat bencana kekeringan musim kemarau. Hingga saat ini, 16 kabupaten di Kota Jateng bahkan sudah resmi menetapkan status siaga kekeringan. Guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemprov Jateng bersama BPBD telah menyalurkan lebih dari 3 juta liter air bersih menggunakan sekitar 660 tangki. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi menegaskan pihaknya kini fokus melakukan pemetaan wilayah di tiap daerah serta memperkuat strategi jangka panjang lewat sumber bor komunal guna menjaga ketahanan air.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Keluarga Kamari Ponco Suite hingga kini belum tenang karena jemaah haji asal Bojonegoro tersebut belum kembali di kampung halaman. Ia tertinggal di Tanah Suci karena menjalani perawatan stroke. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bojonegoro Muhammad Abdullah Hafidz bilang, satu dari total 1.741 jemaah haji Bojonegoro tahun ini tertinggal di Tanah Suci karena menjalani perawatan sakit stroke. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Al Jadani Group of Hospital Arab Saudi, menyebutkan kondisi jemaah haji sudah membaik dan tinggal menunggu jadwal kepulangan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_.
0: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, semakin siang semakin terik ya kondisi kalau melihat di sekitar Telogo Mas utamanya. Ini tadi kita juga melihat di beberapa wilayah kurang lebihnya sama kalau di sekitar kota Malang ya, seperti halnya di sekitar Sukun, kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Dieng ini juga sama, cenderung cerah berawan. Kemudian untuk Anda yang

ditutup total begitu ya. Nah, ini khususnya untuk lalu lintas, persiapannya dari rekan-rekan kepolisian seperti apa, kita nanti coba tanyakan ya ke polsek terdekat. Mungkin Anda yang kebetulan siang ini jam 11.45 menit kebetulan melintas di sana, bagaimana persiapannya, atau bahkan mungkin lebih dari 20 truk yang sudah bersiap, Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami. Selain WhatsApp yang bisa Anda manfaatkan kawan, kita ada sosial media di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk

0: menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, di siang hari ini terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan ya. Setelah tadi kita sedikit bicara soal persiapan di sekitar DAO, ini kaitannya dengan Karnaval Sonohore, kurang lebih ada 20 unit dari truk ya yang nantinya akan memuat Sonohore ini. Jadi antisipasi, bahkan kalau informasi yang kami dapatkan dari Pak Bernardius ini tadi, jadi kegiatan check soundnya akan dimulai jam 7 malam nanti. Nah, tentu juga harapannya kegiatan ini tidak sampai mengganggu ya, mengganggu ketertiban di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya mungkin kita flashback kejadian karnaval di beberapa titik, yang paling baru di sekitar Lowok Waru. Ini kita sempat juga bahas ya di Ijen Talk waktu itu dengan topik Sonohore antara hiburan atau gangguan. Salah satunya dari KBO Satlantas Polres Tamalang Kota, Ibtu Saiful Husen, juga menyampaikan pihaknya tentu sudah mengupayakan kawan. Jadi bagaimanapun sebelum acara dimulai itu pasti ada briefingnya dulu ya, terkait dengan izin dan lain sebagainya, dipastikan ini sudah siap, bagaimana dengan pengamanannya dari petugasnya yang sudah disiapkan seperti itu. Nah, seperti apa sih izin yang harus di ini ya, yang diketahui begitu kawan oleh masyarakat terkait dengan Sonohore sendiri, khususnya kalau memang tempatnya di wilayah hukum Kota Malang ya. Waktu itu KBO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husen juga sempat menjelaskan. Kita coba dengarkan seperti apa pernyataannya.
1: Ini nanti akan memberikan statement-statement apa aja yang mau di istilahnya mau digelarkan atau mau ditampilkan seperti itu, Mbak. Umpamanya pakaian adat ini akan direvisi nanti di perizinan. Jadi dari kami akan melakukan deteksi dini dulu. Jadi dengan mengedepankan kita secara humanis, memberi himbauan terutama kepada panitia ini nanti. Panitia pastinya akan izin awal kan gitu. Nah, dari ini dengan kehati-hatian kita nanti akan melakukan istilahnya kesepakatan dengan panitia. Kalau ada seperti ini kami akan ada tindakan.
0: Nah, itu kawan ya. Sekali lagi, apapun kegiatan itu kalau memang sudah berizin, ini harusnya juga sudah ada briefing ya sebelumnya, sehingga harapannya untuk waktu pelaksanaannya dan juga volumenya ini juga bisa terkontrol dengan baik. Jadi mungkin bisa titip ya untuk kegiatan besok akan seperti apa, boleh nanti Anda berbagi informasinya, atau bahkan ketika nanti malam hari sekitar jam 7 Anda sempat melintas juga di area DAO, boleh nanti Anda ceritakan bagaimana terkait dengan persiapan check sound yang dilakukan di sana. Nanti kita kembali lanjutkan kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol ya, saya kita berbagi informasi kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.

Ya kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kita bergeser ke dari beberapa gate tolnya dulu. Kalau tadi sempat saya sampaikan gate Malang Mediopuro itu yang mendominasi adalah jalur exit. Sekarang exit entry sudah ada peningkatan volume, sama-sama ramai di sana. Pakis jauh lebih lancar. Kalau di gate Singosari exit entry-nya terpantau lengang, sama halnya dengan gate Lawang. Mungkin yang agak ngantri itu nanti ketika sampai di Dr. Wahidinnya ya, ketika keluar dari tol. Nanti lagi kalau misalnya Anda bergeser arah ke Surabaya di Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, itu dua arah tidak ada hambatan, kawan, lancar pol ya. Bergeser ke sekitaran Gempol Rembang, kemudian Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo, tidak ada hambatan juga, dua arah terpantau lengang. Anda boleh berbagi update di beberapa ruas tol lainnya juga, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, 2023 sebagai tahun temuan HIV tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif menjelaskan, terhitung sejak 2020 sampai 2025, jumlah tes HIV yang dilakukan sudah mencapai 73,1%. Setiap tahunnya temuan kasus HIV antara 350 sampai 502. Sedangkan untuk bulan Januari sampai Mei 2026 dalam pelaksanaan 10.700 lebih tes HIV, total ada temuan 186 kasus HIV baru. Dr. Husnul menjelaskan, tahun 2023 sebagai tahun yang paling tinggi temuan HIV baru yaitu sebanyak 512. Sementara itu Dr. Husnul juga menambahkan, golongan yang rentan terjangkit HIV seperti laki-laki seks dengan laki-laki atau SLS, pekerja seks, pasangan ODIP, pasangan resiko tinggi atau RETI. Dr. Husnul juga menambahkan pasangan RETI yang dimaksud adalah orang yang suka berganti pasangan atau memakai jarum suntik untuk pemakaian narkotika. Kawan, KPID Jatim mendesak RUU penyiaran agar segera mengatur platform digital. Komisioner KPI Pusat, Mima Susanti, menilai untuk RUU penyiaran yang baru adalah kunci untuk menciptakan level bermain yang setara. Dia menambahkan selama ini TV dan radio lokal terkait aturan yang ketat, sedangkan platform digital masih memiliki regulasi yang lebih longgar. Sementara itu, KPID Jatim, Rosnindar, menyebut media penyiaran lokal masih menghadapi tantangan mulai dari tuntutan beradaptasi dengan era digital, perizinan yang rumit hingga biaya sewa, multiplexing yang cukup tinggi. Kawan, program B50 diingatkan tak ganggu ketahanan pangan. Penerapan mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi langkah besar menuju swasembada energi Indonesia. Namun, kebijakan tersebut juga diingatkan agar tidak mengorbankan ketahanan pangan nasional. Direktur Eksekutif Center of Economic Law and Studies, Bima Yudhistira, mengatakan kebutuhan bahan baku B50 berpotensi memicu persaingan antara kebutuhan energi dan pangan, sehingga pemerintah perlu menjaga keseimbangan keduanya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Feby Tumiwa, penerapan B50 harus memperhatikan dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan. Demikian 911 Hot News. Jam 12 siang, saya Lola Octavia. Selamat siang.
0: One Hot News.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Update yang sudah masuk ya kali ini dari rekan-rekan yang masih bertugas di pos pantau Gunung Api Semeru bersama dengan Mukda Sofian AMD yang mengabarkan, ini tadi ada foto juga yang dikirimkan. Jadi kawan, di keterangannya ini tertulis cuaca masih cerah dan berawan dengan kondisi angin bertiup lemah ke arah barat dan barat laut. Suhu udara 20-26 derajat Celcius. Secara visual, gunung terlihat jelas, asap kawah tidak teramati. Untuk letusan teramati 13 kali, tinggi asap 200-700 meter ya, dengan warna asap putih tebal, kelabu condong ke arah timur laut. Untuk saat ini masih di level 3 siaga Gunung Api Semeru. Rekomendasi yang dikeluarkan supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan, termasuk di dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena di sana rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, dan waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas, setelah terakhir tadi Bu Husnul juga mengabarkan kondisi cenderung cerah berangin di sekitar Wajak, bagaimana di sekitar Kota Batu atau mungkin di wilayah lain Malang Raya, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp City Guide atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911FM.

Baik kawan, kita lanjutkan di siang hari ini. Masih bersama dengan saya, Bulan Indriani. Terima kasih banyak untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti kami di Ijen Talk pagi tadi setelah kita membahas soal ancaman HIV pada remaja. Tentu kita banyak sekali mendapatkan insight dari tiga narasumber. Salah satunya data yang dipaparkan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif. Dijelaskan, jadi menghitungnya 5 tahun terakhir ya, 2020 sampai 2025, jumlah tes HIV yang dilakukan ini sudah mencapai 73,1%. Jadi setiap tahunnya temuan kasus HIV itu antara 350 sampai 512. Nah, khususnya untuk awal tahun ini, jadi terhitung Januari sampai Mei 2026 lalu, dalam pelaksanaan 10.700 lebih tes HIV, total ada temuan HIV baru sebanyak 186 kasus. Dan Dr. Husnul juga menyampaikan kalau melihat di beberapa tahun sebelumnya, tahun 2023 ini sebagai tahun yang paling banyak temuan HIV. Temuan HIV baru ya, ada sebanyak 512. Dan kalau dirunutkan lagi golongan-golongan yang kemudian rentan ya, ini terjangkit dengan HIV, dari data yang sudah ada, Dr. Husnul menyatakan, jadi seperti laki-laki, seks laki-laki gitu ya, SLS, pekerja seks, pasangan ODIF, pasangan resiko tinggi atau RETI. Nah, sedangkan pasangan RETI sendiri yang dimaksud itu orang yang biasanya berganti-ganti pasangan atau yang memakai jarum suntik untuk pemakaian narkotika. Nah, hal ini kawan juga menjadi respon langsung dari DPRD Jawa Timur setelah adanya angka 186 kasus baru HIV di Kota Malang sepanjang Januari sampai Mei 2026. Anggota DPRD Jawa

yang ada di Indonesia. Jadi di sini Puguh benar-benar meminta pemerintah Kota Malang bersama dengan Pemprov Jatim supaya tidak hanya fokus pada penanganan pasien, tapi juga bisa lebih memperkuat ya upaya preventif supaya penyebaran HIV ini tidak sampai semakin meluas. Kemudian kawan, salah satu langkah yang diusulkan dengan memperketat pengawasan terhadap rumah kos yang memang banyak dihuni oleh mahasiswa. Karena menurutnya pemerintah daerah ini bisa menyusun ya regulasi yang mengatur tata kelola rumah kos sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap administrasi maupun kepatuhan dari pengelolaannya. Selain itu, Puguh juga menilai pendekatan edukasi ini juga harus diperkuat dengan melibatkan tokoh agama, perguruan tinggi, dan tentunya berbagai elemen masyarakat. Dia juga minta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah supaya lebih meningkatkan pengawasannya terhadap praktik prostitusi, termasuk yang dilakukan secara terselubung ya, karena ini juga dinilai berpotensi menjadi salah satu faktor penyebaran dari HIV itu sendiri. Oke, kita lanjutkan dulu. Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu ya sebentar untuk memantau kondisi lalu lintas di jalan tol.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini exit Malang Madiopuro kembali ada peningkatan volume, entry-nya juga kembali lebih lengang. Pakis cukup ramai juga ternyata exit maupun entry, termasuk di gate Singosari. Kalau Singosari jalur exit ya yang mendominasi, sama halnya dengan gate Lawang. Arah ke Surabaya di Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru saya lihat juga masih lancar. Mungkin Surabaya Porong ya, yang ke selatan ada peningkatan volume. Kalau ke bandara, siang hari ini lengang kawan, termasuk dari Mojokerto, Krian Kertosono, bahkan sampai ke Solo, itu juga lancar. Di gate Pasuruan, dari arah Gempol, Gempol Rembang, masuk di Pasuruan, kemudian Pasuruan mengarah ke Probolinggo, cukup ramai ketika masuk di ruas Paspro-nya, tapi kalau exit di Probolinggo, itu cenderung lancar. Ada boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city_guide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang inginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822 333 1.

0: persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
1: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
2: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
1: Terus
2: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
3: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
3: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
4: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, siang hari ini tampak di beberapa ruas jalan masih aman lancar saja ya. Ini sepertinya juga sudah mulai bubaran sholat Jumat. Hindari di beberapa masjid besar. Ada yang saat ini berencana mengarah ke seputar alun-alun kota Malang, Masjid Jami' dan sekitarnya. Hati-hati, masih cukup ramai juga di siang hari ini. Oke, untuk selanjutnya, buat kawan-kawan yang rumahnya sudah jadi tapi terasa kok belum nyaman ya, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya Anda untuk percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain, dan pembangunan interior untuk rumah, kemudian apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880. Sekali lagi ya untuk nomornya di 0878-6278-8880. Atau bisa juga kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional.

Syukur telah memasuki wilayah riset, wilayah penelitian. Di mana prinsipnya penelitian itu adalah mencoba mengungkap ciptaan-ciptaan Allah di dalam memahami bagaimana Allah itu menciptakan suatu makhluk atau suatu benda dalam kompleksitas terhadap hubungan lingkungan dan sebagainya. Jadi dari situ saya berprinsip, dan ini sudah saya sebarkan kepada mahasiswa, bahwa kalau kita menjadi periset, itu berarti kita tanda petik membantu Allah untuk menyampaikan ciptaan-ciptaannya kepada manusia yang lain. Jadi setiap kita riset, ya entah itu flu burung yang menular dari unggas ke manusia, entah itu COVID yang menular dari kelelawar ke manusia dan sebagainya, itu adalah suatu rahasia-rahasia alam, rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia Allah yang memang menjadi bagian dari kompleksitas. Jadi saya sering kepada staf saya di PNF, di Profesor Needham Foundation, saya sampaikan, masukilah dunia riset dengan niat ibadah. Insya Allah masalah rezeki, masalah bagaimana imbalan dari suatu riset, insya Allah sudah difikirkan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah, karena kita membantu mengungkap ciptaan itu. Jadi saya rasa itu. Jadi semua tidak ada yang tidak bisa kita kaji. Bahwa tidak ada yang negatif, tidak ada yang semua positif. Semua ada yang negatif dan semua ada yang positif. Jadi saat muncul penyakit yang misalkan pandemi, misalkan ini, pasti ada hal positifnya. Hal negatifnya memang akan mempunyai risiko kepada manusia. Tetapi ada positifnya. Nah itulah yang kita cari di dalam celah-celah. Saya melihatnya begini, Tuhan itu menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Pasti. Ditujukan kepada kemaslahatan untuk manusia. Tetapi kita belum tentu paham dalam waktu yang segera. Katakanlah kita berbicara babi. Babi memang dalam syar'i haram. Kita tidak boleh makan. Tetapi bukan berarti babi itu berkaitan dengan manusia. Tapi di sisi lain, hati-hati. Kenapa Tuhan hanya melarang makan babi? Tapi melarangnya tidak 100%. Kalau tidak ada makanan, boleh dimakan. Klausulnya begitu. Karena di dunia ini sekarang sudah ditemukan loncatan gen secara genetik dari apa yang kita makan ke dalam tubuh kita. Kalau kita makan babi terus-menerus, maka memungkinkan risiko itu terjadi, loncatan gen sifat babi meloncat bergabung dengan DNA kita. Nah, kita tahu bahwa karakter-karakter babi itu sangat negatif di antara hewan-hewan yang ada. Jadi oleh karena itu, ada unsur positifnya, tapi ada unsur negatifnya. Kita sebagai manusia kan harus bisa memilih mana risiko yang terkecil buat kehidupan kita maupun lingkungan. Saya sampaikan bahwa terutama kepada generasi muda, pendidikan itu penting. Karena di sana akan diajarkan kejujuran, diajarkan peningkatan sumber daya. Jadi itu saja, di pendidikan itu saja kita sudah melakukan ibadah kepada Tuhan. Bahwa kita ini ciptaan Tuhan dengan lahir dibawahkan keadaan seperti itu. Maka kewajiban kita, kewajiban orang tua, kewajiban anak yang dilahirkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Suatu kaum tidak akan berubah tanpa kaum itu berubah sendiri. Dan perubahan itu harus melalui pendidikan. Sebuah riset itu sangat membutuhkan SDM-SDM yang unggul. SDM yang unggul itu harus dengan melalui riset. Nah, dari sini perlu kita pikirkan bersama. Bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, bukan menjadi tanggung jawab lingkungan saja, tapi tanggung jawab semua untuk meningkatkan generasi muda menjadi suatu insan yang bisa memberikan sumbangsi kepada negara. Kepada negara, kepada dunia, dan sebagainya. Setiap orang punya kebermanfaatan sendiri-sendiri. Saya Chairul Anwar Needham. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Needham Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Baik kawan, di siang hari ini setelah tadi beberapa komentar yang ditambahkan ya, setelah Ijento kita membahas soal ancaman HIV pada remaja, tadi sempat ada yang menanyakan itu, ini terkait dengan obat ya HIV sendiri itu bagaimana, apakah memang disediakan oleh pemerintah atau seperti apa, apakah memang gratis atau memang harus atau mungkin harus membayarnya. Ini kalau kita coba cek ya dari beberapa sumber termasuk juga dari Kemenkes kawan, menyampaikan kalau obat untuk HIV atau obat antiretroviral ARV itu dijamin dan disediakan sepenuhnya secara gratis oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di sini juga sempat dijelaskan ya, dengan menjalani terapi antiretroviral atau ARV, kita menyebutnya, orang yang terinfeksi virus HIV itu tetap bisa memiliki umur yang panjang, sehat, dan bisa lebih produktif. Jadi terapi ARV secara teratur ini sangat penting bagi orang-orang dengan HIV positif karena akan menekan jumlah virus HIV yang ada di tubuh sekaligus menjaga kekebalan tubuh. Nah, selama ini, bahkan sampai saat ini, pemerintah juga tetap menjamin ketersediaan pengobatan ARV. Bahkan ketika kita melihat di tahun 2017 ya, Kemenkes ini menganggarkan dana lebih kurangnya 800 miliar rupiah agar masyarakat khususnya orang dengan HIV AIDS atau para ODA itu bisa mendapatkan dan memanfaatkan secara gratis. Nah, pada masa lalu tidak semua ODA itu bisa memulai terapi ARV ya, hanya ODA dengan persyaratan klinis tertentu. Tapi penelitian klinis beberapa tahun terakhir menunjukkan orang yang terinfeksi HIV sebaiknya memulai terapi ARV dini ya, dan tanpa memandang jumlah CD4-nya karena terbukti memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan dan ketahanan hidup pasien. Maka dari itu, Kemenkes kemudian menyambut baik kabar gembira ini dengan melakukan inovasi Treat All pada tahun 2018. Jadi, semua ODA di Indonesia bisa memulai terapi ARV berapapun jumlah CD4-nya. Itu kawan, untuk beberapa catatan ya, menjawab pertanyaan tadi dari kawan-kawan City Guide yang gabung di WhatsApp kami. Kemudian kembali lagi, kita coba geser dulu ke WhatsApp ya. Ini tadi ada Ending Mobile 697 yang menyampaikan di grup ST Hangat Relawan Malang, ada tumpahan solar khususnya di Ki Ageng Gribik ya. Coba kita cek dulu, ini tadi ada titiknya. Jadi informasinya di area Ki Ageng Gribik kawan, seperti itu, dan sudah ada petugas dari kepolisian yang ada di lokasi, hanya saja memang masih bercecer di sana ya tumpahan solar yang dimaksud. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobile, mungkin yang kebetulan melintas di sana, kemudian Anda juga punya update informasinya seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Kita masih upayakan untuk cek ya titik tepatnya itu di mana. Oh, ini kalau melihat posisinya masuk Madiopuro, khususnya di sekitar Gang 5 ya. Oh, ini masih masuk di jalur utama sih kalau kita lihat di sekitar Ki Ageng Gribik. Baik, untuk Anda yang kebetulan melintas di sana kawan, boleh nanti Anda tambahkan seperti apa, apakah pembersihan sudah dilakukan, karena tentunya ini koordinasi juga perlu diteruskan ya ke rekan-rekan PMK supaya segera bersih dan siapapun yang melintas bisa melintas dengan aman. Nanti kita akan kembali lanjutkan di siang hari ini, Anda masih bisa berkabar juga di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Klenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
7: Mas, ciloke 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
6: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah bener kuwi Bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
7: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloke.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guideline 11 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Baik kawan, sebelum kita beralih ke WhatsApp City Guide ya, untuk Anda yang sekarang sedang mobile dan berencana mengarah ke Kota Malang, khususnya yang dari wilayah Pakisaji dan sekitarnya, kondisi di sekitar Kebonagung masih terkondisikan termasuk juga di area Sukun. Tapi hati-hati, karena nanti di sekitar kayatan Gang 3 akan ada jumpai antrian sedikit di sana. Imbas karena TL saja, selebihnya sudah kembali lancar. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Baik, di WhatsApp ini tadi ada Pak Isa. Terima kasih banyak Pak Isa mengomentari apa yang jadi bahasan di jantung pagi tadi. Kita putarkan.
11: Assalamualaikum, selamat siang sedikit. Info traffic.
10: Waalaikumsalam.
11: Ini saya belum keluar ini habis sholat Jumat, jadi belum tahu situasi dan kondisi di jalan. Di sini saya mau menanggapi ya tentang sonorek yang kemarin dibicarakan.
10: Soal sonorek ya ternyata.
11: Kemarin hari Kamis.
10: Yeah.
11: Jadi kalau menurut saya sonorek itu bukan budaya, tapi gangguan publik. Sonorek itu bukan budaya rakyat, tapi teror berisik. Volumenya mencapai 120 sampai 135 desibel. Padahal batas aman di pemukiman cuma 55 desibel. Dampaknya bukan cuma telinga berdenging. Getarannya bikin rumah retak, kaca pecah, dan warga pingsan. Bahkan ada yang meninggal setelah mengeluh pusing. Ini bukan hiburan. Ini adalah bencana buatan. Dalih ekspresi kelas pekerja itu munafik. Menghibur diri dengan memaksa seluruh lingkungan jadi korban bukanlah perlawanan, tapi egoisme kolektif. Budaya yang inklusif gak perlu merusak kenyamanan orang lain. Kemudian ini adalah bisnis besar, bukan pesta rakyat. Sewanya bisa tembus 70 juta semalam. Dan satu desa bisa mengumpulkan hampir 1 miliar dalam satu acara. Uang segitu bikin penyelenggara bisa cuek sama protes warga. Maksud saya, bisa bikin penyelenggara ini cuek sama protes warga dan fasilitas. Kepotong ya. Kemudian saat MUI mengharamkan dan polisi melarang, mereka cuma ganti nama jadi SKI atau Son Karnaval Indonesia. Masalahnya bukan di nama, tapi di dentuman memekakkan yang merusak. Dan itu adalah pengkhianat, penghinaan, maksud saya penghinaan buat akal sehat. Jadi kesimpulannya, stop romantisme dan tegakkan aturan. Ya. Pemerintah harus kasih sanksi tegas, batas desibel yang mengikat, dan lokasi yang jauh dari pemukiman. Kalau mau disebut budaya, ya berkembanglah tanpa merusak, bukan dengan dalih rakyat yang justru menyengsarakan rakyat sendiri. Demikian dari saya tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Isa benar-benar mengharapkan adanya ketegasan ya tentang penegakan aturan. Bahkan saya jadi ingat waktu itu ada yang sempat sharing ke kami sampai akhirnya mau tidak mau meninggalkan rumah untuk sementara waktu karena waktu itu ada kegiatan Karnaval Sonhorek ya. Daripada nanti harus menyampaikan apa yang ingin dijelaskan gitu, ingin pada dasarnya tidak menyetujui dengan adanya Sonhorek di lingkungannya, tapi daripada nanti ramai akhirnya memilih untuk mengungsi gitu ya, sampai seperti itu. Nah kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan, kita coba beralih kembali. Anda yang sekarang ini mau melanjutkan mengarah ke Surabaya dari Kota Malang, Anda juga bisa manfaatkan di jalur utama kawan. Kondisi yang mengarah ke TL Karanglo masih terpantau lancar, lanjut lewat arteri, ini juga tidak ada kepadatan sama sekali. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, di Kota Malang tes HIV bisa dilakukan di beberapa fasiankes. Hari ini 17 Juli pada talkshow Radio City Guide, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif menjelaskan, layanan voluntary counseling and testing atau VCT disediakan di 16 puskesmas dan berbagai rumah sakit rujukan yang ditunjuk Dinkes Kota Malang. Total ada 40 fasilitas pelayanan kesehatan atau fasiankes yang menerima. Dr. Husnul menjelaskan juga puskesmas di Noyo sejauh ini yang paling banyak menerima testing HIV, mengingat di sana ada klinik Harmoni yang melayani beberapa pemeriksaan lainnya. Dr. Husnul menambahkan, dari hasil tes yang menunjukkan orang positif HIV dengan usia produktif mulai dari 15 sampai 45 tahun. Kawan, transaksi koperasi Merah Putih Jatim jadi tertinggi nasional. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut transaksi program koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur jadi yang tertinggi secara nasional dengan total transaksi per 7 Juli 2026 mencapai 17,45 miliar. Capaian tersebut lebih dari separuh nilai transaksi nasional yang mencapai 30,06 miliar. Menurut Kofifa, tingginya nilai transaksi ini menunjukkan koperasi mampu menjalankan fungsi ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa. Kawan, limbah sawit dorong energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi biomasa dari perkebunan kelapa sawit hingga 261,7 juta ton per tahun. Potensi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan energi terbarukan dan ekonomi sirkular. Guru Besar Fakultas Pertanian di Indonesia, Prof. Harjadi mengatakan limbah sawit dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, sekaligus membantu mengurangi emisi karbon dan limbah. Sementara itu, BPDP menyiapkan dukungan pendanaan untuk riset ekonomi sirkular di sektor sawit. Langkah ini diharapkan mendorong pemanfaatan limbah sawit secara berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yativa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 1 lewat 4 menit di beberapa titik area Tlogo Mas dikabarkan cukup ramai, terutama tadi yang akses di sekitaran Tunggul Mas, kemudian juga dari arah belakang dari Tunggul Wulung ya bergeser ke sekitaran Tlogo Mas. Juga ada peningkatan volume di Perliman Tunggul Wulung, sekarang bukan hanya dari Candi Panggung tapi saya lihat yang dari saksofon itu juga ada perlambatan kawan di sana. Antisipasi tadi katanya ada yang minta sumbangan kematian ya sebelumnya begawan di area Tunggul Mas. Apakah sampai saat ini juga masih ada? Barangkali kalau misalnya masih ada, boleh berbagi kabar dan bisa dilengkapi dengan tambahan dokumentasi mungkin kawan ya yang akses di sana. Karena laporan sebelumnya yang kita terima itu tidak ada kiriman dokumentasinya sehingga kita tidak bisa meneruskan laporannya ke pihak terkait. Dalam hal ini merupakan kewenangan dari Satpol PP ya untuk melakukan penertiban. Kemudian update lainnya saya sampaikan kembali, yang mau akses di sekitaran Ki Ageng Gribik tadi ada tumpahan solar, laporan dari relawan ambulan. Coba saya geser dulu. Apakah sudah datang ya dari pihak pemadam kebakaran, karena tadi juga sudah termonitor oleh pihak kepolisian. Ini kayaknya dari Polsek Kedung Kandang kawan. Ada kiriman fotonya, terlihat nih tumpahan solar. Kalau dari pantauan sekilas sepertinya sudah ada yang terimbas juga nih, karena ada semacam bekas-bekas yang terjatuh di sana. Oke, sudah termonitor dari pihak kepolisian. Harapannya juga ada yang menghalau ya di lokasi ketika ada yang melintas di sana. Posisi di Lesan Puro, Ki Ageng Gribik. Kalau Sherlocknya posisi pas di sekitaran Ki Ageng Gribik. Gitu, sementara untuk beberapa catatan, kawan-kawan mungkin yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lainnya. Sebelum saya jeda, saya punya informasi kawan untuk Anda yang mau kredit rumah lewat BCA. Kalau iya bisa langsung ke Skyland saja. Ini Skyland merupakan satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera yang memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan juga subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa pilih kawan, mau yang di Arjuna Karangploso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagramnya di @skylinenusantara atau hubungi 0821 4520 0700. Skyline, life starts with you.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
7: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
6: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
7: Aku, Pak. Lah, yopo yo, wis gak digawe kan?
6: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, gak rakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
8: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
10: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
11: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
9: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
12: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
13: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
9: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain, One War FM Guidance for Your Life. Kawan, saya geser dulu ke beberapa update yang tadi belum sempat terakomodir. Salah satunya ada Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf ini kirim foto dan juga ada kiriman videonya ya. Termasuk ada tambahan voice note juga. Kita akomodir beberapa foto dulu. Ini foto-foto sound horror, Pak ya. Oke, sebentar saya tampilkan beberapa titik. Ini yang di Kalisongo nih nampaknya. Karena besok kawan ada giat karnaval. Nah, antisipasi nih malam hari ini berarti. Kalau besok giat karnaval biasanya malam sebelumnya tuh ada check sound. Ini ada kiriman videonya juga. Saya tampilkan kembali. Berapa sup ini ya ke Wende. Wah, ini siap-siap nih masyarakat sekitarnya akan menggelegar. Persiapan katanya, persiapan sound horror di area Dieng atas dan Kalisongo. Loading arah tembus ke Bandulan. Ini masuknya kabupaten katanya. Yang terdampak itu warga perumahan Citraland, Austinville, kemudian daerah Pondok Mutiara Asri dan sekitarnya. Informasi di jam 3 sampai dengan jam 11 malam untuk hari Jumat itu geladi bersih atau cek soundnya kawan, dan jalan akan ditutup total di kedua waktu tersebut. Ada tambahan voice note lagi dari Pak Ma'ruf di jam 1 lewat 5 menit. Ada dua kiriman voice note kawan.
1: Permisi Siti Gat, saya mau sedikit curhat atau juga bertanya sih. Kan barusan saya mendengar berita terkait tentang HIV AIDS di Kota Malang yang meningkat itu,
0: yeah.
1: Saya menjadi saksi mata sendiri. Jadi saya melihat di CCTV ya tepatnya ya, di tetangga saya itu, di Ruko. Itu memang saya punya usaha ya di daerah dekat kampus di Kota Malang. Nah, saya ini mencurigai ya, terduga ini seorang cowok yang mungkin usianya antara 35 sampai 40 tahun, dia belum menikah. Dia itu sering didatangi anak-anak yang mungkin kiranya masih SMA ya, itu dan gonta-ganti. Saya mencurigai dia itu sebagai body yang ngasih uang kepada anak-anak SMK ini yang mungkin dia masih belum paham atau karena dikasih uang. Nah, posisinya saya sudah lapor ke RT sih, dan sudah lapor. Saya sertakan bukti CCTV-nya kalau dia masukin seorang beberapa cowok lah intinya yang kota ganti, tapi RT-nya ini belum berani apa ya, belum berani mengeksekusi karena belum ada bukti valid. Karena kondisinya di dalam ruangan ya, di dalam ruangan toko atau ruko. Sedangkan bukti saya itu hanya di depannya saja, bagian depan tokonya aja. Begitu. Kira-kira kalau seperti itu bisa dilaporkan nggak ya? Takutnya semakin banyak nanti virus-virus HIV itu merajalela di kalangan pemuda Kota Malang, apalagi anak-anak SMA itu saya lihat yang baru-baru masuk sering ke ruangan tersebut. Siapa tahu bisa dilaporkan atau disidak begitu.
0: Iya, terima kasih Pak Ma'ruf. Ini Pak Ma'ruf menceritakan dugaan sementara ya. Kalau tadi sebenarnya langkahnya sudah benar. Tadi sudah lapor ke RT, tapi RT-nya katanya masih belum berani untuk mengeksekusi. Harusnya dari memang dari RT setempat, kemudian ya dari pihak RW barangkali kalau dari RT-nya masih belum bisa begitu Pak Ma'ruf ya. Dari RT, RW, baru nanti kalau misalnya sudah ada beberapa temuan, nah itu nanti bisa dilaporkan ke Dinkes. Biasanya seperti itu sih untuk alurnya. Terima kasih juga beberapa catatannya. Pak Ma'ruf tadi tidak dijelaskan detail memang kawan untuk lokasi, kemudian nama siapa dan lain sebagainya ya. Tapi nanti akan ditelusuri lebih lanjut. Mungkin setelah ini Pak Ma'ruf bisa kembali geser setelah ke pihak RT, ke pihak RW juga. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, ada laporan yang masuk dari Pak Abdul. Katanya ada kebakaran kawan, kebakaran lahan di dekatnya rumah. Dekat rumahnya Jalan Selat Sunda 8 Saujajar. Mohon bantuan damkar. Ini masih masuk area Malang Kota ya, Lesan Puro. Saya coba tampilkan kiriman dokumentasi dari Pak Abdurrahman. Oke, ini lahannya terbakar. Masyarakat setempat bantu untuk melakukan pemadaman kawan ya. Terlihat mereka bawa ember, masing-masing bawa ember. Kayaknya gak jauh dari sumber air juga, jadi pada masih gotong-gotong ember. Oh ini ada selangnya juga yang dibawa, cuman kayak masih belum bisa sepenuhnya untuk memadamkan, sehingga tentunya butuh bantuan dari damkar. Update dari damkar, itu sudah OTW 5 menit yang lalu katanya. Oke baik, terima kasih rekan-rekan damkar juga atas respon cepatnya, kami nantikan update-nya. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan, boleh kembali update pantauan di beberapa titik lain, bisa langsung kabarkan dengan mention di @citykite911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane

0: Sirigetain One FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser kembali ke beberapa laporan yang dibagikan. Salah satunya ada Pak Bagus Prabowo. Tadi Pak Bagus ini update infonya melalui voice note. Ada kiriman foto juga, saya play voice note-nya dulu.
1: Selamat siang, izin melaporkan. Tadi saya jam 12.30 lewat di jalan Tumenggung Suryo, antara traffic light Ciliwung dan traffic light Sulfat. Itu di traffic light Ciliwung, sebelah selatan traffic light atau menuju ke arah utara, di depan toko Oli Sumber Alam ada pickup. Maaf, mobil box, okay. Mobil box di lajur kiri kelihatannya trouble. Posisinya di lajur kiri, jadi kendaraan yang mau berbelok ke arah Ciliwung dari arah selatan harus bermanuver dulu ke kanan. Kelihatannya krunya nggak ada di tempat, belum ada petugas. Sementara traffic tadi masih lancar karena masih waktunya sholat Jumat. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga Pak Bagus Prabowo. Posisi di Tumenggung Suryo ya. Ini ada kiriman foto. Ini dia kawan. Ini yang arahnya ke utara ya. Sebelum TL Ciliwung, ini ada truck box yang trouble. Ada traffic cone di sana, untuk traffic masih belum terimbas ya. Harapannya juga bisa segera teratasi. Sekarang sudah setengah jam berlalu sebenarnya. Kalau untuk saat ini bagaimana kawan-kawan? Masihkah ada truck yang trouble di lokasi tadi? Mungkin boleh update kembali ya. Saya mau coba cek dari CCTV dulu. Semoga bisa tercapture tuh di pertigaan Ciliwung. Berarti yang arahnya ke selatan ya untuk capture-nya, karena tadi kendaraannya mengarah ke utara. Seingat saya sih memang di Ciliwung ada ininya ya, ada CCTV-nya. Sebentar, coba kita cek dulu pantauan saat ini. Oke, masih belum bisa saya akses ternyata kawan. Nanti kita coba cek lagi ya. Mungkin kawan-kawan yang akses juga di lokasi sekitaran Ciliwung, itu apakah juga masih melihat ada truk yang trouble di sana? Boleh berkabar. Soalnya ini yang saya temukan justru yang ke selatan kawan, CCTV-nya itu. Yang dari Sulfat ya ke selatan. Nah, sementara ini setelahnya Simpang Sulfat ini Pak ya. Baik, nanti boleh berkabar kembali. Saya geser lagi ke update lainnya kawan. Ini ada informasi yang masuk dari Pak Sandi. Coba kita geser dulu, Pak Sandi. Oh, mengabarkan yang ada tumpahan oli ya. Update tadi sih tumpahan solar, kata rekan-rekan relawan. Jadi posisinya di area Ki Ageng Kribik. Saya tidak tahu apakah ini yang dimaksud katanya, yang tumpahan oli di Kribik. Posisi pas di TL persimpangan Kribik Saujajar. Kondisi jalannya sudah kering, ada traffic cone di sana. Terlihat ada mobil polisi dengan 2 personil standby. 2 personilnya standby katanya. Lagi ngiup di cuaca panas ceria. Baik, tambahan ini saya dari Kribik menuju ke Tumpang. Lagi-lagi pasar sayur di jembatan Jalan Raya Kedung Rejo, Kedung Boto, Kecamatan Pakis masih tetap memakan badan jalan. Demi keselamatan bersama, mohon pihak terkait menata atau merelokasi, karena titik di pengkolannya itu pedagangnya nyebrang-nyebrang dengan cueknya. Padahal juga posisinya pas di tikungan ya jembatan itu Pak Sandi. Ini kiriman videonya kawan. Nampaknya masih nunggu pembersihan berarti ya dari pihak damkar. Kalau untuk tumpahan apa namanya tumpahan solarnya itu. Karena tadi sudah termonitor dari rekan-rekan Polsek Kedung Kandang, harusnya juga bisa segera teratasi. Ini video lanjutan, tidak ada keterangan melalui audio ya. Kalau yang selanjutnya ini masuk di area Pakis, lagi-lagi di pasar sayur itu kawan, Kedung Boto. Nah ini terlihat ya mereka ini memakan badan jalan juga. Ini PR di setiap pasar memang ada-ada aja. Kalau yang di Kebalen itu sama ya, hampir sama dengan yang di Pakis ini. Berjualannya memakan badan jalan. Yang membahayakan ya pas di tikungan ini juga, sebelumnya jembatan ini. Mereka pada ngetem di sana, yang pada bawa motor, pedagang-pedagangnya. Dan ini beberapa kali kita teruskan sebenarnya ke pihak terkait, dan katanya sih akan ditindaklanjuti ya. Cuma sayangnya belum ada update begitu kawan. Dan masih tetap seperti itu juga setiap harinya. Terima kasih beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali update dengan mention di @City9911FM.
2: City Guides Inside.
3: Kasus dugaan korupsi yang kembali menyeret aparat penegak hukum memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di saat pemberantasan korupsi terus digaungkan, muncul kekhawatiran bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum justru semakin menurun. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut dosen program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, sekaligus pengamat public relation dan komunikasi publik Asosiat Profesor Maulina Pia Bulandari, maraknya kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin menurun dan memicu sikap apatis.
4: Sebenarnya fokusnya kasus ini tuh bukan pada apa ya istilahnya siapa menangkap siapa, kemudian bagaimana saling tangkap menangkap. Tapi justru sebenarnya tantangan terbesar dari Kejaksaan Agung sendiri itu adalah mereka harus merespon kasus ini itu dengan cara yang sesuai dengan harapan publik. Kenapa? Karena kepercayaan

0: publik itu nggak bisa ditentukan oleh misalnya ada atau tidaknya pejabat yang melakukan pelanggaran. Tapi justru kepercayaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana institusi merespon pelanggaran tersebut, apakah melindungi stafnya begitu ya, atau individu yang terlibat, atau justru Kejaksaan Agung melindungi integritas hukum. Ya, kalau memang kasus ini dapat mencelakai kepercayaan publik karena menyentuh figur yang selama ini menjadi simbol pemberantas korupsi, tapi kehancuran reputasi itu tidak terjadi semata-mata hanya ada karena kasus ini, gitu ya. Kalau menurut saya, reputasi itu akan benar-benar rusak apabila institusi itu gagal menunjukkan transparansi.
1: Sementara itu, dosen hukum Universitas Widyagama Malang sekaligus Wasekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Zulkarnain, menegaskan korupsi memang kejahatan luar biasa yang sulit diberantas karena erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan politik.
2: Tiga hal yang akan menentukan bagaimana sistem hukum itu bisa berjalan dengan baik. Ada legal substance yang terkait dengan substansi, bagaimana kualitas dari peraturan hukumnya. Yang kedua itu adalah legal structure, bagaimana strukturnya termasuk aparat dan juga segala sesuatu yang menjadi piranti dalam penegakan hukum itu. Yang ketiga itu adalah legal culture, budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ada pergeseran yang sifatnya budaya yang kemudian tadi seperti singgung budaya korupsi. Meskipun saya tidak setuju kalau korupsi dianggap budaya, meskipun itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Belanda menjajah Nusantara. Tapi ada pergeseran di mana yang kemudian oleh Hannah Arendt itu yang disinyalir sebagai banality of evil, ya. Masyarakat menganggap suatu kejahatan itu hal yang biasa, bahkan masyarakat permisif misalnya berteriak-teriak anti korupsi, tidak mau korupsi, tapi begitu yang bersangkutan dirinya sendiri berhadapan mau ditilang polisi saja, dia sibuk untuk nyogok agar tidak ditilang. Kemudian untuk bisa mencapai suatu prestasi, dia rela bahkan mengorbankan jati dirinya untuk nyogok dan seterusnya.
1: Ketika aparat penegak hukum justru terseret kasus korupsi, tantangan terbesar bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebab tanpa kepercayaan publik, upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit mendapat dukungan, sementara apatisme masyarakat berpotensi terus meningkat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada update tadi yang disampaikan oleh Pak Gunawan di perempatan Ciliwung. Ada kiriman videonya. Saya tampilkan dulu kawan di visual radio kami. Oke, ini saya mau lihat juga terkait dengan kendaraan tadi yang dikabarkan trouble itu ya. Ini kan masuk di... Oh, ini yang tadi ternyata. Saya pikir video yang barusan. Baik, yang dimaksud ternyata Pak Gunawan ini meluruskan apa yang saya sampaikan. Saya sebelumnya menyampaikannya pertigaan Ciliwung. Kalau kata Pak Gunawan sih perempatan Ciliwung. Kalau yang di Temenggung Suryo maksudnya Pak ya. Kalau yang dia itu di S. Parman itu baru pertigaan. Tapi kalau yang di Temenggung Suryo harusnya itu jadi perempatan Ciliwung. Karena di bagian depannya itu saya juga baru ingat ada gang kecil begitu kawan ya. Sehingga masuknya di area perempatan yang jalan bauksit itu. Nah, ini mengular panjang antriannya, apakah imbas dari truk yang trouble itu ya? Kawan-kawan yang di Esprio Sudarmo arah ke Ciliwung mungkin sebelumnya Sulfat itu sudah mulai ada antrian. Apakah mungkin imbas dari truk box yang trouble atau hanya volume saja? Barangkali nanti boleh update juga ya, boleh berkabar. Kalau tadi kita belum geser laporannya, mengingat beberapa kali laporan diteruskan itu kadang tidak begitu lama trouble-nya dan petugas sampai ke lokasi tiba-tiba nihil gitu kendaraannya kawan. Nah untuk saat ini bagaimana update yang di area Esprio arah ke Ciliwung itu? Apakah juga trouble apa kepadatannya karena ini ya, karena kendaraan trouble itu atau mungkin ada faktor lain? Boleh berbagi info juga kawan-kawan di 0811 3600 911. Karena saat ini saya pantau untuk ekor kepadatan sebentar ya. Ekor kepadatannya itu dari sekitaran pertigaan Ciwulan, jalannya Ciwulan. Atau dari arah Indragiri, Taman Indragiri. Nah, itu kan rame ya di sana. Sampai ke Ciwulan itu, dia mulai ada perlambatan. Termasuk yang dari utara ke selatan juga ternyata sama. Dari Aluminium, kemudian lewat di Ciliwung, ya perempatan sampai di Sulfat, baru yang ke selatannya itu lancar. Saya tadi belum bisa cek kawan di CCTV karena dia tidak mengcapture yang arahnya ke utara kalau yang di Sulfat itu, exit Sulfat itu. Tapi coba saya cek lagi yang Temenggung Suryo. Kalau dari Bengawan Solo nampaknya terlalu jauh ya, gak kelihatan juga tuh kendaraan yang trouble karena titiknya pas mendekati di TL Ciliwung begitu. Pak Amin, posisi pickup box yang trouble antara lampu TL Sulfat ke lampu TL Ciliwung pas di tengah. Oke, berarti masih ada ya. Setelah ini coba kita geser laporannya ke rekan-rekan Polsek Blimbing agar segera diatensi kawan. Laporan awal tadi masuk dari, sebentar saya cek lagi. Laporan awalnya dari Pak Bagus Prabowo ya. Baik, terima kasih tambahan infonya Pak Amin. Pak Rahmini Arif juga sama, iya katanya karena truk box di Panji Suroso. Belum masuk Panji Suroso ini Pak, masih di Temenggung Suryo Esprio Sudarmo ya, masih arah ke sana. Terima kasih tambahannya juga Pak Rahmani Arif. Selain kita akan geser ke rekan-rekan Polsek Blimbing, semoga juga segera mendapatkan atensi. Kawan-kawan juga boleh berbagi kabar ya. Di beberapa titik lainnya bisa langsung call in di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan, termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di sekitar Satelit Perak, semuanya masih terkondisikan. Kabar lainnya seputar tol Anda masih bisa sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan, menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri, hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan, dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok. Destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, orang yang positif HIV di awal belum terlihat gejalanya. Hari ini pada Tosho Radio City Guide, dokter spesialis kulit venereologi dan estetika RSSA Malang, dokter Lita Setiawati menyampaikan, gejala HIV tidak selalu tampak di kulit. Bahkan di stadium awal atau gejala, orang tidak merasakan kalau ternyata sudah mulai terjangkit. Tapi seiring berjalannya waktu, stamina mulai digerogoti virus ini. Maka, mulai muncul gejala seperti infeksi-infeksi lain, salah satunya infeksi kulit. Dokter Lita menyebutkan, biasanya infeksi kulit itu seperti abses, bisul, kutil, sampai jamur. Jika memang seseorang merasakan infeksi kulit itu, kemudian sudah diobati tapi tidak sembuh, maka perlu dicurigai. Apalagi jika masuk sebagai golongan beresiko tinggi, maka lebih baik segera dilakukan pengecekan ke Fasienkes. Dokter Lita menambahkan, ketika orang sudah masuk di stadium awal atau gejala, itu sudah beresiko menularkan. Penularannya melalui cairan tubuh seperti darah, cairan kelamin, dan air susu. Kawan, Pemprov Jatim diminta beri atensi penolakan angkot terhadap Trans Jatim. Sebelumnya, Komisi C DPRD Kota Malang telah menerima audiensi dari Aliansi Sopir Angkot Kota Malang atau ASAM terkait penolakan kehadiran koridor baru yang dinilai bisa menekan pendapatan para sopir angkot. Kemudian, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin memastikan seluruh aspirasi para sopir angkot akan diteruskan ke Pemprov Jatim. Anas juga minta Pemprov Jatim melibatkan seluruh paguyuban transportasi dalam proses komunikasi sebelum kebijakan koridor 2 Trans Jatim dijalankan. Kawan, proyek gas raksasa mulai dibangun. Pemerintah mulai membangun proyek raksasa nasional lapangan abadi Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Balugu. Proyek gas alam cair atau LNG ini memiliki nilai investasi sekitar Rp390 triliun rupiah. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan peletakan batu pertama pembangunan proyek ini. Blok Masela diharapkan menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan produksi gas Indonesia. Pemerintah menilai pembangunan proyek akan memberikan manfaat ekonomi besar, termasuk membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan di wilayah Maluku. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.
0: One Hot News.

Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani. Siang hari ini bersama Anda di City Report ya. Kondisi cuacanya masih cenderung panas terik di jam 2 kali ini. Wilayah Trogomas suhu di angka 30 derajat Celcius. Lumayan gerah ya dan juga terik memang. Barangkali sama dengan di area Anda, kondisi suhunya kali ini cukup panas. Kira-kira berapa derajat juga nanti boleh untuk Anda berbagi ya untuk informasinya. Termasuk catatan juga kawan di siang hari ini yang lagi dalam perjalanan, barangkali mau mengarah ke area Simpang Ciliwung di perempatannya itu kawan. Dari arah Temunggung Suryo menuju ke Ciliwung tadi ada kendaraan berupa truk ya yang trouble. Informasi tadi kita terima dari pendengar Sedigir FM. Kemudian juga tadi sudah kita sampaikan ke pihak unit lantas, kemudian tadi juga sudah ada petugas di lokasi. Cuma kita masih belum tahu ya di area tersebut kendaraan ini yang troublenya masalah apa. Mungkin kalau Anda yang sempat pantau juga kawan, masalah mesinnya kah banyak atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Itu sementara untuk catatannya di siang hari ini. Kalau kondisi traffic sih di menjelang perempatan Ciliwung itu ya, yang mengarah ke area utara dari selatan, memang sekarang sudah mulai padat. Posisinya di sebelumnya TL Ciliwung, di sebelum perempatan Ciliwung maksudnya ya, yang dari arah selatan. Ini kalau saya lihat antreannya sudah sampai sejak di pertigaan Sulfat yang mengarah ke utara. Itu untuk yang perlu untuk Anda antisipasi. Kemudian untuk informasi yang lainnya lagi, ini tadi ada informasi dari pendengar Sedigir FM, ada giat karnaval ya. Besok atau kapan nih? Nah ini tadi sempat ada kiriman video dari Pak Ogon, cuman kita masih belum selesai untuk downloadnya, nanti saya tampilkan di segmen selanjutnya kawan. Jadi dari Anda juga yang mau menambahkan beberapa info yang lain, boleh terus untuk Anda share di 0811 36011.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, saya juga lagi live di TikToknya Sedikit FM. Jadi kalau untuk Anda yang juga mau berbagi informasi di sana, nanti boleh untuk Anda share di akun @radiosedikit911FM. Jadi tadi kalau yang di TikTok sudah ada informasi juga ya, pantauan traffic. Ada Pak Taufik tadi yang sempat share untuk lalu lintas dari arah Batu ke Trogomas tadi lancar jaya. Info dari Pak Taufik tadi sempat saya tanyakan juga rutenya lewat di mana. Berangkat lewat Carlos, pulangnya via Suhat tadi kalau informasi dari Pak Taufik. Tadi juga sempat pantau di depannya Jatim Park 3 itu lengang kawan. Terima kasih ya Pak Taufik untuk informasinya. Cuman tadi waktu saya berangkat ya sekitar jam 1:30 lah kira-kira dari arah Batu menuju ke area sekitaran Trogomas. Itu memang kondisi lintas masih lancar. Tapi kawan, volume kendaraan sudah mulai meningkat ya. Dan ini juga fenomena yang gak asing kalau menjelang di momen weekend. Mengingat hari ini juga hari Jumat, biasanya sudah mulai banyak ya yang berencana untuk liburan di wilayah Kota Batu. Tadi memang volume kendaraan sudah mulai ada peningkatan meskipun gak ada antrian yang signifikan. Tadi itu kalau saya rasa di area Simpang Sarimun ya, karena saya keluarnya itu dari Simpang Sarimun mengarah ke Raya Beji, biasanya antrian gak perlu waktu lama. Cuman ini tadi karena saking tingginya volume kendaraan, kemudian juga yang dari arah timur ya, yang dari arah Malang juga untuk jaraknya ini cukup konsisten, jadi agak sulit tuh untuk nyebrang di lokasi karena volume kendaraan juga lumayan cukup tinggi yang dari arah Malang. Sedangkan kalau untuk arah turunnya masih lancar saja, tidak begitu tinggi volume kendaraan. Memang sudah mulai banyak ya yang mengarah ke Kota Batu. Itu kawan untuk infonya, cuaca juga masih cenderung panas terik ya dari arah Batu sampai di wilayah Trogomas. Ini tadi saya cek juga di daerah Trogomas, ternyata memang panasnya ya cukup berasa karena suhunya ada di angka 30 derajat Celcius. Itu kawan untuk di siang hari ini informasinya. Termasuk tadi yang belum sempat saya play ya, ada dari Pak Ogon sempat kirim video Videonya tadi waktu saya cek ya. Nah, ini kabarnya udah ada persiapan untuk kegiatan karnaval atau sonhor kini. Coba saya play dulu dari Pak Ogon.
0: Kali Songo di yang atas. Horek iki melune wong kapan Indo. Sate Jackson.
8: Baik.
0: Pakai terkesi dhuwur.
8: Oke, itu informasi dari Pak Ogon ya. Ini sudah mulai kelihatan kawan ada kendaraan berupa truk sound ya, yang entah ini kapan kegiatannya. Karena tadi sudah dapat informasi dari Pak Ogon, kita cek juga kawan dari informasi yang sebelumnya kita terima, kegiatan karnaval gitu ya. Sebelumnya itu kita sudah dapat kiriman flyer untuk kegiatan karnaval ada di wilayah mana sajakah. Kalau tadi sempat saya lihat kawan untuk kegiatan karnaval yang dilakukan untuk besok tanggal 18 Juli 2026 ini cukup banyak. Memang kalau untuk hari ini sih minim ya. Hari ini bahkan tidak ada atau nihil untuk kegiatan karnaval. Tanggal 17 hari ini tidak ada. Besok tanggal 18, nah itu ada di beberapa titik. Saya bacakan dulu untuk Anda. Untuk yang besok ada kegiatan karnaval, yang pertama ada di daerah Desa Sloro, Kecamatan Kromengan. Kemudian yang kedua di Desa Kemulan, Kecamatan Turen. Selanjutnya di Desa Kali Songo, Kecamatan Dau, kawan, dan juga di Desa Pojok, Kecamatan Dampit. Jadi total ada 4 ya untuk kegiatan karnaval besok di tanggal 18 Juli. Dan selanjutnya setelah di tanggal 18, 19 itu juga ada kegiatan karnaval. Ada satu wilayah saja sih kalau yang terdata, itu ada di daerah Wagir di Desa Jedong, kawan. Jadi kalau untuk besok itu ada karnaval di Kali Songo, Kecamatan Dau. Kemudian di tanggal 19-nya itu ada di area yang cukup dekat ya, ada di daerah Jedong, Kecamatan Wagir. Itu kawan untuk kegiatan-kegiatan yang kita terima untuk aktivitasnya yang akan dilakukan besok dan juga hari Minggu. Ini pastinya juga kalau kegiatan karnaval akan lewat di jalan gitu ya. Dan barangkali ada beberapa area nih yang sudah diketahui rutenya, nanti boleh untuk Anda share ya. Dan kira-kira apakah juga bakal berimbas ke area jalan utama, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Apalagi jalur-jalur alternatif ya yang cukup banyak nih peminatnya. Kalaupun dilewati juga dengan kegiatan karnaval, nanti Anda boleh ikut sampaikan juga untuk bisa kita share ke pendengar Sedikit FM agar bisa antisipasi lebih dulu. Anda bisa bagikan informasinya dari beberapa kegiatan karnaval yang saya sebutkan tadi untuk rute termasuk juga jamnya. Ini seperti apa, Anda boleh sampaikan langsung di 0811-36911. Yang lagi bobo juga, kawan berencana untuk lewat di ruas tol, kita geser dulu untuk update informasi di jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
9: Ya, selamat siang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Dan bagi Anda yang memasuki ruas tol Pandaan Malang, ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kecapanan Gempol, untuk arus lalu lintasnya juga masih ramai lancar kawan. Bagi Anda yang ingin menginformasikan seputar lalu lintas maupun cuaca di ruas jalan tol, bisa langsung WhatsApp ke kami di 0811-36911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga

0: pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Idar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya memastikan anak-anak yang rentan putus sekolah bisa mempertahankan hak mereka untuk mengenyam pendidikan. Lewat beragam program bantuan pendidikan yang terintegrasi, daerah ini telah berhasil mengentaskan ribuan anak dari resiko putus sekolah. Salah satu pilar utama dalam gerakan tersebut adalah program rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 tahun atau Rindu Bulan. Program yang diinisiasi sejak tahun 2023 itu memaksimalkan peran pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan untuk melacak serta mengembalikan anak-anak tidak sekolah ke lembaga pendidikan formal maupun non-formal.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan. Radio Bahasa FM Situbondo kembali membawa kabar. Satbinmas Polres Situbondo memberikan edukasi tentang disiplin kepada siswa-siswi melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SDN Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Binmas Polres Situbondo, Ibtu Rahman Fadli Kurniawan bilang, edukasi tentang disiplin sangat penting diberikan kepada siswa sekolah dasar sebagai bekal mencapai cita-cita. Selain soal disiplin, menghormati guru dan orang tua, menjaga etika dalam pergaulan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan menjadi bagian dari materi MPLS.
3: Saya Axel Tidia Sakti Batu membawa kabar, angka dispensasi nikah di Kota Batu menurun dalam 3 tahun terakhir. Data Pengadilan Agama Kota Malang mencatat 66 permohonan pada 2023, turun menjadi 38 kasus pada 2024, lalu naik tipis menjadi 45 kasus pada tahun 2025. Hingga pertengahan Juli 2026, telah diajukan 27 permohonan dengan 26 diantaranya dikabulkan. Kecamatan Bumiaji masih menjadi wilayah dengan jumlah permohonan dispensasi nikah tertinggi. Alasan pengajuan didominasi kekhawatiran orang tua agar anak segera menikah untuk menghindari zina, sementara sekitar 30-40% kasus dipicu kehamilan di luar nikah. PA Kota Malang menegaskan setiap permohonan melalui proses edukasi dan pemeriksaan psikologis bekerjasama dengan Dinas Sosial serta sejumlah kampus di Malang Raya. Hakim mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan reproduksi calon pengantin sebelum memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan. Mayoritas pemohon pada tahun 2026 berusia 15 hingga 19 tahun, bahkan 2 diantaranya masih berusia di bawah 15 tahun.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, temuan adanya belatung pada menu MBG yang dibagikan di PAUD Desa Gagasipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, langsung ditindaklanjuti Dinkes Boyolali. Tim tenaga kesehatan diterjunkan dari Puskesmas Ngemplak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh kepada anak-anak penerima manfaat program MBG tersebut. Kabar baiknya, dari hasil pemeriksaan medis, petugas tidak menemukan adanya keluhan gangguan kesehatan dari anak penerima manfaat. Namun kejadian ini sebagai bahan evaluasi total untuk perbaikan ke depan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Idar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sirigaya 911 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, untuk kegiatan besok pastinya untuk Anda yang berencana untuk biasanya lewat jalur alternatif, biasanya ini dari arah Batu ke Malang ataupun sebaliknya ya, lewatnya di daerah Kalisongo, ini tidak bisa dilintasi ya, mulai dari area UB sampai di sekitaran Austinville, karena untuk di lokasi itu ada kegiatan karnaval. Ini tadi saya sempat cek di Instagram juga ya, ada dengan akun Denny_Duns tadi yang sempat mention Sirigaya FM sudah ready gitu kabarnya untuk sound-sound horoknya. Kegiatannya memang besok di daerah Kalisongo. Kemudian tadi juga sempat saya tanyakan kegiatannya start dari jam berapa begitu ya, untuk bisa teman-teman antisipasi nih untuk aktivitasnya. Jadi kalau untuk besok kegiatannya itu mulai dari jam 1 siang kawan. Jadi mulai dari pintu masuk Villa Puncak Tidar itu ya, ini sampai di RW 5 Dusun Loadeng, itu yang ditutup karena ada kegiatan karnaval mulai dari jam 1 siang. Itu untuk informasinya. Untuk yang di wilayah lainnya lagi ya, kegiatan-kegiatan karnaval apalagi besok cukup banyak tuh di beberapa titik kegiatannya, nanti boleh untuk Anda share juga untuk lebih lengkapnya. Terima kasih, ini tadi juga ada informasi kawan, kembali kita terima kabar soal kendaraan yang trouble, lokasinya di menjelang TL Ciliwung dari arah selatan ke utara, itu yang dari arah Tumunggung Suryo, berarti lokasinya masuk di Sunandar Priyo Sudarmo kawan ya. Nah itu tadi ada kendaraan yang trouble yang mengarah ke utara, sampai sekarang antrenya juga masih panjang ya. Terakhir tadi saya sempat sebutkan antrian sudah sampai di pertigaan Sulfat. Nah sekarang semakin panjang lagi, jadi mungkin bisa hindari dulu, Anda lebih direkomendasikan ambil Ahmad Yani ya untuk jalur alternatif. Atau mungkin ada rekomendasi juga nih jalur alternatif untuk menghindari area sekitar Sunandar Priyo Sudarmo yang mengarah ke utara, karena ada truk yang mogok, nanti Anda boleh sampaikan ya rekomendasinya lewat mana. Sementara kalau yang di Ahmad Yani masih lancar, mungkin bisa jadi opsi gitu kawan untuk menghindari di area sekitaran Sunandar Priyo Sudarmo. Tadi ada kiriman foto ya dari petugas lantas daerah Blimbing, karena untuk laporan truk yang trouble tadi kita sampaikan ke Ibtu Isrofi selaku Kanit Lantas Polsek Blimbing. Informasinya tadi petugas piket sudah menuju ke lokasi di menit 53 di jam 1 siang. Kemudian juga ini tadi sudah dilakukan pengaturan di TKP kendaraan yang mogok. Ini tadi masih proses perbaikan juga sepertinya. Troublenya pada ban kawan, entah ini patah as atau apa ya, coba kita tanyakan dulu. Yang jelas ini sudah ada dokumentasi dari petugas di TKP, Anda bisa lihat di visual radio kami. Itu yang trouble truk box gitu ya, atau mobil box gitu kelihatannya. Nah ini Anda bisa lihat di visual radio kami, ini masih dilakukan pengaturan oleh rekan-rekan lantas dari wilayah Blimbing. Terima kasih Ibtu Isrofi untuk dokumentasinya. Kemudian untuk di wilayah lain, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga kawan untuk update-nya. Ini tadi juga ada informasi dari Bu Elisa. Terima kasih Bu Elisa ya untuk informasinya. Ini kabarnya ada penutupan jalan juga kawan, mulai dari tanggal 17 untuk kegiatan Karnaval Kalisongo. Wah, sudah ada flyernya juga, nanti coba saya bacakan untuk Anda. Yang pastinya untuk beberapa informasi yang lain dari Anda masih boleh terus untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan hari kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sound horeg. Bagi sebagian orang, sound horeg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
3: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sonorek ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonorek dilarang. Dan aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
2: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhorek, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
4: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhorek ini seni atau ganggu gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhorek untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
2: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan sonhorek menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhorek boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit naik on FM, guidance for your life. Kawan, saya punya satu informasi dulu ya buat Anda, warga Malang dan sekitarnya. Ini kalaupun Anda yang beraktivitas, pastinya nggak pernah lepas dengan yang namanya koneksi internet. Dan barangkali kalau di rumah Anda gitu, kalau pas internetan kok ya, sekarang udah mulai lemot gitu, barangkali sudah waktunya buat Anda pindah ke Kapten Naratel. Untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Seumpama ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini juga gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service di Kapten Naratel langsung di 0882-1202-24 kali. Anda bisa cek juga ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan juga kawan, terima kasih, ini tadi sudah dikirimkan oleh beberapa pendengar Sedigar FM ya, rute untuk kegiatan karnaval yang di daerah Kalisongo. Ada Bu Elisa, selamat siang. Terima kasih Bu Elisa. Ini tadi fotonya berupa tangkapan layar gitu ya. Tadi dari Bu Elisa dituliskan juga, maaf petanya gak begitu jelas karena tangkapan layar ya, ini kalau fotonya. Untuk informasinya sih jalan tembus yang masih bisa untuk kita akses kawan, yang dibuka itu di jalan sebelahnya Alfamart dan juga Pertashop yang menuju ke daerah Karangwidoro, Karangbesuki dan juga Tidar. Itu yang masih bisa diakses, informasi dari Bu Elisa. Terima kasih ya Bu Elisa. Tadi juga waktu kita tanyakan di on air, ada kiriman foto juga nih. Nah ini kalau dari Pak Azban lebih jelas lagi nih untuk fotonya, HD ya kalau fotonya, karena masih nampak jelas. Saya coba tampilkan dulu kawan untuk Anda. Dan dari foto yang kita terima, kegiatan penutupan jalan raya daerah Kalisongo ini karena ada kegiatan karnaval, kegiatan ini ditutup, maksudnya jalannya gitu ya, ditutup untuk kegiatan tersebut mulai hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Kemudian lanjut ya, besok itu juga akan ada kegiatan mulai dari jam 1 siang sampai, nah ini untuk waktunya dihapus kawan ya, ditutupin stiker nih, jadi gak kelihatan tuh selesainya harusnya jam berapa. Itu ya untuk informasinya. Kemudian untuk rute pawai, ini yang ditulisi ataupun juga bergaris warna kuning, itu startnya dari kampus UB2 ya, kemudian finishnya di daerah Loandeng Kidul. Itu dia untuk start sampai di finishnya. Karena besok ada kegiatan karnaval ya di daerah Kalisongo, jadi bisa dihindari dulu. Apalagi besok juga hari Sabtu, biasanya banyak tuh yang memanfaatkan jalur alternatif dari Batu menuju ke Malang maupun sebaliknya lewat di Kalisongo. Khusus besok bisa Anda hindari dulu untuk jalur alternatif tersebut. Untuk informasi yang lainnya juga kawan, di siang hari ini saya masih punya satu informasi juga buat Anda. Nah ini barangkali kalau dari Anda salah satunya yang sudah punya rumah, rumahnya juga sudah jadi, tapi kok rasanya masih belum nyaman ya. Atau barangkali punya kantor tuh dan juga tempat usaha yang butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Nah Anda bisa waktunya kawan untuk percayakan di, oke, Anda lebih direkomendasikan untuk percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Ya karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian Anda yang nyaman, estetik, dan juga fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi saja sekarang di 0878627840. Saya ulangi kawannya untuk kontaknya, Anda bisa hubungi di 0878627888880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id kawan untuk sosial medianya. Saya ulangi, Anda bisa cek juga untuk di sosial medianya decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Dan juga kawan untuk di siang hari ini, tadi teman-teman di newsroom ya sempat menerima telepon dari Pak Anto. Tadi sempat saya hubungkan lewat sini tapi kok sudah terhubung di sana. Oke. Sudah terhubung ternyata. Halo Pak Anto, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Anto, silakan Pak infonya.
2: Panas tingkat Mbak, saya ini posisi di Tidar ya. Mm-mm. Baru dari Semeru. Wah. Alhamdulillah lancar. Mm-mm. Di perempatan Bondowoso atau perempatan jalan apa Galunggung tuh ya, aman terkendali juga. Cuaca panas dan di Semeru juga sama tadi Mbak, relatif aman terkendali mulai dari arah utara sampai di Semeru dan lanjut Tidar. Menambah info yang di Karnaval Kalisongo besok ya.
1: Iya besok. Pak.
2: Saya nggak tahu pastinya sih, cuma kalau flyernya sudah tahu karena saya warga Kalisongo, cuma yang bawah, yang atas bawah. Jadi nggak ikut, nggak ikut Karnaval Horeknya. Jadi nggak ketempatan Pak.
1: Baik-baik.
2: Saya anu ya, alternatifnya ya, biar nggak kecepat macet. Jangan lewat di Bandula naik ke atas, yang mau ke arah Petung Sewu ya, Petung Sewu atau Bedengan. Jangan lewat di Dieng juga naik ke atas. Lewatnya di Tidar Mbak, Tidar nanti tembusnya di, lewatnya di Jalan Candi atau Karangwidoro ya.
1: Oh iya.
2: Di perempatan perempatan Candi itu belok kiri, nanti naik ke atas, naik ke atas lewat Karangwidoro, tembusnya nanti Petung Sewu itu bisa nanti tembus bisa Batu. Itu alternatif yang dari Batu ke Malang juga bisa ke situ Mbak.
1: Oke.
2: Tadi nggak melewatin Kalisongo bisa aman.
1: Oke. Masih aman Pak ya kalau lewat di Tidar nanti tembusnya di Karangwidoro sampai di Petung Sewu.
2: Masih aman Pak karena nggak ada kegiatan daerah situ. Yang ada kegiatan kan mulai nanti malam ada cekson itu di Kalisongo Pak.
1: Oh berarti nanti itu udah ada cekson gitu Pak ya?
2: Ya karena apanya besok soalnya.
1: Oke, itu ceksonnya mulai jam berapa Pak?
2: Waduh saya kurang paham Mbak. Kurang paham kalau ceksonnya. Biasanya sih setelah setelah isa sudah mulai, tapi untuk dernya saya kurang paham.
1: Baik, terima
2: ya,
1: kasih.
2: Mudah-mudahan sih enggak terlalu mengganggu ya untuk suara-suaranya karena mudah-mudahan dibatasi juga sama pihak kepolisian. Berapa subnya gitu. Tapi kalau dari flyernya Reswanda atau yang lain itu
1: gede-gede Pak ya.
2: Nah itu yang gede-gede. Gitu aja Pak. Mungkin yang untuk besok bisa menambahi saya infokan lah.
1: Oke, baik.
2: Karena besok itu juga mau keliling-keliling biar warga yang mau lewat itu gak terjebak gitu aja.
1: Baik.
2: Terima kasih ya. Mohon maaf kalau kurang berkenan.
1: Terima kasih juga untuk informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Anto kawan ya. Ternyata meskipun ada kegiatan di area sekitaran Kalisongo, masih ada jalur alternatif yang bisa untuk Anda akses gitu di sana. Terima kasih untuk informasi jalur alternatifnya. Kalau dari Anda juga kawan, beberapa update yang lain masuk di jam 2 kali ini, boleh terus untuk Anda sampaikan ya. Untuk informasinya bisa langsung di WhatsApp 0811 3600 911.
3: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati. Punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, penyakit seksual menular semakin sulit dicegah di tengah akses sosmed yang bebas. Hari ini dalam talk show Radio City Gate, dosen psikologi Universitas Wisnu Wardana Malang, Nadia Andromeda menjelaskan, usia produktif 15-45 tahun yang banyak ditemukan positif HIV sebagai kelompok yang memang rasa ingin tahunya tinggi dan mudah bosan, sehingga keinginan mencobanya juga cukup tinggi. Nadia menjelaskan, terkadang tekanan dari teman sebaya juga menjadi faktor salah satunya. Nadia menambahkan, saat ini dengan hadirnya sosial media, maka semua orang lebih banyak berpeluang untuk mengakses hal-hal yang menyimpang, ditambah lagi kontrol masyarakat yang semakin terkikis. Kawan, BMKG minta warga Jatim waspadai cuaca terik dan bedinding. Berdasarkan perakiraan BMKG, cuaca Jawa Timur cenderung cerah terik pada siang hari, namun diikuti penurunan suhu tajam atau fenomena bedinding pada malam hari akibat dominasi angin monsun Australia pada pertengahan Juli 2026. Pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Nganjuk, Setiaris, menjelaskan aliran angin dari Australia tersebut membawa massa udara dingin yang minim uap air dan diperkuat oleh sirkulasi subsidensi dari fenomena El Nino aktif. Kondisi ini menyebabkan minimnya pertumbuhan awan konvektif sehingga langit Jatim menjadi bersih tanpa tutupan awan. Kawan, Kemendagri siapkan desain baru daerah otonom. Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan desain besar penataan daerah sebagai acuan menentukan jumlah ideal provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Penyusunan ditargetkan rampung pada akhir 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, penyusunan desain tersebut juga mempertimbangkan masukan dari para kepala daerah terkait hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemendagri juga mencatat telah menerima 375 usulan daerah otonom baru, namun pemerintah akan tetap mengevaluasi kinerja daerah yang sudah ada sebelum memutuskan pembentukan wilayah baru. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kembali saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda sore hari ini dan kita masuk di program Galeri City Guide. Topik bahasan kita di sore kali ini semangat baru makin berdaya. Kita bakal ngobrol nanti bersama rekan-rekan dari PLN, ada manajer WLP Tumpang Habibah Zahra Faluki dan juga manajer WLP Batu Redi Ramadan. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung, monggo nanti langsung chat, bisa voice note boleh, atau telepon di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, kawan, saya punya kabar gembira nih untuk Anda. Karena PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, kemudian juga belajar, bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.

0: Siti Gaitain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali masuk di program Galeri City Guide. Saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Dan tadi sempat saya spill di awal kalau topik bahasan kita adalah semangat baru makin berdaya. Jadi memasuki tahun ajaran baru, aktivitas masyarakat ini kan kembali meningkat ya. Tahun ajaran baru dimulai, anak-anak kembali bersekolah, kemudian sebagian orang tua juga bekerja dari rumah, sementara kebutuhan akan perangkat elektronik ini juga semakin bertambah. Dari komputer, laptop, printer, pendingin ruangan, dan juga berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Semuanya hampir digunakan secara bersamaan setiap hari. Nah, di sisi lain, masih banyak masyarakat yang baru menyadari kalau daya listrik di rumahnya ini sudah tidak lagi mencukupi ketika listrik sering turun atau meteran listrik tidak mampu menahan beban penggunaan. Padahal kondisi seperti ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan menyesuaikan daya listrik sesuai dengan kebutuhan. Nah, menjawab dari berbagai kebutuhan itu, PLN kembali menghadirkan program Semangat Baru Makin Berdaya. Di sini dijelaskan ada promo diskon biaya tambah daya listrik sebesar 50%. Lalu, kita akan kulik lebih lanjut kira-kira siapa saja sih yang bisa memanfaatkan promo ini, lalu bagaimana cara mendapatkannya, dan apa saja layanan lain yang juga disediakan oleh PLN untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat. Sore hari ini, saya akan bincang bersama dengan dua narasumber. Ada manajer WLP Tumpang, Habibah Zahra Faluki, dan juga manajer WLP Batu, Redi Ramadan. Saya juga mengingatkan kawan-kawan pendengar yang mau ikut bergabung terkait topik bahasan kita di sore hari ini, bisa langsung chat atau voice note mungkin, atau bisa langsung telepon saja on air ya bersama kami di 0811-3600-911. Di studio kawan, saya sudah terhubung, sudah hadir dua narasumber kita. Saya sapa dulu dari manajer WLP Tumpang, Habibah Zahra Faluki. Mbak Zahra, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Yolanda.
0: Kabar sehat Mbak Zahra ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari Tumpang ke Kota Malang?
1: Alhamdulillah cuacanya lumayan panas ya akhir-akhir
0: iya.
1: Ini Mbak.
0: Panas pol ya perjalanan tadi ke sini, tapi lancar ya Mbak ya?
1: Lancar.
0: Oke, baik. Juga hadir bersama kami manajer WLP Batu, Mas Redi Ramadan. Apa kabar
2: iya.
0: Mas?
2: Baik-baik Mbak Yolanda.
0: Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah bisa diundang ini kesini.
0: Waduh. Ya. Terima kasih banyak juga nih sudah menyempatkan hadir. Iya. Perjalanan Batu aman ya ke Malang
2: aman,
0: ya?
2: Aman, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah itu kawan ya. Sudah hadir dua narasumber saya mungkin yang mau tanya-tanya monggo. Nah tadi kan juga sempat saya spill di awal bahwa saat ini PLN itu lagi ada promo Semangat Baru Makin Berdaya. Ini mungkin boleh dijelaskan dulu. Ini promonya seperti apa sih mungkin dari Mbak Zahra atau Mas Redi?
2: Ya, jadi promonya Makin Berdaya ini sendiri menyambut tahun ajaran baru ya, khususnya bagi masyarakat Indonesia, pelanggan-pelanggan kami semua. Ketika memasuki tahun ajaran baru ini kan kebutuhan akan rumah tangga terkait elektronik pendidikan anak itu kan meningkat ya.
0: Iya.
2: Nah, bersambung dengan itu, maka kita hadirkan promo ini sendiri di mana kita mendukung dalam pola aktivitas masyarakat kita yang memang pada masa saat ini adalah saat mulai ajaran baru, yaitu promo tambah daya ini sendiri. Jadi memang kita sempatkan, kita tempatkan promo ini sendiri dalam rangka untuk masyarakat kita kembali juga, untuk pelanggan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Namun apakah terbatas hanya untuk dari tahun ajaran baru saja? Tidak. Tetap kita buka seluas-luasnya untuk golongan tarif apapun, pelanggan apapun bisa melakukan tambah daya ini sendiri. Dan silakan bisa semuanya proses langsung mandiri di PLN Mobile.
0: Oke. Baik, berapa persen nih diskonnya Mbak Zahra?
1: Baik, untuk program Semangat Baru Makin Berdaya ini ada potongan diskon 50% ya Mbak Yolanda. Jadi untuk tambah daya tarif 1 pas dari daya 450 sampai dengan 7700 ada potongan biaya 50% untuk biaya penyambungan baru. Nah, untuk siapa aja sih yang bisa menikmati promo ini ya? Jadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Redi tadi, tidak hanya untuk tarif rumah tangga tapi juga tarif bisnis, pertokoan ataupun tarif sosial seperti musola, masjid ataupun sekolah, TK itu juga bisa untuk menikmati promo tambah daya 50% ini.
0: Oke, baik. Jadi tidak hanya untuk rumah tangga juga ya, tapi dari berbagai sektor bisa menikmati promo tambah daya 50%. Berlangsung dari kapan sampai kapan ini?
1: Baik, untuk tambah daya ini promonya berlangsung dari tanggal 14 kemarin ya Mbak. Jadi 14 hari sampai dengan tanggal 27 Juli nanti. Jadi masih sisa beberapa hari lagi begitu Mbak.
0: Oke, 10 hari lagi nih ya. Dan tadi katanya untuk mendapatkan promonya bisa melalui PLN Mobile. Boleh dijelaskan caranya seperti apa tuh?
1: Baik, untuk gimana sih caranya mendapatkan promo ini ya? Jadi kita bisa beli pulsa minimal 5.000 ataupun kita bayar tagihan listrik. Nah, dengan itu nanti bisa klaim voucher yang ada di PLN Mobile itu. Sangat mudah ya Mbak ya sebenarnya. Jadi kalau umpamanya pelanggan itu masih kebingungan, sebenarnya pelanggan bisa menghubungi ke PLN terdekat ya, ataupun bisa lapor lewat 123 seperti itu.
0: Oke, jadi kalau misalnya dia bingung nih, dari rumah sudah download, itu boleh ke kantor PLN juga ya untuk minta dibantu nih gitu.
1: Boleh, boleh sekali Mbak. Jadi mungkin ada beberapa pelanggan yang masih kebingungan ya, gimana cara klaim vouchernya sih, gimana sih cara pakai vouchernya nih, kayak gimana, bisa langsung menghubungi PLN terdekat.
0: Oke, bisa langsung ke PLN terdekat, dan ini untuk semua wilayah Malang Raya kebagian semua ya.
1: Se-Indonesia.
0: Oke, baik. Nah ini kalau misalnya untuk klaim sendiri, apakah satu pelanggan itu bisa lebih dari satu voucher atau gimana? Per KK atau seperti apa?
2: Alhamdulillahnya untuk klaim vouchernya itu sendiri, setiap satu user PLN Mobile itu bisa mendapatkan maksimal hingga 4 voucher dengan cara misal minimal bisa melakukan transaksi pembelian pulsa, pulsa listrik. Kalau di PLN Mobile itu kan kita bisa tuh beli mulai dari 5.000 rupiah itu bisa, hanya dengan 5.000 rupiah bayangkan itu, itu sudah bisa dapat voucher diskon hingga 50% satu. Nanti ketika mau butuh kembali bisa transaksi kembali sampai 4 kali, bisa beli pulsa 5.000 4 kali hanya dengan 20.000, itu bisa dapat 4 voucher sekaligus. Jadi mungkin misal untuk rumah sendiri sudah, misal yang bersangkutan ada sekolah atau pesantren juga bisa digunakan untuk yang lain. Jadi kita tidak berbatas ke perorangan tapi per user PLN Mobile aktif.
0: Seperti baik. Itu. Jadi itu pokoknya sampai periodenya berakhir ya tanggal 27 Juli.
2: Betul-betul.
0: Nah kalau melihat kondisi di lapangan sendiri mungkin nanti bisa dijelaskan dari batu maupun tumpang. Kira-kira apakah kebutuhan daya listrik rumah tangga itu semakin meningkatkah setiap tahunnya atau seperti apa? Termasuk sektor yang lain mungkin. Dari tumpang dulu.
1: Pastinya semakin meningkat ya Mbak ya, kita mengingat kebutuhan elektronik masyarakat juga semakin tinggi ya, mulai dari penggunaan HP, penggunaan AC, apalagi di cuaca yang panas seperti ini, penggunaan kulkas, TV, ataupun peralatan elektronik lainnya. Dan sekarang kan kebetulan kalau siswa SD pun sekarang sudah elektronik semua ya pemakaiannya.
0: Iya, serba gadget ya.
1: Serba gadget, tidak hanya seperti dulu kita, zaman kita dulu kan biasanya pakai buku ya. Kalau anak-anak zaman sekarang kan lebih ke penggunaan seperti laptop, iPad ataupun HP ya. Itu banyak juga tugas yang melalui media elektronik seperti itu. Jadi pastinya penggunaan alat elektronik juga semakin meningkat.
0: Itu kalau di tumpang di batu juga sama, Mas Reddy?
2: Ya, secara garis besar cukup sama ya. Kemudian dengan jumlah sekolah yang semakin meningkat juga di Kota Batu khususnya, kan semakin banyak juga pesantren, sekolah, dan juga semuanya memiliki semangat yang sama yaitu digitalisasi terkait pendidikan. Bahkan UMKM pun juga semuanya saat ini sudah merambah ke digitalisasi ya. Karena memang memanfaatkan betul apa yang menjadi perkembangan saat ini yaitu dunia digital dan internet.

0: angka kalau Kota Batu khususnya ya, mm-hmm. pertumbuhan wisatanya itu masih sangat-sangat tumbuh sekali, yeah. dan masih berkembang. Jadi oleh karena itu mungkin memang untuk membantu juga sektor-sektor pariwisata yang mungkin ada perhotelan, mm-hmm. mungkin ada tempat-tempat rumah makan dan lain-lain, itu pun juga akan meningkat dengan seiring perkembangan modernisasi mm-hmm. dari saat ini, zaman digital ini mm-hmm. itu sendiri.
1: Oke, okay. Ini sudah berjalan beberapa hari untuk promo Tambah Daya sendiri, apakah sudah banyak yang memanfaatkan? Mungkin di Tumpang atau di Batu juga?
2: Alhamdulillah untuk di Tumpang sudah lumayan banyak ya Mbak ya, mm-hmm. pelanggan yang mendaftarkan untuk pasang baru ini. Dan tidak hanya dari sektor rumah tangga, tapi mm-hmm. juga dari berbagai sektor seperti bisnis, sosial juga memanfaatkan program Tambah Daya ini. Karena memang waktunya sangat singkat ya, mm-hmm. hanya 14 hari seperti itu.
1: Oke, okay, dominasi merata ya, tidak hanya didominasi dari rumah tangga.
2: Merata.
1: Kalau di Batu juga sama Mas?
0: Sama-sama, sangat mm-hmm. merata, jadi tidak ada segmentasi khusus mm-hmm. cuma untuk satu jenis rumah tangga saja, enggak, mm-hmm. ini benar-benar dimanfaatkan sekali oleh masyarakat. Makanya kita terima kasih banget ini sudah diundang ke sini, jadi kita semakin bisa masif informasinya. Mm-hmm. Jadi untuk kawan-kawan City Guide yang sedang mendengarkan, silakan bisa akses melalui radio City Guide ini, bisa dicek di PLN Mobile maupun di kanal-kanal informasi. Kita sedang ada promo nih sampai tanggal 27, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
1: Oke, okay. Cuma tinggal beli pulsa 5.000 aja, bahkan bisa sampai 4 kali tadi ya, itu sudah bisa dapat promonya, tambah yeah. dari 50% diskon ya. Baik, kita jeda kembali para narasumber, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Sudah ada yang antri ini mau bergabung juga. Kita geser di segmen selanjutnya ya. Boleh Anda tambahkan beberapa catatan lainnya kawan di 0811 360 911.
3: Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Klenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi,

0: Kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali lagi di Galeri City Guide. Semangat baru makin berdaya. Tadi saya mau akomodir dulu ya informasi yang masuk di WhatsApp dari Pak Zaki. Ini kirimnya melalui voice note, mau nanya ke PLN.
1: Permisi nih Kak, mau tanya, saya itu punya usaha laundry rumahan. Apakah ada ya program PLN yang memang ditujukan untuk UMKM supaya kebutuhan listriknya lebih optimal gitu? Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Program khusus untuk UMKM, apakah ada nih Mas Redi, Mbak Zara?
2: Baik, untuk program UMKM sendiri ada ya Mbak ya, kita khusus UMKM. Nama programnya Listrik Mudah Untung Berlimpah. Jadi program ini untuk UMKM dan untuk agrikultur ya. Untuk program UMKM ini apa sih? Nah, ini berupa angsuran BP maksimal sebanyak 12 kali dengan uang muka minimal 20% dengan pembayaran angsuran pada rekening listrik bulan berikutnya. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Ini sudah berjalan juga ya?
3: Sudah berjalan, sudah bisa dilaksanakan. Namun mungkin untuk pelaksanaannya ini sendiri bisa melalui PLN Mobile mendaftar, tapi nanti kemudian akan dilakukan proses probing lebih lanjut dari kami untuk bersama-sama dengan pemilik pelaku UMKM itu sendiri melakukan pengecekan dan keperluannya seperti apa.
0: Seperti itu.

0: Oke, jadi tetap pengajuannya dari PLN Mobile.
1: Dari PLN Mobile bisa, ya itu kan untuk mempraktiskan masyarakat aja. Mm-hmm. Ya. Misal apa, ada waktu yang tidak sempat ke kantor, mm-hmm. jadi bisa melalui PLN Mobile, nanti petugas kita akan menghubungi. Mm-hmm. Jadi bisa lebih interaktif lah, kalaupun mm-hmm. memang mau ke kantor juga tetap mm-hmm. masih bisa. Namun selain ini sendiri, ini kan untuk pasang baru ya, mm-hmm. kalaupun untuk yang khusus UMKM, misalkan UMKM tersebut mau tambah daya,
0: yeah.
1: dengan semangat baru makin berdaya ini pun juga tetap bisa, asalkan mm-hmm. masih tetap di satu fas untuk dari segi tarif dan golongannya ya.
0: Mm-hmm. Oh, oke. Okay. Harus sesuai dengan tarif dan golongannya juga ya ketika mau yeah. mengikuti promo tambah daya ini.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah mungkin boleh dijelaskan juga tanda-tanda mungkin di rumah tangga atau industri ketika ini kayaknya udah butuh untuk tambah daya deh. Kadang orang banyak yang belum sadar juga gitu ketika harus tambah daya.
2: Nah, gimana sih cara tahu ya kita tuh butuh tambah daya itu? Biasanya dari MCB-nya sering jiklek-jiklek, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Baik dari rumah tangga ataupun dari bisnis ya, kalau MCB-nya sering jiklek-jiklek itu bisa jadi tanda-tanda buat harus tambah daya.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Salah satu tanda kalau jiklek ya, karena tadi juga ada yang nanya nih, kalau sering jiklek apakah harus tambah daya atau ada yang perlu diperbaiki justru gitu.
2: Nah, itu kita bisa lapor dulu ya pelanggannya mm-hmm. lewat PLN 123 atau mm-hmm. lewat PLN Mobile. Mm-hmm. Nanti dari petugas PLN akan melakukan pengecekan apakah memang dari peralatannya yang mengalami kerusakan atau memang dari dayanya yang kurang, seperti itu, Mbak.
0: Oh, oke, okay. Baik. Ini ada request juga nih, Mbak. Tutorial dong setelah pelanggan mengajukan permohonan tambah daya, tahapan yang dilakukan PLN itu bagaimana? Boleh dijelaskan gitu.
2: Baik, setelah pelanggan mengajukan tambah daya, nanti mm-hmm. kan keluar nomor register ya, Mbak ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, nomor register itu yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Bisa lewat mana aja ya, Mbak, untuk melakukan pembayaran nomor register tersebut.
0: Mm-hmm.
2: Nah, setelah itu pelanggan tinggal duduk manis menunggu dari petugas PLN melakukan penggantian MCB ya, penggantian
0: mm-hmm.
2: MCB. Sebenarnya cukup mudah dan cukup gampang, cukup cepat ya, Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Nanti tinggal pelanggannya menunggu prosesnya dari PLN saja, seperti itu.
0: Oke, itu bisa berapa lama? Misalnya kita pengajuannya hari Jumat, terus habis itu penggantian MCB-nya kapan tuh biasanya?
2: Kalau pengajuannya Jumat pagi, biasanya mm-hmm. Jumat itu juga mm-hmm. langsung diganti, Mbak. Karena kita one day service ya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau kalau pengajuannya weekend mungkin di hari Seninnya gitu atau tetap weekend itu juga?
2: Kita weekend juga tetap jalan, Mbak.
0: Oh, weekend juga tetap jalan. Jadi praktis ya. Misalkan pagi udah melakukan pengajuan permohonan begitu, sore sudah bisa ditindaklanjuti.
2: Betul, kecuali kalau pengajuannya tengah malam ya, Mbak, digantinya besok pagi.
0: Oke, okay, baiklah. Itu kawannya sangat mudah sekali. Selama pelaksanaan tambah daya ini gimana respon masyarakat juga? Banyak yang merekomendasikan ke yang lain juga atau seperti apa mungkin kesan-kesannya begitu?
1: Ya, apa tetap ya menurut kami sendiri yang sudah menjalankan program ini sendiri,
0: mm-mm.
1: paling efektif itu memang komunikasi dari keluarga ke keluarga kembali. Itu benar-benar sangat efektif ya. Jadi memang kita sebelum kita sebarluaskan itu sendiri, kita mm-mm. memberitahukan dulu ke internal kita, minta tolong untuk bisa diinfokan ke sanak familinya, ke rekan-rekannya, dan antusiasnya itu cukup luar biasa. Dan hingga hari ini pun animo dari masyarakat yang bermohon itu masih tinggi ya. Jadi mm-hmm. mungkin memang alhamdulillah momentumnya pas. Jadi semoga ya benar-benar bisa dimanfaatkan sekali program ini oleh masyarakat pada periode ini ya.
0: Iya. Mm-hmm. Ada pesan-pesan khusus nggak? Biasa itu kan masyarakat ngehnya PLN banyak kok promonya, dalam setahun kan berkali-kali ada promo terus. Nah, akhirnya nunda aja nih nunggu promo selanjutnya gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan khusus buat yang menunda-nunda nih.
1: Ya, kalau untuk pesan-pesan khusus yang terkhusus secara teknis mungkin tidak ada ya,
0: mm-hmm.
1: tapi jikalau memang momentumnya pada saat ini sudah pas untuk melakukan promo tambah daya ini sendiri,
0: mm-hmm.
1: yang dimana memang tidak ada perubahan tarif sampai dengan saat ini,
0: mm-hmm.
1: tarif listrik masih sama, tetap dari 2017 itu masih sama,
0: mm-hmm.
1: maka kita bisa segera lebih cepat untuk memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan dahulu di awal,
0: mm-hmm.
1: tanpa harus menunda-nunda. Jadi kebutuhannya misalkan nanti masih kita belum tahu
0: mm-hmm.
1: apa, tapi semenjak daya kita sudah meningkat, kita akan lebih leluasa lagi mm-hmm. untuk mengatur pemakaian listrik kita seperti apa.
0: Nah, itu dia. Baik, saya geser ke WhatsApp ya. Ini ada lagi yang bergabung, Pak Yanuar.
3: Untuk PLN apakah ada program untuk pengguna mobil listrik?
0: Iya, ini rencananya saya bahas di segmen selanjutnya nih soal charging-charging ya. Ini boleh dijelaskan langsung program untuk yang menggunakan mobil listrik.
2: Baik, kita juga ada promo untuk home charging ya. Jadi di samping promo tambah daya ataupun untuk UMKM, kita juga ada promo untuk home charging khusus untuk yang memiliki mobil listrik ya Mbak ya. Jadi programnya ini apa sih? Programnya diskon 50% untuk tambah daya maupun pasang baru ya. Jadi tidak hanya untuk tambah daya saja seperti yang program semangat baru makin berdaya tadi, tapi juga ada untuk pasang barunya diskon 50%. Nah, untuk diskonnya itu dari untuk pasang baru dari daya 7.700 sampai dengan daya 13.200. Sedangkan untuk tambah dayanya ada yang diskon satu pas dari daya 4.450 untuk yang tiga pas mulai daya 6.600 sampai dengan tambah daya ke 16.500 seperti itu.
0: Oke, jadi ada promo untuk home charging diskonnya juga 50%.
2: Betul.
0: Oke, nah ini banyakkah yang sudah memanfaatkan juga untuk yang home charging?
2: Sudah banyak dan sebagian besar untuk pengguna mobil listrik ya, itu pasti memanfaatkan program promo home charging service ini Mbak.
0: Di wilayah mana tuh yang banyak biasanya Mbak? Perkotaan?
2: Perkotaan, di wilayah Tumpang pun juga ada Mbak. Jadi walaupun Tumpang itu sebagian besar masyarakat rumah tangga yang segmennya ke persawahan ya, tapi banyak juga yang manfaatkan untuk program home charging service ini.
0: Baik, nanti kita bahas lagi di segmen selanjutnya. Mungkin kawan-kawan yang mau kembali bergabung, ada yang mau on air mungkin bisa langsung chat ya, call in di 0811 3600 911.
4: City Guides Life Hacks.
0: Motor listrik memang dikenal lebih hemat biaya operasionalnya, tapi ada satu komponen yang harganya tidak murah, yaitu baterai. Karena itu merawat baterai dengan benar jauh lebih penting daripada yang banyak orang kira. Kabar baiknya, umur baterai tidak hanya ditentukan oleh usia pakainya kawan, tetapi juga oleh kebiasaan penggunaannya sehari-hari. Kalau dirawat dengan benar, performa baterai bisa tetap optimal dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, gunakan selalu charger bawaan atau charger resmi dari pabrikan ya, karena menggunakan charger yang tidak sesuai spesifikasi risiko membuat arus dan tegangan tidak stabil, sehingga dapat mempercepat kerusakan baterai. Selanjutnya, jangan biasakan menghabiskan baterai sampai benar-benar 0%. Idealnya, segera isi ulang saat kapasitas baterai mulai mendekati 20%. Kebiasaan membiarkan baterai kosong total secara berulang dapat mempercepat penurunan kualitas sel baterai. Selain itu, usahakan parkir motor di tempat yang teduh ya. Paparan sinar matahari dalam waktu yang lama bisa membuat suhu baterai meningkat, padahal panas berlebih merupakan salah satu musuh utama baterai litium. Terakhir, jangan lupa melakukan pemeriksaan berkala di bengkel resmi. Dengan begitu, kondisi baterai dan sistem pengelolaannya bisa dipantau sejak dini sebelum muncul kerusakan yang lebih serius. Banyak orang mengira baterai motor listrik cepat rusak karena sering dipakai. Padahal dalam banyak kasus, penyebab utamanya justru kebiasaan yang keliru, seperti memakai charger yang tidak sesuai, sering mengosongkan baterai sampai habis, atau membiarkan motor terlalu lama terparkir di bawah terik matahari. Mengubah kebiasaan-kebiasaan sederhana ini bisa membantu memperpanjang usia baterai secara signifikan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Ya kawan, kita kembali lagi di Galeri City Guide ya. Di segmen kali ini saya mau geser dulu ke kawan-kawan pendengar yang sudah antri di WhatsApp. Kita ke line telepon dulu ya. Ada Pak Markus yang sudah terhubung di line telepon. Pak Markus, selamat sore.
4: Ya, selamat sore.
3: Ya, Pak Markus silakan.
4: Ya, ini saya mau bertanya ke Bu Habibah sama Pak Renti ya.
3: Iya, betul.
4: Ya, ini gini Bu. Kan saya lokasi perumahan Araya yang di belakang yang golf-golf ya. Itu kan listriknya kan sudah tanam ya istilahnya. Nah itu kalau mau nambah daya apakah memungkinkan, maksudnya untuk mobil EV sendiri gitu loh. Jadi tambah pasang baru istilahnya, bukan tambah daya, sorry, pasang baru. Jadi supaya terpisah antara yang EV dengan rumah tangga seperti itu apakah memungkinkan kalau kabel bawah tanah, kalau untuk lokasi di Araya, golok-golok gitu.
3: Baik Pak ya, Markus.
4: Itu aja.
3: Oke, terima kasih Pak. Oke,
4: selamat sore. Ya, makasih Bu. Ya, sore Bu.
3: Oke, silahkan.
5: Ya, baik. Terima kasih Pak Markus untuk pertanyaannya. Memang ada beberapa tempat di Malang ini sendiri memang sudah ada yang sambungannya itu di kabel tanam.
3: Iya.
5: Istilahnya apa? Estetika. Jadi memang kalaupun ingin melakukan pasang baru khusus untuk home charging sendiri, walaupun memang di lokasi memang sudah instalasi sudah sambungannya merupakan kabel tanah, itu masih bisa Pak Markus untuk dilakukan. Apalagi juga kan ada nih memang untuk pasang baru, misal Pak Markus tadi kan sampaikan mau memisahkan antara mana yang digunakan untuk rumah tangga dan mana yang untuk digunakan sebagai home charging khusus. Nah, pasang baru diskon home charging sendiri untuk yang pasang baru home charging itu khusus di daya 7.700, pasang baru ke 7.700 dan ke 13.200. Jadi itu bisa nanti dilakukan permohonan, bisa Pak Markus nanti sampaikan melalui parent mobile itu ada menu untuk pilihan home charging, pilihan untuk electric vehicle, nanti itu bisa dimohonkan di situ. Nanti petugas dan tim kita akan menghubungi untuk selanjutnya dilakukan pengecekan mana-mana saja yang akan dilakukan proses pemasangan. Jadi misalkan di situ nanti memang sudah merupakan kabel tanah, kabel tanam, nanti akan disesuaikan seperti apa. Tapi yang pasti Pak Markus untuk pasang barunya sendiri itu ada diskon 50% Pak. Jadi memang, tapi itu pun di luar dari estetikanya tadi ya. Jadi nanti akan dilakukan pengecekan lebih-lebih. Tapi pada intinya bisa Pak Markus, bisa-bisa sekali itu.
3: Oke, baik, saya geser kembali ke pendengar selanjutnya, ada Bu Dita.
6: Permisi Kak, selamat sore, mau tanya kalau untuk pemasangan token baru untuk kisaran daya antara 450 sampai 900 atau ke atasnya itu apa ada promo juga nggih?
3: Oke, silakan.
7: Baik, untuk diskon pasang baru ya Mbak ya. Untuk saat ini diskon pasang baru masih belum ada ya kebetulan. Jadi yang ada saat ini hanya diskon tambah daya 50%.
3: Oke, masih tambah daya ya. Oke, baiklah. Ini ada lagi yang bergabung. Saya geser dulu, ada Harry dari Borobudur. Jalan Borobudur nih maksudnya Mbak ya. Mau tanya, tambah daya dari 900 ke 2200 watt berapa biayanya? Kalau wattnya sudah 2200, apakah otomatis bisa pakai yang reguler meterannya? Terima kasih. Gitu.
7: Baik, untuk daya 900 ke 2200 itu ada potongan biaya ya, diskon 50%. Jadi harga normalnya dari 1,2 juta saat ini tinggal 609.000 ya Mbak. Jadi sangat untung sekali ya diskon 50% ini. Nah, untuk meterannya, apabila kita melakukan tambah daya, jadi tidak ada perubahan dari sisi meteran. Kalau kawan City Guide ini menggunakan token prabayar ya, prabayar itu akan tetap prabayar, ataupun apabila menggunakan pasca bayar akan tetap meter pasca bayar. Jadi tidak ada perubahan dari sisi meternya, hanya perubahan dari sisi dayanya saja.
3: Oke, baik. Ini ada lagi nih voice note, saya akomodir semua langsung ya, dari Pak Gunawan.
8: Selamat sore, saya ingin bertanya mengenai listrik juga, tapi mungkin tidak ada hubungannya dengan topik bahasan sore ini. Ini saya misalkan apa tambah daya itu saya paham, tapi kalau turun golongan bisa enggak Pak? Jadi dari golongan atau tarif bisnis turun ke golongan atau tarif rumah tangga misalkan aja, karena kan seperti kita ketahui tarif bisnis itu pasti lebih mahal kan dibanding tarif rumah tangga. Nah itu misalkan seperti itu bisa nggak turun golongan, mengubah golongan atau tarifnya gitu. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali, silakan.
5: Ya sebenarnya kalau untuk mungkin lebih bukan turun ya, mungkin lebih ke rubah tarif atau golongan ya. Rubah tarif atau golongan itu ya merupakan salah satu produk juga dari kita. Yang nanti pada intinya, semisal kalau mungkin saya boleh contohkan, biasanya itu yang banyak terjadi dari rumah tangga biasa itu menjadi bisnis. Kalaupun mau dibilang apakah bisnis lebih mahal atau enggak selalu lebih mahal, karena kita sendiri ada kan mengingat UMKM yang masih kecil-kecil itu juga ada tarif bisnis yang memang cukup mendukung lah untuk pelaksanaannya sendiri. Jadi kita masih perlu memperjelas dulu di mana maksud dari lebih mahal rumah tangga dan daripada bisnisnya itu. Tapi pada intinya jika mau dilakukan perubahan tarif dan golongan itu pada intinya bisa, pada prinsipnya bisa. Nanti kalau untuk secara prosesnya biasanya kalau yang tadi saya contohkan dari rumah tangga ke bisnis, itu biasanya dari pelanggan atau pemohon itu mengajukan contoh seperti NIB, izin berusaha. Misal dia rumah dan ada dan dia rubah menjadi toko, itu ada nomor izin berusaha yang diurus di DPMPTSP ya. Itu nanti jika itunya ada dan secara visual kita cek, secara fisik kita cek memang peruntukannya untuk bisnis atau UMKM, ya kita bisa lakukan perubahan. Toh pun sebaliknya banyak juga rumah-rumah tangga yang disewakan sebagai tempat usaha yang pada akhirnya nanti berubah peruntukannya kembali ketika sewanya sudah selesai dan tidak diperpanjang untuk usaha, nantinya mau dikembalikan lagi ke tarif rumah tangga itu juga bisa
3: ya.
5: Kita fleksibel kok.
3: Di PLN Mobile pengajuannya bisa?
5: PLN Mobile bisa nanti, tapi nanti sama seperti yang proses diskon pasang baru apa tarif bisnis dan rumah tangga itu ya
3: yang
5: mendukung, nanti akan kita lakukan pengecekan lebih lanjut.
3: Ini nanya lagi nih Pak Heri, maaf tanya, promonya sampai bulan ini aja apa sampai akhir tahun katanya?
5: Tambah dayanya sampai bulan ini aja Pak Heri, sampai tanggal 27 Juli 2026. Jadi ayo gaskan tanpa ragu Pak Heri, langsung.
3: Iya, ini gabung lagi nih Pak Heri. Pengajuan tambah daya lewat PLN Mobile apa langsung ke kantor PLN-nya ya katanya gitu.
5: Bebas Pak Heri, kalau mau praktis bisa sambil tidur-tiduran, bisa di rumah. di rumah bisa melalui PLN Mobile langsung. Tapi kalau mau silaturahmi ke teman-teman di PLN, ayo ke kantor, nanti bisa.
3: Oke, baik, kita jeda kembali para narasumber, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Masih ada satu segmen lagi, kawan-kawan yang mau ikut bergabung, mau tanya-tanya mungkin sebelum berakhir ya, boleh di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Ya kawan, masih di program Galeri City Guide. Saya juga masih bersama dengan rekan-rekan dari PLN, dari ULP Tumpang dan juga ULP Batu. Saya mau kembali mengingatkan nih untuk promo tambah daya ini kan diskonnya sampai 50%. Ini bisa dimanfaatkan sampai tanggal 27 Juli. Jadi masih 10 hari lagi, segera dimanfaatkan kawan. Ini masih 10 hari lagi ya, masih bisa dimanfaatkan. Boleh langsung ke kantor PLN terdekat atau bisa langsung ke PLN Mobile. Ini sudah masuk di segmen terakhir juga. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber nih. Ajakan untuk masyarakat Malang Raya. Kenapa sih harus memanfaatkan promo ini?
6: Baik, pendengar setia City Guide FM dan warga Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu, khususnya mumpung nih ada program diskon 50% pada Semangat Baru Semakin Berjaya, ayo kita manfaatkan diskon promo tambah daya 50% ini karena hanya tinggal 10 hari lagi sampai tanggal 27 Juli. Untuk pengguna daya 1 pas mulai daya 450 sampai dengan daya 5500. Yuk mari, sisa 10 hari lagi nih, gitu.
5: Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Redi, ini ada yang bertanya juga, kalau sudah mengajukan tambah daya, biasanya berapa hari sih sampai listriknya benar-benar bisa digunakan dengan daya yang baru?
6: Baik, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Mbak ya, karena kita sekarang one day service, jadi apabila pelanggan itu melakukan pembayaran sebelum jam 12 siang, itu akan terpasang hari itu juga ya untuk penggantian MCB-nya. Jadi pelanggan bisa menikmati listrik dengan daya barunya di hari itu juga, kecuali pelanggan membayarnya jam 5 sore atau jam 10 malam, itu akan dilakukan penggantian di besok paginya.
5: Oke, baik, nih Pak Zainal juga baru tanya lagi, apakah tambah daya membuat tagihan listrik bulanan otomatis jadi lebih mahal ya Mbak, katanya gitu.
6: Nah, kalau untuk dari daya 1300 ke 2200 kebetulan tarifnya masih sama ya Mbak ya, jadi tidak ada kenaikan biaya. Cuman kalau dari 2200 ke 3500 itu ada kenaikan kan biaya karena rupiah per KWH-nya beda, tapi selisihnya tidak banyak Mbak. Jadi kalau memang kebutuhannya itu besar dan memang mengharuskan untuk tambah daya, yuk mari kita tambah daya mumpung lagi ada promo diskon 50% ini.
5: Oke, kalau sampai 2200 tarifnya masih flat ya.
6: Masih sama.
5: Oke, nah itu dia kawannya, segera dimanfaatkan. Mas Redi silahkan.
7: Oh iya. Oh, yang pesan tadi. Maaf, grogi soalnya. Jadi gitu ya, mungkin tadi Bu Habibah sudah sampaikan terkait ajakan untuk ayo manfaatkan sebaik-baiknya promo ini. Kalau mungkin dari kami juga secara mewakili PLN, Bapak Ibu sekalian, para pendengar, kawan-kawan City Guide, agar tetap prioritaskan terkait keselamatannya itu sendiri ya. Jadi keselamatan dalam artian keselamatan terkait ketenaga listrikan, jadi apapun aktivitasnya, baik yang dekat jaringan, dekat panel gardu distribusi PLN, mohon hati-hati, karena memang pada dasarnya kita sudah melakukan pengamanan, namun akan selalu kita ingatkan untuk waspada dan jangan terlalu beraktivitas di dekat jaringan PLN, karena dapat mengakibatkan hal-hal yang jangan sampai terjadi. Jadi kalaupun memang nantinya ada info-info dari masyarakat juga, mohon bisa disampaikan kawan-kawan City Guide, nanti akan kami tindak lanjuti, karena prioritas dari PLN sendiri adalah keselamatan ketenaga listrikan juga ya. Jadi itu kawan-kawan pendengar, mungkin mari bersama kita menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan di Malang Raya ini dan Batu.
5: Oke, ya,
7: terima kasih.
5: Baik, Mas Redi, itu dia kawan ya, melalui program Semangat Baru Makin Berdaya, PLN memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan tambah daya dengan biaya yang lebih ringan. Tentunya kesempatan ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sebelum masa promonya berakhir. Saya ingatkan lagi, 27 Juli 2026. Terima kasih untuk para narasumber, Mbak Zahra, Mas Redi juga. Terima kasih banyak. Saya Yola Octavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional.
5: Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Polres Malang kerahkan ratusan personil amankan kunjungan Presiden Prabowo. Kasih Humas Polres Malang, AKP Budiono menyampaikan, saat ini pihaknya menerjunkan 300 personil kepolisian untuk mengamankan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Malang. Ia menyebut, kunjungan Presiden Prabowo ke Malang untuk menghadiri agenda panen raya tebu TNI di area lahan tebu milik Landasan Udara Abdurrahman Saleh. Lebih lanjut, fokus pengamanan ini diterapkan secara menyeluruh, mulai dari jalur kedatangan, lokasi utama kegiatan, hingga pengawalan rangkaian kendaraan VVIP. Kawan, Jawa Timur mencatat nilai transaksi koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp17,45 miliar rupiah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, capaian ini menunjukkan koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Ia menambahkan, hingga 7 Juli 2026, total transaksi mencapai Rp17,45 miliar rupiah atau lebih dari separuh transaksi KDMP di Indonesia. Untuk kedepannya, koperasi diharapkan terus berkembang sebagai pusat layanan ekonomi desa yang profesional dan berkelanjutan. Kawan, APBD yang tak mampu bayar gaji P3K bakal dievaluasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bakal membenahi daerah yang mengklaim APBD-nya tidak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nantinya, APBD tersebut bakal dibedah dan dipastikan sudah melakukan efisiensi atau belum. Jika belum, maka Pemda didorong untuk melakukan pengurangan belanja perjalanan dinas, biaya rapat, serta biaya pemeliharaan yang dinilai berlebihan. Selain penghematan melalui efisiensi, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan PAD melalui berbagai inovasi tanpa membebani masyarakat. Demikian 911 News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore. 911 Hot News.

Sedikit lain Unan FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kali ini kembali di City Report ya, untuk di jam 4 sore. Pastinya untuk Anda juga kawan yang masih dalam perjalanan, lagi pantau untuk di area sekitaran Anda, nanti boleh untuk Anda share kawan ya untuk informasinya. Bagaimana untuk update-nya, langsung di 0811-36911. Dan barangkali kalau ini tadi ya, ada pendengar Sedigir FM juga yang sempat ketemu gitu ya dengan kendaraan dari RI1. Karena kabarnya memang dari kemarin ya kita terima informasi dari reporter Sedigir FM, ada Heri Prasetyo, memang untuk hari ini kawan direncanakan untuk RI1 kawan akan datang ke kota Malang. Kalau informasi yang kita terima itu nanti akan berada di Lanut Abdi Saleh kawan, untuk kegiatan panen tebu. Itu untuk informasi di sore hari ini. Untuk yang lainnya lagi dari Anda boleh terus bagikan juga informasi di WhatsApp kami 0811-36911. Boleh juga di sosial media kami dengan mention di @sedikit9 11FM.

Sedikit lain udah FM, guiding for your life. Kawan untuk di sore hari ini. Tadi informasi yang kita terima ya, untuk sekitar jam berapa tadi? Jam 15.44. Ini tadi untuk Presiden RI Prabowo Subianto, kawan sudah tiba di Malang ya. Tadi juga sudah menyapa untuk warga di wilayah Malang. Seperti informasi yang kita terima sebelumnya, untuk hari ini tanggal 17 Juli 2026 Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri panen raya bersama TNI di Pangkalan Udara atau Lanut ABD Saleh, Kabupaten Malang. Tadi ada video yang kita terima.

0: kawan dari Ibar ya. Coba saya tampilkan dulu untuk videonya. Oke, itu kedatangan dari RI1, kawannya disambut oleh para warga ini tadi. Oke, terima kasih Ibar untuk videonya ya. Dan kawan informasi juga, kalau sebelumnya kita terima kabar dari website Presiden RI begitu ya, dari Presiden RI melalui siaran persnya, dari Seskap Teddy menyampaikan memang untuk hari ini Presiden akan menghadiri panen raya bersama dengan TNI di Pangkalan Udara atau Lanut Abidi Saleh. Dan ini juga disampaikan ya, kehadiran Presiden sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa, sekaligus juga mendorong hilirisasi komoditas strategis untuk bisa meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Disampaikan kawan untuk lokasinya, sekali lagi ini memang ada di area wilayah Kabupaten Malang ya, di Lanut Abidi Saleh. Kemudian juga kalau dari informasi yang kita terima, dari aktivitasnya ini kawan, selain untuk mendukung bagaimana program dari pemerintah ya untuk bisa mendorong hilirisasi komoditas strategis untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional, disebutkan juga ada beberapa program-program lain gitu. Itu disampaikan kemarin melalui siaran pers ya, yang dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, soal apa tujuan dari Presiden RI Prabowo Subianto ke wilayah Kabupaten Malang hari ini. Dan kalau tadi pagi ya, kita dapat informasi juga sebenarnya untuk anak-anak sekolah sudah diminta untuk bersiap ikut menyambut, tapi sayangnya ternyata datangnya baru sore ini, kawannya baru sore sekitar jam 5 lewat 44 menit tadi. Untuk yang lainnya lagi, sampai di wilayah Kota Malang, Kota Batu juga kawan, barangkali kalau dari Anda masih dalam perjalanan, mobilitas ini tadi juga seperti apa kondisinya, ada boleh bagikan ya untuk pantauannya langsung di 0811-36911. Ini tadi kita sempat terima kabar juga lalu lintas dari Bu Husnul, selamat sore, tadi sempat berbagi informasi untuk di wilayah Wajak ya, lumayan ramai. Kemudian untuk informasi yang lainnya juga kawan, dari Pak Anto tadi yang belum sempat untuk kita bagikan, ada kiriman video ya dari Pak Anto, ini masih soal kegiatan yang besok ada di daerah Kalisongo. Jadi di daerah Kalisongo itu besok ada kegiatan karnaval. Kemudian tadi dari Pak Anto yang sebelumnya sempat on air sekitar jam 2, ini kembali mengirimkan informasi ya berupa video pantauan di daerah Kunci Kalisongo. Ini sudah mulai ada beberapa truk kawan yang akan melaksanakan cek sound ya untuk nanti malam. Ada videonya dari Pak Anto, saya tampilkan dulu.
1: Ini di Dusun Kunci ya, sudah ditutup ini. Soundnya seperti ini. Aduh, biung.
0: Sudah ditutup ya.
1: Kalau nggak kepengen kejebak macet, jangan lewat di Dusun Kunci Kalisongo ya, di yang atas. Ini sudah, son-son ini sudah mulai ditata dan memenuhi jalanan. Nah, Dusun Kunci aja sudah ada 3 son. Aduh, ngeri sekali. Ini saya lewat di yang atas ya. Di yang atas Kunci Kalisongo. Nah ini full. Ampun ya Allah, ngeri ngeri ngeri ngeri. Gimana nanti nih waktu cek sound?
0: Sampai harus gantian ya.
1: Dusun Kunci ada 3-4 ya. Ya Allah, aduh ada 4 ya Dusun Kunci. Ada 4 son. Tapi gak tahu ini yang mana ini. Aduh ampun tuh. Nih.
0: Oke okay, baik. Itu dari nih, Pak Anton
1: nih, nih, nih. Pokoknya jangan lewat di Dusun Kunci yang ke arah naik. Terjunku di Kali Songo ya, di yang atas Kali Songo. Ini truck sound sudah bercacar. Nah, udah nggak bisa nih. Mohon maaf, videonya panjang.
0: Baik, dari videonya Pak Anto saja, kawan ini nampak itu ada sekitar 4 ya sound horror ini yang sudah ready untuk beraksi nanti malam. Dan untuk di lokasi itu sudah ada papan pemberitahuan untuk akses jalan ditutup ya, tapi untuk kondisi di lokasi masih bisa dilintasi, tapi ya harus gantian memang, apalagi posisi penempatan dari truk ya yang digunakan untuk kegiatan sound nanti malam itu posisinya ada di jalur kanan, kemudian ada yang di jalur kiri, jadi semacam zigzag gitu kawan kalau Anda yang lewat di sana. Jadi better untuk dihindari dulu ya daerah Dusun Kunci, tadi informasi dari Pak Anto. Tadi saya sempat terima juga telepon dari Pak Anto waktu di newsroom, memang untuk sekarang ini gak bisa lah lewat di daerah Dusun Kunci ini, daerah di yang atas ya, kalau bisa dihindari dulu. Kalau yang ke atas arah Petung Sewu mungkin bisa lewatnya nanti daerah Tidar, kemudian mengarah ke Karangwidoro, itu kawan ya untuk jalur alternatifnya. Kalaupun ada yang nekat buat nerobos di perumahan Citraland, kawan itu pun juga kayaknya nanti nggak bisa deh, karena di situ kan banyak satpamnya ya. Kalau mau ke perumahan sana sih masih boleh, tapi kalau yang nggak ada keperluan ya bisa dihadang tuh sama satpamnya. Jadi kalau yang memang nggak ada keperluan, ini barangkali bisa hindari dulu ya jalur alternatif. Kegiatannya masih nanti malam memang untuk check sound, cuman karena jam segini sudah mulai prepare ya. Tadi selain ada sound yang sudah dipasang di truk, kemudian juga sudah ada panggung kawan di sana ya. Panggungnya juga sebenarnya nggak begitu tinggi, sepertinya juga panggung sementara ini di lokasi untuk kegiatan check sound malam ini. Terima kasih ya untuk informasinya, itu tadi dari Pak Anto. Kemudian untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda boleh bagikan juga ya. Nah, ini tadi ada foto juga dari salah satu pendengar Sirigar FM, ada kegiatan karnaval juga di daerah Jedong. Waduh, terima kasih untuk informasinya. Kalau di Jedong itu hari Minggunya kawan, tanggal 19 Juli. Ini ada banner yang difotokan, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Tadi informasi kita terima dari Pak Ahmad Farid Fauzi. Terima kasih Pak Ahmad Farid. Di daerah Jedong pun juga kegiatan karnavalnya di hari Minggu, sedangkan untuk di hari Sabtunya itu ada check soundnya. Waduh, baik, terima kasih kawan ya untuk informasi-informasi dari Anda. Untuk yang lainnya lagi nanti kembali kita update untuk yang sudah masuk ya informasinya. Dan pastinya untuk Anda juga yang mau menambahkan informasinya, masih boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol ya. Untuk sore hari ini, bagi Anda yang sedang melintasi di ruas tol Pandaan Malang, ini juga masih terpantau lancar kawannya untuk arus lalu lintasnya. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke arah tol Porong Gempol, nah ini untuk arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Bagi Anda kawan yang sedang melintasi ruas jalan tol, bisa juga update kondisi lalu lintas maupun cuacanya ke WhatsApp kami di nomor 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.

0: di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: mulai lemot nih, sepertinya sudah waktunya buat pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Seumpama jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi langsung customer service di 0882-1202-24. Atau Anda bisa juga kawan kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan juga kawan, ini tadi juga ada informasi yang kita terima. Coba saya cek dulu untuk yang di WhatsApp. Tadi ada informasi dari Pak Dodi. Nah, Pak Dodi tadi juga ikut menyikapi ya tentang sound horak dan juga usulan parkir. Ini tadi kalau dari Pak Dodi yang pertama soal sound horak ya, ini hampir 90% warga loh menentang karena banyak yang merusak pendengaran. Atau juga polusi suara. Kalau memang diizinkan sama kelurahan, berarti kelurahan harus tegas. Jangan sampai seperti tadi yang pernah gabung gitu ya, bilangnya sewa sound horak kan ratusan juta. Ya sudah, dari kelurahan dan kecamatan melarang dengan tegas saja. Kedua, soal parkir liar, itu banyak sekali setoran-setoran, harus ada karcis biar boleh bayar parkir gitu ya. Kalau nggak ada karcis ya nggak bayar gitu. Kalau di mobil ada stiker parkir, berarti boleh lewat meskipun tidak dapat karcis. Tadi Pak Dodi ya ikut berkomentar, ada dua poin soal sound horak dan juga soal parkir. Atau mungkin dari Pak Dodi mau sambung nih di on air untuk lebih jelasnya lagi, nanti boleh Pak Dodi monggo bisa langsung telepon kembali di 0811-3600-911 ya. Itu kalau dari Pak Dodi. Untuk yang lainnya juga kawan, dari Anda informasi sampai di sore hari ini, nanti boleh terus untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911. Oke, ini tadi Pak Dodi ya. Sudah masuk lagi. Coba kita cek dulu. Kok nggak bisa diangkat di sini ya? Oke. Mungkin dimatikan dulu Pak Dodi biar kita yang telpon dari sini. Iya, karena nggak bisa nih tadi diangkat dari sini. Oke, kita masih coba terhubung lagi dengan Pak Dodi. Halo Pak Dodi, selamat sore.
1: Top semangat Mbak.
0: Iya Pak Dodi.
1: Berusaha untuk Kota Malang tetap menjadi yang terbaik ya. Juga pejabat-pejabatnya juga tetap berbuat baik ya. Kalau baca berita ini ngeri-ngeri sedap ya. Oke, mungkin saya mau luruskan ya. Masalah pertama sodorek, yang kedua masalah parkir ya. Masalah sodorek ini kan memang sudah, memang gimana, suaranya itu gak mengenakan gitu loh. Mungkin penikmatnya juga itu bukan orang-orang yang biasa ya. Jadi orang-orang yang luar biasa, kondisinya pada saat itu mungkin kondisinya dalam keadaan luar biasa, mereka bisa menikmati. Tapi kalau orang-orang biasa pasti akan komplain. Nah, intinya gini Mbak ya, jadi kalau memang dilarang sonor itu namanya apa tadi, namanya son hebat Indonesia apa-apa, diganti, tetap kembalinya adalah suara yang memekakkan telinga, dan suara ini ya akan menimbulkan polusi suara lah. Ya bisa pertama terpendengaran, kedua jantung, kan bisa seperti itu. Nah, harapan saya tindak tegas ini mulai dari bawah, tingkat kelurahan. Kalau memang ini udah dilarang ya Pak Lurahnya, wis ojo rek, gak oleh pemerintah ini. Nah, camatnya juga seperti itu, kompak gitu loh. Nah ini kan tadi kan memang dijadikan area bisnis ya. Memang nyewa itu kan gak murah loh Mbak. Saya dengar tadi ratusan juta loh nyewa itu sehari. Iya kan. Nah itulah. Jadi lurah, walaupun itu warganya kenal dekat atau apa, ya udah, wah itu koncernya Pak Lurah gak wani ya kan gitu Mbak. Ya, oh itu koncernya Pak Camatnya gak berani ya nyewa sodorek. Akhirnya yang lain-lainnya juga apa namanya punya rasa takut atau mikir gitu loh, Pak. Ya, jadi seperti itu. Itu masalah sonorek. Untuk yang kedua, masalah parkir tadi maksud saya gini, Pak.
0: Gimana?
1: Jadi Kota Malang atau Malang Raya ini mengeluarkan stiker, ya. Stiker itu ya mungkin kayak McD gitu bentuknya yang bagus ya. Jadi contoh saya ini tadi mau cari kata-katanya masih belum ketemu. Jadi pendek, singkat, tepat. Mungkin nanti di Sub atau Pol PP atau apa yang cerdas-cerdas itu yang duduk di pemerintahan itu mungkin bisa memberikan apa kata-kata yang singkat dan tepat dan enak dibaca ya. Contoh kayak McD itu kan drive-thru gitu. Kalau ini kan masalah parkir. Tanpa karcis Anda bebas parkir kan gitu ya, bebas bayar parkir mungkin nanti disingkat gimana ya, di stiker itu. Jadi stiker sifatnya umum, jadi bukan kita beli stiker bebas parkir, bukan. Jadi di stiker itu tertulis intinya menerangkan kalau tidak ada karcis kita berhak menolak, kita berhak tidak bayar.
0: Oke.
1: Mungkin seperti itu, Pak. Jadi nggak tahu dari Pemkab atau Pemkot Kota Malang ini bisa mengeluarkan stiker, dan stiker itu super gratis ditempelkan di mobil, tapi bentuknya bagus gitu loh. Jadi ditempel pun orang seneng, sehingga kita ini bebas mau parkir di sini kalau nggak ada tiket ya sudah nggak bayar. Ini Pak bisa baca nggak? Iya kan, seperti itu aja. Kita nggak banyak omong, nggak geleng-geleng. Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Siap, baik. Ya. Terima kasih, Pak Dodi.
1: Ya, mudah-mudahan berguna lah. Ya. Ya, ide-ide di sore hari ini. Dengerin. Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat tugas, sore. Kak. Baik.
1: Untuk sindikat terbaik untuk Kota Malang. Oke.
0: Oke, itu dari Pak Dodi, kawannya. Terima kasih yang ikut nimbrung juga. Ada dua yang disoroti, kawannya soal sonhorek, kemudian juga soal peraturan parkir. Tapi juga kalau untuk yang sonhorek ya, karena baru anget tuh kemarin kita bahas dengan pemangku kebijakan juga. Tapi kalau di beberapa lokasi masih ada. Nah ini bagaimana juga untuk tindak lanjutnya. Kemudian ini tadi juga soal stiker itu ya. Stiker untuk bisa tertib area-area parkir. Kemudian juga kalau nggak dapat karcis itu bisa dapat gratis. Tadi dikasih stiker ya. Ini hampir sama dengan beberapa waktu lalu dari Stiker FM sempat melakukan deklarasi tertib lalu lintas ya. Jadi ada stikernya yang harapannya kalau untuk kendaraan-kendaraan yang dapat stikernya Stiker FM ini bisa mobile dengan tertib, kawan. Dan ini mungkin bisa dicontoh juga tadi kalau dari Pak Dodi ya menyampaikan, jadi masyarakat dibagilah stiker kalau nggak dapat karcis bisa parkir gratis gitu. Nah ini harapannya juga selain edukasi ke masyarakat juga sudah terpampang nyata gitu ya. Kalaupun ada tukang parkirnya yang nggak kasih karcis, ini bisa langsung lihat deh kendaraannya sudah diingatkan. Terima kasih, itu tadi dari Pak Dodi, coba nanti kita sampaikan. Dan semoga ya untuk pemangku kebijakan tadi ada yang dengar juga. Terima kasih, kawan. Kemudian untuk yang lainnya juga, barangkali kalau dari Anda juga mau menambahkan informasi di sore hari ini, nanti boleh untuk Anda share. Tadi ada Pak Agus Wicaksono, video yang dikirimkan sore hari ini masih belum selesai untuk kita download. Lokasinya sepertinya di daerah Karsa Husada. Ada apakah di sana, nanti saya tampilkan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami, kawan, di Sedikait 911 FM.

Serigen 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, informasi dulu ya buat Anda warga Malang dan sekitarnya, pastinya yang beraktivitas dimanapun, kapanpun. Nah, ini kan kalau kita aktivitas memang nggak pernah bisa ya lepas dari dengan yang namanya koneksi internet. Nah, pastinya kalau buat Anda yang di rumahnya barangkali koneksi internetnya udah

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Puluhan korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Pemkab Jember memastikan seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan korban ditanggung penuh. Anggota Satgas SPPG, Ahmad Helmi Lukman, meminta seluruh fasilitas kesehatan terus melakukan screening terhadap penerima manfaat MBG. Ia juga menegaskan, pasien yang masih dirawat tidak boleh dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar pulih. Berdasarkan keterangan korban, makanan yang dikonsumsi tidak menunjukkan tanda-tanda basi maupun berbau. Namun, beberapa jam setelah menyantap menu MBG, para korban mengalami gejala diare, demam, dan muntah. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan yang menimpa puluhan balita, siswa TK, SD, hingga sejumlah orang tua tersebut.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sedda Kota Malang Suparno menyampaikan, pemerintah Kota Malang minggu depan merencanakan uji coba fungsional akses jalan baru di Gria Santa. Menurutnya, uji coba ini akan dilakukan setelah kondisi fisik jalan dinilai layak dilalui dan kelengkapan infrastruktur pendukung juga akan segera dipasang. Suparno menekankan, jalan ini sebagai aset dari pemerintah Kota Malang dan dibangun untuk kepentingan umum sebagai upaya mengurangi beban lalu lintas di kawasan Jalan Candi Banggu.
3: Selamat sore, saya Diayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Kementerian Pertanian RI menyalurkan bantuan bibit tebu bersertifikat bagi petani tebu di Kabupaten Madiun. Penyaluran dilakukan melalui PT Ascarya Argo Gempita Indonesia guna mendukung percepatan swasembada gula nasional. Tim teknis PT Ascarya Argo Gempita Indonesia, Fendi, mengatakan jumlah bibit yang disalurkan mencapai sebanyak 18,6 juta mata bibit tebu dan dipastikan telah bersertifikat. Bantuan tersebut akan digunakan untuk pengembangan tebu di lahan seluas 310 hektar. Program tersebut diharapkan mampu menghasilkan tanaman tebu yang lebih sehat, produktif, dan memiliki rendemen gula lebih tinggi. Menurutnya, seluruh bibit yang disalurkan telah melalui proses sertifikasi oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang. Dengan begitu, mutu bibit dipastikan memenuhi standar untuk dibudidayakan.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya minta seluruh jajaran Pemkot Surabaya bekerja proaktif tanpa harus menunggu Wali Kota melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Menurut Wali Kota, hasil evaluasi 2 pekan Wali Kota turun langsung ke lapangan untuk menjadi pembelajaran supaya setiap organisasi perangkat daerah OPD mampu menindak persoalan serupa secara mandiri. Eri Cahyadi mengaku masih menerima banyak keluhan masyarakat lewat hotline, mulai parkir liar dan beberapa pungutan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Saya bersyukur telah memasuki wilayah riset, wilayah penelitian, di mana prinsipnya penelitian itu adalah mencoba mengungkap ciptaan-ciptaan Allah di dalam memahami bagaimana Allah itu menciptakan suatu makhluk atau suatu benda dalam kompleksitas terhadap hubungan lingkungan dan sebagainya. Jadi dari situ saya berprinsip, dan ini sudah saya sebarkan kepada mahasiswa, bahwa kalau kita menjadi periset itu berarti kita tanda petik membantu Allah untuk menyampaikan ciptaan-ciptaannya kepada manusia yang lain. Jadi setiap kita riset, ya entah itu flu burung yang menular dari unggas ke manusia, entah itu apa COVID yang menular dari kelelawar ke manusia dan sebagainya, itu adalah suatu rahasia-rahasia alam, rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia Allah yang memang menjadi bagian dari kompleksitas. Jadi saya sering kepada staf saya di PNF, di Profesor Needham Foundation, saya sampaikan, masukilah dunia riset dengan niat ibadah. Insya Allah masalah rezeki, masalah bagaimana imbalan dari suatu riset, insya Allah sudah difikirkan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah, karena kita membantu mengungkap ciptaan itu. Jadi saya rasa itu. Jadi semua tidak ada yang tidak bisa kita kaji. Bahwa tidak ada yang negatif, tidak ada yang semua positif. Semua ada yang negatif dan semua ada yang positif. Jadi saat muncul penyakit yang misalkan pandemi, misalkan ini, pasti ada hal positifnya. Hal negatifnya memang akan mempunyai risiko pada manusia. Tetapi ada positifnya. Nah itulah yang kita cari di dalam celah-celah. Saya melihatnya begini, Tuhan itu menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Pasti ditujukan kepada kemaslahatan untuk manusia. Tetapi kita belum tentu paham dalam waktu yang segera. Katakanlah kita berbicara babi. Babi memang dalam syar'i haram. Kita tidak boleh makan. Tetapi bukan berarti babi itu berkaitan dengan manusia. Tapi di sisi lain, hati-hati. Kenapa Tuhan hanya melarang makan babi? Tapi melarangnya tidak 100%. Kalau tidak ada makanan, boleh dimakan. Kalau usulnya begitu. Karena di dunia ini sekarang sudah ditemukan loncatan gen secara genetik dari apa yang kita makan ke dalam tubuh kita. Kalau kita makan babi terus-menerus, maka memungkinkan resiko itu terjadi, loncatan gen sifat babi meloncat bergabung dengan DNA kita. Nah, kita tahu bahwa karakter-karakter babi itu sangat negatif di antara hewan-hewan yang ada. Jadi oleh karena itu, ada unsur positifnya, tapi ada unsur negatifnya. Kita sebagai manusia kan harus bisa memilih mana risiko yang terkecil buat kehidupan kita maupun lingkungan. Saya sampaikan bahwa terutama kepada generasi muda, pendidikan itu penting. Karena di sana akan diajarkan kejujuran, diajarkan peningkatan sumber daya. Jadi itu saja di pendidikan itu saja kita sudah melakukan ibadah kepada Tuhan. Bahwa kita ini ciptaan Tuhan dengan lahir dibawahkan keadaan seperti itu. Maka kewajiban kita, kewajiban orang tua, kewajiban anak yang dilahirkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Suatu kaum tidak akan berubah tanpa kaum itu berubah sendiri. Dan perubahan itu harus melalui pendidikan. Sebuah riset itu sangat membutuhkan SDM-SDM yang unggul. SDM yang unggul itu harus dengan melalui riset. Nah dari sini perlu kita pikirkan bersama, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, bukan menjadi tanggung jawab lingkungan saja, tapi tanggung jawab semua untuk meningkatkan generasi muda menjadi suatu insan yang bisa memberikan sumbangsih kepada negara, kepada dunia dan sebagainya. Setiap orang punya kebermanfaatan sendiri-sendiri. Saya Chairul Anwar Needham. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Needham Foundation atau PNF untuk City Guide FM

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
2: Deka bergembira.
4: Apa sih, heboh banget?
2: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
4: Yang bener.
5: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta.

0: sampai lunas.
1: Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @SkylandNusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you. Halo kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legend Star Park, Batu Love Garden, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Togo, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan serumu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Studio 9 FM, guiding for your life. Kawan, tadi setelah on air ya dengan Pak Dodi, salah satu pendengar Studio 9 FM yang berkomentar, selain dengan adanya sound horror ya, tadi juga soal parkir, kawan. Ini harapannya agar retribusi parkir juga enggak bocor gitu ya, bisa dikasih lah stiker gitu, bisa dibagikan ke kendaraan warga Malang. Jadi kalau ada yang parkir tapi gak dapet karcis, ya harusnya gratis gitu. Tadi dari Pak Dodi. Kemudian ada komentar ya dari pendengar Sedigar FM yang lain. Sebelum saya play beberapa komentar dari pendengar, saya mau play dulu video lalu lintas dari Pak Agus Wicaksono tadi yang belum sempat saya tampilkan ya, karena tadi masih proses download. Ini dia video dari Pak Agus dulu untuk info traffic di Kota Batu.
1: Info untuk sore hari ini di Kota Batu, dari Kota Batu ya, ini di depan Rumah Sakit Karsa Husada, ini sedikit padat ya, padat, biasanya nggak kayak gini nih. Ini karena di BCA itu sedang berlangsung kayak semacam ini loh, semacam karnaval ya. Itu adalah apa ya namanya tadi, wisudanya P4DK AD Poltekad AD di arah Hanut. Kayaknya itu ada arah-araan itu. Tadi informnya gitu, ada arah-araan karena ada mau ada wisudanya Poltekad arah Hanut, ada drum band juga. Tapi dari sini kok enggak kedengar ya drum bandnya ya. Saya berada di depannya Indomaret, sampingnya Karsa Husada. Demikian informasinya sore ini.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya, baru saja dari Pak Agus Wicaksono ya. Untuk wisudanya tadi kabarnya arah Hanut gitu ya, tapi kok lokasinya di perempatan BCA yang di daerah Ahmad Yani ya, kalau nggak salah itu nama jalannya, dekat Karsa Husada. Kok lokasinya di situ ya, kok lumayan jauh gitu. Tadi informasinya ada drum band juga, tapi di lokasi tadi nggak kedengaran kalau informasi dari Pak Agus Wicaksono. Dan barangkali kalau untuk sekarang kondisi traffic di lokasi sudah mulai berubah, nanti boleh untuk Anda share juga kawannya untuk bagaimana pantauan di lokasi. Anda boleh bagikan kembali untuk informasinya di 0811 3600 911. Sambil ini tadi juga coba saya cek kawan ya untuk pantauan CCTV di area sekitaran pertigaan Hasta Brata, karena yang ada CCTV-nya di area tersebut. Ini kalau di lokasi dari CCTV Malang Kota, dari CCTV ya, oh ternyata nggak kelihatan untuk di lokasi, sangat disayangkan ya. Mungkin di sana masih padat atau justru masih cenderung lancar, nanti boleh disampaikan ya untuk update-nya Pak Agus. Tadi sih infonya masuk di menit 34 kawan. Oh baik, terima kasih Pak Agus Wicaksono untuk informasinya. Kabarnya dirayakan di Pemkot Batu, info dari rekan-rekan. Oh oke, okay. Terima kasih Pak Agus Wicaksono untuk update-nya. Kemudian kembali kawan dari apa tadi yang sempat disoroti oleh beberapa pendengar Sedigar FM ya, menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Dodi yang barusan on air. Ada di Pak Zainul Fanani, saya play dulu. Selamat sore Pak Zainul.
2: Selamat sore Sedigar. Mbak Nur, saya setuju dengan Mas Dodi. Itu untuk mengurangi kebocoran pajak PAD-nya Malang itu dengan cara seperti itu. Jadi pakai stiker, ya istrinya itu kalau nggak ada gratis, bayar gratis. Itu solusi yang paling tepat untuk mendisiplinkan para jukir yang liar-liar biar nggak ada. Jadi dia kan kalau mau parkir kan dia harus punya karcis. Nah, karcis itu hanya yang mengeluarkan hanya dinas perhubungan. Otomatis dia harus setor kan gitu. Jadi mohonlah sedikit ini tolong diteruskan ke Pemkot Malang, ke Dinas Perhubungan itu, biar ini dijadikan suatu apa acuan untuk menertibkan para jubil-jubil liar dan untuk menertibkan para parkiran-parkiran yang tidak diperbolehkan. Artinya kalau dia mau minta karcis, otomatis dia kan ditanya lokasinya mana, daerah mana, titiknya mana, kan gitu, secara prosedural. Itu bagus itu Mbak, tolong Mbak Nurul disampaikan itu, diteruskan. Kami warga Malang setuju kalau pakai stiker parkir gratis kalau tidak ada karcis. Terima kasih Sitiket.
0: Baik, terima kasih. Iya Pak Zainul, terima kasih juga ya. Itu tadi kalau menurut dari Pak Zainul Fanani. Meskipun kalau di beberapa area kan biasanya sudah ada tulisannya ya, tanpa karcis parkir gratis. Tapi kayaknya kalau stikernya nempel di kendaraan, kalau ada yang nagih pas gak ada karcisnya, pastinya juga lebih sungkan lagi tuh yang nagih. Terima kasih Pak Zainul. Tadi juga ada Pak Azhar yang ikut nimbrung ya. Waduh, saya kira sudah ada stikernya tadi karena sudah ada fotonya. Tadi dari Pak Askar langsung bikin di AI kawan. Sekedar contoh, ini barangkali bisa jadi masukan ya untuk Pemkot Malang. Ini ada dua foto kawan, hasil dari AI ya, yang dibuat oleh Pak Azhar untuk bisa jadi masukan gitu ya. Foto yang pertama coba saya tampilkan. Ini tulisannya, parkir gratis Kota Malang, tidak ada karcis maka gratis. Ini juga sudah lengkap ya dengan gambarnya, ada alun-alun Tugu, kemudian juga ada maskot dari Kota Malang, singa itu. Terima kasih Pak Azhar. Waduh, kreatif ini ya pendengar Sidigir FM. Ada fotonya lagi yang kedua. Ini lebih simpel ya, kemudian juga ada keterangan Kota Malang, parkir gratis kalau tidak ada karcis maka gratis. Kemudian dengan latarnya ada gedung Balai Kota Malang. Terima kasih Pak Azhar. Waduh, langsung dibuatkan contoh karcisnya gitu ya, barangkali bisa jadi solusi ini oleh untuk Pemkot Malang. Terima kasih Pak Azhar, nanti kita share juga ini untuk masukannya. Untuk yang lainnya juga kawan, mungkin boleh Anda share informasi di sore hari ini. Oh, update dari wilayah Kota Batu kembali. Tadi setelah Pak Agus Wicaksono mengabarkan daerah Ahmad Yani ya di area Karsa Husada Batu itu kawan, keluar mengarah ke perempatan BCA atau perempatan Kelenteng menuju ke Jalan Berantas, tadi kondisinya lumayan ramai karena ada lulusan gitu ya yang dirayakan di Pemkot Batu dari Arhanud, begitu kalau info dari Pak Agus. Kemudian tadi dari Bu Rere mengabarkan marching band dari Poltekad pamitan kelulusan, ini tadi terlihat jalan dari perempatan Jalan Abdul Ghani Batu ke arah alun-alun, marching band sudah selesai. Ini di alun-alun, depannya masjid sudah ditutup karena masih foto-foto antara warga dengan tim marching band. Oh, terima kasih Bu Rere. Jadi rutenya tadi dari Abdul Ghani itu kawan ya, belok ke kanan di TMP itu belok kanan, turun di daerah Karsa Husada itu belok kanan sampai di daerah alun-alun. Terima kasih Bu Rere untuk informasinya juga. Yang lainnya lagi, pantauan di area Kabupaten Malang ini yang belum masuk ya. Mungkin boleh untuk Anda share juga bagaimana update-nya di sore hari ini. Anda boleh berbagi informasi langsung di 0811-3600-911. Kawan, untuk di sore hari ini, untuk Anda juga yang lagi mobile, barangkali rutenya mau mengarah ke area sekitaran Jalan Veteran, kondisi trafik masih lancar ya. Kalau yang di Jalan Veteran, apalagi depannya kampus UM, itu kondisinya masih lancar. Kalau yang mengarah ke Jalan Bandung, dua arah masih cenderung padat. Untuk di sore hari ini, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning, Innovation.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Desa Beji terus berinovasi untuk pengembangan potensi. Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, terus mengembangkan potensi desa wisata dengan mengintegrasikan wisata edukasi Kampung Tempe, Mall UMKM, dan galeri batik khas Desa Beji. Konsep ini dinilai bisa memperkuat daya tarik wisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kata Kepala Desa Beji, Deni Cahyono, pengembangan kawasan wisata terpadu akan memanfaatkan eks pendopo kantor Desa Beji di Jalan Insinyur Soekarno, yang nantinya bangunan ini akan tetap dipertahankan, namun akan ada renovasi sedikit untuk dijadikan galeri batik Beji atau batik Tempe Beji. Kawan, DPRD Jawa Timur mendorong penguatan Perda P4GN untuk mengantisipasi modus baru peredaran narkoba. Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengatakan bahwa penindakan terhadap peredaran narkoba harus dibarengi dengan upaya pencegahan yang lebih kuat, salah satunya melalui penerapan Perda P4GN atau Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika. Dedi juga mengingatkan masyarakat agar semakin waspada terhadap berbagai modus baru penyalahgunaan narkoba, termasuk yang dikemas dalam bentuk vape maupun liquid yang ternyata mengandung zat narkotika. Kawan, perang Amerika Serikat Iran kembali picu kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak dunia kembali menguat pada perdagangan hari ini imbas konflik Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas dan memicu kekhawatiran adanya gangguan pasokan energi dari Timur Tengah, termasuk ancaman penutupan jalur pelayaran Laut Merah. Berdasarkan data Reuters, kenaikan harga minyak Brent naik sebanyak 1,5 US dollar menjadi 85,28 US dollar per barel. Sebelumnya sempat dilakukan gencatan senjata oleh kedua negara, namun sayangnya nota kesepakatan tersebut tidak bertahan lama. Demikian 911 News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.

Sedegeta in 11 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dari siang ya sampai dengan sore hari ini full laporan soal kepadatan, kemudian juga aktivitas onhorek banyak yang antisipasi untuk tidak melintas di sekitaran Kalisongo. Ini menghimbau juga nih untuk masyarakat yang di sekitaran sana, radius berapa kilometer dari titik giat karnaval, siap-siap malam hari ini bergetar karena ada check sound ya. Karena ada check sound. Kalau kemarin sih banyak yang kasih tips, ngungsi aja ngungsi katanya gitu. Tapi sayang, orang itu hak kita tinggal di sana, tempat-tempat kita, masa kita yang pergi gitu kan. Cuma ya gimana lagi ketika sudah ada giat seperti itu, ada sound horak yang juga gak mungkin gak bising gitu kawannya, pasti akan sangat berimpak sekali. Getaran-getarannya juga pasti akan menggelegar untuk masyarakat di sekitaran sana. Sehingga banyak yang memilih opsi untuk mengungsi aja. Ada yang ngungsi ke rumah keluarga gitu, yang jauh tentunya ya, tidak di sekitaran sana. Ada yang saatnya liburan nih, karena kan besok satu minggu ya, jadi dimanfaatkan momen mengungsinya ini dengan cari hotel dekat destinasi wisata mungkin yang agak jauh, atau ke villa, homestay dan lain sebagainya yang jauh dari area sekitaran Kalisongo. Mungkin seperti itu kawan, untuk menghindari kebisingannya. Saya tadi coba cek di early warning system, kan ada website EWS itu ya, early warning system yang dibuat oleh pemuda asal Malang. Menarik sekali, tadi saya coba cek yang di Kalisongo ternyata masih belum terdeteksi di sana kawan. Yang ada itu justru di Jedong masuknya. Kalau yang Kalisongo tadi saya coba search, kayaknya belum terinput kali ya di data EWS itu, sehingga saya masih belum bisa akses juga untuk radiusnya kira-kira sampai mana yang kategori bahaya dan lain-lain. Semoga besok sudah ada, jadi bisa diantisipasi. Kalau untuk rutenya tadi sudah di-share juga, sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Untuk startnya itu dari Dieng atas ya. Untuk finishnya di area Pandan Landung gitu. Itu untuk informasi sementara. Terakhir Pak Anto berkabar, truk sonoraknya ada 4 ya, apakah bertambah lagi kawan? Apa sudah di 4 kendaraan itu? Atau bagaimana, mungkin nanti boleh berbagi info. Ini kayaknya lebih besar yang dari Tunggul Wulung kemarin ya. Saya lihat kendaraannya besar-besar, kemudian subnya itu juga kayaknya lebih dari 7. Apa kurang dari itu atau bagaimana, kayaknya tinggi banget gitu. Alatnya pada besar-besar semua untuk kiat sonorak besok. Malam ini ya, cek soundnya di sekitaran Kalisongo. Gitu, sementara untuk beberapa update. Antisipasi, hindari di titik yang tadi sempat disampaikan kawan, malam hari ini jam 8 sampai dengan 11 untuk giat check soundnya. Kalau sampai lebih dari itu boleh berkabar ya. Boleh dokumentasikan juga agar segera kita laporkan ke pihak terkait, karena tidak boleh lebih dari batas ketentuan yang sudah diberikan izinnya. Kalau sampai jam 11, sudah mentok sampai jam 11, jangan sampai subuh. Kemarin yang dapat teguran itu Tegal Gondo. Sampai subuh, itu masih mau subuh ya. Itu masih jedak-jeduk pokoknya di sana. Tapi katanya setelah dikonfirmasi oleh rekan-rekan Polsek Karang Ploso, itu karena ada masalah genset sehingga ada keterlambatan check sound. Makanya diperpanjang, katanya sih seperti itu. Mungkin kalau, semoga tidak kejadian ulang ya yang di Kalisongo, tapi kalaupun ada melebihi batas ketentuan, langsung dilaporkan kawan. Jangan lupa kirimkan dokumentasinya ke 0811 3600 911, atau bisa juga langsung ke pihak kepolisian di 110.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu ya ke WhatsApp. Tadi saya terima telepon dari Pak Gunawan. Pak Gunawan tadi mau menanggapi soal usulan yang penggunaan stiker itu loh ya. Stiker tanpa karcis, parkir gratis, lalu stikernya ditempelkan di mobil pribadi. Untuk sign sebenarnya ya, agar memberikan penegasan kepada para jukir bahwa kita tidak akan bayar kalau nggak dikasih karcis, begitu. Tadi banyak kawan-kawan pendengar yang bikin versi AI, kirain sudah ada kata yang lain, ternyata itu AI ya. Itu AI ya, jadi pada bikin contohnya gini mbak, contohnya gini, bagusnya begini gitu, pada share begitu tadi kawan. Nah ini Pak Gunawan langsung telepon akhirnya menanggapi juga, katanya yang perlu dipikirkan itu adalah kalau ada jukir yang melihat stiker itu tertempel di kendaraan pribadi, kira-kira gimana reaksinya. Katanya takutnya nanti ada jukir yang anarkis gitu ya, langsung mobilnya dibaret atau seperti apa, tersinggung dan lain-lain. Nah takutnya seperti itu, takutnya ada yang arogan dan itu bisa mengundang kejahatan. Itu usulan dari Pak Gunawan, pendapat ya, pendapat dari Pak Gunawan. Kalau kata Pak Gunawan sih better jangan seperti itu, sampai ada aturan ya dari pihak terkait yang menetapkan bahwa tanpa karcis parkir gratis. Kalau di Batu kan ofisial udah dirompi ya, jadi kalaupun mau mengingatkan, nah itu dirompinya sudah ada tulisannya dan itu sudah ada ketentuan, misalnya dari Pamkotnya barangkali seperti itu. Kalau Kota Malang kan tidak ada, harusnya ada ya, secara lisan disampaikan. Kalau dari rekan-rekan di Sub itu ada, cuma perjuangan untuk mengingatkan jukirnya ini agak sulit. Ada yang mungkin malas juga, malas ribut lebih tepatnya begitu kawan. Ada yang mungkin juga ya itu tadi ya, balik lagi malas ribetnya gitu loh ketika mengingatkan. Kadang ketika diminta pun juga justru kita yang dimarahin atau bahkan enggak usah karcis gitu-gitu. Ada yang malah seperti itu. Pak Gunawan kembali bergabung, katanya yang benar itu minta karcis dulu baru parkir. Kalau tidak ada karcis, ya jangan parkir. Jadi bukan pakai stiker lalu bisa parkir gratis. Gratis kok minta aman, katanya gitu. Itu tanggapan dari Pak Gunawan. Ya, semoga nanti ke depannya perbaikan sistem perparkiran kita ini benar-benar dimasifkan. Kita masih menunggu perda penyelenggaraan perparkiran ya. Mungkin kawan-kawan yang mengikuti juga perkembangannya bosan. Karena kok nggak mari-mari gitu. Dari kemarin sudah dilakukan pengesahan, lalu juga ditransfer ke sana kemari untuk perdanya. Dari yang awalnya itu masih pembahasan di DPRD, masih kajian akademik, kita tunggu juga dari tahun kapan itu ya. Kemudian setelah itu draftnya selesai, kemudian diserahkan ke Pemprov Jatim, lama di Pemprov Jatim draft ininya ya, draft perdanya. Lalu dari Pemprov Jatim setelah disetujui, itu diundangkan ke DPRD Kota Malang. Setelah diundangkan, tidak bisa langsung diimplementasikan juga. Balik lagi ke Pemprov Jatim untuk menunggu nomor registrasinya. Nah, ini lama juga ya prosesnya. Kemudian setelah nomor registrasi selesai, nanti kembali lagi ke Pemkot Malang untuk menerbitkan perwal. Maksimal perwalnya itu turun 6 bulan ya. 6 bulan setelah perda disahkan. Kalaupun kurang dari 6 bulan ya lebih baik, tapi maksimalnya 6 bulan katanya seperti itu. Semoga jangan sampai menggunakan waktu maksimalnya. Kalau bisa ya secepatnya, setelah perdanya sudah dapat nomor registrasi, kemudian dibuatkan perwal, barulah bisa diimplementasikan. Nah sebelum mengimplementasikan, ada sosialisasi dulu tentunya. Sosialisasi kepada mungkin para jukir binaan, biasanya kan dari Disub ada jukir binaan ya. Ada sosialisasi dulu, habis sosialisasi itu nanti tidak hanya ke jukir ya, masyarakat secara umum pun juga sama. Termasuk juga untuk yang ada parkir tepi jalannya, nah itu juga ada sosialisasi lanjutan, baru nanti bisa diimplementasikan. Katanya sih nanti sistem bagi hasilnya untuk yang ke jukir itu lebih besar daripada ke Dishub. Kemudian denda parkir tepi jalan, melanggar rambu S coret atau P coret itu juga lebih besar. Apalagi ya kemarin ya pembaruannya kayaknya banyak disanksi, kemudian penertiban-penertiban yang awalnya itu full nanti di pihak kepolisian. Nanti bisa kolaborasi antara Dishub dan juga rekan-rekan Satpol PP seperti itu kawan untuk penegakan perda. Gitu sementara untuk beberapa catatan kaitannya dengan perparkiran ini. Kita tunggu bersama ya untuk perdanya sendiri. Saya belum atau lalu lintas lagi nih, sore hari ini cukup ramai di beberapa titik. Yang nanti perjalanan di sekitaran Ijen sudah mulai ada perlambatan dari Perpus sampai ke perempatan Ijen Kawi. Bromo juga sama. Dari mana nih? Perempatan Raja Bali udah mulai mengular antriannya. Pindah lajur sebelum ke Tugu Adipura itu yang agak tersendat, lepas dari itu lancar tapi belok ke Bromo udah mulai ngantri lagi arah ke Buring sampai ke BS Riyadi. Gitu, sementara tunggu beberapa update, nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan di beberapa titik lainnya dengan mention kami di @city_kait911fm. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagram @uniramalang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Instagramnya tadi kawan di @unira_malang ya. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung cek Instagram maupun ke Kampus 1 dan Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Selamat sore kawan, bagi Anda yang memasuki ruas tol Malang Pandaan ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Dan lalu bagi Anda yang mengarah ke tol Gempol Rembang pada sore hari ini, untuk arus lalu lintasnya juga masih relatif lancar saja. Lalu bagi Anda yang memasuki tol Pasuruan Probolinggo, nah ini untuk arus lalinya juga masih relatif lancar sekali kawan. Bagi Anda yang memasuki ruas jalan tol bisa update kembali ya untuk arus lalu lintas di sana maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Info Talk, info

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Eh, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah, kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut.

0: pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh gak?
0: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update yang masuk di WhatsApp ada Pak Joko. Ini update lalu lintas Pak ya, coba saya cek dulu. Tadi ada kiriman voice note-nya ternyata.
1: Selamat sore, sini guys.
0: Selamat Pak sore Pak Joko.
1: Dan rekan-rekan menginfokan di Wagir ini sangat lancar. Saya arah turun ke Kebonagung. Pemandangannya bagus, kelihatan puncak Semeru yang erupsi putih-putih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Untuk traffic lancar sekali. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Joko. Lalu juga selain Pak Joko, tadi ada Pak Anto. Rumah sepertinya terbakar katanya. Oke. Ini ada kiriman video kebakaran di Seloro. Ini hari ini kah, Pak? Coba saya cek dulu. Soalnya videonya ini di ini kawan, diteruskan begitu ya. Coba kita cek dulu kiriman videonya.
2: Ada kebakaran, Man. Kebakaran. Kebakaran dan di apa namanya? Di Seloro. Seloro. Oh. Saya Sherlock.
0: Ini nampaknya besar juga ya. Saya agak geser lagi.
2: Izin 65, Pak. Saya di lokasi, Pak. Mohon izin, Pak. Mumpung belum habis semua, Pak. Mohon izin.
0: Ya. Masyarakat
2: 65.
0: Masyarakat sudah berkerumul ya di sana. Ramai sekali, kawan. Ini nampaknya kebakaran rumah karena posisi kayak di bagian belakang rumah seperti itu. Ini masuk di jalan perkampungan area Seloro tadi. Masih dikonfirmasi oleh rekan-rekan di newsroom ya, apakah ini kejadiannya hari ini, sore ini, atau seperti apa. Ini kita masih menunggu, soalnya Pak Anto juga tidak di lokasi, tapi dia meneruskan kabarnya seperti itu. Gitu, sementara dapat dari grup katanya. Oke, baiklah, info saat ini damkar sudah OTW kata Pak Anto. Saya geser ke newsroom.
3: Iya Yola, tadi informasi dari Pak Anto kabarnya damkar sudah OTW ya. Nah ini tadi karena juga dari damkar belum ada balasan waktu kita chat, tadi langsung kita telepon juga di damkar Kabupaten Malang. Dan informasinya kita belum sempat salam, belum sempat selamat sore gitu ya. Langsung dijawab, kita sudah berangkat, kita lagi berangkat gitu Yola. Jadi memang sudah OTW ke lokasi Yola.
0: Oke, terima kasih Nurul. Itu dia kawannya, damkar sudah OTW ke lokasi. Berarti memang betul kejadiannya sore hari ini. Lokasi di Seloro tadi ya, update dari Pak Anto juga. Oke, baiklah, semoga juga segera padam. Terima kasih Pak Anto untuk update-nya. Kawan-kawan yang di lapangan juga nanti boleh update ya pantauan di beberapa titik lain. Bisa langsung kabarkan di 0811-3600-911. Saya mau geser dulu. Sore hari ini saya akan terhubung bersama dengan reporter City3 FM. Ada Heri Prasetyo yang membawa kabar Polresta Malang Kota bongkar peredaran narkotika jaringan Aceh. Sita 3,2 kg sabu dan 2480 butir ekstasi.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
5: Kawan Satres Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap kasus besar peredaran gelap narkotika dengan menyita 3,2 kg sabu dan 2480 butir ekstasi. Dalam pengungkapan tersebut, dua orang tersangka yang diduga sebagai kurir jaringan narkotika lintas provinsi berhasil diamankan. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kolis Ariana bilang, kedua tersangka masing-masing berinisial MS 24 tahun dan MR 25 tahun, keduanya diduga merupakan bagian dari jaringan narkotika yang dikendalikan oleh FI yang kini masuk dalam daftar pencarian.

0: Harian orang
1: bahwa sindikat pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu yang kami temukan 2 kg di Malang ini, kami menduga sindikatnya adalah sindikat lintas kabupaten kota atau lintas daerah. Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Satres Narkoba, terjawab bahwa di tanggal 11 Juli 2026 tim mendapatkan informasi tambahan bahwa sindikat pelaku juga berada di kabupaten lain di Jawa Timur. Tim bergerak menuju ke Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kami di sana menangkap dua orang inisial MS dan MR. Mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, atau diduga mereka memanfaatkan alur peredaran gelap narkotika ini untuk mendapatkan sejumlah uang. Dan kedua pelaku, MS maupun MR ini adalah warga dari Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dari penangkapan hasil pengembangan pelaku MS dan MR, ini pengembangan dari pelaku inisial ANH di awal Juli yang kami sampaikan, kami mendapati berbagai jenis barang bukti narkotika golongan 1, ATS, amfetamin type stimulan yang mengandung metil dioksid metamfetamin atau MDMA, ini jenis sabu maupun ekstasi. Sabu sejumlah 3,2 kg, kemasannya mirip dengan yang dimiliki oleh ANH, kemasan teh Cina warna hijau, sehingga patut diduga ini satu jaringan. Kemudian ada 2.480 butir pil ekstasi. Dari yang sebelum pengungkapan di bulan Juli kemarin awal 500, ini kami dapatkan nyaris 5 kali lebih banyak, 2.480 butir ekstasi. Modus operandi yang dilakukan oleh jaringan pelaku ANH, MS maupun MR, mereka menerima, kemudian menjadi perantara dan mengedarkan sabu serta ekstasi dari pengendali yang sampai saat ini masih DPO atas nama atau atas inisial F. Sudah beroperasi sebanyak 6 kali, untuk sabu 4 kali dan ekstasi 2 kali, dengan upah transaksi dijanjikan 10 juta rupiah.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun serta pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Terima kasih Heri atas laporannya, selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: city guides inside.
1: Kasus dugaan korupsi yang kembali menyeret aparat penegak hukum memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di saat pemberantasan korupsi terus digaungkan, muncul kekhawatiran bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum justru semakin menurun. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut dosen program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, sekaligus pengamat public relation dan komunikasi publik Asosiat Profesor Maulina Pia Bulandari, maraknya kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin menurun dan memicu sikap apatis.
2: Sebenarnya fokusnya kasus ini tuh bukan pada apa ya istilahnya siapa menangkap siapa, kemudian bagaimana saling tangkap-menangkap. Tapi justru sebenarnya tantangan terbesar dari Kejaksaan Agung sendiri itu adalah mereka harus merespon kasus ini itu dengan cara yang sesuai dengan harapan publik. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu nggak bisa ditentukan oleh misalnya ada atau tidaknya pejabat yang melakukan pelanggaran. Tapi justru kepercayaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana institusi merespon pelanggaran tersebut, apakah melindungi stafnya begitu ya, atau individu yang terlibat, atau justru Kejaksaan Agung melindungi integritas hukum. Ya, kalau memang kasus ini dapat mencelakai kepercayaan publik karena menyentuh figur yang selama ini menjadi simbol pemberantas korupsi, tapi kehancuran reputasi itu tidak terjadi semata-mata hanya ada karena kasus ini, gitu ya. Kalau menurut saya, reputasi itu akan benar-benar rusak apabila institusi itu gagal menunjukkan transparansi.
1: Sementara itu, dosen hukum Universitas Widyagama Malang sekaligus Wasekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Zulkarnain, menegaskan korupsi memang kejahatan luar biasa yang sulit diberantas karena erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan politik.
3: Tiga hal yang akan menentukan bagaimana sistem hukum itu bisa berjalan dengan baik. Ada legal substance yang terkait dengan substansi, bagaimana kualitas dari peraturan hukumnya. Yang kedua itu adalah legal structure, bagaimana strukturnya termasuk aparat dan juga segala sesuatu yang menjadi piranti dalam penegakan hukum itu. Yang ketiga itu adalah legal culture, budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ada pergeseran yang sifatnya budaya yang kemudian tadi seperti disinggung budaya korupsi. Meskipun saya tidak setuju kalau korupsi dianggap budaya, meskipun itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Belanda menjajah Nusantara. Tapi ada pergeseran di mana yang kemudian oleh Hannah Arendt itu yang disinyalir sebagai banality of evil, ya. Masyarakat menganggap suatu kejahatan itu hal yang biasa, bahkan masyarakat permisif misalnya berteriak-teriak anti korupsi, tidak mau korupsi, tapi begitu yang bersangkutan dirinya sendiri berhadapan mau ditilang polisi saja, dia sibuk untuk nyogok agar tidak ditilang. Kemudian untuk bisa mencapai suatu prestasi, dia rela bahkan mengorbankan jati dirinya untuk nyogok dan seterusnya.
1: Ketika aparat penegak hukum justru terseret kasus korupsi, tantangan terbesar bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebab tanpa kepercayaan publik, upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit mendapat dukungan, sementara apatisme masyarakat berpotensi terus meningkat.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
0: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
6: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
0: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
6: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, gak ana no saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
7: Kawan, jangan buang sampah dalam

0: bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigait 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang menjalankan juga. Tadi beberapa update yang kita terima terakhir itu dari Pak Anto, kaitannya dengan kebakaran di Slorok Sumber Pucung. Masih belum tahu katanya bagaimana kondisi saat ini, tapi terakhir tadi update dari rekan-rekan damkar itu sudah OTW. Setelah ditelepon ya oleh rekan-rekan di newsroom, langsung meluncur begitu kawan. Sudah perjalanan bahkan dari 5 menit yang lalu. Terakhir tadi telepon di jam 5 lewat 25, berarti 5.20 ya, sudah OTW ke titik yang dimaksud. Terima kasih banyak nih respon cepat juga dari rekan-rekan damkar. Untuk beberapa catatan yang lain, kembali saya sampaikan juga untuk Anda yang lagi di perjalanan malam hari ini, petang kali ini ya, mungkin kalau misalnya sekarang sih lewat di area Kali Songo itu masih aman, tapi nanti menjelang malam hari sekitaran jam 9, jam 8 kan sudah dimulai check sound, mungkin bisa dihindari dulu kawan, karena di sekitaran sana sampai jam 11 ya dijadwalkan akan ada check sound, besok baru yang penutupan. Kemudian titik lainnya mungkin antisipasi juga, kalau di sore hari ini saya lihat perlambatan sudah mulai mengular juga tuh, ada di kawasan Kayu Tangan. Malam Sabtu ya, pasti cukup ramai juga di sekitaran Kayu Tangan. Kalau saat ini saya lihat sudah mulai ada perlambatan arah ke Semeru kawan, termasuk di Semerunya sendiri juga sama, yang dari arah Jaya Suprapto itu bergeser ke selatan, arah ke Semeru juga, sama-sama ke Semeru ya. Kemudian rata-rata berbeloknya ke Bromo nih, itu sudah mulai ngantri juga. Biasanya kalau ke Jalan Bromo nih, pada melipir ke beberapa kafe maupun resto yang ada di sana, begitu kawan. Apalagi kalau semakin malam, kayaknya akan semakin ramai juga di sana. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan. Kalau sebelumnya ada yang nanya, besok karnaval di mana saja? Sejauh ini kita terima yang di Kali Songo ya. Saya juga coba cek di IWS-nya, website-nya Sonhorek ya. Website Early Warning System Sonhorek. Kita cek yang paling terdekat. Kalau untuk hari ini 17 Juli, update-nya di sini ada Puspo Night Spectacular Carnival. Lalu juga Kali Songo. Oh ya, ada sudah Kali Songo sudah terdeteksi. Tadi belum ya? Kalau tadi belum. Jadi sekarang sudah ada kawan di area Kali Songo. Lalu Jedong Spektakuler, check sound. Oh iya, sudah termonitor juga. Kemudian ada Wonerjo Night Carnival besok di area Singosari. Apakah ada giat ininya ya, karnavalnya ya? Maksudnya yang keliling-keliling, kalau di sini tidak dijelaskan sih rute dan lain-lainnya ya. Hanya titik yang harus diantisipasi, ini masuk daerah yang rawan atau terdampak getaran Sonhorek atau tidak, karena fokusnya di Giat Sonhoreknya, bukan di rutenya juga sih. Oke, baiklah. Sumber Sekar, Dau, itu 24 Juli, masih minggu depan, tapi mungkin bisa persiapan, kawan. Kemudian, di mana lagi nih yang masuk di sini? Di sekitaran, oh, sampai Pasuruan ya, ternyata IWS-nya tidak hanya di wilayah Malang Raya saja, tapi dia sampai di area Bangil, Pasuruan, itu terdeteksi juga. Gitu, sementara untuk beberapa update, kalau yang tadi sempat menanyakan di mana saja ada Giat Sonhoreknya begitu kawan. Untuk beberapa catatan lainnya, nanti kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan di segmen berikutnya di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi, pernah nggak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
9: Pak, es kelapa ya, satu.
8: Oke. Nih, 50.000 saja.
9: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
8: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
9: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
8: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
9: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
8: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain Wanwar FM Garden Spoyo Live. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada Pak Katon Daru, update rute Karnaval Jedong katanya. Oke, saya mau coba cek dulu. Ini saya tampilkan di Visor Radio ya untuk rutenya. Wah, ini tapi enggak kelihatan nama jalannya ini, Pak. Enggak kelihatan apa namanya? Enggak begitu kelihatan jalannya itu lewat jalan mana aja. Karena ini berupa video kayak kalau kita lihat dari Google Earth gitu kawan. Nah, dia tuh seperti itu. Cuma enggak kelihatan lewat di SD Negeri Jedong berapa tuh. SD Negeri Jedong 1 finishnya. Berarti startnya dari mana tuh ya? Enggak begitu kelihatan jelas. Coba nanti saya cek kembali. Mungkin boleh ditambahkan info yang denahnya jelas barangkali Pak ya, kalau dari video tadi nggak begitu kelihatan jelas soalnya. Terima kasih banyak tapi Pak Katon Daru, saya tadi nangkapnya di SD Negeri 1 Jedong itu finishnya begitu pokoknya ya. Kemudian untuk update lainnya juga kawan, di petang kali ini kita belum dapat kiriman info lagi dari rekan-rekan damkar. Terakhir kan tadi update soal kebakaran ya, mereka masih OTW, kayaknya sekarang masih dalam proses penanganan juga sehingga belum dapat tambahan update. Barangkali nanti setelah ini kita akan follow up lagi. Yang lewat di Kebon Agung, antisipasi ini sudah mulai mengular antriannya dari Penama sampai ke setelahnya Pertigaan Wagir, masih ngantri juga ya, sampai kacuk kawan. Sampai di sana untuk ujung kepadatannya. Biasanya kalau sore hari karena bubaran dari pabrik, kemudian juga aktivitas keluar masuk kan banyak pertigaan ya, termasuk yang keluar masuk di Jalan Raya Wagir ini juga luar biasa. Beberapa kali sampai mengakibatkan perlambatan juga di sana. Antisipasi yang akses di sekitaran Kebon Agung. Sebelum saya jeda, saya mau geser dulu, kita akan terhubung kembali bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya bersama reporter Asrur yang membawa kabar usai tinjau MPLS, Wali Kota Batu direncanakan jadi guru tamu di SMP Darus Solihin.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, kunjungan Wali Kota Batu Nurrahman ke SMP Darus Solihin saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Kehadiran Wali Kota dinilai menjadi motivasi bagi guru dan siswa sekaligus memastikan MPLS berlangsung aman, nyaman, serta bebas dari perundungan. Pihak sekolah menyebut kunjungan tersebut membuka peluang kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah Kota Batu. Bahkan SMP Darus Solihin berencana mengundang Nurrahman sebagai guru tamu untuk memberikan motivasi kepada para siswa. Berikut adalah keterangan dari Kepala SMP Darus Solihin, Mas Natus Saadah.
3: Harapan kami ini sebagai langkah silaturahim awal, mudah-mudahan next time tadi juga menjanjikan untuk menjadi guru tamu di sini, mudah-mudahan itu terwujud.
2: SMP Darus Solihin berharap rencana menghadirkan Wali Kota sebagai guru tamu dapat terwujud, sehingga para siswa memperoleh motivasi dan inspirasi secara langsung untuk meningkatkan semangat belajar sekaligus membangun karakter positif sejak dini. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrur atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan Pemkot Malang tunggu verifikasi pusat tentang ajuan perbaikan jalan Rajasa. Kepala DPU PRPKP Kota Malang, Dandung Yul Haryanto menyampaikan, pihaknya saat ini telah mengusulkan perbaikan jalan Rajasa melalui program instruksi Presiden tentang jalan daerah. Ia menyebut, nantinya ruas jalan yang diperbaiki mulai dari ujung proyek seperti Pasar Gadang sampai Simpang 3 Jalan Maijen Sungkono. Lebih lanjut, ia berharap usulan perbaikan jalan tersebut bisa segera terrealisasikan dan segera dikerjakan. Kawan antisipasi musim kemarau, Brimob Polda Jatim siagakan personel dan alat khusus cegah karhutla. Komandan Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Jatim AKBP Muhammad Bagus Kurniawan mengatakan, untuk seluruh personel, kendaraan operasional hingga peralatan SAR telah dicek dan dipastikan semuanya siap digunakan jika terjadi bencana. Ia juga menambahkan, langkah ini dilakukan karena musim kemarau tahun ini lebih panas dan berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Kawan Tito usul diberlakukannya biaya kampanye. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar diberlakukan pembatasan biaya kampanye bagi setiap pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Usulan itu disampaikan untuk merespon banyaknya kasus operasi tangkap tangan kepala daerah dalam 2 bulan terakhir. Menurutnya, rentetan kasus korupsi, suap, hingga gratifikasi yang menjerat sejumlah kepala daerah

C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda kawan di City Report Petang. Dan tentunya kalau kita pantau kawan, arus lalu lintas pada malam hari ini di seputaran area Tlogomas juga masih terpantau ramai lancar kawan. Dan sedangkan untuk suhu cuaca di area Tlogomas di maksudnya berada di suhu 24 derajat Celcius kawan. Dan juga bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan daerah Anda, bisa Anda sampaikan juga kawan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
0: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda kawan. Dan kita akan move ke WhatsApp dulu kawan. Tadi di jam 6 petang Bu Kusnul juga mengabarkan bahwa di Wajak suhu udaranya malam ini berada di 24 derajat Celcius. Baik, terima kasih Bu Kusnul. Lalu ada Pak Anto. Selamat petang Pak Anto. Ini tadi di Araya ada Anjel Kepeng ini ya. Nah ini Pak Anto juga mengirimkan video kawan. Kita bisa tampilkan juga ke radio visual live kita.
1: Nah, lo kasihan. Masih kecil gitu diajak cari uang di jalan.
0: Oh iya iya iya ya. Baik baik baik.
1: Masih ada anaknya yang kecil yang di jalanan.
0: Iya, ngajak anak kecil gitu ya. Ada truk tebu.
1: Tebu yang mengarah ke selatan, ke pabrik gula.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Tadi untuk kawan-kawan newsroom juga sudah diteruskan ya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya. Ini juga masih belum ada respon, kita tunggu saja kawan untuk responnya dari Pak Mustaqim Jaya. Bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan seputar arus lalu lintas di kawasan Anda, ini juga bisa ya, bagaimana pantauan-pantauannya pada petang hari ini. Apakah ada titik-titik kemacetan di daerah Anda, bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp-nya 0811-360911 kawan. Nah, hari ini Presiden Prabowo Subianto juga memimpin panen raya serentak bersama TNI ini ya, yang digelar di 43 lokasi di berbagai daerah di Indonesia kawan. Dan kegiatan ini dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang pada sore hari ini tadi. Nah, panen raya ini juga ditandai dengan penekanan tombol sirine ya oleh Presiden Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Menariknya lagi kawan, panen yang dilakukan bukan hanya padi tapi juga tebu serta kedelai yang selama ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan yang didampingi oleh 3 matra TNI. Dalam program ini kawan, TNI Angkatan Darat juga berfokus untuk mendampingi petani, ya, maksudnya petani padi dan juga jagung, dan serta TNI Angkatan Laut membina petani kedelai. Sementara TNI Angkatan Udara mengembangkan perkebunan tebu yang berada di kawasan pangkalan udara termasuk di Lanut Abdurrahman Saleh Kabupaten Malang. Nah, selesai seremoni, Presiden Prabowo juga meninjau langsung pemanfaatan tebu yang diolah menjadi gula, bioetanol sebagai bahan bakar ramah lingkungan hingga produk turunannya kawan

0: seperti penyedap masakan. Nah, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dalam negeri, kawan. Dan tentunya melalui panen raya serentak ini, pemerintah juga berharap kolaborasi antara TNI dan juga para petani dapat semakin memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan produksi komoditas strategis di berbagai daerah. Baik, untuk Anda, bagaimana pantauan lalu lintas di kawasan Anda yang sedang mobile di Malang Raya? Bisa Anda sampaikan juga kepada WhatsApp kami, kawan, di 0811-3600-911. Kita move dulu ke newsroom, kawan, untuk memantau arus lalu lintas di ruas jalan tol pada petang hari ini.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Ya, kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile dan barangkali salah satunya mengarah ke ruas tol. Kondisi trafik masih cenderung lancar di ruas tol Pandaan Malang, baik dari Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya masih lancar saja. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan sampai arah Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Kawan, untuk informasi dari Anda yang lagi dalam perjalanan juga ya di ruas tol, boleh terus untuk Anda sampaikan seperti apakah untuk kondisi lalu lintas di malam hari ini di beberapa gate ya, barangkali boleh ikut Anda share di 0811 36011.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Citygate 911 FM Guide and For Your Life. Selamat petang kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Dan tadi lagu Tulus Monokrom juga sudah hadir ya, untuk menemani perjalanan petang hari Anda di menit 26 lepas dari jam 6 petang kawan. Dan juga di petang hari ini tadi Pak Hasan Bisri mengabarkan ya, di daerah Gundang Legi Putuk Rejo RT 9 ada 10 rumah yang padam sekitar 15 menit yang lalu. Tadi Pak Hasan Bisri juga call ya, telepon di newsroom. Dan tadi untuk kawan-kawan newsroom juga sudah diteruskan di asisten manajer jaringan distribusi PLN UP 3 Malang, Pak Fandi Faizal Putra. Lalu di jam 6 lebih 24 menit juga ada Pak Septian mengabarkan, selamat malam City Guide, izin melaporkan Kelurahan Dampit sebagian Pamotan dan Majang Tengah mengalami pemadaman listrik ya sejak pukul 5 sore. Untuk saya pribadi, yang saya keluhkan jika ada pemadaman listrik di area Kecamatan Dampit ini adalah wilayahnya yang sangat gelap karena di sini didominasi dengan perkampungan dusun dan juga penerangan yang sangat minim. Sekian, terima kasih, semoga informasi semoga ada informasi kapan jaringan listrik normal kembali. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Septian untuk informasinya. Ini juga sudah diteruskan oleh kawan-kawan newsroom ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP 3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra. Ini masih belum ada jawaban oleh Pak Fandi Faisal kawan. Ditunggu saja untuk balasannya ya. Nah kawan, bagi Anda yang sudah mempunyai rumah tapi masih terasa belum nyaman ini ya, atau mungkin kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior.

0: Interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus di Korea Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build-nya dan juga desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda serta didukung material yang berkualitas dengan pekerjaannya juga profesional. Lebih menariknya lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di nomornya 0878-6278-8880 atau bisa Anda kunjungi decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional. Ayo kawan, bagi Anda yang ingin menginformasikan bagaimana laporan lalu lintas di petang hari ini, bisa Anda sampaikan juga kawan di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Apakah ada titik-titik kemacetan di daerah Anda atau di petang hari ini arus lalu lintasnya masih cukup lumayan lengang? Ini juga bisa Anda sampaikan. Dan juga cuacanya bagaimana kawan daerah Anda pada petang hari ini? Kalau saya pantau melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk cuaca sendiri di Trogomas masih berada di 24 derajat Celcius, kawan. Ini bisa juga Anda sampaikan di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan Hari Kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhoreg. Bagi sebagian orang, sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
3: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhoreg dilarang. Dan aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
2: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
4: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau ganggu gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar Bois berkelas.
2: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan Son Horek menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah Son Horek boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memetakan sebanyak 94 desa yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Dari hasil pemetaan, 12 kecamatan dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat kekeringan kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih. Muhammad Hozin, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah membenarkan kasus peretasan situs resmi yang mencuri sekitar 1,2 juta data penerima bantuan sosial atau bansos. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, jutaan data NIK dan kartu keluarga tersebut bukan disalahgunakan untuk pinjaman online maupun penipuan finansial, melainkan dijual dan digunakan untuk registrasi massal kartu perdana seluler. Modus ini dilakukan agar konsumen bisa membeli kartu SIM yang sudah aktif tanpa perlu menggunakan identitas asli mereka. Dinas Sosial Jawa Tengah kini berkolaborasi intensif dengan Dinas Komdigi untuk memperketat celah dan memantau sistem keamanan siber secara berkala.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan pedesaan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setiawahono saat membuka TMMD ke-129 di lapangan desa Melida Kecamatan Kedung Adem kemarin. Menurutnya, TMMD bukan hanya membangun infrastruktur desa, tetapi juga membangun semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan tentunya untuk kawan-kawan, selamat menunaikan ibadah sholat isya kawan ya. Dan kali ini kawan, rencana operasional koridor 2 bus Trans Jatim di Malang ini juga kembali menuai penolakan ya. Kemarin Serikat Supir Indonesia ataupun SSI bersama Asosiasi Driver Indonesia ADRON menyampaikan aspirasi dalam hearing bersama Komisi C DPRD Kota Malang dan juga Dinas Perhubungan Kota Malang. Ada 4 tuntutan kawan yang mereka sampaikan, mulai dari meminta penambahan rute bus Trans Jatim itu dihentikan serta mengembalikan peran angkot sebagai transportasi khas daerah. Selain itu juga bisa memberikan bantuan berupa subsidi operasional maupun permajaan armada hingga melibatkan para sopir dalam setiap kebijakan transportasi ke depan. Mereka juga menolak jika koridor 2 itu nantinya melayani rute hingga terminal Arjosari ini ya. Menurut para sopir, kondisi itu juga dikhawatirkan akan semakin mengurangi penumpang angkot. Ketua ADRON Putut Mardianto juga menilai keberadaan bus Trans Jatim bukan hanya berdampak pada supir angkotnya saja kawan, tetapi juga pengemudi transportasi online. Ia juga berharap para pelaku transportasi yang sudah lebih dulu beroperasi juga ikut diajak berdiskusi ya sebelum kebijakan baru itu diterapkan. Nah sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin mengatakan seluruh aspirasi tersebut juga akan diteruskan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sebagai pihak yang mengelola bus Trans Jatim. Menurutnya, kehadiran transportasi baru seharusnya tidak membuat pelaku transportasi lokal itu merasa ditinggalkan. Di sisi lain, Anas juga mengingatkan kawan bahwa masyarakat pada akhirnya akan memilih moda transportasi yang dianggap paling murah, cepat, dan juga nyaman. Karena itu, selain menghadirkan layanan baru, pemerintah perlu membenahi yang namanya sistem transportasi lokal agar bisa saling terintegrasi, bukan saling bersaing. Nah, sedangkan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menilai penolakan tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses pembenahan transportasi publik. Menurutnya, komunikasi dengan seluruh pihak juga akan terus dilakukan supaya solusi terbaik ini bisa ditemukan bagi semua kawan. Atau mungkin kawan-kawan ada pendapat lain, bisa Anda sampaikan juga kepada kami ya di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911. Kita move dulu ke WhatsApp kawan. Di jam 6:34 tadi ada Mas Aini mengabarkan ini ya, daerah Blimbing di MCC ada acara seni mini art Malang, mungkin ada aktivitas keluar masuk pengunjung yang berdampak macet. Untuk masyarakat yang ingin melihat pameran seni ini, seni bergengsi hari ini pembukaan mini artnya, mini art Malang maksudnya, mini art Malang jam 7 malam di MCC. Begitu kawan untuk informasinya. Jadi kawan-kawan yang mau mengarah ke daerah Blimbing di MCC karena ada acara seni mini art Malang, nah ini juga perlu dihati-hati dan diwaspada. Atau mungkin kawan-kawan bisa ambil ke jalan lain ya, karena mungkin ada aktivitas keluar masuk pengunjung yang akan berdampak kemacetan. Itu informasi sementara dari Mas Aini di jam 6:34 kawan. Lalu tadi di jam 6:37 Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang Pak Fandi Faisal Putra juga sudah merespon ya. Baik, terima kasih infonya, kami sampaikan kepada rekan-rekan unit. Lalu di menit 42 lepas dari jam 6, Pak Fandi Faisal Putra juga menginfokan kembali bahwa dari rekan-rekan itu ada kendala di jaringan Mas, ini proses masuk bertahap, kami upayakan maksimal 2 jam untuk nyala normal kembali. Begitu untuk informasinya dari Pak Fandi Faisal sebagai Asisten Manager Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang. Lalu di jam 6:48 kawan, ada Pak Yudi. Baik, terima kasih infonya, kami sampaikan kepada rekan-rekan unit. Begitu. Dan Pak Yudi juga mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan di Radio Visual Life kita kawan. Ini sebentar. Oh, cek sound ya? Cek sound karnaval. Oh, waduh. Mohon maaf kawan ya, ini enggak saya keraskan karena suaranya sungguh menjedar-jedar. Nah, ini lagi cek sound kawan. Sangat terlihat jelas ini ya kalau kita tampilkan di radio visual live. Suaranya sungguh-sungguh menggelegar untuk cek soundnya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Yudi atas informasinya ya. Tadi cek soundnya di desa, oh cek sound karnival ya, karnival desa Kali Songgo Dau Kabupaten Malang malam ini. Itu tadi kawan. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Yudi atas informasinya. Lalu ada Pak Diono, selamat malam Pak Diono. Kenapa Transjatim tarifnya murah? Yo, menanggapi karena perusahaan pemilik Transjatim mendapat subsidi dari pemerintah dan dampaknya ke transportasi online dan juga mikrolet itu yang semakin ditinggal. Itu untuk pendapatnya dari Pak Diono. Mungkin kawan-kawan punya pendapat lain, ini juga bisa Anda sampaikan juga kawan ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911. Baik, kita akan move dulu, akan bergabung bersama reporter Heri Prasetyo membawakan kabar Polresta Malang Kota bongkar peredaran kosmetik ilegal tanpa izin BPOM, sita 1,4 ton bahan baku.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silahkan Harry.
2: Kawan, Polresta Malang Kota membongkar praktik produksi dan peredaran kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu serta tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sekitar 1,4 ton bahan baku kosmetik dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Kedua tersangka masing-masing berinisial RW 34 tahun warga Kecamatan Sukun, Kota Malang dan SHS 43 tahun warga Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kolis Ariana bilang pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat dari produk kosmetik yang berpotensi membahayakan kesehatan.
3: Ada 2 tersangka, inisial RW, warga Kota Malang, dan inisial SHS, warga Kabupaten Kediri. Keduanya memiliki latar belakang pekerjaan karyawan swasta. Dari hasil pengungkapan sediaan farmasi, ada 15 jenis bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyidik, meliputi peralatan, kendaraan, dan juga bahan baku pembuatan kosmetik. Beberapa bukti menonjol diantaranya 1,4 ton bahan baku kosmetik cair yang meliputi gel, krim, pewarna, pewangi, kemudian setil alkohol, stearic acid, white oil, dan tritanolamin. Modus operandi yang dilakukan baik oleh pelaku RW maupun SHS, mereka menjual bahan baku, kemudian meracik, mengemas dengan tanpa mematuhi standar keahlian, keamanan, dan mutu. Sehingga kita tunjukkan bagaimana upaya kita dalam menegakkan hukum dengan tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu konsumen alat-alat kosmetik.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 435 dan atau pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keduanya terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Satpol PP tegaskan PKL dilarang masuk berjualan di alun-alun Merdeka Malang. Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono menyampaikan, pihaknya resmi melarang pedagang kaki lima berjualan di dalam kawasan alun-alun Merdeka. Ia menyebut hal tersebut karena pihaknya masih sering menemukan pedagang yang berjualan sembunyi-sembunyi di dalam alun-alun. Lebih lanjut, untuk pedagang yang berjualan di luar alun-alun atau badan jalan, skemanya masih menunggu hasil forum lalu lintas dengan kepolisian untuk memastikan aturan boleh berjualan atau tidak. Kawan, DPRD Jawa Timur mendorong penguatan Perda P4GN untuk mengantisipasi modus baru peredaran narkoba. Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengatakan penindakan terhadap peredaran narkoba harus dengan upaya pencegahan yang lebih kuat, salah satunya melalui penerapan Perda P4GN atau pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Dedi juga mengingatkan masyarakat agar semakin waspada terhadap berbagai modus baru penyalahgunaan narkoba, termasuk yang dikemas dalam bentuk vape maupun liquid yang ternyata mengandung zat narkotika. Kawan, Jerman usul Unifil di Lebanon diganti pasukan Uni Eropa. Mantan luar negeri Jerman, Johan Wadepul, mengusulkan pasukan penjaga perdamaian di PBB Lebanon diganti dengan pasukan Uni Eropa karena masa tugas Unifil akan berakhir masa tugasnya. Menurutnya, pasukan Uni Eropa bisa membuat tentara Israel mundur tanpa Hizbullah kembali dengan terornya. Usulan ini muncul saat negara-negara Eropa berupaya menjaga stabilitas regional sekaligus menyeimbangkan hubungan dengan Israel dan Lebanon. Demikian 911 News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani. Malam hari ini menemani Anda, kita masuk di program Cafe Ide. Setiap hari Jumat jam 7 malam, nah pastinya saya ngobrol gak sendirian ya. Di program Cafe Ide, malam hari ini kita akan bahas soal merawat sastra di sudut kota. Kenapa kita akan bahas soal tersebut? Karena kita akan ngobrol kawan dengan salah satu komunitas yang sampai sekarang ini juga masih getol ya untuk bisa merawat sastra di Kota Malang. Kira-kira seperti apakah perjalanannya? Kemudian juga kabarnya ini sudah ada sejak di tahun 2010. Nah, ini pasti juga banyak tantangan, apalagi juga kalau dari komunitas ya, salah satunya juga dari anggota dan lain sebagainya. Kenapa bisa konsisten ada sampai sekarang? Kita nanti akan ngobrol-ngobrol kawan bersama dengan teman-teman dari komunitas Pelangi Sastra Malang. Pastinya buat Anda di luar sana barangkali ada yang juga anggotanya atau barangkali juga cukup concern soal sastra, mau tanya-tanya, sharing juga boleh kawan nantinya. Anda bisa manfaatkan interaktif di 0811-360-911. Malam hari ini kita juga akan live di kanal YouTube Radio Sirigir FM. Anda bisa simak di sana. Untuk malam hari ini kita masih di program Cafe Ide. Kita bahas soal merawat sastra di sudut kota.

0: City Gate 91 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani. Malam hari ini menemani Anda, kita masuk di program Cafe Ide edisi 17 Juli 2026. Kawan, kita akan bahas soal merawat sastra di sudut kota. Nah kawan, kenapa kita akan bahas soal tersebut? Karena di tengah kehidupan yang semakin cepat, ketika informasi juga datang silih berganti hanya dalam hitungan detik, nah ini ada satu hal yang sering kali pelan-pelan terlupakan, yaitu sastra. Padahal lewat sastra kita bisa belajar memahami manusia, kemudian juga merekam zaman, bahkan juga merawat ingatan sebuah kota. Menariknya nih, di Kota Malang ada sebuah komunitas yang sudah ada sejak tahun 2010 dan konsisten untuk menjaga ruang tersebut, bahkan juga bukan hanya sekedar berkumpul saja ya, tapi juga banyak sekali aktivitasnya dan berbagai festival gitu ya yang juga dibuatnya. Pastinya untuk malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi dunia literasi, salah satunya melalui sastra, bersama dengan komunitas dari Pelangi Sastra. Kawan, kita akan ngobrol sekali lagi untuk malam hari ini, merawat sastra di sudut kota. Akan ada satu narasumber saja bersama dengan Anda untuk ngobrol malam hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya di studionya Sedigere FM, pendiri komunitas Pelangi Sastra Malang dan juga pegiat ya di dalamnya, ada Mas Denny Mishar. Selamat malam Mas Denny.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat Mas Denny?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Ini tadi dari rumah langsung Mas Denny
1: ya, ke studio. Dari rumah langsung ke sini.
0: Baik. Terima kasih loh Mas Denny sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Sedikit FM. Iya,
1: sama-sama.
0: Malam hari ini.
1: Malam ini juga banyak kegiatan sebenarnya yang harus didatangi.
0: Oke. Sebuah kehormatan loh Mas untuk menyempatkan join bersama Sedikit FM ngobrol kawan ya di malam hari ini, sekali lagi soal merawat sastra di sudut kota. Saya ingatkan dulu untuk para pendengar Sedikit FM yang pengen join bersama kami, Anda kawan boleh manfaatkan interaktif di 0811 3600 911. Dan untuk malam hari ini kita juga lagi live di kanal YouTube Radio Sedikit FM, Anda bisa simak juga di sana. Untuk komentar pun juga boleh nanti saya bacakan. Sebelum kita ngobrol jauh ya, kita perlu kenalan dulu nih Mas Denny dengan komunitas Pelangi Sastra. Mungkin boleh dijelaskan dulu gitu ya, sebelum kita ngobrol ke Pelangi Sastranya, saya mau ke Mas Denny-nya dulu. Sebelum sampai di tahap seperti ini Mas Denny ya, bagaimana Mas Denny ini bisa dekat dengan sastra Mas?
1: Baik, perkenalan saya dengan sastra itu sebenarnya sudah sejak SD ya. Sejak SD itu saya sering diminta guru SD saya untuk mengikuti lomba baca puisi. Nah, dari situ saya sudah mengenal, oh begini puisi itu kan, baca puisi kayak gini dan sebagainya gitu kan. Lalu ada itu muncul kembali ketika saya kuliah gitu kan. Tapi sebelumnya SMA juga suka pergi ke perpustakaan sebenarnya. Perpustakaan kadang-kadang enggak ngapa-ngapain gitu kan. Kadang-kadang enggak masuk kelas, pelajaran yang malas itu masuk perpus dan membaca beberapa buku-buku karya sastra gitu kan. Kembali saat kuliah, sebelum di sastra saya banyak aktifnya lebih banyak di teater.
0: Oke.
1: Okay. Di teater waktu itu gabung di teater Home Pimpa. Waktu itu saya kuliah di Fakultas Ekonomi UMM. Saya gabung di teater Home Pimpa. Setelah dari teater Home Pimpa saya gabung juga di UKM teater UMM. Setelah itu tahun 2004 kami dengan beberapa teman diajak gabung untuk mendirikan teater Sampar. Lalu bertemulah dengan teman-teman yang lain gitu kan, dengan salah satunya Mas Ragil yang nanti jadi mengajak saya untuk aktif di komunitasnya, lalu lahirlah Pelangi Sastra gitu kan.
0: Oh, baik.
1: Sejak dari situ saya banyak datang di acara komunitas-komunitas sastra. Misalnya saya sering main ke rumahnya almarhum Ratna Indraswari Ibrahim gitu kan. Terus datang ke acara teman-teman komunitas-komunitas sastra di kampus-kampus. Sebelum Pelangi Sastra ini saya juga diajak bikin komunitas namanya Komunitas Sastra Rebuan. Waktu itu dia ada di toko buku Pustaka Rakyat yang dikelola oleh Mas Nasir. Saya bantu mengelola Sastra Rebuan di sana.
0: Baik. Cukup panjang ya, bahkan sejak dari SD itu dia awalnya kenapa bisa suka dengan sastra. Tapi kemudian tadi kan sempat di-spill juga ya, ada nama dari Mas Ragil, kemudian juga dari teater itulah Mas Dan ini bisa lebih concern lagi dan memunculkan dari yang namanya Pelangi Sastra. Tapi boleh dijelaskan juga itu Mas, bagaimana lebih spesifiknya ya? Kabarnya kan mulai dari tahun 2010 tuh ya, ceritanya gimana?
1: Waktu itu Mas Ragil mengajak saya menelusuri salah satu penyair Kota Malang namanya Wahyu Prasdya. Nah, Wahyu Prasdya ini kita cari nggak ada gitu kan, nggak tinggal lagi di Malang gitu kan. Nah, kita mau bikin acara ini namanya Membaca Wahyu, acara itu, dan itu acara Pelangi Sastra Malang pertama, namanya Pelangi Sastra Malang on stage pertama. Nah, kita cari nggak ada ini Mas Wahyu gitu kan, lalu kita ketik ulang beberapa puisi-puisinya, lalu kita ngubungi teman-teman, lalu kita bikin acaranya itu Membaca Wahyu. Karena pada saat itu saya nggak tahu kemana pas waktu itu Mas Wahyu Prasdya gitu kan. Baru beberapa tahun kemudian kami terkonek dengan Mas Wahyu Prasdya itu.
0: Oke, itu kira-kira tahun 2010 itu ya?
1: Ya, di tahun 2010 itu. Kita bikin acaranya di Jalan Blitar waktu itu. Di Jalan Blitar itu ada namanya Kedai Apresiasi. Kebetulan beberapa teman-teman seniman, khususnya teman-teman musik ya kalau nggak salah, itu sering kumpul di sana lah. Okay. kita nebeng lah di situ itu kan. Bikin acara Membaca Wahyu Prasdya itu, membacakan puisi-puisinya, lalu kita mengulas karya-karyanya dari situ. Dan itu sebenarnya program dari namanya Komunitas Mozaik. Nah, Komunitas Mozaik ini didirikan oleh Mas Ragil dan saya diajak di sana. Nah, lalu Mas Ragil sakit itu kan, dia harus balik ke Kupang waktu itu. Dan bagaimana ini mengelola Mozaik gitu kan, saya tidak tahu. Akhirnya ya udah, Pelangi Sastra ini kita jadikan waktu dengan teman-teman, kita jadikan komunitas saja gitu kan, tersendiri. Gitu kan. Oke, Mas Ragil juga menerima gitu kan, ya udah kita jalankan namanya Pelangi Sastra Malang on stage 1, 2, 3 sampai kita lupa menamai nomornya gitu kan, saking panjangnya.
0: Oke, luar biasa, keren sekali. Tapi kalau dari namanya sendiri, nah ini mungkin boleh dijelaskan juga tuh Mas Tini, kenapa kok namanya Pelangi Sastra? Ada filosofi yang ingin dibawakah ya, dari nama tersebut?
1: Itu Mas Ragil yang tahu sebenarnya. Dan gak pernah dijelaskan. Tapi kita cari tahu apa sebenarnya Pelangi Sastra Malang. Ya, kita memahaminya pelangi itu kan banyak warna itu kan, beragam, dan apapun bisa masuk dan bisa kita bicarakan di situ. Nah, itulah pelangi Sastra Malang gitu kan.
0: Oke. Karena dari, namanya juga dari programnya Mozaik tadi
1: ya,
0: itu ya.
1: dari Mozaik kan, Mozaik banyak warna kan, Mozaik gitu kan. Jadi Pelangi Sastra gitu kan. Lalu kita ngambil pelangi, ya udah Pelangi Sastra ini kita teruskan gitu kan. Dari situ lalu kita berpikir, saya dengan teman-teman berpikir, kita mau belajar sastra ini gitu kan. Kita bukan mahasiswa fakultas sastra gitu kan. Bagaimana kita bisa belajar sastra? Ya udah kita bikin ruang-ruang belajar yang siapapun bisa belajar di situ kan. Siapapun bisa bergabung di situ. Pada saat itu kita dari kafe ke kafe bikin acara diskusi, bikin acara panggung pembacaan puisi, panggung pembacaan cerpen. Nah, itu kadang-kadang berkolaborasi dengan kawan-kawan musik gitu kan. Kayak gitu sih.
0: Oke, berarti sampai sekarang pun visinya seperti apa ini Mas? Apakah memang untuk belajar sastra tersebut atau sudah berkembang ke yang lain juga?
1: Tetap belajar, kita memberi ruang belajar sastra ini kan bisa beragam kan. Kita bisa mempertemukan orang-orang yang belum tahu itu kan tentang sastra, kita pertemukan dengan orang yang sudah tahu dengan sastra, akhirnya mereka saling belajar gitu kan. Kita memberi ruang-ruang itu, memberi ruang-ruang belajar. Jadi tidak kami yang memberikan, tapi kita mempertemukan potensi-potensi yang ada gitu kan. Sehingga kita namai itu apa namanya, distribusi wacana namanya. Nah, distribusi wacana itu kita hadirkan orang-orang yang punya pengetahuan secara individual, misalnya ada dosen gitu kan, dia dosen sastra ya biar nggak ke mahasiswanya saja pengetahuannya itu kita bawa keluar gitu kan, ke kafe untuk memberikan pengertian atau memberikan pengetahuannya tentang sastra gitu kan. Atau ada penulis gitu kan, kita hadirkan, kita datangkan untuk memberikan pengetahuan kepenulisannya kepada teman-teman yang ingin belajar gitu kan.
0: Okay, jadi siapapun bisa ikut berarti ya, nggak harus bisa dulu nih soal sastra.
1: Ya.
0: Okay, luar biasa. Kita masih di segmen pertama, Mas Denny, untuk saat ini. Dan masih ada beberapa segmen selanjutnya. Pastinya untuk Anda juga, kawan, kita masih perkenalan dulu nih. Masih ngobrol panjangnya, masih banyak. Pastinya kalau Anda yang pengen tanya-tanya juga, ingin Anda sampaikan malam hari ini, boleh untuk Anda share langsung di WhatsApp kami 0811-3600-911. Kita rekomendasikan, kalau nggak voice note, bisa telepon langsung ya. Anda di nomor sekali lagi 0811-3600-911. Tapi sebelum jeda, kawan, saya mau cek dulu nih, barangkali kalau dari Anda juga ada yang lagi perjalanan, rutenya mau mengarah ke Kota Batu. Saya cek dari aplikasi pemantau traffic, masih lancar. Kalau Anda start dari daerah Tlogomas, kemudian mengarah ke Sengkaling, daerah Pendem, Insinyur Soekarno, Mojorejo, sejauh ini kondisi lintas masih lancar. Malam ini, kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, di Gunung Arjuna, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1-347. Saya ulangi, kawan, Anda bisa hubungi di 0822-333-1-347. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang, seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah

Berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Kelenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng N. Angkyong bukan sekedar bangunan tua, dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang orang liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Serigain Line 101 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, kita masih di program Cafe Ide dan kita juga masih ngobrol bersama dengan Pelangi Sastra. Kalau di awal tadi kita sudah kenalan bagaimana perjalanan bisa ada komunitas tersebut. Kemudian untuk di segmen kali ini kita akan lebih fokus ke aktivitasnya. Nah, Mas Deni ini boleh di-share juga ya, apa saja sih aktivitas di Pelangi Sastra? Kalau saya baca itu kan ada Rabu Nyastra, Bedah Buku. Tadi sempat kita ngobrol sebentar ya, sebelum kita mulai on air juga masih banyak beberapa kegiatan yang lain juga. Seperti apa tuh Mas?
5: Oke, kegiatan kami sebenarnya banyak nongkrongnya sih. Nongkrong bisa melakukan macam-macam. Kadang ya kita habis baca buku apa gitu kan, kita share sama teman-teman nongkrong, tidak formal gitu kan. Lalu di Rabu Nyastra itu kita bikin untuk, jadi ada dua pola yang kita lakukan di Rabu Nyastra itu, membaca karya penulis ternama gitu kan, lalu sama

0: membaca karya teman-teman yang hadir saat itu kan. Jadi gantian, jadi kita kasih masukan itu kan, kurangnya apa, jadi kecenderungannya kayak apa, cara penulisannya macam kayak gitu, keliling Rabu Nyastra. Lalu kita juga bikin diskusi-diskusi buku biasanya. Ini kita kerjasama dengan beberapa penerbit atau penulis, misalnya ada penulis yang baru menerbitkan buku, lalu kita mengontak kami gitu kan. Kita bikin acara diskusi buku yuk, oke, gitu kan. Ada penerbit juga menghubungi kami, itu kan kita bikin acara diskusi buku, gitu kan. Lalu program yang lain sih ada, kita punya festival ya, festival sastra Kota Malang. Itu pengennya sih kita tiap tahun ada, gitu kan. Ini udah, kalau tahun ini dilaksanakan berarti tahun ke-4. Tapi sebenarnya dia itu, festival ini lahirnya namanya awalnya bukan festival, tapi Pekan Sastra Kota Malang. Pekan Sastra Kota Malang ini awalnya tahun 2018 apa 19 saya lupa. Terus sama pandemi. Pandemi itu kita bikin Pekan Sastra Kota Malang online gitu kan. Lalu di tahun 2023 kita ubah namanya menjadi Festival Sastra Kota Malang. Karena untuk meringkas waktu aja, kalau pekan itu kan seminggu gitu kan. Nah, kalau Festival Sastra Kota Malang ya kita bisa fleksibel. Bisa mungkin sehari, dua hari, tiga hari, ya semampu kita gitu kan. Selama ini misalnya Festival Sastra Kota Malang tahun 2023 itu kita laksanakan 4 hari. Festival Sastra Kota Malang tahun 2024 itu kita laksanakan 4 hari. Festival Sastra Kota Malang 2025 itu kita laksanakan 3 hari. Nah, yang 2025 ini 2026 ini masih kita pikirkan. Jadi biasanya di akhir tahun, di antara bulan November, Oktober, November gitu, kita laksanakan festival itu.
1: Baik. Tapi dari ini tadi berangkatnya memang dari sebuah sastra gitu Mas ya.
0: Ya, kita berangkatnya dari sastra. Sastra kan seperti apa ya? Ada realitas, seperti realitas itu kan, atau realitas yang dibayangkan, realitas imajiner, yang itu dia punya ruang sendiri, punya dunia, punya dunia sendiri, atau dia tiruan dari realitas yang ada gitu kan. Nah, kita belajar membaca itu. Karena mau enggak mau menjadi seorang penulis itu harus menjadi seorang pembaca yang baik dulu gitu kan. Menjadi seorang pembaca yang baik gitu kan. Bisa melihat bagaimana sih teknik-teknik penulis A, B, C dan sebagainya gitu kan. Sehingga kita bisa menentukan kita mau menulis yang seperti apa gitu kan. Macam kayak gitu sih. Kalau di teknis, secara teknis ya, bagaimana kita menulis sastra itu. Lalu kita mungkin akan menentukan bacaan-bacaan yang kita akan baca, karena kita bisa membaca semua gitu, semua karya, tetapi pilihan-pilihan untuk kita seorang penulis awal itu kan bisa pada awalnya mencari keterpengaruhan gitu kan. Aku ingin dipengaruhi oleh siapa gitu kan. Itu mau enggak mau begitu biasanya. Maka dia akan cenderung menggali bagaimana seorang penulis yang disukainya itu menulis gitu kan. Lalu di kemudian hari bisa jadi dia menemukan suaranya sendiri gitu kan. Dia akan menemukan suaranya sendiri, mencari stylenya sendiri, semacam kayak gitu sih.
1: Ini tadi juga langsung ada Mas Dimas ya dari Batu yang juga bertanya. Dari kegiatan Pelangi Sastra ini untuk masyarakat yang hanya ikut-ikut saja atau ikut eventnya, itu berarti yang mana tadi dari berbagai programnya?
0: Kita seringkali bikin kegiatan itu terbuka untuk umum dan gratis. Seringkali begitu. Cuman ada beberapa yang berbayar gitu kan. Tapi kebanyakan semuanya gratis dan siapapun bisa ikut gitu kan. Biasanya informasinya kami taruh di IG Pelangi Sastra gitu kan. Biasanya gitu. Jadi kebanyakan siapapun bisa ikut sih. Mau mendengerin, mau hanya diem gitu kan. Enggak masalah sih kita gitu kan. Siapapun itu kan.
1: Oke, gitu Mas Dimas ya, bisa dicek tadi di sosial medianya @pelangisastra gitu Mas ya. Oke. Kemudian kembali lagi, tadi kan di awal sempat disampaikan kalau komunitas ini sudah berdiri sejak di tahun 2010. Menginjak di tahun 2026 ini kan berarti sudah lama sekali. Kalau dilihat banyak ya komunitas itu yang lahir, kemudian juga nggak cepat itu tiba-tiba menghilang. Tapi kalau melihat Pelangi Sastra ini justru bertahan di tahun 2026 seperti ini, gimana itu Mas berarti?
0: Ya kadang-kadang pada ada satu masa kadang-kadang frustasi gitu kan. Kadang sendirian gitu kan. Karena kita gak bisa mengikat kita ketika minta teman-teman pada waktu banyak, yuk ganti untuk menjadi, kalau saya kan menjadi koordinator, ganti jadi koordinator gitu kan. Pada menolak gitu kan teman-teman. Ya sudah mau gak mau ya saya lagi gitu kan. Akhirnya kita bikinnya ya by project aja. Misalnya ada project apa, siapa yang menjadi penanggung jawabnya atau yang mengelola, kayak gitu sih pola-polanya itu kan. Kadang banyak gitu kan yang bantu gitu kan. Maksudnya yang gabung gitu kan. Kadang sepi, artinya teman-teman punya kesibukan yang lain gitu kan. Karena banyak misalnya teman-teman udah lama ini gabung gitu kan. Terus lulus kuliah gitu kan. Terus balik ya, kebanyakan kita kan anggotanya dari teman-teman mahasiswa gitu kan. Dan jarang bisa dihitung sih yang mereka yang meneruskan tetap di Malang gitu kan. Kita juga gak bisa maksa kan orang untuk tetap di sini, apakah kita bisa menghidupi gitu kan. Nah pengennya sebenarnya bisa menghidupi dengan apa, masih cari caranya bagaimana orang bisa bertahan di Malang gitu kan, dan tetap mengaktivasi berkegiatan di Pelangi Sastra dan bisa hidup gitu kan. Nah kita masih memikirkan itu bagaimana caranya gitu kan. Sehingga kita bisa istilahnya bahasanya hidup dan menghidupi gitu kan. Nah seperti yang saya secara pribadi bisa itu kan, hidup dan menghidupi Pelangi Sastra. Dari Pelangi Sastra ini bikin penerbitan gitu kan. Ada toko buku juga gitu kan, yang berangkatnya sebenarnya dari komunitas gitu kan. Yang saya kelola gitu kan. Nah dari situ saya hidup dan saya juga menghidupi komunitas gitu kan, macam kayak gitu. Tapi kalau dikelola orang banyak ini pembagiannya wah susah. Apalagi jual buku gitu kan, soal perbukuan, apalagi buku sastra, puisi itu kan agak berat ya secara secara penjualan gitu kan. Kalau di buku gitu kan kayak gitu sih.
1: Jadi ini termasuk tantangan juga berarti Mas Dimas ya. Mas Denny, ini tadi juga kalau disebutkan ya, memang beberapa dari anggota itu mereka memang tidak terikat. Bahkan juga kalau saya baca nih dari anggota-anggota teman-teman Pelangi Sastra ini, bahkan ada yang sudah sampai di kancah nasional. Ini mungkin boleh diceritakan nih beberapa dari mereka tuh Mas.
0: Kalau sebenarnya menulis itu kan kegiatan sendiri ya. Kegiatan sendiri, tetapi bagaimana kita menstimulus, memberikan ruang bertemu dengan yang lain untuk berbagi, untuk menceritakan apa yang ditulis, apa yang dibaca gitu kan. Nah ruang itu yang menstimulus orang untuk terus belajar gitu kan. Salah satunya misalnya ada Felix Kanesi gitu kan. Felix Kanesi dulu dia aktif juga di Pelangi Sastra. Dia sering berdiskusi, gabung dengan kita, nongkrong dengan kita. Dan dia konsisten belajarnya gitu kan, konsisten belajarnya. Lalu dia menerbitkan buku, mendapatkan penghargaan gitu kan, dan bukunya diterbitkan oleh beberapa penerbit, dan beberapa karyanya juga diterjemahkan di beberapa negara gitu kan. Lalu itu Felix, ada juga Royan Julian yang kembali ke kampung halamannya gitu kan. Dulu juga berkegiatan bareng kami di Malang. Dan dia mendirikan, bergabung dengan teman-temannya dengan komunitas Civitas Kotika di Madura, dan berkembang juga di sana gitu kan. Dan ada Dwirati Ramadhani. Dwirati Ramadhani itu dulu sempat jadi editor salah satu penerbit besar di Indonesia gitu kan. Dan dia juga menulis beberapa buku gitu kan. Ada Dwirati dan masih banyak yang lainnya, dan beberapa teman-teman misalnya yang dulu jadi dosen misalnya. Ada namanya Ajun Limbara, sekarang jadi dosen di UM. Ada beberapa teman-teman yang lainnya ya,
1: yang banyak ya, luar biasa ya.
0: Jadi sebenarnya mereka, kita memberi ruang aja untuk untuk bertemu dengan yang lainnya dan belajar. Belajar itu kan kalau orang dikasih ruang tapi spirit belajarnya tidak ada kan ya sama saja. Tapi mereka punya spirit, kita menstimulus bagaimana orang terus belajar dan kegigihan dari teman-teman yang memiliki kualitas kemampuan itu dengan baik mengelolanya.
1: Luar biasa ya, dan pastinya dari mereka ketika sudah sukses di sana pun barangkali bisa nanti kalau ke Malang begitu ya, bisa ngobrol-ngobrol kembali, bahkan lebih dekat rasanya. Ya,
0: pasti. Setiap teman-teman yang pernah berinteraksi dengan kami gitu, kalau ke Malang mesti akan menghubungi kami atau kita bikin sesuatu, ya aku mau ke Malang gitu kan. Misalnya yang terakhir kemarin ada Royan Julian habis menerbitkan buku gitu kan. Ya, kita bikinkan acara dengan teman-teman gitu kan, bikin acara diskusi bukunya. Dan kita suka juga misalnya ada penulis yang pernah di Malang gitu kan. Lalu kita nggak tahu gitu kan, tapi habis itu dia bilang aku dulu di Malang gitu kan, seperti yang kemarin barusan kita diskusikan bukunya, Armin Bell, dia adalah salah satu penyiar radio di Malang gitu kan, dulu dan dia balik ternyata dia juga alumni dari Malang gitu kan, dan dia senang sekali kita diskusikan bukunya dan bukunya cukup bagus gitu kan. Jadi kayak gitu kita juga suka menelisik nih siapa-siapa penulis-penulis di Malang yang dulu gitu kan. Ya banyak sih, kadang-kadang kita kerja, kadang iseng-iseng ayo kita mengarsip karya-karya penulis-penulis lama gitu kan. Salah satunya kayak gitu, kadang-kadang gitu sih.
1: Okay. Nah ini juga menarik ini berarti Mas ya, kalau dari aktivitas tersebut tadi sempat disebutkan juga, bagaimana ketika melihat sastra yang ada di Malang, gambaran menurut dari Mas Den ini seperti apa sih sastra di Malang?
0: Kalau sastra di Malang kita melihat sekarang ini, saya senang ya dengan banyaknya komunitas juga ya, tidak hanya Pelangi Sastra sebenarnya di Malang ini. Kalau kita melihat ada siaran puisi, itu adalah agenda mereka membacakan puisi gitu kan. Kalau nggak salah sebulan sekali mereka ada agenda untuk baca-baca puisi. Nah kalau teman-teman suka baca puisi, ya bisa dilihat itu Instagramnya siaran puisi dan bisa gabung di sana gitu kan.
1: Okay.
0: Lalu ada komunitas kelompok puisi kata pengantar. Nah, mereka juga melakukan pembacaan puisi dan belajar nulis puisi kayak submit puisi gitu kan. Mereka bikin zin gitu kan. Itu dilakukan setiap kayaknya seminggu sekali di tiap hari Rabu. Gitu kan. Jadi kita berpikir juga kenapa tadi Rabu Nyasra kita coba vakumkan dulu, karena berbarengan dengan teman-teman ini gitu kan. Teman-teman komunitas KPKP namanya, kita mau ubahlah gitu kan, kita cari tempat yang lain biar yang teman-teman yang ingin belajar nulis puisi bisa kesana gitu kan. Model kita sih berpikirnya begitu, kita cari yang lain apa ya yang belum ada gitu kan. Banyak sih penulis-penulis, misalnya ada selain itu ada Skobis, komunitas Skobis yang baru melahirkan kumpulan cerpen, anggotanya ada 5 penulis perempuan gitu kan, yang baru meluncurkan bukunya gitu kan. Dan ada komunitas-komunitas literasi juga, mereka tidak hanya ngomong tentang literasi bacaan buku yang lainnya, tapi mereka juga belajar sastra. Misalnya ada sekarang ini mulai mereka melakukan pembacaan apa, membaca dekat ya, reading club gitu kan. Membaca dekat ini Sabtu membaca, mereka sedang membaca satu karya sastra luar, karya apa judulnya Ibunda itu kan. Jadi banyak sebenarnya itu kan. Banyak juga teman-teman misalnya yang menjadi kritikus sastra, beberapa teman misalnya ada yang kemarin menang lomba menulis kritik sastra Habib Yasin gitu kan. Terus ada satu penulis puisi namanya tadi namanya Ririt yang menang juara lomba menulis kritik sastra, ada yang mendapat penghargaan. Itu ada Johan Fikri misalnya. Terus ada banyak teman-teman juga menulis buku, ada banyak sekali gitu kan teman-teman. Teman-teman di Malang ini, saya kira tidak di Malang ya, teman-teman misalnya di Batu ini mulai bergeliat juga teman-teman komunitas untuk menghidupkan sastra di Batu gitu kan. Dan kita menjadi senang gitu kan, karena banyak teman gitu kan, banyak komunitas yang mengerjakan itu gitu kan. Jadi kalau kita berpikir asik gitu kan, karena banyak sudah mengerjakan, jadi hidup gitu kan. Mungkin pelan-pelan akan tumbuh banyak penulis lah dari Malang Raya ya.
1: Luar biasa. Ini kalau untuk yang sekarang ya gambarnya seperti itu, sudah banyak juga muncul beberapa komunitas yang ikut concern di sana. Tapi kalau zaman dulu ya, tadi kan sempat disebutkan sempat mencari Wahyu Prasetya. Barangkali nanti kita akan ngobrol juga kalau melihat sejarah sastra yang ada di Malang seperti apa juga gambarannya, nanti kita akan ngobrol di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu Mas Denny dan juga kawan untuk Anda. yang pengen join juga bersama kami nanti boleh di 0811-3600-911. Sudah ada dua yang masuk lagi nih, nanti saya bacakan di segmen selanjutnya. Sebelum saya jeda, kawan, saya masih punya informasi dulu buat Anda yang lagi dalam perjalanan. Coba kita cek dulu ya kondisi traffic di area Jalan Veteran. Kondisinya masih lancar di area Jalan Veteran mengarah ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih landai. Utamanya yang di depannya kampus UM juga kondisi lintas masih cenderung lancar saja. Malam hari ini kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent E-Learning Innovation. Dan juga kawan, ini tadi ada beberapa kiriman foto dari pendengar. Coba saya cek dulu, ada dari Pak Anton. Selamat malam. Waduh, ini soal kegiatan sound horror kawan ya. Kabarnya sudah mulaikah? Ini di area mana pemantauannya? Coba saya tampilkan dulu video dari Pak Anto. Kalian bisa lihat di visual radio kami, kalau orang bilang sudah nampak auroreknya. Ini view mengarah ke daerah mana tadi yang ada kegiatan sound horror ya. Coba nanti saya cek lagi. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Itu dia kawan untuk pantauan di malam hari ini. Termasuk barangkali kalau dari Anda juga lagi mobile di daerah sekitaran Suhat ya, coba saya cek juga nih. Kondisinya masih lancar saja di area Suhat. Untuk di area depannya RSUB pun juga masih cenderung landai. Malam hari ini traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, kawan, Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guides Life Hacks.
1: Motor listrik memang dikenal lebih hemat biaya operasionalnya. Tapi ada satu komponen yang harganya tidak murah, yaitu baterai. Karena itu merawat baterai dengan benar jauh lebih penting daripada yang banyak orang kira. Kabar baiknya, umur baterai tidak hanya ditentukan oleh usia pakainya kawan, tetapi juga oleh kebiasaan penggunaannya sehari-hari. Kalau dirawat dengan benar, performa baterai bisa tetap optimal dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, gunakan selalu charger bawaan atau charger resmi dari pabrikan ya, karena menggunakan charger yang tidak sesuai spesifikasi risiko membuat arus dan tegangan tidak stabil, sehingga dapat mempercepat kerusakan baterai. Selanjutnya, jangan biasakan menghabiskan baterai sampai benar-benar 0%. Idealnya, segera isi ulang saat kapasitas baterai mulai mendekati 20%. Kebiasaan membiarkan baterai kosong total secara berulang dapat mempercepat penurunan kualitas sel baterai. Selain itu, usahakan parkir motor di tempat yang teduh ya. Paparan sinar matahari dalam waktu yang lama bisa membuat suhu baterai meningkat. Padahal, panas berlebih merupakan salah satu musuh utama sama baterai litium. Terakhir, jangan lupa melakukan pemeriksaan berkala di bengkel resmi. Dengan begitu, kondisi baterai dan sistem pengelolaannya bisa dipantau sejak dini sebelum muncul kerusakan yang lebih serius. Banyak orang mengira baterai motor listrik cepat rusak karena sering dipakai. Padahal dalam banyak kasus, penyebab utamanya justru kebiasaan yang keliru, seperti memakai charger yang tidak sesuai, sering mengosongkan baterai sampai habis, atau membiarkan motor terlalu lama terparkir di bawah terik matahari. Mengubah kebiasaan-kebiasaan sederhana ini bisa membantu memperpanjang usia baterai secara signifikan.

0: Life。
1: Ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 91 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih di program KVID. Tapi sebelum kita kembali ngobrol dengan narasumber, kawan, saya masih punya beberapa catatan dulu untuk Anda. Termasuk ini juga sebagai rekomendasi, mungkin kalau Anda sudah punya rumah gitu ya, rumahnya ini sudah jadi, tapi kok terasa masih belum nyaman. Atau kantor Anda, tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Nah, ini saatnya percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi, kawan, Anda bisa hubungi untuk kontaknya di 0878-627-88880 atau bisa kunjungi langsung di sosial media decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik, ini tadi juga masih ada beberapa catatan ya via WhatsApp, coba saya cek dulu. Ini tadi kabarnya di daerah Tajinan sempat listrik padam ya. Informasi tadi ada dari Pak Dimas. Oh, ini Pak Dimas yang di daerah Tajinan. Tadi ada yang sempat tanya Pak Dimas di Batu. Saya play dulu dari Pak Dimas.
9: Dari Bululawang sampai Tambak Asri terpantau mati lampu dan lalu lintasnya ramai lancar.
8: Oke, Okay. Sekitar jam 7 lewat 14 tadi informasi masuk ya. Coba saya cek dulu, tadi sudah diteruskan ya ke rekan-rekan PLN. Sudah ada informasi kah? Nanti coba saya cek dulu kawan ya di database kami. Terima kasih Pak Dimas. Kemudian untuk Anda juga yang mengarah ke area selatan, barangkali kalau dari kota Malang, sejauh ini kondisi trafik memang masih lancar ya. Apalagi kalau yang mengarah ke daerah Kepanjen, Mojosari, kondisi lalu lintas juga lancar. Di depannya kampus Unira, sejauh ini kondisi trafik juga lancar. City Report, kawan untuk malam hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram, @unira_malang. Atau bisa cek juga di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang yang lokasinya ada di Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kawan kita kembali ke narasumber untuk apa yang sedang kita bahas ya malam hari ini. Kita ngobrol soal merawat sastra di sudut kota. Untuk beberapa pertanyaan pendengar kita hold dulu ya, karena tadi ada yang menarik tuh. Tadi kan digambarkan juga bagaimana untuk fenomena dari para pegiat-pegiat sastra yang ada di Malang. Tapi kalau melihat flashback ke zaman-zaman dulu, tadi sempat disebutkan juga pernah cari Wahyu Prasetya gitu ya. Mungkin boleh di-sharing juga tokoh-tokoh sastra kalau yang di Malang tuh bagaimana sih dulunya Mas Denny?
10: Tokoh sastra yang menjadi ikon secara ya udah menjadi ikon nasional itu ada kalau di prosa itu ada Ratna Indraswari Ibrahim. Dia banyak menulis novel, cerpen, juga beberapa puisi. Nah kalau teman-teman di Malang punya waktu main ke Rumah Budaya Ratna, nah, disitu itu adalah rumahnya almarhum Ratna Indraswari Ibrahim. Dia banyak menulis menulis banyak hal ya, menulis salah satu yang karya yang legend itu ada Lemah Tanjung ya, bicara soal bagaimana penghilangan ruang terbuka hijau di daerah Ijen Kota Malang di Lemah Tanjung situ.
8: Oke. Okay.
10: Salah satunya itu. Selain Mbak Ratna ada namanya Wahyu Prasetya. Wahyu Prasetya ini penyair itu kan. Ini salah satu bukunya yang kita terbitkan dari buku-buku puisi Wahyu Prasetya. Dari puisi-puisi Wahyu Prasetya ini kita komunikasi dengan istrinya dan dikirimi file untuk mendokumentasikan dan kita terbitkan karyanya Wahyu Prasetya ini gitu kan. Selain itu banyak di Malang ini, kalau di teater ada namanya Asim Amir. Pak Asim Amir ini juga dia juga masih ada kaitannya dengan sastra juga. Dia juga menulis puisi. Ada M. Jupri. M. Jupri ini Pak Jupri ini wartawan dia, jurnalis. Saat itu di salah satu media dia juga nulis banyak cerpen. Lalu ada Tan Lio I, Tan Sisiong namanya. Tan Sisiong itu juga banyak menulis novel, tapi sekarang kayaknya tinggal di Sidoarjo ya. Tan Sisiong ini kalau saya agak lupa namanya. Ya itu, dan beberapa teman-teman muda-muda yang lainnya ya setelah generasi itu ya. Bahkan kalau kita melihat satu puisi dari penyair Indonesia Sapardi Djoko Darmono itu pernah menulis tentang Malang. Judulnya itu Gerimis Kecil di Jalan Jakarta Malang. Kalau teman-teman pernah membaca itu tentang kalau dulu bisa gambarin gitu kan, bagaimana pagi hari itu embun atau gerimis kecil itu masih ada itu kan, embun pagi itu masih ada itu kan. Nah, salah satu kita bisa melihat di puisinya Sapardi Djoko Darmono. Itu sih kalau generasi yang lama-lama, dan banyak sebenarnya saya agak lupa. Lalu yang baru-baru sebenarnya ada, kalau di puisi, kalau yang paling baru kita coba terbitkan satu buku puisi yang kemarin kita kerjakan di Festival Sastra Kota Malang. Ini banyak penulis-penulis muda Kota Malang ya, Malang Raya sih, yang menulis puisi, dan mereka bagus-bagus puisinya, dan kita kumpulin dalam judul puisinya Apakah Kota Ini Kamar Tidurku, salah satu puisi di sini gitu kan. Ada juga ini Festival Sastra Kota Malang yang pertama melahirkan Kata dan Kota. Ini juga penulis-penulis muda di Malang ya, penulis-penulis di Malang. Dan kalau yang ini Jawa Timur sih, kita bikin di Festival Sastra Kota Malang tahun 2024 itu adalah prosa, cerpen ya. Cerpen yang ini dari penulis-penulis Jawa Timur yang kita ada lomba, kita bikin lomba lalu penulisnya kita bukukan.
8: Oh, oke.
10: Ya.
8: Luar biasa itu kawan ya. Bagaimana ternyata juga bukan hanya dari apa yang sudah ada di zaman dulunya ya, bahkan aktivitas dari Pelangi Sastra pun menghasilkan beberapa karya tadi. Keren sekali. Ini tadi ada beberapa pertanyaan pendengar, saya bacakan dulu ya, Mas Denny. Ini okay. Tadi ada dari Bu Perida. Selamat malam Mbak Nurul. Kalau di Pelangi Sastra menerima penulis pemula yang pengen jadi penulis pemula kah? Karena Bu Perida ini hobi menulis dari remaja, tapi gak bisa menyalurkan hobi di saat banyak waktu begini, jadi pengen menulis. Itu Bu Perida. Gimana tuh Mas
10: ya, begini, kalau menurut saya bisa juga sih belajar ikut ya diskusi-diskusi yang diadakan di Pelangi Sastra. Biasanya akan bertemu dengan penulis-penulis yang lebih dulu menulis dan bukunya sudah diterbitkan dengan secara nasional ataupun secara ini ya, mereka apa namanya secara indie ataupun mayor gitu kan. Okay. Ada beberapa yang biasanya kita hadirkan di kegiatan kita atau mereka akan hadir gitu kan. Nah, ikuti diskusi itu. Paling enggak dari ruang yang kita bikin itu teman-teman penulis pemula bisa bertanya gitu kan. Bagaimana sih prosesnya gitu kan. Bisa bertanya di situ. Jadi untuk penulis pemula ya pertama adalah yang seperti di awal saya katakan tadi, teman-teman membaca apa gitu kan. Nah, setelah membaca ya, kalau udah menulis, banyak sih media-media yang bisa disalurkan tulisan-tulisannya itu, dicari aja media apa yang bisa melakukan publikasi. Apalagi di era sekarang di dunia digital ini kan banyak aplikasi-aplikasi nulis ya, kayak misalnya aku gak tahu Sorial masih ada gak ya. Ada misalnya kayak ya yang pop misalnya ada Wattpad, misalnya Wattpad itu kan ada beberapa macam. Terus ada mungkin bisa di Medium ya, punya blog sendiri kayak blog gitu kan. Ditulis di situ, di share. Karena biasanya pembaca pemula, penulis pemula itu adalah pembacanya adalah kalangan lingkarannya masih kecil, teman-temannya gitu kan. Teman-temannya begitu. Atau kalau sudah merasa oh bagus, kirim aja ke kalau udah nulis novel kirim aja ke penerbit-penerbit gitu kan. Kirim aja ke penerbit-penerbit, siapa tahu penerbit tertarik. Atau bikin atau datang di acara-acara sastra ya, tidak hanya Pelangi Sastra gitu kan, untuk mencari teman mendiskusikan karyanya begitu. Ya kita juga ada ruang untuk diskusi kayak gitu kan. Siapapun sih mau pemula mau dia udah expert, biasanya ya kita duduk bareng untuk saling memberikan masukan biasanya gitu.
8: Oke. Seperti itu Bu Perida ya. Mungkin nanti boleh dicoba untuk karyanya, kemudian dibahas bersama dengan teman-teman dari Pelangi Sastra gitu ya. Karena untuk aktivitasnya bisa dicek tadi di sosial medianya @pelangisastra gitu, Mas Denny ya.
10: Iya.
8: Oke. Termasuk juga tadi di YouTube saya cek tadi ada juga dari @ridotero812. Apa kegiatan rutin Pelangi Sastra yang masih berjalan hingga sekarang dan di mana warga yang interest bisa nyatoni ke TKP? Waduh, ini tadi di awal sempat kita bahas ya, tapi mungkin boleh diulangi lagi nih Mas Denny.
10: Kalau rutin ya, karena kegiatan kita biasanya selonggarnya kita sih sebenarnya gitu kan. Jadi pantau aja infonya di Instagram itu kan. Atau teman-teman bisa gabung di yang rutin ya, teman-teman yang rutin dan intens itu, kalau di puisi ada komunitas kelompok puisi kata pengantar, itu mereka rutin tiap hari Rabu.
8: Oke.
10: Kalau pembacaan puisi ada siaran puisi itu tiap sebulan sekali. Nah, kalau tahun kemarin kita punya kelas. Kita di tahun ini masih belum buka kelas. Jadi kalau tahun kemarin kita punya kelas dan intensif tiap seminggu sekali bertemu.
8: Okay.
10: Jadi kelas ada kelas menulis esai, menulis puisi dan menulis cerpen kalau tahun kemarin di Pelangi Sastra. Nah, tahun ini kita masih belum open, rencananya sih kita mau bikin fokus di cerpen gitu kan, kelas-kelas cerpen yang nanti intens, dan kita masih belum godok ini modelnya kayak apa, maunya seperti apa gitu kan. Masih kita bicarakan itu kan.
8: Okay.
10: Selain itu kita juga lagi merencanakan ini yang kegiatan kita ya. Selain festival itu masih kita rencanakan gitu kan, nanti terlaksana atau enggak, karena kita diminta oleh salah satu manajemen MTN, manajemen talenta nasional, itu kita akan bikin kegiatan ya. Tapi masih dalam pembicaraan gitu kan. Okay. Apa jadi atau enggak nanti itu kita akan belajar tentang kritik sastra di situ. Kalau mau nongkrong sih di mana ya? Ya biasanya teman-teman datang sih ke tempat saya itu kan. Di sana juga ada toko buku namanya Kriya Buku Pelangi di tempat saya tinggal itu kan. Jadi selain itu kita biasanya nongkrong di kafe pustaka. Selain kafe pustaka itu kita juga nongkrong di Karamailo. Karamailo Cafe and Books itu di daerah Kedawung. Kalau kafe pustaka itu ada di Jalan Pekalongan. Sebelahnya kadang juga nongkrong di sebelahnya juga ada namanya Rupa Tadi. Kita pindah-pindah gitu kan. Pindah-pindah tempatnya. Iya, ya, patuh aja kalau ada kegiatan oh datang aja itu kan. Jadi kalau untuk rutin kita masih sementara masih belum punya yang rutin. Kalau kemarin kan Rabu Nyastra. Nah, Rabu Nyastra ini biar teman-teman kelompok penulis kata pengantar ini yang menggunakan hari Rabu gitu kan. Kita nanti cari hari yang lain gitu kan. Itu aja.
8: Oke, dan itu baru enggak aktif akhir-akhir ini, Mas ya?
10: Ya, sebelum terakhir sih sebelum lebaran, sesudah lebaran ini kita masih nyari mikir apa yang kegiatan yang apa ya, yang sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Cari model Mas Ian. Biar pas gitu kan. Ya, biar berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman yang lain.
8: Oke, kan. Luar biasa. Baik, itu tadi kawan ya, dari Mas Denny, dari beberapa pertanyaan pendengar Sedikit FM. Karena kita juga sudah di akhir sesi, Mas Denny.
10: Oke.
8: Nah, ini barangkali boleh disampaikan apa harapan maupun juga pesan pada masyarakat di luar sana ya, soal sastra maupun juga lain sebagainya. Silakan Mas Denny.
10: Oke, yang pertama adalah ya membaca sih, menjadi seorang yang penulis yang baik itu adalah menjadi seorang pembaca yang baik gitu kan. Banyak baca mungkin itu, dan ya bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang Anda kenal atau punya teman yang suka sastra, diajak berdua bertiga itu untuk berdiskusi, mendiskusikan karya Anda kalau Anda seorang penulis itu kan. Jadi dari lingkaran-lingkaran kecil dulu gitu kan, sebelum menjadi lingkaran yang lebih besar atau menjadi besar itu kan. Karena pondasi itu berawal dari lingkaran yang kecil-kecil dulu, baru dia akan menjadi kuat kalau dia menjadi besar gitu kan, gak roboh gitu kan. Karena dari kritik yang tajam dari seorang teman gitu kan, itu akhirnya menjadi pemicu untuk menjadi karya yang lebih baik. Ya, begitulah, dan teruslah membaca dan teruslah menulis.
8: Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita kawan di malam hari ini, Mas Denny. Dan semoga kawan ya, banyak juga insight yang bisa kita dapat, khususnya untuk generasi muda ya, yang berani datang membaca, berdiskusi, bahkan juga menulis. Karena siapa tahu karya besar berikutnya justru lahir dari sebuah obrolan sederhana gitu ya, di sekitar kita. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Sedikit FM yang sudah simak obrolan kita malam hari ini. Saya ingatkan dulu, jangan lupa untuk selalu simak program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Nurul Fitriani undur diri, selamat malam.
11: Baru saja kita ikuti program Cafe Ide.

Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report tentunya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di malam hari ini kawan, di area Tlogomas juga masih terpantau ramai lancar. Sedangkan untuk cuaca sendiri pada malam hari ini di Tlogomas sendiri, semakin malam suhunya juga semakin turun kawan, berada di 19 derajat Celcius. Bagaimana di kawasan Anda? Bisa Anda informasikan kepada kami kawan di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legend Star Park, Batu Love Garden, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive-Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan serumu.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya ya Ilham Riza masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Kita akan mengakomodir terlebih dahulu tadi beberapa WhatsApp yang sudah masuk ke nomor WhatsApp kawan ya. Ada Wulan tadi mengabarkan ada dua blangwir arah kota baru saja papasan di Kebon Sari. Apa ada yang kebakaran? Nah, sepertinya tadi pihak pemadam kebakaran yang kabupaten itu sedang memadamkan di area Selorok Sumber Pucung ya. Dan sekarang untuk pihak pemadamnya kembali ke mana itu, ke Mako, begitu kawan untuk informasinya. Lalu ada Pak Elsen Karlin juga membawakan informasi ini, mohon diteruskan ke dinas terkait ya agar segera ditertibkan lampu ilegal yang bersebelahan dengan TL di persimpangan Ayani Malang Strudel, seberang Masjid Sabilillah arah Pasar Blimbing ke Ayani. Ini Pak Alsen juga mengirimkan video. Nah, kita tampilkan terlebih dahulu kawan di radio visual live kita ya.
1: Malam untuk Malang City Guide, hari ini Jumat 17 Juli jam 19.20. Ini adalah Malang Strudel. Nah, ini Sabilillah.
0: Iya.
1: Tolong ini traffic light aja sampai ketutupan terangnya. Ini
0: sampai mencolok ya.
1: Ini?
0: Waduh.
1: Ya, ini mengganggu sekali ini.
0: Baik.
1: Lokasi ini di simpang Masjid Sabilillah Ayani ya.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Alsen ini ya. Untuk informasinya sudah diteruskan oleh kawan-kawan newsroom ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang kawan ya. Dan sudah ada jawaban ini dari Kasih Manajemen Rekayasa Lalin di Subkota Malang Pak Doni, dan juga mencolek ada Pak Tommy ya. Pak Tommy itu sebagai Satpol PP Kota Malang. Begitu kawan, sudah ditindaklanjuti ya. Mohon ditunggu untuk jawaban selanjutnya kawan. Bagi Anda yang ingin menginformasikan lalu lintas bagaimana kawan pada malam hari ini lalu lintasnya, bisa Anda sampaikan juga apakah masih ada titik-titik kemacetan di daerah Anda atau di malam hari ini sudah masih terpantau lengang. Ini bisa Anda sampaikan juga ke WhatsApp kami di nomor WhatsApp-nya 0811-360-911.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu ya untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di wilayah ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lintas masih cenderung lancar. Kawan, untuk beberapa tambahan informasi juga ya dari Anda yang sekarang ini masih dalam perjalanan di ruas tol, bisa terus untuk Anda share infonya di 0811 360 911.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 9-1-1 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Satu buah komposisi lagu dari Giselle, Cara Lupakanmu, yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda kawan untuk menemani perjalanan malam hari Anda tentunya. Dan kawan, DPRD Kota Malang juga sudah mulai menyiapkan langkah untuk menyusun rancangan peraturan daerah atau RANPERDA ini tentang pencegahan dan penanggulangan LGBT ini ya. Tahap awal yang akan dilakukan ini adalah menganggarkan penyusunan naskah ke akademik melalui perubahan APBD ataupun PAK pada tahun 2026. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita juga mengatakan regulasi ini dinilai penting agar pemerintah Kota Malang memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan upaya pencegahan, edukasi, hingga penanganan sesuai aturan yang berlaku. Ini menurut Amitya, selama ini pemerintah daerah juga masih belum memiliki payung hukum khusus di tingkat daerah. Dengan adanya perda ini kawan, penanganan juga diharapkan bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat, sehingga masyarakat juga tidak melakukan tindakan sendiri ataupun main hakim sendiri. Selain itu, DPRD juga menyebut regulasi ini juga akan lebih menitikberatkan kepada langkah preventif seperti edukasi kepada masyarakat dan juga sosialisasi ini ya, mengenai perilaku berisiko yang berkaitan dengan penularan HIV/AIDS. DPRD juga mendorong agar edukasi dilakukan lebih masif lagi, mulai dari lingkungan sekolah hingga masyarakat umum. Dan sementara kawan, masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran dihimbau untuk melapor kepada pemerintah ataupun aparat penegak hukum ya, bukan mengambil tindakan sendiri. Untuk kedepannya kawan, setelah naskah akademik ini selesai disusun, pembahasan RANPERDA juga akan dilanjutkan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah kawan. Baik, untuk Anda, bagaimana untuk pantauan lalu lintas di kawasan Anda, kawan? Kalau saya lihat ini di kawasan Veteran juga masih terpantau ramai lancar, kawan. Bagaimana ini kawasan Anda yang sedang mobile pada malam hari ini? Ini bisa Anda sampaikan juga, kawan. Apakah lengang, tidak ada hambatan, atau masih ada titik-titik kemacetan ini ya di kawasan Anda? Ini bisa sampaikan juga ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Wisdom. Saya bersyukur telah memasuki wilayah riset, wilayah penelitian, di mana prinsipnya penelitian itu adalah mencoba mengungkap ciptaan-ciptaan Allah di dalam memahami bagaimana Allah itu menciptakan suatu makhluk atau suatu benda dalam kompleksitas terhadap hubungan lingkungan dan sebagainya. Jadi dari situ saya berprinsip, dan ini sudah saya sebarkan kepada mahasiswa, bahwa kalau kita menjadi periset itu berarti kita tanda petik membantu Allah untuk menyampaikan ciptaan-ciptaannya kepada manusia yang lain. Jadi setiap kita riset, ya entah itu flu burung yang menular dari unggas ke manusia, entah itu apa COVID yang menular dari kelelawar ke manusia dan sebagainya, itu adalah suatu rahasia-rahasia alam, rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia Allah yang memang menjadi bagian dari kompleksitas. Jadi saya sering kepada staf saya di PNF, di Profesor Needham Foundation, saya sampaikan, masukilah dunia riset dengan niat ibadah. Insya Allah masalah rezeki, masalah bagaimana imbalan dari suatu riset, insya Allah sudah difikirkan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah, karena kita membantu mengungkap ciptaan itu. Jadi saya rasa itu. Jadi semua tidak ada yang tidak bisa kita kaji. bahwa tidak ada yang negatif, tidak ada yang semua positif. Semua ada yang negatif dan semua ada yang positif. Jadi saat muncul penyakit yang misalkan pandemi, misalkan ini, pasti ada hal positifnya. Hal negatifnya memang akan mempunyai risiko kepada manusia, tetapi ada positifnya. Nah, itulah yang kita cari di dalam celah-celah. Saya melihatnya begini, Tuhan itu menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Pasti ditujukan kepada kemaslahatan untuk manusia. Tetapi kita belum tentu paham dalam waktu yang segera. Katakanlah kita berbicara babi. Babi memang dalam syar'i haram. Kita tidak boleh makan. Tetapi bukan berarti babi itu berkaitan dengan manusia. Tapi di sisi lain, hati-hati. Kenapa Tuhan hanya melarang makan babi? Tapi melarangnya tidak 100%. Kalau tidak ada makanan, boleh dimakan. Klausulnya begitu. Karena di dunia ini sekarang sudah ditemukan loncatan gen secara genetik dari apa yang kita makan ke dalam tubuh kita. Kalau kita makan babi terus-menerus, maka memungkinkan risiko itu terjadi, loncatan gen sifat babi meloncat bergabung dengan DNA kita. Nah, kita tahu bahwa karakter-karakter babi itu sangat negatif di antara hewan-hewan yang ada. Jadi oleh karena itu, ada unsur positifnya, tapi ada unsur negatifnya. Kita sebagai manusia kan harus bisa memilih mana risiko yang terkecil buat kehidupan kita maupun lingkungan. Saya sampaikan bahwa terutama kepada generasi muda, pendidikan itu penting. Karena di sana akan diajarkan kejujuran, diajarkan peningkatan sumber daya. Jadi itu saja di pendidikan itu saja kita sudah melakukan ibadah kepada Tuhan. Bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Dengan lahir dibawahkan keadaan seperti itu, maka kewajiban kita, kewajiban orang tua, kewajiban anak yang dilahirkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Suatu kaum tidak akan berubah tanpa kaum itu berubah sendiri. Dan perubahan itu harus melalui pendidikan. Sebuah riset itu sangat membutuhkan SDM-SDM yang unggul. SDM yang unggul itu harus dengan melalui riset. Dan dari sini perlu kita pikirkan bersama. Bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, bukan menjadi tanggung jawab lingkungan saja, tapi tanggung jawab semua untuk meningkatkan generasi muda menjadi suatu insan yang bisa memberikan sumbangsi kepada negara. Kepada negara, kepada dunia, dan sebagainya. Setiap orang punya kebermanfaatan sendiri-sendiri. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama, @PMB Unikama Official, atau @Unikama Official, TikTok, @PMB Unikama Official. Yuk, amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Nah, mungkin kawan-kawan di pagi hari itu pas waktu mungkin ya berangkat kerja atau mengantar anaknya ke sekolah, kok tidak berpapasan sama biasanya mobil SPPG mengantar MBG ke sekolah-sekolah. Nah, ternyata kawan, memang belum ada semua dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi yang biasa disingkat SPPG itu beroperasi di Kota Malang. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027 tercatat ada 15 dapur MBG yang sebenarnya sudah berdiri, tapi belum semuanya itu bisa melayani masyarakat kawan. Ini menurut Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Kota Malang, Muhammad Atoilah, menjelaskan ya, itu ada dua penyebabnya. Yang pertama itu 5 dapur masih menjalani proses perbaikan layanan sejak awal pekan ini. Jadi bukan berhenti total kawan, tapi sedang melakukan pembenahan agar pelayanan ini bisa kembali berjalan dengan baik. Dan sementara itu untuk 10 dapur lainnya memang belum pernah beroperasi sama sekali. Alasannya mereka juga masih menunggu pencairan dana dari Badan Gizi Nasional ataupun BGN. Jadi meskipun bangunannya itu sudah siap kawan, operasionalnya belum bisa untuk dimulai sebelum anggaran itu turun. Nah, ini menurut Atoilah, ketika 10 dapur ini nanti sudah aktif, kebutuhan program makan bergizi gratis di Kota Malang juga diperkirakan sudah bisa terpenuhi. Bahkan untuk jumlah dapur MBG di Kota Malang sudah sebanyak 87 dapur ya sejak Juni lalu. Artinya untuk sementara belum ada rencana penambahan dapur. Nah, memasuki tahun ajaran baru ini ternyata belum ada aturan teknis baru kawan dari Badan Gizi Nasional. Jadi untuk pelaksanaan program masih berjalan seperti sebelum libur sekolah. Nah, ini fokusnya pun juga tetap sama, yaitu memastikan kualitas makanannya tetap terjaga, standar keamanan pangan dipenuhi, dan seluruh proses perizinannya juga masih terus dilengkapi. Termasuk wacana yang sempat ramai kawan soal penghentian program MBG untuk jenjang SMA, hingga saat ini juga belum diterapkan ya. Pemerintah masih menunggu, pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebelum ada perubahan kebijakan. Begitu juga dengan wacana pembatasan 6 dapur MBG di setiap kecamatan. Nah, menurut Atoilah, kebijakan itu juga sepertinya kurang cocok ya diterapkan ke Kota Malang. Alasannya pun sederhana kawan, kepadatan penduduk di setiap kecamatan juga cukup tinggi. Kalaupun itu jumlah dapurnya dibatasi, justru beban kerja masing-masing dapur bisa meningkat 2 kali lipat atau bahkan lebih. Karena itu, untuk saat ini kebijakan tersebut yang berlaku hanya tidak menambah jumlah dapur baru. Di sisi lain, DPRD Kota Malang juga mengingatkan agar program makan bergizi gratis itu juga tetap diawasi secara ketat. Sedangkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menegaskan bahwa program ini tidak mungkin dihentikan. Yang lebih penting adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan di dapur, hingga makanan ini benar-benar diterima oleh para siswa. Sedangkan DPRD juga meminta pemerintah Kota Malang lebih aktif untuk melakukan pengawasan melalui Satgas MBG. Salah satu yang menjadi perhatian ini adalah kelengkapan perizinan setiap dapur ya, termasuk kepemilikan instalasi pengolahan air limbah ataupun IPAL sebagai bagian dari standar operasional. Nah, kalau ada dapur yang belum memenuhi persyaratan, DPRD juga mendorong agar diberikan sanksi yang tegas, termasuk penghentian operasional sementara sampai seluruh kewajibannya itu dipenuhi. Ini menurut DPRD, meskipun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh terhadap program MBG yang merupakan program nasional, untuk fungsi pengawasannya juga harus tetap dijalankan secara maksimal. Ya, harapan kita bukan sekedar semua dapur bisa segera beroperasi kawan, tetapi juga memastikan bahwa setiap makanan yang sampai ke tangan para pelajar-pelajar ini benar-benar aman, bergizi, dan juga diproduksi sesuai standar. Karena tujuan utama program ini bukan hanya memberi makan gratis saja kawan, tetapi juga mendukung tumbuh kembang generasi muda melalui asupan yang sehat dan juga berkualitas. Lalu tadi di jam 8 lebih 47 menit, Bu Trisni juga mengabarkan. Ini tulisan di salah satu perempatan Kota Pasuruan. Coba Malang begini. Baik, ini kita tampilkan kawan. Bu Trisni mengirimkan sebuah foto, kita tampilkan di Radio Visual Live. Oh, ini himbauan. Mohon untuk tidak memberi uang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Nah, ini terlihat sekali kawannya kalau kita tampilkan di Radio Visual Live. Ada tulisan himbauan. Nah, ini yang paling betul itu seperti ini kawannya, untuk tidak memberikan uang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Itu kiriman foto dari Bu Trisni di salah satu perempatan Kota Pasuruan. Begitu kawan. Terima kasih Bu Trisni untuk informasinya. Baik kawan, selanjutnya kita akan move kepada reportase Asrul kawan. Ini juga reportase Asrul ini membawakan berita Yayasan Darus Solihin dorong pemerataan perhatian bagi sekolah swasta yang ada di Kota Batu.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: Iya, Asrur, silahkan.
4: Kawan, Yayasan Darus Solihin berharap pemerintah Kota Batu terus memberikan perhatian yang seimbang kepada sekolah swasta. Harapan tersebut disampaikan saat kunjungan Wali Kota Nur Rohman ke SMP Darus Solihin dalam rangka meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut pihak yayasan, sekolah swasta juga memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, termasuk melalui berbagai program unggulan yang dimilikinya. Berikut adalah keterangan dari Ketua Yayasan Darus Solihin, Sugeng Subagio.
5: Oleh karena itu, kami harapkan sekolah swasta itu lebih diperhatikan, karena kami tujuannya adalah mencetak generasi bangsa yang menjadi orang-orang yang soleh. Terima kasih.
4: Salah satu program unggulan SMP Darus Solihin adalah Tahfidz Al-Quran yang target setiap lulusan menghafal minimal juz 30. Yayasan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta terus diperkuat agar seluruh lembaga pendidikan di Kota Batu memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Baik kawan, saya seluruh Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baik Asrul, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Jalan-jalan plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan, menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan, dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air, dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok, destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, informasi pertama, pedagang Kota Malang sebut harga bahan pokok melonjak usai MBG jalan lagi. Harga ayam di pasar tradisional Kota Malang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Selain daging ayam, harga jumlah bahan pokok lain juga mengalami kenaikan harga. Penjual ayam potong pasar Klojen Diana menyampaikan, sebelumnya ia menjual daging ayam seharga Rp26.000 per kilo, namun saat ini dia menjual dengan harga Rp32.000 per kilonya. Selain ayam, harga sayur juga mengalami kenaikan harga, meski tidak terlalu signifikan seperti cabai kecil dan besar mencapai Rp40.000 per kilo, dari awal sekitar Rp28.000 per kilogram. Kawan, PLN UIT Jawa bagian timur dan Bali perkuat sistem transmisi untuk topang pertumbuhan industri Jawa Timur. General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa bagian timur dan Bali Ika Sudarmaja mengatakan PLN terus memperkuat sistem transmisi listrik supaya pasokan di Jawa Timur tetap andal di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan berkembangnya industri. Menurut Ika, penguatan infrastruktur transformasi digital dan pengelolaan aset menjadi kunci untuk menjaga kelistrikan tetap stabil dan mampu mendukung pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025 sampai 2034. Sementara itu kawan, PLN juga berharap agar sistem kelistrikan nasional semakin andal dan berkelanjutan. Informasi lain kawan, KKP siapkan skema BBM solar Rp15.000 bagi kapal nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan skema penyaluran bahan bakar minyak atau BBM solar dengan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan ukuran di atas 30 groston sampai 200 groston sedang disiapkan. Kebijakan ini kawan untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran sekaligus juga mencegah penyimpangan yang ada di lapangan. Untuk itu, KKP juga mewajibkan pemilik kapal melaporkan rencana pengisian BBM ke otoritas pelabuhan. Pengisian hanya bisa dilakukan di pelabuhan pangkalan sesuai surat izin penangkapan ikan atau CP, dan BBM yang diterima dilarang dialihkan ke kapal lain termasuk jika pemiliknya sama. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Baik, bagaimana kabar Anda kawan malam hari ini? Apakah masih sehat ya? Masih segar, masih fit, atau sudah sedikit loyo gini ya karena sudah malam gitu. Nah, untuk Anda yang mungkin sedang kurang fit, Anda boleh untuk istirahat sejenak. Yang sedang berkendara boleh untuk menepi sejenak dan bisa makan atau minum terlebih dahulu gitu ya, supaya mengembalikan tenaga dan energi Anda gitu. Tapi namun untuk Anda yang masih kuat berkegiatan atau memang bekerja di malam hari gitu, Anda bisa gunakan jaket atau juga sepatu yang safety dan kaos kaki, karena perkiraan cuaca di Kota Malang saat ini di pantauan BMKG saat ini ada di angka 19 derajat. Ini cukup dingin ya kawan, dengan kelembapan suhu di 87% dan kecepatan angin 2,4 km per jam. Jadi untuk Anda yang sedang berpergian dan akan berpergian di malam hari, bisa gunakan jaket tebal dan minum minuman yang hangat untuk menghangatkan tubuh Anda. Untuk pantauan traffic kawan di malam hari ini cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang serius. Tapi untuk Anda yang sedang ingin melintas di Jalan Dieng, bisa dihindari terlebih dahulu karena sedang ada karnaval kawan, dan jalannya ditutup sampai, kalau dari pamfletnya tadi, sampai jam 5 ya, 5 pagi kawan. Itu untuk informasi yang kami dapat gitu ya, itu bisa sampai jam 5 pagi besok. Jadi untuk Anda bisa dihindari dulu yang akan berpergian melewati Jalan Dieng. Baik kawan, kita bergeser. Tadi sudah ada pantauan traffic dan cuaca. Sekarang kita akan berbicara tentang informasi yang cukup unik kawan. Jadi kebetulan besok di tanggal 18 Juli adalah Hari Mendengarkan Sedunia. Nah, ini menjadi sangat istimewa ya, karena ternyata untuk hal mendengarkan saja itu ada hari khusus gitu. Dan memang ketika saya membaca untuk data dari pendengar di Indonesia, siapa ini gender yang paling sering mendengarkan, apakah laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, ini ada data dari RRI ya yang dihimpun. Jadi memang ternyata kawan, untuk gender paling sering mendengarkan itu didominasi oleh laki-laki sekitar 52% dari total pendengar. Nah, ini kalau perempuan ada di angka 48%. Ini sangat keren kawan ya, sangat unik, karena memang biasanya perempuan itu kan bilang laki-laki jarang mendengarkan mereka, laki-laki jarang memperhatikan mereka. Tapi pada datanya, pada faktanya memang laki-laki yang sering mendengarkan seperti itu. Nah, tapi kita masih akan lanjut obrolan kita tentang Hari Mendengarkan Sedunia kawan. Untuk Anda yang ingin mobile, Anda bisa tambahkan informasi seputar cuaca dan traffic, atau juga mau sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Ada ambulan nih, ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
9: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangan yang dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: di City Report jam 9 malam. Nah kawan, tadi kita sempat ngobrol ya tentang Hari Mendengarkan Sedunia. Nah untuk Anda yang belum tahu, jadi Hari Mendengarkan Sedunia itu digagas oleh organisasi dari namanya The World Listening Project pada tahun 2010. Jadi kenapa kok dipilih tanggal 18 Juli? Karena mereka menghormati hari ulang tahun dari komposer Kanada namanya Raymond Murray Schafer. Jadi itu pelopor gerakan ekologi akustik. Jadi dihormati sehingga mereka mencetuskan untuk Hari Mendengarkan Sedunia. Nah, kenapa kok kita perlu untuk bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya? Karena kebanyakan orang di zaman ini gitu ya, mereka menginginkan untuk bisa menjadi pembicara yang baik, menjadi public speaker yang baik, tapi mereka lupa caranya untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Kadang kita dinasehatin, kadang kita diberi saran, diberi masukan, diberi kritik, kita masih tidak mau untuk menerima, tidak mau mendengarkan seperti itu. Nah, makanya menjadi manusia yang bisa mendengarkan dengan baik itu juga sangat penting kawan. Di samping kita juga seimbang antara kita bisa berbicara dengan baik dan juga bisa mendengarkan dengan baik. Karena mendengarkan dengan baik itu adalah kunci utama kita untuk bisa membangun empati kawan. Nah kalau kita tidak bisa mendengarkan sesuatu hal dengan jelas, kita hanya mendengarkan dari satu sisi saja, itu mengakibatkan nanti akan munculnya konflik seperti itu. Jadi kita dengan bisa mendengarkan dengan baik adalah salah satu kunci kita untuk bisa membangun empati. Dan juga yang kedua adalah menghindari kesalahpahaman. Nah tadi kita sempat bahas kalau jangan mendengarkan dari satu sisi. Kalau ada informasi, kita bisa saring terlebih dahulu sebelum sharing gitu ya. Slogannya, saring sebelum sharing. Jadi kita dengarkan dulu informasi yang masuk, kita cross-check apakah informasi yang kita dengarkan itu betul, apakah informasi yang kita dengarkan itu akurat, sehingga nanti ketika kita bisa menyampaikan itu dengan baik, ternyata memang informasinya adalah benar. Nah, nanti bisa menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan sosial maupun profesional. Jadi memang bisa mendengarkan dengan baik itu sangat penting kawan. Walaupun pada dasarnya memang tidak semua orang bisa untuk menjadi pendengar yang baik, tapi salah satunya adalah dengan kita bisa mendengarkan dengan baik, itu nanti akan tumbuh sebuah koneksi emosional antara kita dengan rekan kerja kita, antara kita dengan teman kuliah kita, antara kita dengan customer, dengan atasan, maupun juga dengan pasangan seperti itu. Karena ketika kita bisa mendengarkan dengan baik, nanti bisa membuat orang lain merasa didengar dan mereka secara tidak langsung didukung secara emosional, sehingga hubungan kita, hubungan dengan antar sesama itu menjadi lebih harmonis. Dan di samping itu juga bisa meningkatkan kemampuan belajar kawan. Nah kenapa kok bisa dengan mendengarkan dengan baik itu kok bisa meningkatkan kemampuan belajar? Karena jika kita mengesampingkan ego ya, dan lebih banyak untuk menyimak, maka kita akan bisa memperluas wawasan, mendapatkan sudut pandang yang baru yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Nah seperti itu kawan untuk hari ini. Nah mungkin Anda mau tambahkan informasi ya, sharing seputar informasi cuaca, traffic, Anda boleh mobile di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Masih seputar jantung.
2: Kawan untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas Pandan Malang, kondisi traffic masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi traffic sejauh ini masih cenderung lancar. Kawan pasti untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan di ruas tol, pastikan masih fokus ya. Kalau sudah mulai merasa ngantuk, lelah, masuk di jam 9 malam, waktunya istirahat, Anda bisa istirahat dulu di rest area, Anda bisa minum air putih dulu atau barangkali keluar dari kendaraan, hirup udara segar, stretching ya, biar lebih fresh untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Kalau untuk di malam ini juga, barangkali Anda salah satunya yang lagi mampir di rest area, bisa pantau juga kawan seperti apa. Untuk di lokasi, informasinya bisa Anda share.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan.

0: Asuransi. Candidus Eye Center, Klinik Mata Subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @candidus_eye_center. Candidus Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Baik kawan, kita masih ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai di malam hari ini. Tadi tentang hari mendengarkan sedunia, itu bertepatan di tanggal 18 Juli besok, di hari Sabtu ya. Nah tadi kita sudah membahas ya, kenapa kok kita sebagai manusia juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, di samping kita juga bisa menjadi pembicara yang baik. Karena kunci utama untuk bisa membangun empati, menghindari kesalahpahaman, dan menumbuhkan kepercayaan kita bersama rekan kerja, bersama pasangan, itu adalah juga dari cara kita mendengarkan dengan baik, seperti itu. Nah tapi untuk Anda yang penasaran ya, bagaimana saya sudah berusaha untuk bisa menjadi pendengar yang baik gitu, tapi masih merasa belum paham atau belum bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Nah Anda bisa coba untuk fokus dan hadir sepenuhnya. Jadi ketika ada orang berbicara dengan Anda, Anda bisa tidak bermain handphone dulu, terus kemudian tatap mata lawan bicara kita gitu, atau kontak mata. Dan coba pahami dengan tenang apa informasi yang dia sampaikan. Kemudian apa curhatan atau informasi yang disampaikan, atau ada saran dan masukan yang ingin dia sampaikan ke kita, coba kita untuk bisa fokus ketika mendengarkan. Dan selanjutnya kita juga bisa menghindari memotong pembicaraan. Nah, ini seringkali terjadi saat kita berada di tengah-tengah kerumunan ya, atau bersama rekan-rekan kita atau dengan pasangan kita gitu ya. Memotong pembicaraan ini menjadi sebuah hal yang bisa dibilang keren menurut orang lain gitu. Seperti mereka bisa menyela sebuah obrolan gitu ya. Tapi pada dasarnya memang ada aturannya untuk bisa memotong pembicaraan. Sehingga ketika dalam tata cara bagaimana kita bisa mendengarkan dengan baik gitu, kita coba untuk hindari memotong pembicaraan orang lain. Jadi ketika ada lawan bicara berbicara, kita dengarkan dulu hingga dia menyelesaikan ceritanya, hingga dia menyelesaikan informasinya dengan tuntas, baru kita merespon apa yang dia sampaikan. Dan juga jangan menghakimi orang lain ketika ada yang berbicara. Kita tunjukkan empati. Bayangkan diri kita ada di posisi mereka gitu. Ketika mereka ada yang meminta saran atau memberi saran ke kita gitu, kita jangan menghakimi, tapi kita juga bisa memberikan empati. Kita coba untuk tidak langsung memberikan penilaian atau judging, atau bahkan membandingkan masalah mereka dengan pengalaman atau penderitaan kita sendiri, tapi cukup validasi perasaan mereka. Jadi seperti itu gitu. Jadi kita bisa merespon dengan baik tanpa menyakiti perasaan mereka kawan, seperti itu. Nah untuk Anda yang masih mobile bersama kami, Anda boleh tambahkan informasi seputar jalan raya, seputar cuaca di wilayah Anda. Dan Anda boleh tambahkan informasinya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Kasus dugaan korupsi yang kembali menyeret aparat penegak hukum memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di saat pemberantasan korupsi terus digaungkan, muncul kekhawatiran bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum justru semakin menurun. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut dosen program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, sekaligus pengamat public relation dan komunikasi publik Asosiat Profesor Maulina Pia Bulandari, maraknya kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin menurun dan memicu sikap apatis.
2: Sebenarnya fokusnya kasus ini tuh bukan pada apa ya istilahnya siapa menangkap siapa, kemudian bagaimana saling tangkap menangkap, tapi justru sebenarnya tantangan terbesar dari Kejaksaan Agung sendiri itu adalah mereka harus merespon kasus ini itu dengan cara yang sesuai dengan harapan publik. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu nggak bisa ditentukan oleh misalnya ada atau tidaknya pejabat yang melakukan pelanggaran. Tapi justru kepercayaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana institusi merespon pelanggaran tersebut, apakah melindungi stafnya begitu ya atau individu yang terlibat, atau justru Kejaksaan Agung melindungi integritas hukum. Ya, kalau memang kasus ini dapat mencelakai kepercayaan publik karena menyentuh figur yang selama ini menjadi simbol pemberantas korupsi, tapi kehancuran reputasi itu tidak terjadi semata-mata hanya ada karena kasus ini, gitu ya. Kalau menurut saya, reputasi itu akan benar-benar rusak apabila institusi itu gagal menunjukkan transparansi.
1: Sementara itu, dosen hukum Universitas Widyagama Malang sekaligus Wasekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Zulkarnain, menegaskan korupsi memang kejahatan luar biasa yang sulit diberantas karena erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan politik.
3: Tiga hal yang akan menentukan bagaimana sistem hukum bisa berjalan dengan baik. Ada legal substance yang terkait dengan substansi, bagaimana kualitas dari peraturan hukumnya. Yang kedua itu adalah legal structure, bagaimana strukturnya termasuk aparat dan juga segala sesuatu yang menjadi piranti dalam penegakan hukum itu. Yang ketiga itu adalah legal culture, budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ada pergeseran yang sifatnya budaya yang kemudian tadi sempat disinggung budaya korupsi. Meskipun saya tidak setuju kalau korupsi dianggap budaya, meskipun itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Belanda menjajah wilayah apa namanya Nusantara. Tapi apa namanya ada pergeseran di mana yang kemudian oleh Hannah Arendt itu yang disinyalir sebagai apa namanya banality of evil, ya. Masyarakat menganggap suatu kejahatan itu hal yang biasa, bahkan masyarakat permisif misalnya berteriak-teriak anti korupsi, tidak mau korupsi, tapi begitu yang bersangkutan dirinya sendiri berhadapan mau ditilang polisi saja, dia sibuk untuk nyogok agar tidak ditilang. Kemudian untuk bisa mencapai suatu prestasi, dia rela bahkan mengorbankan jati dirinya untuk nyogok dan seterusnya.
1: Ketika aparat penegak hukum justru terseret kasus korupsi, tantangan terbesar bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebab tanpa kepercayaan publik, upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit mendapat dukungan, sementara apatisme masyarakat berpotensi terus meningkat.

0: Kids for Your Life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal. Dan kita bergeser ya ke informasi yang sempat masuk ke WhatsApp City Guide. Ini tadi dari Pak Dani ya. Jadi Pak Dani itu mengeluhkan ya suara check sound di Kali Songo ini. Katanya apakah ini gak mengganggu ya suaranya sampai terdengar gitu. Diskoteknya sudah buka, monggo datang gitu. Baik, terima kasih Pak Dani informasinya. Ya memang kawan, untuk Anda yang sedang melintas di jalan raya gitu ya, dan mendengar ada suara sound horek seperti itu, karena sekarang lagi ada check sound di Karnaval Desa Kalisongo. Ini jam 8 sampai jam 11 malam untuk check soundnya hari ini. Dan besok di hari Sabtu mulainya itu jam 13 atau jam 1 siang sampai hari Minggu rencananya. Berarti nanti tembus Sabtu ke hari Minggu ya. Nah, untuk Anda yang sedang ada rencana untuk berpergian dan lewat jalan Dieng atas gitu, Anda bisa gunakan alternatif lain. Ini bisa lewat Jalan Raya Candi ke Petung Sewu, atau bisa lewat dari Perumahan Pondok Mutiara Asri ya, nanti bisa tembus ke Dusun Kuso atau di Kucur nanti seperti itu. Dan kalau berbicara tentang karnaval ya sound horek, memang Malang ini surganya sound horek ya seperti itu, karena hampir setiap kecamatan, hampir setiap wilayah di Kabupaten Malang Raya, di Kota Malang, di Kota Batu juga banyak sekali yang mengadakan event horek. Nah, ini masih nyambung ya ke pembahasan kita tadi tentang pendengaran gitu. Hari mendengarkan sedunia kawan. Dan kebetulan hari mendengarkan sedunia itu ada di tanggal 18 Juli ya, besok seperti itu. Nah, jadi memang kita sebagai manusia memang bisa, harus bisa mendengarkan dengan baik ya. Jadi memang contohnya seperti Pak Dani tadi yang mengeluhkan suara check sound sampai jam malam ya, larut malam. Ini kalau dari pamfletnya sampai jam 11 malam ini Pak Dani untuk check soundnya gitu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa masukan-masukan dari masyarakat yang mengeluh dan himbauan dari pemerintah itu bisa diperhatikan ya untuk aturannya. Dan semoga juga kita berharap ada aturan yang tegas ya Pak, dari dinas yang berwenang gitu untuk pelaksanaan sound horek. Memang sudah ada aturannya tentang penggunaan dan karnaval sound horek ini kan sebelumnya dari kepolisian juga menghimbau boleh sapi sampai jam 12 malam gitu. Tapi buktinya pada kenyataannya di lapangan memang sering kali terjadi sound horek ini melebihi batas perjanjian waktu gitu. Memang batasannya sampai jam 12 malam, tapi ternyata melebihi sampai jam 5 subuh gitu ya, atau jam 4 dini hari gitu. Nah, ini juga bisa diberi sanksi yang tegas ya untuk yang bersangkutan. Baik kawan, kita masih memantau traffic di Kota Malang. Untuk saat ini masih belum ada kendala dan masih belum ada laporan tentang kemacetan berlebih ya, mengingat ini juga masuk weekend ya. Besok sudah hari Sabtu Minggu, Anda boleh lebih berhati-hati. Mungkin besok pagi sampai hari Minggu akan lebih banyak volume kendaraan memadati Malang Raya, karena akhir pekan ya banyak orang liburan dari luar kota main ke Malang. Jadi lebih berhati-hati untuk yang ada agenda jalan-jalan di akhir pekan. Itu tadi kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol ya. Untuk Anda yang mau mengarah ke tol Pandan Malang, di malam hari ini untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar kawan, tidak ada hambatan sekali. Dan Anda kalau mau menuju ke tol Porong Gempol, lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Bagi Anda kawan yang sedang melintasi ruas jalan tol, bisa juga update kondisi lalu lintas di sana maupun arus maupun cuaca di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan Polresta Malangkota bongkar peredaran kosmetik ilegal. Kapolresta Malangkota Kombes Pol Putu Kolis Ariana menyampaikan, saat ini pihaknya berhasil membongkar praktik produksi dan peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin resmi dari BPOM. Ia menyebut dua tersangka sudah diamankan, inisial RW 34 tahun warga Kecamatan Sukun dan SHS 43 tahun warga Ngadiluwi Kabupaten Blitar. Lebih lanjut, barang bukti yang disita berupa 1,4 ton bahan dasar, 154 botol base cream, 19 botol base gel, serta diperkirakan keuntungan dari jual beli kosmetik ilegal ini sebesar 100 juta rupiah. Kawan, Jawa Timur mencatat nilai transaksi koperasi Desa Merah Putih mencapai 17,45 miliar rupiah. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, capaian ini menunjukkan koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Kofifa menambahkan, hingga 7 Juli 2026, total transaksi mencapai 17,45 miliar rupiah atau lebih dari separuh transaksi KDMP di Indonesia. Untuk kedepannya, koperasi diharapkan terus berkembang sebagai pusat layanan ekonomi desa yang profesional dan berkelanjutan. Kawan, Prabowo pimpin panen raya serentak di Indonesia hari ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan panen raya di Indonesia dilaksanakan di 43 titik se-Indonesia. Acara dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto hari ini secara simbolik di Malang. Kegiatannya panen tebu didampingi TNI Angkatan Udara di 8 lokasi, panen padi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi, serta panen kedelai oleh TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Prabowo juga meninjau sejumlah stan yang menampilkan program unggulan TNI serta berbagai inisiatif hilirisasi untuk mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita bahas Malang sebagai kota, orang biasanya langsung terbayang udara dinginnya ya, hawanya yang sejuk, dan ritme hidup yang dulu itu terasa lebih pelan kawan. Tapi sebenarnya Malang itu juga pernah punya identitas lain yang mungkin jarang dibahas ya. Malang sebagai kota yang sangat mendukung kebiasaan hidup sehat. Kok bisa? Karena kalau misalkan kita lihat kawan, bukan karena fasilitas mewahnya atau alat olahraganya yang modern, tapi karena gaya hidup warganya yang sederhana dan rutin. Hal-hal kecil yang sekarang perlahan hilang kawan, padahal justru paling memberi dampak besar pada kesehatan. Nah malam ini kita akan membahas ya, bagaimana kita melihat kembali kebiasaan kecil itu dan bagaimana kita bisa menghidupkannya lagi kawan. Karena kalau kita lihat data ilmiah terbaru, kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti jalan kaki, bangun pagi, menikmati udara segar dan bergerak ringan gitu ya, ini terbukti secara ilmiah sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Nah kita mulai dari yang paling sederhana kawan, jalan kaki. Jadi jalan kaki ini dulu budaya yang sangat melekat pada warga Malang. Mau ke pasar, ke sekolah, ke kampus, bahkan ke rumah tetangga ya, banyak yang memilih jalan kaki. Bukan karena keterpaksaan atau bagaimana ya, memang itu sudah budaya rutin kawan ya. Dan dulu pun juga belum banyak kendaraan-kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pribadi. Nah kalau misalkan kita lihat kawan, menariknya ya, apa yang dulu dilakukan secara natural oleh orang Malang, jalan kaki ini justru diakui secara ilmiah sebagai salah satu kebiasaan paling sehat. Misalnya, penelitian besar yang dibahas oleh Harvard Health yang menyebutkan berjalan sekitar 7.000 langkah per hari itu sudah cukup kawan untuk menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung, diabetes, demensia, dan beberapa jenis kanker. Dan ini berdasarkan analisis terhadap puluhan ribu partisipan yang diamati selama bertahun-tahun. Jadi sebenarnya warga Malang dulu ini tanpa sadar sudah hidup sangat sehat hanya karena rutinitas berjalan kaki. Ada juga jurnal penelitian ini ya, termasuk yang dipublikasikan melalui Science Direct, menemukan kalau jalan kaki ini berperan penting dalam mengelola gula darah. Makanya dulu itu masih belum ada penyakit-penyakit diabetes yang aneh-aneh gitu ya. Kan banyak orang bilang kok sekarang penyakit makin aneh-aneh. Sebenarnya bukan makin aneh-aneh. Pertama karena zaman sudah mulai canggih, alat-alat kesehatan sudah mulai oke gitu ya. Ditambah banyak masyarakat yang pola hidupnya itu berubah kawan. Yang dulu itu sehat, sekarang sudah tidak sehat lagi. Makan makanan berpemanis tinggi dan masih banyak lagi ya. Nah kalau misalkan kita lihat aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ini sangat terbukti ya membantu tubuh menyerap glukosa lebih baik setelah makan. Ini bukan teori rumit kawan, tapi ini adalah hasil studi klinis ya. Ada juga penelitian lain, contohnya dari Frontiers in Public Health yang menjelaskan kalau jalan kaki rutin ini mampu meningkatkan kebugaran kardiorespirasi atau bahasa mudahnya itu kemampuan jantung dan paru-paru bekerja secara efisien. Bukan maksimal kawan ya, tapi secara efisien. Bahkan pasien yang dengan tekanan darah tinggi pun dianjurkan melakukan brisk walking atau jalan cepat selama 20-30 menit beberapa kali seminggu. Artinya apa? Hal paling murah, paling mudah, paling aman yang bisa dilakukan tubuh adalah berjalan. Dan Malang adalah kota yang mendukung itu. Kita punya banyak jalur gerindang, punya udara pagi yang sejuk, punya kawasan yang emang enak untuk jalan. Contohnya kayak kawasan Gaitangan, itu mungkin yang paling sering saya lihat ya, banyak orang jalan-jalan di sana. Lalu area kampus yang ideal untuk jalan kaki, Ijen itu juga oke kawan untuk jalan kaki. Sayangnya, kebiasaan ini sudah mulai hilang karena pola hidup kita bergeser kawan. Kendaraan semakin banyak, waktu semakin terburu-buru, dan kebiasaan bergerak ini semakin berkurang. Jadi kebiasaan hidup orang Malang yang dulu slow living sekarang hampir sama dengan kota-kota metropolitan lainnya, yaitu fast living kawan ya. Padahal secara mental pun jalan kaki ini memberikan efek yang sangat besar. Kementerian Kesehatan Indonesia bahkan mencatat kalau jalan kaki ini membantu merangsang hormon endorfin, hormon yang memang membuat kita merasa tenang, relax, atau mungkin punya mood lebih stabil gitu ya. Jadi bukan sekedar jalan-jalan untuk kesehatan saja, tapi terapi alami kawan, tanpa harus ke psikolog ya. Ini untuk mengurangi stres, dan ini cocok sekali dengan kondisi masyarakat modern. Banyak orang Malang sekarang mengalami tekanan kerja, jadwal yang semakin padat, atau stres kota yang semakin ramai karena macet-macetan kawan. Dan aktivitas sederhana seperti 15 menit jalan pagi atau mungkin jalan sore gitu ya, di area terbuka, bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan mental kita. Selain itu mungkin kalau misalnya
misalkan kita lihat, memang gaya hidup zaman dulu itu lengkap ya. Bergerak, berinteraksi, terpapar udara segar, dan tidak terburu-buru. Otomatis orang-orang dulu itu lebih sehat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghidupkan itu kembali, kawan, di Kota Malang ini ya? Kota Malang, kita lihat banyak penyakit-penyakit seperti diabetes, seperti kolesterol itu semakin meningkat, kawan, di Kota Malang. Nah, bagaimana caranya kita sebagai warga Malang mengembalikan kebiasaan sehat itu? Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Renegade FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74%.

0: Pacific Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan serumu.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang debu ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

yeah. Everything gonna be all right this morning.

Guidance for your life. City Gate FM.

Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan

0: Fusoku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kembali lagi dengan saya kawan Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit ya. Dan saya memang tadi membahas tentang kesehatan. Nah mungkin kalau kita lihat jalan kaki kawan itu merupakan hal yang luar biasa ya. Dan kita mungkin bahas lagi kawan mengenai hal ini, fenomena olahraga-olahraga ringan yang mungkin bisa membantu tubuh kita ya. Jadi sering kita abaikan karena dianggap terlalu sederhana sebenarnya jalan kaki ini kawan. Olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit saja, ini banyak orang berpikir kalau misalkan olahraga itu harus yang gini, harus gitu. Tidak kawan, justru dengan olahraga minimal 7.000 sampai 10.000 kaki ya, 10.000 langkah maksud saya. 10.000 langkah itu kawan kalau misalkan dihitung menggunakan jam, biasanya kalau misalkan saya jalan ya itu 1,5 jam atau 1,5 jam. 1,5 jam kawan. Nah, jadi itu olahraga yang simpel sebenarnya. Kita cuma butuh waktu saja. Dan banyak orang berpikir kalau olahraga itu harus berat, harus nge-gym, harus lari jauh, harus sprint, harus pakai alat. Enggak, harus kawan ya. Memang gym itu penting untuk strength training, untuk melatih otot tubuh kita. Tapi kalau misalkan kepengen simpel, pengen sehat juga, enggak mengeluarkan biaya, ya salah satunya adalah jalan kaki. Jadi jalan kaki ini bisa memberi manfaat kesehatan yang luar biasa meskipun terlihat remeh kawan ya. Penelitian dari berbagai institusi kesehatan dunia justru menunjukkan sebaliknya. Aktivitas paling sederhana ini justru memberikan dampak paling besar kalau dilakukan secara konsisten kawan. Ingat ya, kata kuncinya konsisten. Nah mungkin kalau misalkan Anda tinggal di Malang, sebenarnya Anda tinggal di kota yang kondisinya ideal sekali untuk olahraga ringan kawan. Ya meskipun kita tahu pagi mungkin di jam 7, jam 6 itu sudah cukup ramai, tapi setidaknya kawan ini udaranya masih lebih sejuk dibanding kota besar lainnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga kontur kotanya ini naik turun, sehingga lebih bagus untuk melatih jantung juga. Dan banyak area rindang yang nyaman untuk berjalan kawan. Bahkan WHO sendiri dalam pedoman aktivitas fisiknya menyebutkan kalau aktivitas intensitas ringan seperti jalan santai pun sudah memberikan efek positif pada tubuh kalau dilakukan secara rutin. Dan data ilmiah terbaru menunjukkan jalan kaki 30 menit saja per hari bisa memberikan perubahan mental yang besar, lalu perubahan untuk kesehatan tubuh juga. Nah mungkin kita bahas nih ya mengenai hal ini kawan. Karena kalau misalkan kita lihat jalan kaki ini yang pertama menurunkan risiko penyakit jantung ya. Seperti yang tadi saya sebutkan kawan ya, di jurnal Frontiers in Public Health merangkum kalau banyak penelitian mengenai manfaat jalan kaki dan hasilnya sangat konsisten. Jalan kaki teratur ini meningkatkan kesehatan jantung, memperbaiki aliran darah, serta menurunkan risiko terkena penyakit jantung koroner kawan, yang menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Jadi ini biasanya silent killer memang kawan. Dan penelitian lain yang dipublikasikan di American Heart Association menunjukkan kalau berjalan kaki 30 menit sehari ini bisa menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 4-6 poin kawan, dan angka yang sangat signifikan ya untuk kesehatan jangka panjang. Artinya Anda tidak perlu lagi treadmill mahal atau maraton setiap minggu, cukup jalan rutin di sekitaran rumah Anda saja. Dan jalan kaki itu juga membantu mengontrol gula darah seperti yang tadi saya sebutkan ya. Lalu selanjutnya jalan kaki meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi risiko demensia. Biasanya kalau misalkan kita lihat banyak orang-orang tua di atas 65 atau mungkin di atas 60 sudah mulai pikun-pikun, ternyata ada potensi demensia kawan. Nah, ada sebuah review besar yang dirilis lewat platform publikasi nasional kesehatan menyebutkan kalau jalan kaki membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut. Bahkan Harvard Medical School secara eksplisit menyebutkan kalau aktivitas fisik ini intensitas ringan ya khususnya terbukti meningkatkan hipokampus volume, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori kawan. Dan inilah alasan kenapa orang-orang yang sering bergerak memiliki risiko demensia yang lebih rendah sampai 30%. Tapi juga perlu dibantu hal-hal lain, contohnya seperti sering membaca buku, sering berinteraksi, sering berkomunikasi, sering mengobrol gitu kawan. Tapi salah satu hal yang paling pentingnya adalah olahraga ringan kawannya dengan jalan kaki 30 menit ini. Dan jalan kaki ini memperbaiki suasana hati atau mungkin mood booster alami lah ya. Jadi menurut Kementerian Kesehatan, ini bisa meningkatkan hormon endorfinnya kawan. Dan ini sejalan dengan penelitian di Stanford University yang menemukan kalau berjalan kaki ini mengurangi aktivitas di bagian otak yang berhubungan dengan stres dan overthinking. Bahkan mungkin kalau kita lihat berjalan di lingkungan hijau ya, di sekitaran Malang ini kan banyak ya. Nah, efek relaksasinya ini 2 kali lebih besar kawan daripada berjalan di area bising. Jadi tidak heran banyak orang merasa lebih segar secara mental setelah jalan pagi maupun jalan sore. Apalagi kalau misalkan subuh-subuh itu ya kawan, enak sekali ya, habis sholat subuh lalu langsung jalan kaki. Wah mantap intinya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Bagaimana kalau misalkan Anda kirimkan saja ya sharing-sharingnya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan Hari Kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhorek. Bagi sebagian orang, sonhorek menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
3: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sonhorek ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhorek dilarang. Dan aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
2: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhorek, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
4: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhorek ini seni atau gangguan gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhorek untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
2: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan sonhorek menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhorek boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
8: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
9: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
10: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek bira meter tok lu.
9: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nol liane.
11: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas soal kesehatan kawan ya, baik dengan olahraga ringan, yaitu jalan kaki kawan. 30 menit saja itu sudah sangat cukup untuk membantu tubuh kita kembali lebih fit, lebih bagus kawan ya, termasuk dengan mental kita kawan ya, supaya lebih sehat gitu. Nah, mungkin malam ini kita akan bahas kawan. Nah mungkin malam ini kita bakal bahas kawan hal yang mungkin sering dirasakan banyak orang ya, tapi jarang benar-benar dibicarakan secara serius. Kenapa kita sekarang lebih mudah capek, lebih mudah stres, lebih gampang down, dan sering merasa seperti itu, aduh energi habis terus ya. Bahkan kita itu sebelum bekerja sudah biasanya seperti itu. Padahal kalau dilihat kawannya, secara fisik, aktivitas kita itu tidak selalu lebih berat dibandingkan generasi sebelumnya. Banyak pekerjaan sekarang tidak lagi mengharuskan orang berdiri lama atau mengangkat beban berat, tapi rasa capek yang kita alami justru terasa lebih dalam, lebih napuk gitu kawannya, atau lebih mukul gitu, lebih menguras pikiran. Nah, ini fenomena modern kawan yang banyak peneliti sebut sebagai overstimulation. Jadi kondisi ketika otak kita itu terlalu sering menerima rangsangan tanpa jeda kawan. Nah, mungkin kalau misalkan kita bahas ya secara pelan dan mudah, ini cukup asik kawan ya. Salah satu faktor terbesar penyebab stres modern adalah informasi yang terus masuk tanpa henti kawan. Dulu orang bangun pagi mendengar suara ayam, suara sapu, atau mungkin suara radio ya. Nah, sekarang banyak orang begitu bangun langsung lihat notifikasi HP, ada pesan kerjaan, timeline media sosial, dan konten-konten cepat yang kadang membuat kita itu langsung merasa tertinggal atau kurang produktif kawan ya. Jadi otak kita ini belum sempat pemanasan tapi sudah langsung menerima beban. Belum lagi ritme pekerjaan, teknologi membuat kita itu bisa bekerja lebih cepat kawan, tapi juga membuat orang yang selalu merasa harus bersedia setiap saat untuk bekerja. Nah, pesan kerjaan datang malam-malam, chat tentang deadline muncul bahkan di hari libur, dan budaya membalas cepat ini jadi wajar. Padahal secara biologis kawan, otak manusia itu butuh fase tenang untuk memproses informasi. Tanpa itu ya stres menumpuk. Lalu ada satu faktor penting yang sering kita abaikan, yaitu kurang istirahat berkualitas. Banyak orang tidur 7 jam tapi bangun tetap capek. Loh, kenapa ya? Nah, ini sebenarnya kawan karena kualitas tidurnya terganggu. Banyak peneliti menyebutkan kalau cahaya dari HP atau blue screen itu ya, atau paparan cahaya biru dari HP yang kita lihat sebelum tidur, ini menurunkan produksi melatonin atau hormon yang mengatur ritme tidur alami. Jadi walaupun kita tidur cukup lama kawan, tapi tubuh ini tidak benar-benar masuk ke fase tidur dalam yang memulihkan sel-sel tubuh kawan. Jadi masuk ke fase tidur dalam inilah yang memang dibutuhkan oleh manusia. Minimal ya dalam satu malam itu 2-3 jam fase tidur dalam atau deep sleep kawan ya. Ada juga fenomena burnout yang semakin meningkat. Jadi burnout ini bukan cuma soal lelah kerja saja, tapi gabungan dari 3 hal. Merasa kewalahan, kehilangan motivasi, dan merasa kehilangan kontrol atas ritme hidup atau mungkin nggak work-life balance gitu. Nah, banyak pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga mengalami burnout tanpa sadar, kawan. Mereka merasa hidupnya jalan terus tanpa jeda, tanpa ruang untuk diam sejenak. Sekarang mungkin kita perlu pikirkan ya, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengurangi stres modern ini. Nah, yang pertama, Anda bisa mengembalikan pola istirahat yang stabil. Bukan hanya soal tidur, kawan ya, tapi tentang memberikan ruang untuk otak berhenti menerima stimulasi. Misalnya, memberi jeda 5-10 menit di antara aktivitas, jalan keluar sebentar, menarik nafas panjang, menutup mata tanpa melihat layar, dan peneliti ini menyebut sebagai micro rest atau istirahat pendek yang ternyata sangat efektif menurunkan kecemasan. Yang kedua, ada mengatur ulang hubungan kita dengan HP. Ya, nggak harus mengatur ulang hubungan dengan manusia juga ya, tapi kita harus juga melakukan mengatur ulang hubungan dengan HP. Kenapa? Tidak harus ekstrim-ekstrim sebenarnya kawan untuk digital detox besar-besaran ini ya, tapi cukup membatasi hal saja yang membuat kita lelah mental. Nah, itu tujuannya. Jadi scroll tanpa tujuan, konsumsi berita negatif berlebihan, konsumsi atau mungkin kebiasaan membandingkan diri di media sosial, ini sangat melelahkan kawan. Karena banyak studi psikologi modern menunjukkan kalau perasaan tidak cukup sering muncul bukan karena hidup seseorang buruk kawan, tapi karena mereka melihat terlalu banyak kehidupan orang lain dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, ada pola tidur. Banyak dokter menyebut ya, tidur ini tidak bisa dipaksa, ia harus disiapkan. Nah, mungkin ada beberapa kebiasaan yang membukti membantu ya. Nanti kita akan bahas soal hal ini kawan, Anda bisa sharing-sharing. Anda kalau misalkan sebelum tidur ritualnya apa? Apakah, oh kalau misalkan saya biasanya memeluk guling Mas Iqbal atau apa gitu ya. Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami ya, di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, dua kurir sabu di Kota Malang tertangkap, barang bukti 3 kg sabu diamankan. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Holis Ariana menyampaikan, pihaknya berhasil mengamankan dua pria berinisial MS 24 tahun dan MR 25 tahun setelah diduga menjadi kurir narkoba. Dari hasil penangkapan tersebut, kepolisian mengamankan barang bukti 3,2 kg sabu-sabu dan 2.800 butir ekstasi. Lebih lanjut, dua pelaku tersebut diancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Kawan, Jawa Timur mencatat nilai transaksi koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp17,45 miliar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, capaian ini menunjukkan koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Khofifah menambahkan, hingga 7 Juli 2026, total transaksi mencapai Rp17,45 miliar atau lebih dari separuh transaksi KDMP di Indonesia. Untuk kedepannya, koperasi diharapkan terus berkembang sebagai pusat layanan ekonomi desa yang profesional dan berkelanjutan. Kawan, Prabowo pimpin panen raya serentak di Indonesia hari ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan, panen raya di Indonesia dilaksanakan di 43 titik se-Indonesia. Acara dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto hari ini secara simbolik di Malang. Kegiatan panen tersebut didampingi TNI Angkatan Udara di 8 lokasi, panen padi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi, serta panen kedelai oleh TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Prabowo juga meninjau sejumlah stan yang menampilkan program unggulan TNI serta berbagai inisiatif hilirisasi untuk mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News. Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas soal bagaimana caranya kita itu tidak stres modern gitu kawannya, tidak merasa stres modern, yaitu kok kegiatannya dikit tapi rasa lelahnya itu, rasa letihnya luar biasa gitu ya. Nah, tadi kan ada beberapa yang saya sebutkan ya untuk mengurangi stres modern. Contohnya mengembalikan pola istirahat yang stabil, mengatur ulang hubungan kita dengan HP, dan juga mengatur pola tidur kita supaya kita itu lebih enak gitu kawan. Nah, mungkin ini saya kasih tips kawan ya, gimana sih kalau misalkan kebiasaan yang terbukti membantu untuk menyiapkan tidur kawan. Karena banyak dokter tidur itu, banyak dokter menyebutkan kalau tidur adalah hal yang memang tidak bisa dipaksa. Jadi tidur itu perlu dipersiapkan kawan. Yang pertama, menghindari layar 30 menit sebelum tidur. Jadi tidak boleh pegang HP kawan sebenarnya 30 menit atau mungkin 1 jam sebelum tidur bahkan, supaya lebih fresh ya badan. Lalu mengurangi cahaya terang. Jadi gunakan cahaya kuning yang hangat gitu ya, atau mungkin gunakan lampu tidur. Sekarang sudah banyak sekali kawan. Dan tidak minum kopi setelah jam 5 sore. Itu biasanya memang cukup berdampak ya. Itu yang perlu Anda waspadai. Memberi ruang tubuh ruang untuk tenang juga kawan. Misalkan Anda bisa stretching-stretching ringan gitu ya. Nah, ini hal-hal kecil kawan, tapi efeknya besar sekali terhadap rasa segar saat bangun ya. Dan mungkin saya ingin membahas juga gitu, kalau ada satu hal lagi sebenarnya yang sangat penting untuk mengurangi stres modern yang memang kita alami, yaitu slow living kawan. Bukan berarti hidup kita gak satset, hidup lambat gitu, tapi slow living ini dalam arti memberi ruang untuk menikmati proses. Jadi banyak orang sekarang itu bergerak untuk dalam mode of survival ya, bangun, kerja, makan sambil kerja, pulang, HP, tidur gitu. Nah, tidak ada ruang untuk menikmati hidup diantaranya kawan. Nah, bahkan menurut beberapa penelitian ya, 10 menit saja duduk diem tanpa distraksi secara tenang gitu ya, ini bisa menurunkan kortisol, hormon stres, secara signifikan kawan ya. Dan yang terakhir, ini bisa Anda bisa melakukan ritme harian yang lebih manusiawi ya, atau membangun ritme harian yang lebih manusiawi. Misalnya mengatur jam makan yang teratur. Oh, aku makan di jam ini. Lalu membiasakan jalan kaki ringan di pagi hari. Atau mungkin memilih waktu tertentu di mana kita benar-benar fokus pada satu hal saja kawan, bukan multitasking terus. Karena multitasking itu memang mungkin terlihat produktif kawan, tapi justru sebenarnya membuat otak kita lelah lebih cepat dan berpotensi demensia lebih cepat kawan. Ya, kan kita tidak mau ya demensia terus kita kehilangan memori. Jadi kalau misalkan Anda terus-terusan multitasking, itu berpotensi berdampak buruk kepada otak Anda kawan. Dan pada akhirnya stres modern ini bukan soal kita lemah kawan, tapi soal dunia yang berjalan terlalu cepat dan tidak memberikan ruang bagi kita untuk bernafas. Tapi kabar baiknya memang kita bisa memulihkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi malam ini kawan, kapan terakhir Anda benar-benar beristirahat? Saya ingin tanya itu. Bukan tidur ya, tapi istirahat. Jadi kapan terakhir kali Anda memberikan ruang di pikiran Anda jeda? Kapan terakhir kali Anda berjalan tanpa memikirkan pekerjaan? Nah, karena hidup ini kawan tidak dimaksudkan untuk dijalani dengan lelah terus-menerus. Kadang kita hanya perlu untuk berhenti sejenak supaya bisa lanjut melangkah lebih kuat. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Blue Spirit di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, CityGate 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp CityGuide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
5: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.
6: CityGuide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan ya. Kita membahas soal banyak hal tentang kesehatan tubuh, kesehatan mental yang sangat luar biasa sekali. Memang perlu kawan kita bahas ya. Nah mungkin kita akan move sedikit ini ya, ke kuliner-kuliner yang memang cukup menyehatkan di Kota Malang kawan. Karena banyak makanan enak yang tidak bikin was-was gitu. Kadang banyak orang yang, aduh aku habis makan ini gimana ya gitu. Nah ini yang perlu Anda waspadai memang ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat, jujur saja ya, di Malang itu kota kuliner kawan. Setiap sudut kota itu ada makanan enak. Rawon, bakso, pecel, soto, cui mie. Ada mie, mie pun itu aduh beragam kawan ya. Mie ini, mie itu, mie ini gitu. Ya jadi luar biasa sekali kawan. Sampai jajanan-jajanan yang mungkin bermunculan dari pagi sampai malam hari kawan. Dan seringkali kita bingung makanan mana nih yang sebenarnya aman dikonsumsi rutin ya, dan mana yang bisa dinikmati tanpa rasa bersalah, dan bagaimana cara kita tetap menikmati kuliner di Malang tanpa membuat tubuh ini kaget gitu kawan, dalam tanda kutip ya. Nah kita akan membahasnya kawan, dan mungkin ini bisa jadi gambaran kalau hidup sehat itu tidak harus menjauhi makanan-makanan enak kawan. Nah justru hal kecil yang kita atur ini bisa membuat perbedaan besar.

kesederhanaannya itulah pecel jadi pilihan yang paling aman kawan ya. Ada apa namanya ya, sayur-sayuran di dalamnya gitu, buncis, toge, dan masih banyak lagi yang sebenarnya membantu pencernaan kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, sambal kacangnya memang mengandung kalori, dan inilah yang memang perlu kita kurangi kawan kalau misalkan makan pecel ya. Ya, porsinya bisa kita sesuaikan lah. Kacang sendiri juga punya lemak sehat sebenarnya yang baik untuk jantung. Jadi kalau misalkan Anda ingin makan enak tapi tetap ringan, pecel ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik gitu kawan. Lalu masuk ke makanan yang agak berat, rawon. Nah, rawon ini dikenal sebagai identitasnya Malang, bahkan ya banyak orang langsung mengaitkan Malang dengan kuah hitam yang khas dari kluwak ini kawan. Pertanyaannya, apakah rawon termasuk makanan sehat? Sebenarnya bisa sangat sehat tergantung porsinya kawan. Tergantung ya. Nah, daging rawon ini mengandung protein tinggi, meskipun ya dagingnya bukan daging yang bagus kawan. Biasanya kalau misalkan buat rawon itu bukan daging-daging bagus, justru daging yang paling bagian paling jelek gitu kawan ya, itu yang biasanya dipakai untuk rawon karena enaknya di situ memang. Tapi sebenarnya ya itu mengandung protein tinggi kawan, dan daging rawon ini kan kuahnya juga kaya ya, kuahnya kaya rempah, bawang merah, masih banyak lagi lah pokoknya, saya tidak bisa sebutkan satu-satu kawan. Dan ini biasanya punya anti inflamasi, sifat anti inflamasi alami kawan. Masalahnya kadang ya hanya di lemaknya yang muncul dari daging kalau diproses kurang bersih kawan. Tapi kalau misalkan porsinya wajar, tidak berlebihan, rawon ini bisa masuk kategori makanan aman sebenarnya kawan ya. Terutama kalau misalkan Anda bisa menyeimbangkan dengan sayurnya atau mungkin minum banyak airnya gitu. Nah, sebagian banyak pendengar mungkin bertanya, kalau begitu bagaimana dengan bakso Malang gitu ya, apakah itu juga makanan aman? Ini menarik kawan ya, bakso itu bisa sebenarnya termasuk kuliner yang bisa sehat kalau kita pandai memilih. Kuah bening baksonya umumnya itu rendah kalori, tapi dagingnya memang mengandung protein yang membuat kalori naik. Dan ada juga gorengannya, ini yang berbahaya biasanya, gorengan, mie dalam jumlah banyak khususnya kalau dimakannya ya, itu tidak baik untuk tubuh. Jadi kalau kita memang ingin menikmati bakso malam-malam tanpa kecemasan, ya cukup ambil bakso, sayur, kuah gitu doang kawan, tanpa dicampur apapun, kecap dan lain-lain gitu. Kurangi gorengannya juga. Nah, kuah bakso yang bening, hangat dan ringan itu sangat cocok untuk dimakan di malam hari sebenarnya saat udara dingin. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, mungkin jajanan-jajanan sehat yang sering diremehkan di hidup modern ini kawan ya, contohnya adalah ubi rebus kawan. Ubi rebus ini adalah makanan apa namanya ya, makanan super menurut saya, superfood yang paling enak kawan, apalagi ubi merah itu ya. Tapi jangan ubi cilembu kawan, ubi cilembu itu tinggi gulanya ya. Ubi ungu itulah, ubi ungu Anda dang dewe direbus sendiri gitu ya, itu luar biasa. Ini bisa menggantikan porsi nasi kita sebenarnya. Tanpa makan nasi pun kita bisa bertahan hidup dengan ini kawan. Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan di WhatsApp kami ya, di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Motor listrik memang dikenal lebih hemat biaya operasionalnya. Tapi ada satu komponen yang harganya tidak murah, yaitu baterai. Karena itu merawat baterai dengan benar jauh lebih penting daripada yang banyak orang kira. Kabar baiknya, umur baterai tidak hanya ditentukan oleh usia pakainya kawan, tetapi juga oleh kebiasaan penggunaannya sehari-hari. Kalau dirawat dengan benar, performa baterai bisa tetap optimal dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, gunakan selalu charger bawaan atau charger resmi dari pabrikan ya, karena menggunakan charger yang tidak sesuai spesifikasi risiko membuat arus dan tegangan tidak stabil, sehingga dapat mempercepat kerusakan baterai. Selanjutnya, jangan biasakan menghabiskan baterai sampai benar-benar 0%. Idealnya, segera isi ulang saat kapasitas baterai mulai mendekati 20%. Kebiasaan membiarkan baterai kosong total secara berulang dapat mempercepat penurunan kualitas sel baterai. Selain itu, usahakan parkir motor di tempat yang teduh ya. Paparan sinar matahari dalam waktu yang lama bisa membuat suhu baterai meningkat. Padahal, panas berlebih merupakan salah satu musuh utama sama baterai litium. Terakhir, jangan lupa melakukan pemeriksaan berkala di bengkel resmi. Dengan begitu, kondisi baterai dan sistem pengelolaannya bisa dipantau sejak dini sebelum muncul kerusakan yang lebih serius. Banyak orang mengira baterai motor listrik cepat rusak karena sering dipakai. Padahal dalam banyak kasus, penyebab utamanya justru kebiasaan yang keliru, seperti memakai charger yang tidak sesuai, sering mengosongkan baterai sampai habis, atau membiarkan motor terlalu lama terparkir.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: 93.9.11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan mungkin untuk malam hari ini kawan ya, sebagai penutup gitu, kita bakal bahas olahraga apa sih yang cocok untuk warga Malang gitu ya, berdasarkan kota kita kawan. Nah mungkin kita tidak pernah berpikir itu kawan ya, oh olahraga inilah yang penting olahraga gitu. Nah sebenarnya di kota Malang ini kita punya suhu udara yang lebih sejuk daripada kota besar lainnya. Banyak area hijau dan kontur tanah yang bervariasi antara datar dan menanjak kawan ya, serta kawasan permukiman yang relatif aman untuk aktivitas luar ruangan. Semuanya ini sebenarnya membuat Malang ideal untuk berbagai jenis olahraga kawan, terutama olahraga ringan sampai tinggi ya, yang bisa dilakukan siapa saja. Nah mungkin yang paling pertama saya sarankan adalah jalan pagi. Malang ini punya suhu pagi yang rata-rata berada di kisaran 18 sampai 22 derajat Celcius, terutama di wilayah seperti Lowokwaru, Blimbing, Tlogomas, Sengkaling ya, Sengkaling atau mungkin menuju ke arah Batu kawan. Dan suhu seperti ini diakui dalam pedoman American College of Sports Medicine sebagai suhu yang ideal untuk aktivitas aerobik ringan seperti jalan cepat. Jadi suhu dingin ini bisa membuat tubuh kita lebih bekerja efisien kawan, detak jantung stabil, pernafasan lebih aman, lebih nyaman, risiko dehidrasinya juga lebih rendah. Jadi kalau misalkan Anda mencari olahraga yang paling aman dan paling mudah dimulai ya, jalan cepat kawan selama 20-30 menit, atau mungkin jalan santai antara 30-1 jam 30 menit, itu biasanya 10.000 langkah kawan. Lalu ada juga jogging ringan. Nah cocok ini, kontur Malang tidak terlalu ekstrim, cocok untuk jogging-jogging santai gitu kawan ya, khususnya di sore hari yang mungkin sudah mulai menurun antara 22-25 derajat Celcius. Nah penelitian dari Frontiers in Psychology kawan ya, menyebutkan kalau jogging dengan kontur ringan ini bisa meningkatkan kapasitas VO2 max kawan, atau kekuatan kebugaran jantung paru, jadi lebih cepat dibanding jogging di treadmill datar kawan. Jadi sebenarnya warga Malang ini punya dalam tanda kutip ya, alat gym alami sebenarnya yang terbentang di seluruh kota kawan. Lalu ada juga bersepeda. Nah ini cocok sekali ya untuk pembakaran kalori sebenarnya, apalagi di jalur-jalur menanjak kawan, itu sangat luar biasa, banyak sekali loh di kota Malang kontur jalannya itu agak naik dikit gitu ya, apalagi di perkampungan itu. Makanya ini sangat cocok kawan. Dan yang paling cocok lagi itu renang. Nah sangat cocok karena udara Malang ini tidak terlalu panas kawan, apalagi renang ini adalah olahraga yang ideal sebenarnya karena low impact, minim risiko cedera, ditambah sangat efektif untuk jantung dan paru-paru. Lalu otot yang terbentuk itu kawan sangat luar biasa banyak ya. Yang pertama otot lengan, otot bahu, otot dada, otot core, bahkan sampai otot kaki, semuanya digerakkan kawan. Jadi kurang apa olahraga renang gitu ya. Di kota panas, renang ini sering melelahkan karena suhu udaranya tinggi. Tapi di kota Malang beda, suhu ini yang lebih sejuk ini membuat renang terasa jauh lebih nyaman, lebih dingin, lebih nyes gitu kawan ya, terutama di pagi atau mungkin di sore hari. Nah penelitian dari Center for Disease Control atau CDC menyebutkan kalau berenang selama 30 menit ini bisa meningkatkan kapasitas paru-paru sampai 10% lebih tinggi dibanding olahraga aerobik lain pada kondisi suhu normal. Dan Malang punya banyak kolam renang yang ramah pemula, dari kolam kampus sampai kolam umum kawan ya. Mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan, dan mungkin saya sebutkan sedikit ya cara memulai rutinitas olahraga. Itu bisa dari hal yang paling mudah kawan, jalan kaki atau mungkin jogging ringan, renang seminggu sekali, yoga ringan, stretching setelah bangun tidur, itulah hal-hal yang memang bisa dilakukan. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi, aduh olahraganya harus gini, tidak kawan. Olahraga tidak harus berat, olahraga tidak harus susah gitu ya. Jadi yang penting adalah kita mulai dulu. Supaya apa kawan? Supaya panjang umur. Karena orang yang beraktivitas fisik atau olahraga itu biasanya lebih mempunyai tubuh yang lebih oke kawan. Kalau misalkan tubuh oke, massa otot oke, atau mungkin kesehatan kita oke, jantungnya dan lain-lain, lemaknya minim, otomatis kesehatan tubuh kita ini bisa terjaga sampai tua kawan. Anda bisa tambahkan saja pendapat Anda mengenai hal ini di WhatsApp kami di 0811 300 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan.

melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian, kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang, seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Kelenteng En Angkyong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Kelenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng En Angkyong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: solutions for your life. City Guide FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes be, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok. Destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Motor listrik memang dikenal lebih hemat biaya operasionalnya, tapi ada satu komponen yang harganya tidak murah, yaitu baterai. Karena itu merawat baterai dengan benar jauh lebih penting daripada yang banyak orang kira. Kabar baiknya, umur baterai tidak hanya ditentukan oleh usia pakainya kawan, tetapi juga oleh kebiasaan penggunaannya sehari-hari. Kalau dirawat dengan benar, performa baterai bisa tetap optimal dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, gunakan selalu charger bawaan atau charger resmi dari pabrikan ya, karena menggunakan charger yang tidak sesuai spesifikasi berisiko membuat arus dan tegangan tidak stabil, sehingga dapat mempercepat kerusakan baterai. Selanjutnya, jangan biasakan menghabiskan baterai sampai benar-benar 0%. Idealnya, segera isi ulang saat kapasitas baterai mulai mendekati 20%. Kebiasaan membiarkan baterai kosong total secara berulang dapat mempercepat penurunan kualitas sel baterai. Selain itu, usahakan parkir motor di tempat yang teduh ya. Paparan sinar matahari dalam waktu yang lama bisa membuat suhu baterai meningkat, padahal

dan sistem pengelolaannya bisa dipantau sejak dini sebelum muncul kerusakan yang lebih serius. Banyak orang mengira baterai motor listrik cepat rusak karena sering dipakai. Padahal dalam banyak kasus, penyebab utamanya justru kebiasaan yang keliru, seperti memakai charger yang tidak sesuai, sering mengosongkan baterai sampai habis, atau membiarkan motor terlalu lama terparkir di bawah terik matahari. Mengubah kebiasaan-kebiasaan sederhana ini bisa membantu memperpanjang usia baterai secara signifikan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati. Punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan hari kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhoreg. Bagi sebagian orang, sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel. Serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah dan tokoh masyarakat.
2: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhoreg dilarang. Ya, aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak lupa kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
1: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
3: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau ganggu gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
1: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat, sedangkan sonhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Klenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Motor listrik memang dikenal lebih hemat biaya operasionalnya, tapi ada satu komponen yang harganya tidak murah, yaitu baterai. Karena itu merawat baterai dengan benar jauh lebih penting daripada yang banyak orang kira. Kabar baiknya, umur baterai tidak hanya ditentukan oleh usia pakainya kawan, tetapi juga oleh kebiasaan penggunaannya sehari-hari. Kalau dirawat dengan benar, performa baterai bisa tetap optimal dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, gunakan selalu charger bawaan atau charger resmi dari pabrikan ya, karena menggunakan charger yang tidak sesuai spesifikasi berisiko membuat arus dan tegangan tidak stabil, sehingga dapat mempercepat kerusakan baterai. Selanjutnya, jangan biasakan menghabiskan baterai sampai benar-benar 0%. Idealnya, segera isi ulang saat kapasitas baterai mulai mendekati 20%. Kebiasaan membiarkan baterai kosong total secara berulang dapat mempercepat penurunan kualitas sel baterai. Selain itu, usahakan parkir motor di tempat yang teduh ya. Paparan sinar matahari dalam waktu yang lama bisa membuat suhu baterai meningkat, padahal panas berlebih merupakan salah satu musuh utama baterai litium. Terakhir, jangan lupa melakukan pemeriksaan berkala di bengkel resmi. Dengan begitu, kondisi baterai dan sistem pengelolaannya bisa dipantau sejak dini sebelum muncul kerusakan yang lebih serius. Banyak orang mengira baterai motor listrik cepat rusak karena sering dipakai. Padahal dalam banyak kasus, penyebab utamanya justru kebiasaan yang keliru, seperti memakai charger yang tidak sesuai, sering mengosongkan baterai sampai habis, atau membiarkan motor terlalu lama terparkir di bawah terik matahari. Mengubah kebiasaan-kebiasaan sederhana ini bisa membantu memperpanjang usia baterai secara signifikan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok. Destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean emang diburu ikut, ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan hari kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa Sonhoreg. Bagi sebagian orang, Sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
2: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, Sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, fatwanya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan Sonhoreg dilarang. Dan aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
1: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya Sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
3: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau gangguan gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak Sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
1: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan Sonhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah Sonhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah temeras sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya, sik-sik Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
3: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
2: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
1: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: 10 bersyukur telah memasuki wilayah riset, wilayah penelitian. Di mana prinsipnya penelitian itu adalah mencoba mengungkap ciptaan-ciptaan Allah di dalam memahami bagaimana Allah itu menciptakan suatu makhluk atau suatu benda dalam kompleksitas terhadap hubungan lingkungan dan sebagainya. Jadi dari situ saya berprinsip, dan ini sudah saya sebarkan kepada mahasiswa, bahwa kalau kita menjadi periset itu berarti kita tanda petik membantu Allah untuk menyampaikan ciptaan-ciptaannya kepada manusia yang lain. Jadi setiap kita riset, ya entah itu flu burung yang menular dari unggas ke manusia, entah itu COVID yang menular dari kelelawar ke manusia dan sebagainya, itu adalah suatu rahasia-rahasia alam, rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia Allah yang memang menjadi bagian dari kompleksitas. Jadi saya sering kepada staf saya di PNF, di Profesor Needham Foundation, saya sampaikan, masukilah dunia riset dengan niat ibadah. Insya Allah masalah rezeki, masalah bagaimana imbalan dari suatu riset, insya Allah sudah difikirkan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah, karena kita membantu mengungkap ciptaan itu. Jadi saya rasa itu. Jadi semua tidak ada yang tidak bisa kita kaji. Bahwa tidak ada yang negatif, tidak ada yang semua positif. Semua ada yang negatif dan semua ada yang positif. Jadi saat muncul penyakit yang misalkan pandemi, misalkan ini, pasti ada hal positifnya. Hal negatifnya memang akan mempunyai risiko kepada manusia. Tetapi ada positifnya. Nah itulah yang kita cari di dalam celah-celah. Saya melihatnya begini, Tuhan itu menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Pasti. Ditujukan kepada kemaslahatan untuk manusia. Tetapi kita belum tentu paham dalam waktu yang segera. Katakanlah kita berbicara babi. Babi memang dalam syar'i haram. Kita tidak boleh makan. Tetapi bukan berarti babi itu berkaitan dengan manusia. Tapi di sisi lain, hati-hati. Kenapa Tuhan hanya melarang makan babi? Tapi melarangnya tidak 100%. Kalau tidak ada makanan, boleh dimakan. Klausulnya begitu. Karena di dunia ini sekarang sudah ditemukan loncatan gen secara genetik dari apa yang kita makan ke dalam tubuh kita. Kalau kita makan babi terus-menerus, maka memungkinkan resiko itu terjadi, loncatan gen sifat babi meloncat bergabung dengan DNA kita. Nah, kita tahu bahwa karakter-karakter babi itu sangat negatif di antara hewan-hewan yang ada. Jadi oleh karena itu, ada unsur positifnya, tapi ada unsur negatifnya. Kita sebagai manusia kan harus bisa memilih mana risiko yang terkecil buat kehidupan kita maupun lingkungan. Saya sampaikan bahwa terutama kepada generasi muda, pendidikan itu penting. Karena di sana akan diajarkan kejujuran, diajarkan peningkatan sumber daya. Jadi itu saja di pendidikan itu saja kita sudah melakukan ibadah kepada Tuhan. Bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Dengan lahir dibawahkan keadaan seperti itu. Maka kewajiban kita, kewajiban orang tua, kewajiban anak yang dilahirkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Suatu kaum tidak akan berubah tanpa kaum itu berubah sendiri. Dan perubahan itu harus melalui pendidikan. Sebuah riset itu sangat membutuhkan SDM-SDM yang unggul. SDM yang unggul itu harus dengan melalui riset. Dan dari sini perlu kita pikirkan bersama. Bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Bukan menjadi tanggung jawab lingkungan saja. Tapi tanggung jawab semua untuk meningkatkan generasi muda menjadi suatu insan yang bisa memberikan sumbangsi kepada negara. Kepada negara, kepada dunia, dan sebagainya. Setiap orang punya kebermanfaatan sendiri-sendiri. Saya Khairul Anwar Needham. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Needham Foundation atau PNF untuk City Guide FM

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Kelenteng Tridharma,

0: Sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao. Sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng N. Angkyong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
3: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

entah itu flu burung yang menular dari unggas ke manusia, entah itu apa COVID yang menular dari kelelawar ke manusia dan sebagainya, itu adalah suatu rahasia-rahasia alam, rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia Allah yang memang menjadi bagian dari kompleksitas. Jadi saya sering kepada staf saya di PNF, di Profesor Needham Foundation, saya sampaikan, masukilah dunia riset dengan niat ibadah. Insya Allah masalah rezeki, masalah bagaimana imbalan dari suatu riset, insya Allah sudah difikirkan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah, karena kita membantu mengungkap ciptaan itu. Jadi saya rasa itu. Jadi semua tidak ada yang tidak bisa kita kaji. Bahwa tidak ada yang negatif, tidak ada yang semua positif. Semua ada yang negatif dan semua ada yang positif. Jadi saat muncul penyakit yang misalkan pandemi, misalkan ini, pasti ada hal positifnya. Hal negatifnya memang akan mempunyai risiko kepada manusia. Tetapi ada positifnya. Nah itulah yang kita cari di dalam celah-celah. Saya melihatnya begini, Tuhan itu menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Pasti ditujukan kepada kemaslahatan untuk manusia. Tetapi kita belum tentu paham dalam waktu yang segera. Katakanlah kita berbicara babi. Babi memang dalam syar'i haram. Kita tidak boleh makan. Tetapi bukan berarti babi itu berkaitan dengan manusia. Tapi di sisi lain, hati-hati. Kenapa Tuhan hanya melarang makan babi? Tapi melarangnya tidak 100%. Kalau tidak ada makanan, boleh dimakan. Klausulnya begitu. Karena di dunia ini sekarang sudah ditemukan loncatan gen secara genetik dari apa yang kita makan ke dalam tubuh kita. Kalau kita makan babi terus-menerus, maka memungkinkan resiko itu terjadi, loncatan gen sifat babi meloncat bergabung dengan DNA kita. Nah, kita tahu bahwa karakter-karakter babi itu sangat negatif di antara hewan-hewan yang ada. Jadi oleh karena itu, ada unsur positifnya, tapi ada unsur negatifnya. Kita sebagai manusia kan harus bisa memilih mana risiko yang terkecil buat kehidupan kita maupun lingkungan. Saya sampaikan bahwa terutama kepada generasi muda, pendidikan itu penting. Karena di sana akan diajarkan kejujuran, diajarkan peningkatan sumber daya. Jadi itu saja di pendidikan, itu saja kita sudah melakukan ibadah kepada Tuhan. Bahwa kita ini ciptaan Tuhan dengan lahir dibawahkan keadaan seperti itu. Maka kewajiban kita, kewajiban orang tua, kewajiban anak yang dilahirkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Suatu kaum tidak akan berubah tanpa kaum itu berubah sendiri. Dan perubahan itu harus melalui pendidikan. Sebuah riset itu sangat membutuhkan SDM-SDM yang unggul. SDM yang unggul itu harus dengan melalui riset. Nah, dari sini perlu kita pikirkan bersama, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, bukan menjadi tanggung jawab lingkungan saja, tapi tanggung jawab semua untuk meningkatkan generasi muda menjadi suatu insan yang bisa memberikan sumbangsih kepada negara, kepada dunia dan sebagainya. Setiap orang punya kebermanfaatan sendiri-sendiri. Saya Chairul Anwar Needham. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Needham Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok. Destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di program Ijen Talk hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita ancaman HIV pada remaja. Dan ini juga berkaitan ketika kita bicara kasus HIV, ini tentu menjadi satu alarm pengingat bagi kita bersama ya. Kalau di sekitar kita masih ada loh kasus HIV, bahkan jumlahnya meningkat. Bukan hanya bicara peningkatannya di Jawa Timur, tapi di Kota Malang sendiri ini juga mengalami peningkatan untuk kasus baru HIV. Bahkan tercatat, ini kalau kita mengutip dari berbagai sumber ya, di Kota Malang ini tercatat ada sebanyak 186 kasus HIV baru sepanjang Januari sampai dengan Mei 2026. Salah satu komentar ini juga muncul dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, yang menyampaikan dengan adanya peningkatan kasus HIV di Jawa Timur, termasuk juga di Kota Malang, ini harusnya menjadi satu alarm semua pemangku kepentingan. Bahkan Pugu juga menekankan ini menjadi satu kasus yang harus ditangani dengan serius sebelum nantinya menjadi sebuah bom waktu yang semakin sulit untuk dikendalikan. Nah, lalu bagaimana? Apa yang bisa dilakukan bersama? Ini tentu bukan semata menjadi tugas dari pemerintah, kawan, tapi barangkali kita semua punya tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing ya, sesuai dengan peranannya masing-masing. Hari ini kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber kita. Ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif MM. Dr. Husnul, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih waktunya kembali bersama dengan Radio City Guide hari ini. Sehat dok ya?
1: Siap, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, nanti kita ngobrol banyak bersama dengan Dr. Husnul. Lalu kami juga mengundang ada dosen psikologi dari Universitas Wisnu Wardana Malang, Nadia Andromeda, SPSI, MPSI, psikolog. Bu Nadia, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Nadia pagi hari ini menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Gak ada agenda ngajar Bu, hari Jumat pagi?
2: Insya Allah kosong untuk hari Jumat pagi.
0: Baik, pas sekali ya. Makanya bisa bergabung bersama dengan kami. Terima kasih banyak Bu Nadia. Lalu kawan, saya juga mengundang, ini ada dokter spesialis dermatologi, venereologi dan estetika dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, ada dokter Lita Setiawati. Dokter Lita, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Lita, suaranya agak kecil ya di kami dok.
3: Oke, mohon maaf, apa sudah jelas untuk suaranya?
0: Iya, nanti sambil kita bantu juga dokter Lita. Sekarang sudah lebih jelas sih dok. Terima kasih juga dokter Lita, waktunya bersama dengan Radio City Guide pagi hari ini. Saya juga dok ya.
3: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Baik. Nah kawan, kembali saya mengingatkan untuk Anda yang mau ikut diskusi, mau ikut ngobrol di pagi hari ini soal topik bahasan ancaman HIV pada remaja, Anda boleh bergabung lewat WhatsApp kami. Kita live streaming juga, Anda bisa saksikan visual radio kami melalui website, melalui YouTube, dan kami juga pagi hari ini kita live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau ikut diskusi ya, kita mengarahkan semuanya lewat WhatsApp supaya lebih enak teragomodir semuanya. Anda bisa menghubungi di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, Dr. Husnul, berbicara soal ancaman HIV di Kota Malang, barangkali gambarannya seperti apa sih dok di 2 tahun terakhir ini?
1: Ya, terima kasih. Untuk Kota Malang memang merupakan kota, ya kota segalanya kalau Kota Malang ya,
0: yeah.
1: Kota pendidikan ya, kota yang lainnya juga ya. Nah, dengan populasi penduduk Kota Malang yang hampir 900.000, namun yang berdiam di Kota Malang itu hampir 2 juta. Ya, nah itu salah satu faktornya adalah teman-teman mahasiswa yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah penduduk Kota Malang. Kita punya 62 perguruan tinggi. Nah, sehingga Kota Malang yang tidak terlalu luas, hanya 101 km persegi dengan didiami hampir 2 juta orang, inilah menjadi bisa menjadi kekuatan, juga bisa menjadi tantangan, dan juga mungkin bisa menjadi kelemahan untuk Kota Malang. Nah, khusus untuk HIV, tren daripada jumlah tes HIV di Kota Malang ini memang cenderung meningkat. Ya. Kalau kita lihat dari data 5 tahun terakhir ini, jadi peningkatannya cukup signifikan. Jadi dari tahun 2020 ke 2025 ini peningkatannya 73,1%. Itu untuk jumlah tesnya, ya. Sedangkan untuk temuan kasus HIV di Kota Malang dari tahun 2020 sampai 2025 ini hampir konsisten, ya, antara 2350 sampai dengan 512. Memang tertinggi itu ada di tahun 2023, penemuan kasus kita yaitu sebanyak 500.
0: Baik. Iya, Dokter Husnul, halo.
1: Iya.
0: Iya, Dok, tadi sempat tersendat. Tertinggi angka kasus HIV di Kota Malang dari 2020 sampai dengan 2025 itu ada di tahun 2023, Dok, ya. Jumlahnya
1: 2023.
0: Tadi
1: 2023. Temuan kasusnya itu 512.
0: Baik, ada 512 kasus, Dok. Ini yang terdeteksi melalui tes HIV yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, begitu, Dokter Husnul?
1: Tes HIV yang dilaksanakan di Kota Malang, kita mempunyai 40 fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan ataupun memberikan layanan untuk tes HIV. 40 fasiankes, itu termasuk 16 puskesmas, kemudian juga di rumah sakit, ya. Jadi cukup banyak teman-teman melaksanakan layanan itu, sehingga temuan deteksi dini ataupun tes HIV di Kota Malang itu cukup banyak. Dan ini sebenarnya mengembirakan, karena apa? Deteksi dini itu adalah untuk menyelamatkan daripada generasi berikutnya. Testing rutin, dan yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk mendeteksi dirinya, untuk self assessment, saya ini masuk faktor risiko atau tidak. Ini membutuhkan kesadaran, sehingga dengan kesadaran itu merupakan kunci untuk mengendalikan daripada HIV.
0: Baik, Dr. Husnul, kembali lagi terkait dengan tes HIV di berbagai layanan kesehatan Kota Malang tadi, ya. Ini masyarakat yang secara sukarela kesadaran mereka minta untuk dilakukan tes, atau memang tes ini dilakukan inisiatif dari layanan kesehatan, Dok?
1: Ya, jadi tes HIV itu ada dua. Yang pertama adalah inisiasi daripada petugas melihat kondisi, kemudian melihat riwayat bahwa ada faktor-faktor resiko yang ada di dalam pasien tersebut. Jadi petugas memberikan inisiatif untuk melaksanakan VCT, jadi voluntary consult and testing. Di luar itu ada juga yang merupakan inisiatif daripada kesadaran masyarakat untuk bisa mengakses, untuk bisa mendeteksi dirinya secara awal di fasilitas pelayanan kesehatan itu dengan VCT juga.
0: Baik, Dok, termasuk di tahun 2026 ini, benar, Dok, ya, dari Januari sampai dengan Mei ini kalau yang beredar di berbagai sumber ada peningkatan, ada penambahan jumlah kasus baru HIV di Kota Malang sejumlah 186.
1: Ya, jadi untuk tahun 2026, dari bulan Januari sampai Mei, itu kita sudah melaksanakan 10.794 testing HIV di 40 layanan kesehatan tadi. Nah, dari total testing itu, maka kita mendapatkan 186 kasus HIV baru, ya. Nah, 186 ini ada banyak populasi-populasi kunci yang ada di yang berhasil kita tes. Yang pertama adalah populasi dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang LSL, jadi laki-laki, seks laki-laki. Kemudian juga ada dari yang penyakit TBC, sehingga kita punya kolaborasi antara TB HIV. Kemudian juga ada pelanggan pekerja seks. Kemudian juga ada pasangan Risti, dan juga ada pasangan Odif. Nah, ini juga yang menjadi kekhawatiran ataupun perhatian kita, ya. Ternyata juga masih ada anak dari Ibu Odif di tahun 2026 ini yang terdeteksi HIV, sekalipun cuma satu orang.
0: Baik, pasangan Resti itu apa, Dok? Mungkin masyarakat ada juga yang belum tahu nih, Dokter Husno.
1: Iya, Resti itu dengan resiko tinggi, ya. Okay. Mereka yang mungkin berganti-ganti pasangan, ataupun mungkin juga mereka yang menggunakan jarum suntik, pemakaian narkotika, itu merupakan kelompok-kelompok daripada resiko tinggi.
0: Baik, Dok, dari Januari sampai dengan Mei 2026 itu kan ada 10.000 sekian testing yang dilakukan. Itu mayoritas inisiatif atau inisiasi dari layanan kesehatan?
1: Iya, jadi hampir berimbang itu antara inisiatif daripada petugas dan juga kesadaran dari masyarakat. Nah, dari 40 layanan kesehatan itu memang ada yang tertinggi untuk tes HIV-nya itu, yaitu berada di Puskesmas Dinoyo. Karena di Puskesmas Dinoyo ini juga memberikan layanan yang mungkin karena di Puskesmas Dinoyo juga ada tambahan untuk pemeriksaan-pemeriksaan lain. Di situ juga ada yang namanya Poli Harmoni yang khusus untuk menangani kasus-kasus HIV maupun kasus-kasus penyakit yang disebabkan karena seksual.
0: Baik, kalau dari 186 penambahan kasus baru ini, Dok, itu rentan usianya seperti apa gambarannya, Dok?
1: Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, itu mulai dari anak dari Ibu Odif itu sudah ada, ya. Berarti kalau anak dari Ibu Odif berarti itu yang baru dilahirkan, ya. Nah, kemudian juga dari rentang-rentang usia, berarti dari usia yang mungkin 1 tahun, kemudian juga memang yang mendominasi adalah usia-usia produktif, ya, antara 15 sampai dengan 45 tahun.
0: Baik, didominasi usia produktif, termasuk remaja, Dok, banyak dalam hal ini?
1: Ya, ada.
0: Oke, Bu Nadia, ini lumayan ini, Bu, ya, lumayan ngeri-ngeri sedap nih kalau kita mendengarkan data dari Dr. Husnul tadi. Bu, walaupun tidak semua remaja, tadi ada beragam jenis usia, bagaimana ya Anda melihat kenapa ada kelompok-kelompok tertentu ini yang juga masih saja rentan untuk terkena HIV? Okay. Efek pergaulan atau bagaimana ini, Bu Nadia?
2: Iya, baik. Mungkin saya membahasnya dari sisi psikologi perkembangan, Mbak Erika, ya. Memang seperti yang disampaikan Dr. Husnul tadi, bahwa ternyata usia yang paling tinggi mendominasi adalah 15 sampai 45. Berarti itu kan usia produktif. di mana usia-usia tersebut berarti ada yang sedang menjadi seorang pelajar dan juga pekerja, orang tua, begitu ya, usia-usia produktif semua. Nah, memang perilaku yang ada kelompok rentan tadi yang sudah disampaikan juga sama Dr. Husnul adalah kelompok LSL. Ini yang paling mendominasi, kemudian juga ada yang resti tadi, kelompok yang resiko tinggi. Diawali dari usia remaja dulu, karena usia yang paling mendominasi,
0: yeah.
2: Bahwa di mana remaja ini memang fase mencari.
0: Iya, yeah, Bu Nadia. Halo, Bu Nadia. Oke, kayaknya di kami ini ya yang sedikit terkendala untuk jaringannya, atau di Bu Nadia. Nah, sayang sekali ini masih ada gangguan koneksi di Bu Nadia.
2: Kan mencari, ya.
0: Bu, mohon maaf tadi koneksinya terputus, Bu Nadia. Tadi sampai kita bicara terkait dengan remaja, Bu. Kenapa remaja ini juga menjadi satu kalangan yang rentan untuk penyebaran HIV? Iya, halo, Bu Nadia. Oke, sepertinya masih ada gangguan koneksi di Bu Nadia. Saya ke Dr. Lita dulu barangkali. Dok, kan banyak orang yang juga menganggap HIV ini selalu ditandai salah satunya dengan gejala tertentu yang ada di kulit, dok. Benarkah demikian, dok?
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi memang kalau untuk gejala HIV, apakah selalu ditandai dengan gejala di kulit? Tidak selalu, ya. Terutama pada awal-awal, stadium awal Mbak Erika. Jadi kalau pada stadium awal, biasanya HIV ini belum memiliki gejala. Kalau kami menyebutnya asimptomatis, artinya pasien atau penderita tersebut tidak memiliki gejala, jadi akan hidup seperti pada umumnya. Namun seiring menurunnya stamina atau imunitas, maka akan mulai muncul gejala-gejala. Salah satunya awalnya seperti pada kulit.
0: Ya, Dr. Lita.
3: Saya jelas ya, ya Mbak Erika.
0: Jelas, dok.
3: Oke, siap.
0: Iya, tadi terakhir setelah ini ya, imunnya turun, baru akan muncul gejala, dok. Gimana?
3: Oke, betul. Jadi kalau pada awal, HIV itu artinya kan virus ya, human immunodeficiency virus. Jadi artinya virusnya itu sudah ada di badan. Nah, tetapi kalau di awal biasanya belum ada gejala. Masih imunnya masih baik, staminanya masih baik.
0: Mm-mm.
3: Kemudian karena HIV ini adalah virus yang menyerang imunitas, semakin dikerogoti itu staminanya, sehingga imunnya semakin turun. Akhirnya rentan dengan munculnya infeksi-infeksi yang lain. Salah satunya infeksi kulit. Biasanya pada awal itu mungkin tadi sudah disebutkan oleh Dr. Husnul, misalnya seperti ada abses seperti itu, bisul seperti itu, atau jamur, atau kadang-kadang busik-busik di badan. Nah, itu bisa merupakan tanda-tanda awal gejala kulit yang pada penderita HIV.
0: Oke, bisul, jamur, kemudian busik di badan, itu menjadi salah satu gejala yang secara kasat mata bisa dilihat, dok, ya?
3: Ya, tetapi harus ditekankan bahwa memang kita sudah mengobati dengan adekuat, tetapi kok tidak sembuh-sembuh. Nah, kita bisa mencurigai ditambah dengan apakah dia memiliki risti tadi, perilaku beresiko tinggi. Kita bisa mencurigai ke arah
0: baik, kalau sudah diobati tapi tidak kunjung sembuh, tapi kemudian apakah ketika sudah diobati tidak kunjung sembuh, lalu gejalanya akan makin parah gitu, dok, salah satu tandanya?
3: Jadi HIV ini kalau tadi sudah sempat diutarakan, kalau memang di awal ini dia tidak bergejala, artinya dia itu tidak mengetahui kalau dia ternyata sudah memiliki virusnya, padahal virusnya sudah ada di dalam tubuh. Artinya dia rentan menularkan ke sekitarnya.
0: Oke. Iya, halo, Dr. Lita.
3: Mohon maaf, sinyalnya hilang lagi saya.
0: Iya, dok, kayaknya di kami nih, dok, mohon maaf.
3: Mohon maaf.
0: Gimana, dok? Tadi Terakhir tadi, kalau sudah diobati kemudian tidak kunjung sembuh makin parah, ada resiko penularan di sini dok?
3: Betul, karena dia tidak menyadari. Karena kalau pada awal dia belum bergejala, pasti dia tidak tahu kalau dia sudah punya virusnya. Kemudian dia bisa beresiko menularkan. Berarti dia tidak akan berobat, seperti itu. Nah, akhirnya staminanya digerogoti terus akan semakin turun. Maka infeksinya akan semakin berat. Stadiumnya akan terus berjalan, seperti itu.
0: Oke.
3: Jadi tidak hanya ringan, tapi bisa sampai yang berat.
0: Baik, nah itu mungkin ya, tentu juga ini menjadi reminder untuk kita semua lebih waspada dan lebih aware, itu tentunya. Lalu kita kembali lagi ke Bu Nadia. Bu Nadia, mohon maaf tadi sepertinya ada gangguan koneksi Bu Nadia.
2: Iya,
0: kayaknya di kami nih.
2: Kembali lagi Mbak Erika.
0: Gih, Bu Nadia, tadi terakhir bicara soal bagaimana potensi remaja dalam hal ini sebagai salah satu yang juga rentan penyebaran HIV.
2: Baik, tadi kalau dari sudut psikologi perkembangan Mbak Erika ya, memang ada beberapa poin utama bahwa remaja itu adalah usia di mana mereka memiliki rasa ingin tahu yang paling tinggi dan mudah sekali bosan dengan rutinitas, sehingga keinginan untuk mencoba-coba itu pasti lebih tinggi terhadap usia ini. Ditambah dengan peer pressure atau tekanan teman sebaya ya, karena ketika sudah usia remaja, barangkali mereka sudah ingin lepas gitu dari kontrol orang tua dan keluarga, atau mungkin diturunkan lah ya kontrol orang tua dari keluarga. Tetapi penerimaan dari teman atau apresiasi dari kelompok teman sebaya itu sangat berarti buat mereka gitu, sehingga kadang-kadang untuk sekali mengikuti kelompok tersebut berperilaku seperti apa. Kemudian poin yang sangat besar sekali adalah masifnya perilaku seksual yang beresiko itu dipaparkan melalui media sosial, dan itu banyak sekali ya dikonsumsi setiap hari informasi seperti itu oleh remaja-remaja kita. Gitu Mbak Erika.
0: Baik, selain di tataran remaja Bu, di tingkatan usia-usia produktif lainnya, apa dalam hal ini barangkali secara psikologi ya, yang juga memicu berbagai macam perilaku yang kemudian ini juga menjadi potensi penyebaran HIV? Kalau kita bicara lingkungan Kota Malang mungkin Bu Nadia.
2: Ya, baik. Karena memang Kota Malang tadi adalah kota pendidikan dengan berbagai tantangan yang besar begitu ya. Titik temu dari berbagai macam komunitas, titik temu dari berbagai macam karakter manusia gitu. Yang pertama memang tetap ada kelompok LSL itu yang paling tinggi.

0: sepertinya masuk ke kelompok itu, karena jika misalnya tidak memiliki pasangan yang setia pada satu pasangan begitu ya, akhirnya kan bisa transmitted gitu ya, menularkan ke pasangannya sendiri gitu. Jadi 3 poin ini memang sangat rawan sekali jika perilaku tersebut dimiliki oleh usia-usia produktif, Mbak Erika.
1: Baik, Bu, dari tadi ya ketika dibicarakan ada berbagai pemicunya, rasa penasaran mungkin, kemudian juga tekanan sosial dan lain sebagainya, maupun juga medsos. Yang paling tinggi itu di era sekarang apa kira-kira, Bu Nadia?
0: Yang paling tinggi di era sekarang sih sebenarnya masifnya sosial media, Mbak Erika. Jadi memang dari beberapa penelitian begitu ya, ternyata beberapa perilaku misalnya pergaulan bebas dari sana, kemudian LSL tadi, sepertinya saat ini memang sudah lebih permisif begitu ya, media sosial itu melihat perilaku-perilaku yang seperti itu, dan masyarakat juga kurang memiliki kontrol gitu ya. Akhirnya ya itu yang menjadi poin yang cukup besar gitu, sehingga kenapa ini sebagai penyakit seksual yang menular semakin sulit gitu ya untuk dicegah begitu, dimana ternyata ini dianggap sebagai sesuatu yang bukan suatu ancaman lagi gitu.
1: Baik, oke, Bu Nadia, kemudian juga Dr. Husno, dan juga ada Dr. Lita ya. Nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk. Ini tadi ada beberapa komentar yang juga masuk, salah satunya ada Pak Anto. Kalau kata Pak Anto, HIV AIDS itu rata-rata yang kena laki-laki homoseksual. Mudah-mudahan itu bukan malah dinormalisasi. LGBT itu sudah jelas menyimpang, jadi tidak ada yang namanya normalisasi. Terima kasih Pak Anto untuk informasi, untuk tanggapannya ya. Nanti kita bahas juga bersama dengan para narasumber. Kita jeda dulu sejenak kawan, tetaplah bersama kami.

Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang, seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu klenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Klenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman klenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, klenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup, terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area klenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan

selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota.

0: masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus. For your life. City Gate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan.

0: Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita ancaman HIV pada remaja. Saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, ada Dr. Husnul Muarif, ada dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika dari RSSA Malang, ada Dr. Lita Setiawati, dan ada dosen psikologi dari Universitas Wisnu Wardana Malang, ada Bu Nadia Andromeda. Untuk Anda kawan, sebelum kembali ke narasumber ya, saya juga mengingatkan PLN ini punya kabar gembira untuk Anda. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan juga usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati, ada promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari mulai belajar sampai dengan bekerja semakin lancar, nyaman, dan juga penuh dengan semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku sampai dengan 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Hanya berlaku sampai dengan 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira, sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Itu tadi kawan kabar gembira untuk Anda ya, warga Malang dan juga sekitarnya. Oke, kita kembali lagi ke para narasumber. Saya ditemani tiga narasumber dan untuk beberapa catatan barangkali untuk Anda yang mau berkomentar bisa lewat WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Ini tadi ada Pak Budi, barangkali Pak Budi mau ikut on air, boleh Pak Budi, komentarnya lumayan panjang ya. Tadi juga mengomentari. Oke, baik, habis ini ya nanti yang mau ikut bergabung ya. Kalau Pak Anto tadi menyampaikan HIV AIDS yang kena laki-laki homoseksual, mudah-mudahan itu bukan malah dinormalisasi karena sudah jelas ini adalah perilaku yang menyimpang. Saya kembali lagi ke para narasumber dari Bu Nadia. Bu Nadia, seberapa penting ya barangkali mulai dari keluarga, sekolah maupun juga lingkungan untuk membentuk karakter supaya terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang yang bisa memicu HIV tadi?
1: Betul sekali Mbak Erika ya. Jadi memang poin pertama sebagai garda terdepan itu adalah keluarga ya, yang bisa memberikan benteng gitu supaya memiliki perilaku yang bertanggung jawab gitu, baik itu perilaku seksual dan yang lain-lainnya. Kan nggak mungkin ya kalau memang bahwa pencegahan HIV ini atau proses mengatasi HIV ini diserahkan kepada nakes saja, kan tidak mungkin gitu. Jadi keluarga ini justru menjadi garda yang paling terdepan. Nah, keluarga itu tentunya melalui pola asuh terlebih dahulu ya, di mana orang tua harus berangkat dengan upaya pendidikan seksual. Nggak harus nunggu dia sekolah dulu, seorang anak itu harus sekolah supaya bisa mengerti tentang pendidikan seksual yang benar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara bersikap. Remaja kan harus bisa membedakan ya, kalau sudah usia remaja, ini adalah perilaku yang benar dan ini adalah perilaku yang salah, the do's and the don't. Dan kira-kira bagaimana sih sebenarnya keterampilan menolak gitu ya, untuk kelompok-kelompok yang memang bisa menjerumuskan mereka ke dalam situasi-situasi yang akhirnya beresiko tinggi. Nah, kemudian selain keluarga tentunya yang kedua adalah sekolah, di mana di sekolah ini mereka juga akan belajar berpikir kritis, kemampuan menolak ajakan beresiko, mulai membentuk circle, kemampuan mengambil keputusan gitu. Nah, selain keluarga tentunya juga sekolah. Selain itu adalah teman sebaya gitu. Ya, alangkah baiknya gitu ya jika misalnya layanan-layanan HIV ini dibarengi dengan pencegahan dari kelompok remaja dengan pendekatan peer educator. Jadi istilahnya itu ada seperti duta gitu ya, istilahnya sekarang gitu ya, duta titik-titik gitu misalnya. Nah, itu akan lebih efektif memberikan pendekatan kepada remaja karena mereka juga menggunakan perspektif remaja gitu ya, yang sama-sama di usia yang sama, dan bisa bergerak atau menulari teman-temannya, memberikan influence yang lebih positif gitu ya, bagaimana seharusnya kita bersikap. Misalnya ada say no to drugs, berarti ini adalah say no to perilaku yang beresiko tinggi gitu.
0: Oke, baik.
1: Kurang lebih ya 3 poin utama itu Mbak Erika.
0: Iya, kalau dari Dr. Husnul sendiri dok, dari Dinas Kesehatan, upaya preventif seperti apa dok yang sampai dengan hari ini barangkali akan terus dimasifkan?
2: Iya, jadi kalau kita menjalankan strategi yang sudah ditetapkan juga ya dari Kementerian Kesehatan, yaitu dengan TOP. Jadi T-nya itu adalah temukan. Nah, sehingga kami menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 40 itu adalah untuk menjaring dan untuk juga menemukan daripada apa ya istilahnya yang terindikasi ya lewat si petugas. Nah, setelah kita temukan, maka O-nya adalah diobati ya. Nah, tentu pengobatan daripada HIV ini sangat berbeda dengan pengobatan dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau TBC misalnya ada batas waktunya ya, antara 6 sampai 9 bulan. Tapi kalau HIV ini tidak ada batas waktunya ya, sehingga pengobatan ini akan berlangsung terus. Nah, yang P-nya ini adalah pertahankan. Nah, mempertahankan pengobatan ini cukup memberikan effort yang sangat besar daripada klien kita untuk bisa melakukan pengobatan itu. Satu, pengobatannya teratur. Yang kedua, bukan hanya teratur, tetapi bagaimana tepat waktu di dalam minum obat. Nah, teman-teman yang ada di puskesmas di Noyo ini ada semacam monitoring di dalam pelaksanaan pengobatan, namanya viral load ya. Jadi dari viral load ini banyaknya virus HIV yang ada di dalam tubuh itu tersupresi enggak setelah dilakukan jangka waktu tertentu pengobatan. Kita biasanya melakukan evaluasi itu setahun dua kali untuk mengetahui.
0: Iya, dokter.
2: Tentu ini peran daripada semua ya. Tadi Bu Nadia sudah menyebutkan pengobatan itu lebih bagus, lebih berarti bila didampingi oleh satu teman sebaya. Ya, karena curhat-curhatnya biasanya untuk teman-teman seperti itu adalah teman sebaya. Yang kedua, kita juga punya komunitas LSM, lembaga swadaya masyarakat yang khusus mendampingi daripada pasien-pasien HIV. Ini akan memberikan dorongan, akan mengantarkan, dan juga akan memberikan motivasi. Jadi dari keseluruhan integrasi daripada layanan ini diharapkan memang bahwa satu, klien kita itu berobat dengan teratur, tepat waktu, dan tersupresi virus HIV-nya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian saya juga kembali lagi ke Dr. Lita. Dok, selain kan ada banyak ya potensi penularan dari HIV, salah satunya yang punya penyakit menular seksual. Nah, ini seberapa erat dok hubungan antara infeksi menular seksual atau IMS dengan peningkatan resiko tertularnya HIV?
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi kalau ditanya seberapa erat hubungan, sangat erat ya, karena kita tahu infeksi menular seksual itu artinya seseorang tersebut melakukan hubungan seksual yang risiko. Nah, kita tahu bahwa hubungan seksual merupakan salah satu cara masuknya infeksi dari virus HIV. Jadi apakah sangat erat? Tentu saja sangat erat ya. Walaupun memang apakah cara masuknya infeksi virus HIV ini selalu dengan hubungan seksual yang beresiko tinggi, tidak selalu ya. Pada umumnya penularan melalui cairan tubuh. Cairan tubuh itu sebenarnya bisa melalui darah, bisa melalui cairan yang keluar dari kelamin, ataupun misalnya dari air susu ibu. Ya, jadi karena kita menyebutkan di sini adalah cairan mani, mohon maaf sebelumnya, ataupun cairan yang keluar dari kelamin perempuan, maka memang identik dengan hubungan seksual yang beresiko.
0: Baik, tidak selalu tapi punya resiko yang tinggi, Dokter Lita ya. Nah dok, gejala-gejala seperti apa nih dok yang mungkin juga perlu diwaspadai masyarakat yang sekiranya oh ini menjurus ke HIV dan perlu untuk segera memeriksakan diri?
3: Jadi kita harus segera berobat apabila kita menemukan pertama luka atau benjolan atau kutil atau mungkin lepuh-lepuh lenting-lentingan, ataupun kita merasa mengeluarkan cairan yang abnormal dari kelamin, di mana kurun waktu yang sudah diobati tetapi belum ada perbaikan. Jadi tidak perlu menunggu sampai dengan keluhan tersebut semakin berat atau bahkan sampai menjadi komplikasi. Semakin cepat berobat akan semakin lebih baik mendapatkan penanganan dan menghentikan penularan, seperti itu. Jadi tandanya biasanya di awal adalah seperti kutil, benjolan, pelentingan, seperti itu, segera berobat. Jangan mengkonsumsi obat sendiri, hati-hati, karena kadang-kadang obat yang kita minum belum tentu benar, malah akan membuat kumannya menjadi kebal, sehingga tidak menjadi sembuh, tetapi malah membuat tubuh semakin kondisinya semakin berat.
0: Baik, ini sebenarnya banyak yang mau bergabung ya, termasuk yang mau on air, tapi karena narasumber kita hari ini terbatas waktunya, hanya bisa sampai dengan jam 9. Ada beberapa saja kawan komentar yang bisa saya bacakan. Tadi Pak Yudi menyampaikan atasi HIV dengan kebijakan. Kemudian Pak Bambang, ngeri juga ya, tapi untuk antisipasi pencegahan khususnya untuk generasi muda, apa sudah ada sosialisasi ke mereka langsung? Mungkin edukasi ke mereka, mungkin melalui seminar-seminar untuk remaja atau lewat sekolah-sekolah. Itu yang disampaikan oleh Bu Perida. Lalu juga ada dari, ini nomor belakangnya 7343, dengan Bapak atau Ibu siapa, mungkin nanti boleh ditambahkan. Kalau kata narasumber HIV AIDS bisa sembuh, apakah ada obatnya ya yang bisa menghilangkan virus HIV AIDS? Padahal virus ini kan memakan sel kekebalan tubuh. Padahal sampai sekarang hanya ada penyembuhan dengan membentuk sel limfosit tambahan, bukan memusnahkan virus dari HIV AIDS itu sendiri. Itu beberapa komentar yang bisa kami bacakan. Beberapa nanti kita bacakan setelah selesai bersama dengan para narasumber ya. Saya mau langsung minta catatan dari narasumber, barangkali juga menambahkan tadi beberapa pertanyaan, beberapa tanggapan dari pendengar. Bicara ancaman HIV pada remaja, apa catatan untuk diskusi kita hari ini? Dari Dr. Lita, dok, barangkali juga sekaligus menanggapi beberapa komentar dari pendengar.
3: Jadi memang seperti yang diutarakan sebelum-sebelumnya, kami pribadi, saya pribadi setuju, memang di kami di Saiful Anwar untuk kasus IMS cukup tinggi, dan yang paling tinggi memang adalah di kalangan usia subur, kalangan remaja. Baik usia kepala 1, kepala 2, itu memang paling banyak. Di antara usia tersebut, jenis kelamin adalah laki-laki. Dan mohon maaf, ternyata memang betul seperti yang diutarakan, yaitu adalah kelompok dari LSL. Untuk penyuluhan, memang kita tidak pernah berhenti, memang tidak bisa bekerja sendiri. Seperti yang diutarakan, kita bekerja secara tim, jadi memang mulai dari garda terdepan, seperti saya mengutip dari Bu Nadia, jadi memang keluarga nomor satu, tetapi tidak dipasrahkan ke keluarga karena remaja memang sudah rentan dengan remaja tersebut. Memang mereka mendapatkan paling banyak dari media sosial, tapi sayangnya menyimpang seperti itu. Mereka belum menemukan mana yang informasi betul, mana informasi yang salah. Kemudian mereka terjerumus, kemudian sayangnya mereka masih belum mengetahui bahwa penyakit-penyakit kelamin ini ternyata memiliki dampak yang berat untuk remaja tersebut. Mulai dari kelamin organnya, baik kesuburannya maupun untuk masa depannya, seperti itu. Jadi memang penyuluhan baik dari pihak garda terdepan keluarga, dari pihak sekolah, kemudian dari pihak kami tenaga kesehatan, memang kita harus selalu bekerja sama. Karena bagaimanapun remaja ini merupakan perisai, merupakan pembangun bangsa selanjutnya, saya setuju ini. Jadi jangan sampai memang terjerumus seperti itu. Apabila ada keluhan, saya lebih menyarankan jangan takut berobat, semakin cepat semakin baik supaya tidak jatuh ke komplikasi. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu takut stigma. Kami siap mengobati, tidak perlu menutup ya. Jadi mungkin bagaimana caranya tidak perlu mengobati sendiri seperti itu mungkin Mbak Erika.
0: Baik, itu dari Dr. Lita, dari Bu Nadia, Bu. Closing statement untuk diskusi kita hari ini, barangkali juga menambahkan komentar untuk beberapa tanggapan yang tadi masuk di kami.
1: Oke, baik, kalau untuk remaja gitu ya, yang dalam masa pencegahan, artinya mereka yang belum tertular sama sekali. Jadi mari kita membentengi diri kita dan semakin menambah pengetahuan kita tentang risiko-risiko dari perilaku seksual yang menyimpang maupun perilaku seksual yang beresiko.
0: Ya, Bu Nadia.
1: Begitu ya. Ya. Halo.
0: Ya, silakan Bu Nadia, tadi sempat terputus tapi kemudian jelas.
1: Oh iya. Baik. Yang kedua adalah memilih kelompok pertemanan yang benar begitu ya, yang memang benar-benar memberikan wadah untuk menyalurkan kreativitas secara positif. Kemudian bagi keluarga gitu ya, terutama orang tua, berikan perhatian dan benteng di rumah dari sosial media yang mungkin belum layak konsumsi untuk usia anak-anak ataupun usia remaja, sehingga sampai mereka bisa mengambil keputusan. Dampingi terus begitu, itu untuk orang tua.
0: Baik.
1: Kemudian bagi kelompok yang memang sudah misalnya saat ini memang orang dengan HIV positif, pahami bahwa proses pengobatan yang seperti barusan disampaikan oleh Dr. Lita gitu ya, bahwa jangan hanya berhenti di diagnosa kemudian dan itu menjadi akhir dari segalanya, tetapi karena HIV adalah proses pengobatannya kan bisa dilakukan proses manajemen begitu ya, ada obat antiretroviral yang bisa menekan itu, yang bisa menekan viral load tadi. Maka disiplin. Karena itu menjadi sebuah tanggung jawab pribadi serta melindungi masyarakat dan kelompok lain supaya tidak tertular dengan perilaku seksual maupun infeksi seksual menular yang lain-lainnya termasuk HIV.
0: Baik, ya itu tadi dari masing-masing narasumber. Bu Nadia, terima kasih banyak waktunya hari ini. Dr. Lita juga terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa sambung lagi, bisa ngobrol di lain kesempatan lagi. Terima kasih, selamat pagi Dr. Lita dan juga Bu Nadia. Dan untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih banyak yang hari ini sudah menyimak program Mijen Talk, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tadi mohon maaf, ada beberapa komentar yang belum sempat kebaca ya. Ada Pak Budi, Pak Sandi, kemudian ada juga Pak Supomo, lalu ada Pak Raffi Udin yang tadi juga mau on air bersama dengan kami. Nanti setelah ini, barangkali kita bisa akomodir berbagai tanggapan yang tadi belum sempat kita bacakan, kawan. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung langsung. Saya Erika Rosa dari program diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani. Selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 26 dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Wa qala Rasulullah aidan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamah. Satakalim wa satar Rasul Karim manahnu ala dalika minasaitin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Saya tidak tahu setiap saya bikin statement seperti ini dari mulai ujung Papua sampai Aceh, dari masjid, musola sampai instansi di kementerian, bahkan di istana negara. Setiap saya sebut tentang kematian yang melibatkan orang tua, selalu responnya senyum dan tertawa. Karena ada dua kesalahan mindset yang tolong ini dibenahi dulu. Mindset yang pertama, setiap mati dikaitkan dengan usia, maka pertanyaan yang timbul setiap mati itu selalu pertanyaannya usia berapa. Karena berpikir mati itu harus tua. Yang kedua, sakit apa? Karena pikirannya kalau orang mati itu harus sakit dulu. Mohon maaf, apakah orang mati harus tua?
1: Tidak.
0: Adakah anak kecil yang mati?
1: Tidak.
0: Adakah bayi yang mati?
1: Tidak.
0: Adakah orang tua yang mati?
1: Tidak.
0: Tapi tolong dicatat, di Indonesia ini kematian yang paling banyak justru di usia muda. Piramida penduduk kita ini tidak sehat, karena menggelembung di tengah kematian itu paling banyak justru di usia remaja, baru orang tua, baru anak kecil. Kenapa? Karena chance dan peluangnya lebih banyak. Pertama, yang mati karena balap liar, kebut-kebutan, trek-trekan, laka lantas, rata-rata remaja. Jarang kakek-kakek, nenek-nenek kebut-kebutan balap liar tiap malam minggu, jarang. Yang mati karena tawuran rata-rata juga remaja. Wah, tawuran mati 6 orang antara panti jumbo ini melawan panti berdasarnya di Pondok Kelapa, enggak ada. Yang mati karena overdosis di Cicalengka, Jawa Barat, 129 orang pesta oplosan. 52 orang meninggal, rata-rata semuanya remaja. Jarang oma, opa, kakek, nenek, wah malam minggu tripping di perempatan, jarang. Ibu bapak yang saya muliakan, yang mati karena overdosis juga remaja, yang mati karena aborsi gagal menggugurkan kandungan rata-rata remaja. Jarang nenek-nenek kemana nek mau menggugurkan kandungan, jarang. Maka pertama, jangan pernah merasa bahwa mati itu harus tua, malah justru mati itu urut yang muda-muda di tengah-tengah itu dulu. Baru ke samping-samping, baru ke sini-sini, baru ke tua-tua, terakhir sini. Allah maha. Yang kedua, mati selalu dikaitkan dengan sakit. Apakah orang mati harus sakit? Adakah orang yang sehat segar bugar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang makan terus mati, ada enggak? Orang enak-enak, ya Allah, enak-enak bermain di laut, tapi mati kena tsunami. Mudah-mudahan husnul khotimah saudara kita di Palu. Mudah-mudahan Allah beri yang terbaik untuk semuanya, baik yang meninggalkan maupun yang ditinggalkan. Orang enak-enak pengajian, dengarkan pengajian asik-asik, pulangnya mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang. Berapa waktu yang lalu, meninggal di tempat, di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa, Kori. pembaca Qurannya meninggal di tempat. Kok tahu? Tahu, karena seharusnya yang ngisi saya Maulid Nabi. Tapi karena barengan tempatnya Menseknek, tempatnya Pak Pratikno, saya pilih ke Pak Pratikno. Saya karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Karena memang lebih duluan Pak Mas Pratik. Saya suruh ganti Ustaz Taufikur Rahman, baru saya mau bicara, Ustaz, ini ketunda nanti 2 jaman. Loh jangan, saya dimarahi Ibu Menteri, wong yang nyari pengganti saya kok. Karena koriknya meninggal di tempat. Tapi yang meninggal koriknya, penceramahnya aman. Kalau di sini paling MC-nya dulu, Mas Joko. Alhamdulillah. Allahumma amin. Allahumma amin. Enggak, kalau Pak Joko dengan saya mungkin ya duluan saya. Ngelayatnya duluan saya Pak Joko. Tahu bukan Bu Khofifah, tahu nggak? Yang mau jadi gubernur, jadi gubernur. Ya. Di Jawa Timur kan? Ya. Yang ngalahkan Gus Ipul. Karena Gus Ipul, Saiful ketemu saya, Ustaz, saya sudah tahu kalah sejak diganti wakil saya. Karena tadinya yakin, wah menang banget, ternyata Allah berkehendak lain. Di tengah-tengah dia sudah mau menang, wakilnya mundur diganti Mbak Putih. Akhirnya dia sadar betul, wah saya jadi kalah. Malah saya tambahi, Gus Ipul, kamu kalah bukan hanya karena faktor eksternal, tapi juga faktor internal. Loh kok tahu? Karena istrimu sendiri kurang mendukung. Loh kok tahu? Karena setiap pagi istrimu malah kampanyenya kopi pah. Akhirnya oh, istrinya kok nggak dukung. Karena suksesnya suami pasti atas dorongan istri, betul nggak Bu? Masya Allah, saya senang karena di tempat pengajian taklim, masjid taklim selalu yang banyak hadir ibu-ibu, betul Bu? Makanya kalau Rasulullah mengatakan besok kebanyakan isi neraka itu adalah wanita, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang insya Allah lebih banyak yang masuk surga wanita. Karena yang paling banyak pengajian ibu-ibu, betul? Yang banyak korupsi bapak-bapak, betul? Yang banyak memperkosa bapak-bapak, betul? Ya. Yang suka gosip ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh ya sama, kalau itu sama. Inilah masjid ini mengingatkan kita tentang hijrah, karena namanya juga muhajirin. Dan hijrah yang utama adalah hijrah dari dunia ke akhirat, yang sering tidak disadari. Mati itu ada 3 rahasia. 1, auqat, waktu. Sampai hari kiamat manusia tidak akan tahu matinya kapan. Tapi pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina matakunu yutrikumul maut. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati itu pasti menemui kamu. Maka ketika malaikat Izrail ketemu Nabi Muhammad, maka mencoba untuk ngasih tahu, "Hei Muhammad, sampaikan pada umatmu di pondok kopi bahwa umatmu akan saya cabut nyawanya satu persatu urut dari belakang-belakang dan yang telat-telat itu." Ya Izrail, kalau itu yang kau sampaikan maka seluruh umatku tahu. Karena ayatnya sudah banyak. Yang paling penting bagi kami, bagi ini mohon maaf, bagi umat kami ini adalah apa tanda-tandanya kalau kamu sudah dekat dengan umatku dan segera kau cabut nyawanya. Oh, tanda-tandanya banyak. Lah kalau gitu bocorin. UNAS saja bisa bocor, Sprindik aja bisa bocor. Percakapan rahasia ada bocor, maksud ini enggak bisa bocor. Ini berkaitan dengan Nabi Musa pun pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mbok semua orang itu dikasih tahu matinya kapan? Sehingga semua orang bisa bersiap-siap. Ini 80 tahun, ini 40 tahun, ini 70 tahun, ini 60 tahun. Hei Musa, itu prerogatifku. Aku Tuhanmu, kamu hambaku, anak alamu, wa antum la ta'lamun. Yang penting bagi kamu, hei Musa, bukan kapan kamu mati, tapi apa yang sudah kau siapkan untuk kematian." Dan betul, Nabi Musa datang pada umatnya, yang umatku untung, manusia nggak tahu kapan matinya. Ini menguntungkan supaya ada dinamika kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tahu matinya kapan, maka nggak ada dinamika kehidupan, karena setiap ketemu orang pasti akan bertanya, kapan mati Pak? Wah, kurang 4 tahun. Saya kurang 2 tahun. Saya kurang 2 hari. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kurang 2 hari. Apa yang terjadi? Maka tidak ada wajah yang cerah. Sekarang aja nggak ada kok yang cerah-cerah ini. Saya cari yang bening-bening kok, susahnya luar biasa. Gitu ngajak foto bareng. Mending kalau bau parfum, baunya balsem. Ibu. Ibu. Masih hidup? Bapak? Masih hidup, Pak? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Nenek tertawa banget, masih aktif apa Nek? Maka orang akan tidak tahu, maka kata Nabi Musa, orang yang pinter, orang yang cerdas, bukan orang yang lulusan UGM, UI, UITB, UNER, UI, IPB. Tapi orang yang pinter bagi Allah adalah orang yang banyak menyiapkan untuk kematian. Maka orang yang hadir di Majelis Taklim ini adalah orang-orang pinter semuanya di hadapan Allah. Duduk ibu seperti ini pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Saya orang psikolog, jadi saya tahu tentang psikologi. Psikologi itu gampang, kalau cari menantu, cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah ada kecenderungan psikologis kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya. Dia pisah dengan suaminya 2 minggu, gak masalah, ditinggal juga 2 minggu. Tapi kacamata gak ada 2 jam, wah kiamat luar biasa. Betul gak? Gak ada hubungannya, gak usah dilepas, gak usah dilepas. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga seneng, karena bisa nyebarkan undangan, broadcast semua grup WA, di SMS, di WA, hadirilah pemakaman kami, datang ya, cius, cemungut, luar biasa, kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Mau kemana bu? Mau ke kuburan. Mau ngapain? Mau mati nih, kurang 2 jam nih. Lah kok berangkat sendiri, gak ada yang layat, udah saya berangkat sendiri. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mau menyiapkan kematian. Mohon maaf, yang di pintu boleh maju lagi di depan pintu. Ini bapak-bapak sudah enggak mulai muat masuk, boleh maju lagi Pak, merapat ke depan. Ada 2 ayat yang melarang orang duduk di depan pintu di majelis ilmu. 1 surat Mujadalah ayat 11. Tafasahu fil majalis. Orang kalau di dalam pengajian supaya merapat ke depan, sehingga orang yang datang belakangan tidak melompati pundak-pundaknya. Maka tidak boleh duduk di depan pintu majelis ilmu. Siapapun yang ngisi di sini, mau Abdul Somad, mau Hasan Haikal, mau Yusuf Mansur, mau Hakim, mau Arifin Ilham, terserah, pokoknya kalau pengajian jangan ditutup pintu masuknya. Yang kedua surat Al-Qalam ayat 13, ayat 12, Allah melaknat mana inlil khair. Allah akan melaknat orang-orang yang menjadi penghalang kebaikan. Siapa itu? Orang yang menghalangi kebaikan, orang mau datang majelis ilmu karena tertutup sehingga dia tidak bisa masuk. Termasuk penghalang kebaikan, kita ada tabligh akbar, sana bikin dangdutan, bikin konser musik, itu menghalangi kebaikan. Termasuk orang diajak pengajian, bikin acara arisan, clubbing, meeting, shopping, segala macam. Wong biasanya shopping bisa hari lain, oh hari itu aja. Jangan menghalangi pengajian. Maka Israel mengatakan, ya Muhammad, sampaikan pada umatmu, banyak tanda kematian, sehingga saya akan memberi tanda kepada dia. Di antara banyak tanda itu, bocorkan tiga hal. Kata Israel, sampaikan pada umatmu, kalau umatmu sudah ada tiga hal itu, segera siap-siap, itu berarti aku sudah dekat dengannya. Dan segera saya cabut nyawanya. Apa itu? Pertama, orang sudah dekat dengan segera hijrah dari dunia ke akhirat di muhajirin. Kalau orang itu sudah mulai ada tanda dariku, yaitu orang itu sudah mulai berubah warna rambutnya. Maka mohon maaf, bapak, dari kepolisian, dari TNI, masya Allah, luar biasa, pengurus yayasan hampir semuanya, itu sudah putih-putih, sudah mulai berubah, itu sudah tanda Israel sudah semakin dekat. Jadi insya Allah gak lama lagi, bilahi taufik, saya sudah termasuk di dalamnya. Maka di dalam Islam, uban tidak boleh dicabut. Karena itu pertanda. Maka kalau sudah mulai putih, sudah tanda harus meninggalkan dunia hitam. Sudah tidak boleh ajeb-ajeb, tidak boleh meeting, clubbing, segala macam, apalagi tutupan botolmu. Sudah berbanyak ke masjid, aktif jadi panitia takmir yayasan di masjid. Kalau sudah mulai putih, sudah waktunya tinggalkan dugem. Tahu dugem? Naik bajai itu duduk gemetar, luar biasa. Aneh rasanya kalau usianya sudah 60-70 kok masih mabuk-mabukan, masih itu semuanya. Kalau itu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Malaikat tidak bisa ditipu dengan semir. Maka kata Nabi, 40 tahun ke atas. Saya sudah masuk di dalamnya 40 tahun ke atas. Kalau tidak hijrah saat itu, kemaksiatannya enggak dikurangi, kebaikannya enggak ditambah, sulit diharapkan dia selamat hidup. Orang sekarang mengatakan life begins at 40. Kehidupan ini ditentukan oleh 40 tahun. Dan saya melihat semuanya sudah di atas 40 tahun. Dari wajahnya. Udah 65, insya Allah udah bonusnya 2 tahun. Paling gak lama lagi. Bu. Paling 5 tahun lagi usianya jadi 70. Tapi ibu itu walaupun tua tapi gak kelihatan muda loh, Bu. Waduh, masya Allah. Malah ada nenek-nenek yang modern, masya Allah. Nenek tapi modern. Karena yang lain masih pakai gigi, dia udah metik, gak ada giginya. Masya Allah, biasa. Maka kata Nabi, itu pertanda kalau orang dah mulai putih rambutnya. Hati-hati kamu segera hijrah menuju kehidupan yang akhirat, menuju bekal akhirat. Karena itu orang cerdas, kalau sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, yaitu melihat sudah tidak dengan jelas, ingatan sudah mulai lupa, pendengaran sudah enggak terang, gampang orang itu sudah dekat dengan kematian kalau sudah kena penyakit 15B. Bapak. B pertama mulai blabur, burem, buta. Baca SMS dijauh-jauhkan, kacamatanya tebelnya 3 cm. B berikutnya mulai budek. Kalau telepon pindah dari mulut ke telinga, saya perlu edukasi karena saya sering lihat di seluruh dunia handphone itu, Pak, Bu, sudah didesain. Sini ini, mohon maaf, sini ini untuk mikrofon, sini untuk speaker. Jadi sudah pas ergonomis. Tapi banyak orang pondok kopi, telepon tuh pindah dari mulut ke telinga, mulut. Halo. Gimana? Nah itu udah dekat dengan kematian. B berikutnya boyok, yaitu pinggang.
1: Betul.
0: Kalau pengajian rebutan sandaran, nah itu. Nyandar-nyandar. Nah, itu udah PW sejak tadi nggak mau geser, masya Allah. Jadi nuhun sewu Pak, yang sandar-sandaran ini insya Allah. B berikutnya, kalau sudah mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana jidat. B berikutnya mulai botak, B berikutnya batuk-batuk lah itu, ya batuk-batuk itu dah. Apalagi B berikutnya napasnya mulai berbunyi. Apalagi suami istri tidurnya sudah tidak berhadap-hadapan. Suaminya nyusul tidur aja diusir, sana tidur luar sana, batuk mulu. Kayaknya ngalami pilih sama cucunya daripada sama pasangannya. B berikutnya mulai bawel, B berikutnya mulai blabut, mulai buyutun, tremor, Parkinson, pikun. Terakhir, orang dekat dengan kematian, kata Israel, kalau sudah mendekati asalnya, yaitu membungkuk, karena manusia itu dari tanah, maka nanti akan ditarik oleh tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah, karena sifat tanah akan menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya ke tanah. Debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Ada Pak, tempat saya itu mangga banyak, kok habis di tanah kok nggak ada. Itu dicuri orang. Makanya orang ngantuk selalu menuju ke tanah. Ke depan, samping, gelidang. Nggak ada orang ngantuk, lunjak-lunjak. Dia ngantuk, lunjak-lunjak. Setiap orang akan mendekati asalnya, maka kalau tiga tanda itu kata Israel, kamu sudah mengalaminya, saatnya tambah kebaikannya, hijrahlah. Kurangilah kemaksiatan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah bersabda, hakikat hijrah muhajirin adalah meninggalkan kemaksiatan. Tapi untuk meninggalkan kemaksiatan diperlukan lima hal. Satu, perlu bi'ah, suasana yang baik. Kalau suasananya jelek, sulit untuk berubah. Untuk hijrah itu sulit kalau nggak ada suasana. Kedua, perlu teman, teman yang baik. Saya senang sudah usia-usia tua tapi aktif di majelis taklim. Bikin sholawat, bikin asmaul husna, luar biasa. Marawis, walaupun suaranya ya standar lah itu. Tapi luar biasa loh tadi, masya Allah, luar biasa. Iya. Itu karena sering menyumbangkan suara, menyumbangkan lagu, jadi lagu apa aja kalau dinyanyi dia langsung sumbang, menyumbangkan suara ya. Ya, tapi bagus loh, malah variatif, ada suara satu, suara dua, suara tiga, karena enggak, notasinya enggak pas semuanya, jadi ada yang satu, tapi luar biasa alhamdulillah. Tapi itu lebih bagus, karena itu insya Allah mengingatkan kita kepada satu kebaikan. Beda sama-sama lagu, kalau lagu itu rock, lagu-lagu dangdut, kemungkinan tawuran banyak. Tapi kalau qasidah enggak ada. Nonton qasidah tawuran itu jarang. Membawakannya pun juga pasti bagus, sopan dan rapi-rapi. Pakai kerudung putih, seragam lagi walaupun ada yang belum lunas. Kelihatan satu dua ini. Ya brosnya aja pinjem, nanti kembalikan lagi. Beli apa, bagian dikembalikan, kumpulkan lagi di panitia.
1: Tahu.
0: Mau pentas segera ngelepas aja kan khawatir ke bawah. Ibu bapak yang saya muliakan, maka saya ulang sekali lagi, Israel memberi tanda, hati-hati, segera hijrahlah kamu, tinggalkan semua kemaksiatan untuk menuju kebaikan, itu hakikat hijrah. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, artinya tidak ada kewajiban antara orang itu Mekah pindah ke Madinah, tetapi masih ada orang yang berjihad dan orang yang meninggalkan kemaksiatan. Itulah hijrah yang senantiasa seumur hidup harus kita lakukan. Maka segera hijrah kalau ada tanda, satu, berubah warna rambutnya, dua, sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, yang ketiga, dia sudah mendekati asalnya, sudah mulai membungkuk. karena di belakang sudah ada kelihatan ustadznya masih di sini karena sudah sampai Sidratul Muntaha. Nunduk terus tak pikir berdoa atau berzikir, memproduksi aqua. Cas masalah. Baris dimulai aja langsung cari sandaran, balik tembok langsung bismika. Allahumma ahya wa bismika. Ustadz baru mau serius, sana sudah billahi taufik. Maka kata Nabi, isma sita fainaka mayitun. Pertama, kata Nabi, kamu boleh hidup selamanya, tapi pasti akan mati. Kehidupan itu pasti akan menemui kematiannya. Dan untung mati itu enggak urut abjad. Karena kalau mati urut abjad, yang mati pertama Agus. Yang kedua Bambang. Yang ketiga Chandra. Ketiga di Dedi. Kalau di hitam putih mulai dari Anu, Billy, terus Ceper, Riko Ceper karena Ceper, terus Dedi. W lama, Wijayanto lama. Joko cepet, Joko H.I.C. Joko cepet. Joko cepet. Tapi tidak urut abjad, bisa saja dari belakang, bisa enggak? Bisa. Kalau urut abjad, Zainal paling lama. Tapi bisa saja dari belakang. Tapi seringnya dari depan. Dan mati itu, mohon maaf, tidak kenal waktu. Satu, aukot waktu. Dua, amkan. Rahasia mati itu satu, aukot tidak akan tahu mati. Yang kedua, amkan. Di mana kita mati, Allah rahasiakan. Dan itu Allah tegaskan dalam surat Luqman ayat 34.
2: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat.
0: Hari kiamat, sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan terjadinya. Tanggal 2 bulan 2 2002, yang ramal mati duluan sekarang. Tidak ada yang tahu kiamat itu kapan. Oh, setelah Palu, setelah Lombok ini kiamat, enggak. Tanda-tandanya ada, tetapi tidak ada yang tahu pasti sampai ini. Kiamat sugro maupun kubro. Dua.
2: Dan dia yang menurunkan hujan.
0: Hujan hanya kuasa Allah. Kalau bisa, mbok tolong semua ini dibikin sini enggak hujan 5 tahun, terus hujan terus di padang pasir sana sehingga sana tumburu. Oh, luar sini jadi padang pasir banyak minyak.
2: Surganya Allah.
0: Ya. Itu rahasia Allah. Terus
2: dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim.
0: Rahim urusan Allah. Nyatanya orang sehat segar bugar enggak punya anak ada enggak? Orang yang enggak pengen punya anak hamil terus ada enggak? Suaminya pergi terus istrinya hamil. Ternyata di SMS aja jadi. Karena SMS-nya getar, pelendung luar biasa. Cuman ketukar sendalnya aja jadi. Dilempar sarung itu aja langsung jadi, Masya Allah. Enggak pengen udah pengen KB masih meleset terus. Urusan Allah. Oh, saya tahu bisa laki dan perempuannya, tapi tahu enggak dia jadi orang baik atau jelek? Tahu enggak dia tentang sifatnya? Kalau memang bisa menciptakan bayi, mbok saya pengen pesen yang kupingnya 3, 1, 2, 3. Jadi kalau ngantuk masih dengerin. Malah susah ya naik motor kena angin, malah ada helm khusus di sini. Susah. Saya pengen hidungnya 4, matanya 4. Jadi 2 kalau ada ujian tinggal nengok ke belakang enak semuanya. Itu kuasa Allah bayi. Terus?
2: Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok.
0: Besok pagi yang terjadi apa, siapapun tidak ada yang tahu. Rasulullah aja nggak tahu. Makanya Rasulullah pernah perang itu kalah karena tidak tahu yang terjadi. Kalau tahu terjadi mau perang, oh besok saya gigi saya tanggal di Uhud, oh nggak jadi aja, ditunda. Tidak ada yang tahu, maka dukun itu syirik. Tidak boleh percaya pada dukun. Anda lahirnya Selasa Kliwon, maka tidak cocok kerja di air. Bohong. Maka jangan sampai tidak ada. Kalau kamu lahir bulan Suro atau kamu sionya kucing sama anjing, enggak cocok pernikahannya kan gagal. Enggak ada yang tahu. Anjing sama kucing berantem, enggak cocok. Sana anjing, sana monyet. Anjing sama monyet, topeng monyet. Cocok gimana? Enggak boleh ada itu semuanya. Terus?
2: Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
0: Di bumi mana dia akan mati? Saya pernah diadu sama Mama Loren ketika masih hidup. di satu sofa di Trans TV katanya Maureen bisa nerawang, artis ini akan sukses, ini berjodoh, ini akan cerai. Kalau memang tahu yang terjadi itu, saya tanya Mama Maureen, tahu nggak matinya di mana? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Sebab kalau dia tahu matinya di mana, logikanya nggak bisa mati. Matinya di pondok kopi, mulai besok pindah ke Jogja. Malaikat Izrail mau nyabut kemana ini, cari nggak ketemu-temu. Maka rahasia Allah yang kedua adalah amkan, yaitu manusia tidak tahu matinya di mana. Kalau tadi kapan matinya nggak tahu, yang kedua matinya di mana. Diteruskan dulu, selesaikan.
2: Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal.
0: Iya. Ibu bapak yang saya muliakan, yang ketiga adalah asbab. Sampai hari kiamat manusia tidak diketahui sebab kematiannya. Nyatanya ada orang yang jaga kesehatan terus mati, ada enggak? Ada dokter yang memvonis, oh hidupnya tinggal 3 bulan, malah masih hidup sampai sekarang, oh yang memvonis mati duluan, ada enggak? Karena memang itu rahasia Allah. Tetapi Nabi menganjurkan, menasihatkan, satu, isma sita, faina kamayitun, kamu boleh hidup selamanya, tapi pasti akan mati. Yang kedua, hukma sita, kamu boleh cintai apa saja, kata Nabi, cintai apa saja yang di bumi, tapi ingat, kamu akan tafarruk, kamu akan berpisah dengannya. Apa yang kita usahakan semuanya akan ditinggal. Rumah di bawah mati, Bu. Ke rumah di bawah mati, ngumpul orang pondok kopi 3 bulan gak selesai, bikin kubangannya lama. KPR-nya aja belum lunas sampai hari ini. Masya Allah. Gelang, kalung, cincin, tiap hari ibu-ibu punya cincin, padahal kalau punya cincin ngomongnya sambil gini-gini, gimana kabar-kabar gue? Ditanya toilet aja itu kanan kiri lah, naik Pak Ustaz, kanan naik. Suruh kosida aja tolak al-patru halayna min saniyatil wada. Biar tahu kalau cincinnya gede-gede, masa. Sampai liburan di Jogja saja, liburan di Jogja. Tanya harga salak, salaknya sekilo berapa? Sekilo berapa? Biar tahu kok cincinnya gede-gede. Untung yang jual itu tetangganya Pak Joko di Sleman, nggak mau kalah. Giginya pakai emas. Jadi jawabnya sekilo, Bu. 10.000. Nah, rumahnya mana? Pondok Kopi. Pondok Kopi. Tapi nanti juga akan ditinggalkan. Dilepas jadi warisan. Maka paling geli saya, Bu, kalau ada ibu-ibu udah tua giginya pakai emas. Itu kasihan, saya bayangkan nanti kalau mati cucunya mau ngambil warisan bedah mulut. Ngapain nak? Oh, nyari warisan mulutnya jenazah di ini. Di Jogja itu mohon maaf tetangganya Pak Joko, Pak Joko ini Jogja tapi agak desa. Nenek-nenek saya karena sedikit pesantren saya di tempatnya Pak Joko, tapi ramenya sekarang karena dekat UII. Itu giginya emas, kalau nyimpen uang malah masukkan sini nih, Bu. Mana di apa? Di PH, ya Allah di PH. Kotang untuk nyimpen uang. Itu kasihan kasihan copetnya. Kalau mau nyopet, wah, punten, permisi, susah banget itu. Walaupun gitu juga ada yang kehilangan, sampai kapolseknya bingung, pak polisinya bingung. Lah kok bisa hilang tuh gimana? Saya simpen di mana? Di sini. Lah kok bisa hilang? Kok bisa hilang, mbak? Kenapa? Lah saya pikir cuma megang, pak, ternyata ngambil juga. Bapak menghayati banget. Marah dari polsek rekonstruksi, tadi kejadiannya gimana malah nambahin. Ibu bahas semuanya, tapi semuanya akan berpisah. Rumah jangankan itu, suami istri pun akan berpisah. Masih lumayan kalau yang meninggal itu suami istri masih setia, 3 bulan gak nikah lagi karena nunggu masa idah. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, suami ibu, belum lagi 3 hari udah kawin lagi. Betul? Baru sakit aja carikan cadangan. Sambil takziah aja mana gantinya mamanya, luar biasa. Baru 3 hari, wong ada, mohon maaf Bu, Anda mati aja, itu gak disolatkan, dilangkai. Loh, kenapa dilangkai? Karena saya boleh kawin lagi, tapi langkai dulu. Jadi mayat gak disolatkan, dilangkai. Tiga hari ditinggal kawin lagi, sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapa? Wah, biar cepat kering. Karena saya juga sudah janji sama istri saya, kalau kamu mati lagi, saya kawin lagi. Kalau kamu mati, saya kawin lagi. Tapi juga sama, kalau aku mati, silahkan kamu kawin lagi, enggak apa-apa. Saya mengikhlaskan, tapi tolong lihat foto saya. Karena di rumah saya pasang foto besar, foto saya. Sudah saya tulisi, piye kabari di enak zamanku tok. Nah, itu. Nanti kalau kamu kawin lagi, lihat foto suamimu, piye kabari di enak zamanku tok. Oh, saya akan bangkit dari kubur, saya diatangi kamu. Tidur sama siapa kamu? Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, semuanya akan berpisah. Jabatan pun akan dibawa pergi, enggak. Sekarang saja jabatan hilang. Mau jadi Kapolsek, Kapolres, mau jadi Kapolda, mau Kapolri, itu enggak bisa dibawa kemana-mana. Apa kira-kira kalau Kapolri itu, kalau Kapolda, Kapolres itu, jenderal itu, wah TNI, jenderal, kalau sudah di warung makan masih bawa jenderalnya? Es teh, siap komandan, aduk tiga, satu, dua, tiga, minum, laporan selesai, enggak enak. Seandainya suami ibu jenderal dengan istrinya, jenderal itu dengan istrinya masih bawa komando, masih bawa jenderalnya, istri siap komandan, masuk siap kerjakan, tidur siap laksanakan, 86 buka lanjutkan, gak mungkin. Maka semuanya akan hilang. Nanti kalau udah mati, nama kita aja langsung dihilangkan. Maksudnya begitu mati, jadilah jenazah, jadi mayat. Masih lumayan ayam. Ayam itu kalau hidup gak punya nama, tapi kalau udah mati, namanya banyak. Ayam goreng, ayam bakar, jadi ayam geprek, ayam ini. Ada ayam yang tersangka, Bu. Masih dicari-cari karena ayam bakar wong Solo. Ayam bakar wong Solo, Masya Allah. Itu jadi tersangka nanti. Ayam bisa bakar orang, ya. Bu, semuanya akan ditinggalkan. Pak Joko ini mohon nuwun sewu Pak Joko. Kalau mati maka nanti mau nyolatkan Joko di mana nih? Joko di mana? Enggak. Jenazahnya di mana? Sudah di liang kubur kurang miring, itu Joko kurang miring, Joko kurang miring. Enggak. Mayatnya hilang semua nama. Maka kata Nabi, kamu boleh cintai apa saja tapi pasti akan berpisah.

wahamilus, watawaso, watawaso. Hanya empat nanti yang bermanfaat. Semuanya akan berpisah kecuali iman, amal soleh, pelajaran yang baik, dan kesabaran. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, maka Nabi menganjurkan, satu, cintai apa saja, pasti kamu akan berpisah. Yang ketiga, kerjakan apa saja, lakukan apa saja, bebas kamu melakukan sesuatu, tapi ingat, setiap ikmal masyikta, kamu boleh beramal apa saja, melakukan apa saja, tapi semuanya ada mas'uliahnya, ada pertanggung jawabannya. Kalau hanya KPK, tipikor, bisa diakali. Kalau saya ngambil, saya digantung di Monas. Setiap lewat Monas, saya lihat gak ada gantungannya. Ibu boleh melakukan apa saja, tapi ingat, setiap perbuatan bapak, ibu semuanya, bahkan yang lahir, yang batin, semuanya Allah tahu. Maka itulah yang dimintai pertanggungjawaban. Maka beratnya kita hidup ini adalah bagaimana nanti menjawab pertanyaan. Sumalatus aluna yaumaidin aninaim. Semua nikmat, semua yang kita terima ini, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Kamu punya anak, apa yang sudah kau didikkan? Karena anak sekarang, mohon maaf, semakin taat apa semakin maksiat, Bu? Saya tanya, anak-anak sekarang lebih taat kepada handphone apa lebih taat kepada orang tuanya? Dipanggil orang tuanya 4 kali belum tentu datang. Ntar. Begitu handphonenya berdering langsung lari, betul nggak? Maka kalau anak minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu setianya pada handphone luar biasa. Ibumu pergi nggak masalah, handphone nggak ada 2 jam bingung kamu. Kebersamaan itu jangan mulai dari rumah tangga kita, bikin rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Dengan cara apa? Satu, perbaikan diri kita untuk hijrah, ingat kepada akhirat. Kedua, bangun keluarga kita jadi baiti jannati, rumah tangga yang mensurgakan, yaitu hubungan suami istri yang baik, pendidikan anak, parenting yang baik. Nanti kapan-kapan kita bicara khusus mengenai parenting. Karena Bu, di Magelang, Jawa Tengah, ada suami istri meninggal sudah 2 minggu. 5 orang anaknya enggak ada yang tahu kalau orang tuanya sudah mati 2 minggu. Polisi mau evakuasi sudah membusuk, semua tetangga ini kok bau busuk, ternyata suami istri sudah mati 2 minggu, 5 orang anaknya enggak ada yang tahu. Di perumahan dosen UGM pernah terjadi 3 hari. Anak salah satu anaknya 3, satu di antaranya jadi dirjen. Dirjen itu kan gajinya di atasnya orang Pondok Kopi lah gitu. Tapi orang tuanya janda, tinggal sama pembantunya, tapi pembantu itu part time, berangkat pagi pulang sore. Ibunya ini diajak tinggal sama di Jakarta nggak mau, karena suruh nungguin rumahnya saja, bukan memuliakan, suruh nungguin rumah sama nungguin anjingnya aja. Maka dia pilih tinggal di Jogja, mohon maaf, sama pembantunya. Tiba-tiba pembantunya setiap ke situ kok dikunci. Oh mungkin ke Jakarta, dikunci sampai 3 hari 4 hari 3 hari. Dan ini ya sudah, tahu-tahu ditelepon kok nggak diangkat, suruh dobrak, sudah mati. Setelah ditobrak semuanya sudah mati. Bahkan polisi mengatakan sudah seminggu katanya. Dia cuma 3 hari nggak telepon, kapan itu telepon yang 5 pembantunya. Ibu barismanya, bahkan di Garut, Jawa Barat, ada seorang ibu ditahan di kepolisian. Gara-gara apa? Dipidanakan sendiri oleh anaknya sendiri karena rebutan warisan. Warisan belum dibagi, ternyata untuk jaminan bank sama ibu dan kakak-kakaknya, ibunya masuk di tahanan polisi atas anak kandungnya sendiri. Maka kapan-kapan ibu, kita akan bicara khusus mengenai pendidikan parenting anak. Tapi nggak sekarang. Kalau sekarang serangkan semua ilmu saya habis, saya nggak diundang lagi. Nah. Udah, itu saja pengantar saya. 1 jam lebih sudah saya sampaikan. Mungkin kalau di Trans 7, udah tanda tangan 3 kali saya. Udah ini semuanya. Hadiniyah wali kuliniyati sholihakuluhu wali ridhoi ta'ala wali syafati rasul al-fatihah. Alhamdulillah.

Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, informasi pertama. Pedagang Kota Malang sebut harga bahan pokok melonjak usai MBG jalan lagi. Harga ayam di pasar tradisional Kota Malang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Selain daging ayam, harga sejumlah bahan pokok lain juga mengalami kenaikan harga. Penjual ayam potong pasar Klojen, Diana, menyampaikan sebelumnya dia menjual daging ayam seharga Rp26.000 per kilo. Namun saat ini dia menjual dengan harga Rp32.000 per kilonya. Selain ayam, harga sayur juga mengalami kenaikan harga, meski tidak terlalu signifikan seperti cabai kecil dan besar mencapai Rp40.000 per kilo dari harga awal Rp28.000 per kilogram. Kawan, Jawa Timur catat nilai transaksi koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp17,45 miliar rupiah. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan capaian ini menunjukkan koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Hovifah menambahkan hingga 7 Juli 2026, total transaksi mencapai Rp17,45 miliar rupiah atau lebih dari 10 transaksi KDMP di Indonesia. Untuk kedepannya, koperasi diharapkan terus berkembang sebagai pusat layanan ekonomi desa yang profesional dan berkelanjutan. Informasi lain kawan, Prabowo pimpin panen raya serentak di Indonesia kemarin. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan, panen raya di Indonesia dilaksanakan di 43 titik. Acara dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto kemarin secara simbolik di Malang. Kegiatannya panen tebu didampingi TNI Angkatan Udara di 8 lokasi, panen padi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi. Selanjutnya, panen kedelai oleh TNI Angkatan Laut ada di 4 lokasi. Prabowo juga meninjau sejumlah stan yang menampilkan program unggulan TNI serta berbagai inisiatif hilirisasi untuk mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Nurul Fitriani. Selamat pagi.
1: One Hot News.

0: seger sing diet diundur dise monggo
1: mas ciloknya 10.000 ya.
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Sedikit nanya Nurana FM, Guiding for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini yang menemani Anda masih di City Report ya, untuk di jam 6 pagi hari Sabtu yang sudah mulai beraktivitas. Dan barangkali kalau dari Anda juga yang sudah mulai pantau di beberapa lokasi yang memang pagi hari ini disambut dengan kondisi cuaca cerah kawan, Anda boleh share juga bagaimana untuk pantauan di area Anda. Tidak hanya untuk kondisi cuaca, barangkali juga traffic Anda boleh ikut sampaikan. Karena kalau untuk lalu lintas biasanya jam segini sih masih lancar ya, kalau di jam 6 pagi. Dan termasuk kawan, seperti biasa sekitar jam 4 pagi tadi kita dapat informasi dari perakirawan BMKG Juanda, bagaimanakah kira-kira potensi cuaca selama seharian penuh ini nanti. Saya share dulu ya untuk Anda sebagai acuan yang banyak kegiatan dilakukan di luar ruangan, apakah ada potensi untuk hujan dan kira-kira seperti apa potensi cuaca selama seharian penuh ini nanti. Kalau dari informasi yang kita terima di pagi hari ini kawan, itu diperkirakan kondisi cuaca berpeluang antara cerah dan juga kabut berawan. Nah ini kalau dari Anda pagi hari ini yang sudah mulai mobile, sudah mulai pantau di sekitar Anda, masuk kategori yang mana cuacanya? Apakah yang cerah atau justru yang masih ada potensi untuk kabut asapnya? Anda boleh share ya. Kalau di Trogomas sendiri sekarang ini nampaknya juga masuk kategori yang cerah ya, karena matahari sudah mulai nampak bersinar. Tidak hanya di area Trogomas, tadi saya perjalanan dari arah Kota Batu pun juga cuacanya masih cerah saja kawan ya, jadi cukup aman. Biasanya yang masih ada kabutnya ini di daerah sekitaran Singosari itu ya, daerah area tol. Mungkin kalau pantauan dari Anda seperti apa yang sudah melintas di sana nanti boleh di-share. Karena sekali lagi pagi hari ini di wilayah Jawa Timur potensi cuaca ada yang berpotensi antara cerah dan juga kabut asap. Lanjut, selain di pagi hari, di siang sampai sore nanti diperkirakan untuk kondisi cuaca antara cerah dan ada juga yang berpeluang terjadi udara kabur. Kemudian untuk di malam harinya potensi cuaca antara cerah dan juga masih sama ada potensi untuk kabut atau asap. Dan untuk dini hari nanti kawan diperkirakan antara cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut asap. Itu untuk informasi dari perakirawan BMKG untuk bagaimanakah potensi cuaca di hari ini 18 Juli 2026. Itu kawan untuk informasinya. Kemudian juga selain untuk kondisi cuaca, untuk kondisi suhunya sendiri hari ini suhu terendah ada di angka 10 derajat Celcius. Nah ini boleh di-share juga ya di area Anda, apakah cukup dingin, kira-kira berapa derajat Celcius kah untuk suhunya, nanti boleh untuk Anda share. Karena yang terendah ada di angka 10 derajat Celcius, suhu paling hangat nanti ada di angka 34 derajat Celcius. Cukup terik ya. Jadi ini kalau Anda yang berencana untuk aktivitas di luar ruangan sekitar siang hari nanti, pastikan juga sudah mulai prepare untuk pilih baju yang longgar gitu ya, yang nyaman, kemudian juga yang panjang yang tidak membuat sinar matahari langsung mengenai kulit Anda. Dan jangan lupa untuk selalu kenakan sunscreen ya kalau pas siang hari. Kalau pagi seperti ini kondisi cuaca masih cukup dingin ya, jangan lupa untuk selalu kenakan baju hangatnya juga. Kelembapan udara kawan, informasi dari BMKG Juanda ada di angka 31 sampai 100%. Ini artinya potensi untuk cuaca hujan cukup minim ya. Dan yang terakhir, laporan soal angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 31 km per jam yang mendominasi. Itu kawan untuk informasi di pagi hari ini ya. Untuk tambahan dari Anda juga, beberapa update yang lain nanti boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Tadi yang sudah berbagi informasi ada dari Pak Ismail ya. Waduh, di Wajak untuk pagi hari ini suhu ada di angka 19 derajat Celcius. Cukup dingin kawan ya. Di area Anda berapa juga nanti boleh untuk Anda sampaikan nih untuk infonya. Dan juga pagi hari ini terima kasih untuk beberapa informasi yang kita dapat juga dari pendengar Serigir FM, dari Pak Faruk. Ini mengirimkan flyer kegiatan penutupan jalan. Hari ini ada kegiatan karnaval ya di daerah Kalisongo. Terima kasih Pak Faruk untuk informasinya. Dan nanti saya update kembali kawan untuk Anda ya, areanya di mana sajakah yang digunakan untuk kegiatan karnaval. Termasuk tadi Pak Yudi juga menanyakan ini, lokasi mana ini yang ada kegiatan karnaval. Hari ini cukup banyak Pak Yudi ya, ada sekitar 4 kalau gak salah. Nanti coba saya update kembali untuk Anda, coba saya cari dulu di database kami. Terima kasih kawan untuk informasi-informasinya. Dan pastinya untuk pagi hari ini Anda juga yang lagi dalam perjalanan mengarah ke ruas tol, kita geser dulu update informasi di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan di pagi hari ini, informasi dulu ya di ruas tol. Jadi kalau Anda yang berencana untuk mengarah ke ruas Pandaan Malang pagi hari ini, kondisi trafik masih lancar saja di sepanjang Malang mengarah ke Pandaan maupun juga sebaliknya ya. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Anda yang berencana mengarah ke sekitaran Bangil, Pasuruan maupun juga Probolinggo, barangkali nanti aksesnya di ruas tol Gempol Rembang atau Pasuruan Probolinggo, sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih lancar-lancar saja. Dan pastinya untuk pagi ini Anda yang lagi di dalam perjalanan di ruas tol, seperti apa kondisi cuacanya ya, Anda boleh share nih di Serigir FM. Biasanya kalau di pagi hari potensi cuaca antara cerah dan juga berkabut,

biasanya berkabutnya ada di sekitaran tol ya, daerah Singosari. Anda boleh bagikan juga seperti apa untuk kondisi real yang ada di sana via WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 89.9 FM, Gaiden for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini, tadi saya sempat terima telepon ya, ada dari Bu Lila. Bu Lila tadi sempat mengabarkan pas melintas di area Jalan Bandung itu tadi kok ada kejadian laka. Tadi kalau informasinya ada R2 yang menabrak D-Trans, yang posisinya D-Transnya ini parkir di pinggir jalan. Kemudian juga ini tadi pas Bu Lila telepon, memang masih belum ada bantuan ambulan gitu ya di sana. Kemudian juga untuk korban nampak sudah tergeletak gitu untuk di lokasi. Terima kasih Bu Lila untuk informasinya. Kemudian kawan, tadi waktu saya mau meneruskan juga ya ke grup relawan, ternyata dari grup relawan pun juga sudah monitor. Dan untuk lokasinya ini memang ada di area Jalan Bandung. Kalau Anda dari arah Veteran, kawan, menuju ke Jalan Bandung, posisinya ada di sebelah kiri Anda. Jadi tetap hati-hati ya yang melintas di lokasi tersebut. Kemudian untuk ini tadi, kabarnya juga untuk petugas ambulans sudah mengarah ke lokasi. Itu kawannya untuk informasinya. Ini tadi sudah ada kejadian laka, lokasinya di daerah Jalan Bandung. Kemudian untuk kendaraan yang terlibat ada R2 yang nabrak di trans. Nampak di lokasi ada 2 korban ya, dari pengendara roda 2 ini yang tergeletak gitu kawan. Itu dulu untuk informasinya, tetap hati-hati di jalan. Kemudian juga lanjut, ini tadi soal informasi yang sudah kita terima sejak pagi tadi ya, Pak Faruk. Selamat pagi Pak Faruk. Ini tadi informasinya ada penutupan jalan ya di daerah Kalisongo. Nah ini memang betul kawan ya, di daerah Kalisongo itu ada kegiatan karnaval. Karnavalnya itu hari ini. Kalau untuk kegiatan ceksonya itu kemarin malam ya. Kemarin pun juga ada beberapa pendengar Sedikir FM yang sempat membagikan untuk kegiatan Sonhork itu, yang lokasinya sekali lagi ada di daerah Kalisongo. Kemudian juga untuk jalur alternatif ya, barangkali kalau yang mengarah ke area Kota Batu biasanya lewat alternatif di sana, ini lebih direkomendasikan hindari dulu. Meskipun sebenarnya juga ada jalur alternatif lain gitu ya di lokasi yang bisa untuk diakses, tapi yang mungkin takut kena macetnya gitu ya, atau nanti takutnya papasan dengan kendaraan yang mengarah ke area karnaval, ini memang lebih direkomendasikan buat lewat di jalur utama dulu. Meskipun kemarin dari informasi pendengar, kalau lewat di Tidar itu masih bisa gitu ya. Itu untuk kegiatan karnavalnya nanti bakal dimulai sekitaran jam 1 siang. Kalau pagi seperti ini kawan ya, seperti apa juga untuk pantauan di sana, nanti boleh untuk Anda share. Mungkin kalau ada warga di lokasi ya, sudah mulai ada persiapan kah, atau kira-kira persiapan dari jam berapa, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kemudian ini tadi juga ada informasi pagi ya dari pendengar Sedikir FM, kabarnya itu ada balap liar. Ini masih ada loh informasi dari pendengar tadi sekitar pagi hari ya, kita meneruskan juga laporan dari pendengar Sedikir FM, dari Bu Afri ke petugas kepolisian ke wilayah Klojen ya, masuknya itu di area Jalan Bandung. Ini maksudnya Klojen atau Lowokwaru ya, coba nanti saya cek lagi. Kemudian ini tadi informasinya selain disampaikan ke Polsek setempat, juga kita sampaikan ke Kasat Lantas Polresta Malangkota ya, AKP Rio. Dan ini masih menunggu responnya kawan, karena untuk kegiatan balap liar itu kemarin sekitar jam 12 malam. Ada foto yang dikirimkan oleh Bu Afri kemarin malam, saya coba tampilkan dulu. Oke, ini dia untuk videonya. Anda bisa lihat di visual radio kami kawan.
1: Itu di sebelah sana juga banyak. Di seberang itu juga banyak motor-motornya. Yang ini udah persiapan tuh suaranya.
0: Baik. Oke, terima kasih ya untuk informasinya. Itu dia kawan, dan ini juga kita masih menunggu ya untuk informasi lanjutan dari petugas lantas, apakah

0: di lokasi juga sudah monitor tuh kemarin malam. Karena biasanya petugas itu sudah standby di Jalan Bandung, tapi kok masih ada nih kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang juga balap liar ya. Terima kasih untuk informasinya. Dan juga untuk pagi hari ini kawan, saya masih punya informasi buat Anda. Nah kawan, kalau untuk Anda yang beraktivitas dimanapun, kapanpun, ini kan sekarang nggak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Dan barangkali juga kalau Anda di rumah saja, nah kalau di rumah pun mungkin internetnya udah mulai lemot. Kalau lemot kan bikin emosi. Ini barangkali sudah waktunya juga buat Anda pindah ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jikalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tambah biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini gratis juga untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera Anda hubungi customer service di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 atau bisa juga Anda kunjungi websitenya di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Life Hacks.
2: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya hindari paparan TV atau layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan, supaya anak tidak hanya menonton, tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai, dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur, karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi layar semata. Satu lagi yang sering terlupakan, hindari membiarkan anak menonton TV menjelang tidur. Paparan layar sebelum tidur bisa membuat anak lebih sulit terlelap, sehingga kualitas tidurnya ikut terganggu. Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, di pagi hari ini tadi ada beberapa informasi juga ya via WhatsApp. Sebelum kembali saya geser yang di WhatsApp, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda yang sekarang ini sudah punya rumah gitu ya. Rumahnya sudah jadi tapi kok rasanya masih belum nyaman. Atau Anda kawannya di kantornya, tempat usahanya butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Nah, ini saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya itu dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional pastinya. Lebih menarik lagi, kawan Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-627-8880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang juga di 0878-627-8880. Atau kawan Anda bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Dan kawan, untuk di pagi ini coba saya cek dulu, tadi ada informasi soal kondisi traffic ya dari Pak Ito. Selamat pagi Pak Ito, tadi sempat berbagi kabar dari daerah Pujon. Infonya arah Pujon, Ngantang dan sebaliknya tadi sempat macet ya hampir 1 jaman karena ada pohon tumbang di daerah Geden. Kemudian tadi antrian juga sampai 2 km ya. Ada videonya, coba saya tampilkan dulu untuk video dari Pak Ito.

0: Okay, waduh. Di lokasi kawan ya memang ada proses untuk evakuasi dari pohon yang tumbang ini tadi. Dan antrian juga luar biasa panjang ini ya, setelah dari pohon yang tumbang itu kondisi trafik lancar. Cuman yang arah sebaliknya itu kelihatan antriannya yang sangat mengular. Itu untuk informasi dari Pak Ito. Ini kalau saya lihat juga kawannya dari aplikasi pemantau trafik daerah Pujon tadi yang disebutkan oleh Pak Ito, yaitu kondisinya juga masih padat ini. Kalau Anda barangkali dari arah Pujonnya, posisinya itu antrian kendaraan nanti bakal Anda temui sejak di rest area Alas Pujon itu ya, sudah mulai ngantri kawan. Ini sampai di tikungan daerah apa ini namanya, di daerah Cafe Duren sih kalau tulisannya di aplikasi pemantau traffic. Kemudian kalau untuk arah sebaliknya kawan, nanti ekor antrian bakal Anda temui juga. Kalau yang dari arah Ngantang, ekor antrian bakal Anda temui sejak di rest area air terjun Coban Prawan. Itu kalau yang dari arah Ngantangnya. Dan penyebabnya sekali lagi itu akibat ada pohon yang tumbang dan masih dalam proses untuk penanganan. Terima kasih ya Pak Ito untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan. Untuk yang lagi dalam perjalanan juga kawan, informasi di pagi hari ini seperti apa juga dari Anda, nantinya boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811 36091.
1: Info, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat pagi, kawan, untuk Anda yang pagi hari ini berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya masih relatif lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis juga masih belum ada peningkatan yang begitu signifikan ya. Tapi antisipasi biasanya di ruas tol sekitaran jam 8 ke atas, apalagi di hari Sabtu, cenderung akan ada peningkatan volume terutama di beberapa jalur exit, baik itu di Singosari maupun juga di Gate Malang Madiopuro. Kita bergeser kawan arah ke Surabaya. Masuk di kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Surabaya Porong, update sementara masih lancar dua arah termasuk di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Mungkin kawan-kawan juga boleh update ya pantauan di beberapa ruas tol lainnya. Selain update lalu lintas, mungkin update cuaca juga boleh Anda tambahkan dengan mention di @city8911 FM.

Kawan, coba dengarkan dulu suara di sekitar saya. Bukan suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota, tapi gemericik air yang berpadu dengan suara burung dan angin yang berhembus di sela pepohonan. Gimana? Rasanya baru beberapa menit di sini saja sudah bikin badan dan pikiran lebih ringan kan? Nah, saya sekarang sedang berada di Coban Kicik, sebuah air terjun yang berada di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski namanya Kicik yang berarti kecil, jangan salah, justru pesona tempat ini ada pada suasananya yang masih alami dan belum terlalu ramai. Cocok buat Anda yang lebih suka menikmati alam tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lain. Air terjunnya mengalir jernih dari kawasan pegunungan, jatuh di antara bebatuan alami dengan percikan air yang terasa begitu segar. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan hijau yang membuat udara di sini terasa sejuk sepanjang hari. Duduk sebentar di atas batu sambil menikmati suara air saja sudah cukup membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Kalau ingin berkunjung, sebaiknya datang pada pagi atau menjelang siang saat cuaca masih cerah. Selain pencahayaannya bagus untuk berfoto, jalur menuju air terjun juga lebih nyaman dilalui. Tetap gunakan alas kaki yang tidak licin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, karena keindahan tempat ini salah satunya terjaga berkat para pengunjung yang peduli. Dari kota Malang, untuk perjalanan menuju Coban Kicik, Anda harus mengambil jalur ke arah Tumpang, lalu lanjut menuju Poncokusumo. Setelah tiba di kawasan wisata, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, hingga akhirnya suara air terjun mulai menyambut sebelum pemandangan benar-benar terlihat. Kalau Anda sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, mungkin Coban Kicik bisa jadi jawabannya. Saya lanjut menikmati sejuknya alam di sini ya. Sampai bertemu di destinasi menarik berikutnya, hanya di City Gate FM. Jalan-Jalan Plus.